0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News, jam 7 pagi. Kawan, harga ayam potong di Kota Malang menurun. Kata salah satu pedagang ayam di Pasar Besar Malang, Hamidah, harga ayam potong saat ini ada di kisaran 26-30 ribu per kilogramnya. Menurut Hamidah, harganya turun karena pasokan dari kandang melimpah, bahkan ukuran ayam dinilai besar. Hamidah mengaku tingginya pasokan ini tidak seimbang dengan permintaan pasar. Libur panjang sekolah membuat aktivitas warung makan menurun, jadi pembelian ayam ikut berkurang. Kawan, DPRD Jatim minta BNN maksimalkan perda pencegahan narkotika. Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Budiono, mengaku prihatin atas maraknya kasus peredaran narkotika dalam jumlah yang sangat besar di Jatim, bahkan menjadi pengungkapan terbesar sepanjang sejarah. Budiono langsung mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat upaya pemberantasan narkoba, salah satunya melalui implementasi perda dan pergub pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Nantinya, Komisi A bakal berkoordinasi dengan Pemprov Jatim serta BNN untuk mengevaluasi dan memperkuat langkah-langkah pencegahan. Kawan, BMKG rilis pemetaan cuaca sepekan. BMKG memetakan potensi pertumbuhan awan cumulonimbus di sejumlah wilayah Indonesia untuk periode 3 hingga 9 Juli 2026. Informasi ini menjadi acuan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim. Sejumlah wilayah daratan dan perairan diperkirakan memiliki potensi pertumbuhan awan kategori sedang hingga tinggi berdasarkan hasil analisis atmosfer terkini. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk memantau informasi cuaca resmi dan meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di luar ruangan maupun di wilayah perairan. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Yola Octavia, selamat pagi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda dan kita masuk di program IGEN Talk edisi 3 Juli 2026. Kita nanti bakal bahas kaitannya dengan holiday ya. Ini sudah masuk di hari Jumat, nah persiapan besok ini kawan pasti akan ada peningkatan volume. Apalagi hari ini kita dapat kabar besok itu akan ada beberapa giat Karnaval, kemudian bersih desa begitu ya, yang menutup sejumlah ruas jalan. Ada juga yang dia cek soundnya besok, lalu untuk giat kirapnya itu di hari Minggu. Nah, beberapa flyer sudah masuk di City Gear FM dan sudah terkonfirmasi memang benar ada kegiatan tersebut. Ada yang di area Malang Selatan, Bulu Lawang ya, kemudian salah satunya ada juga yang di area Ketangi, di sekitar Tegal Gondo itu juga ada, tapi di hari Minggu. Kalau hari Sabtunya itu masih cek sound. Kemudian juga di Batu, dari beberapa pekan terakhir, peningkatan volume yang signifikan, bahkan ada perlambatan ke sejumlah destinasi wisata. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita, apakah sudah siap menyambut lonjakan volume wisatawan yang mengarah ke kota Batu? Karena kan juga ini kaitannya tidak hanya soal lalu lintasnya, tapi juga penyediaan kantung parkir, lalu juga kalau full nanti seperti apa, kemudian batas-batas tertentu di satu destinasi itu juga kayaknya diperlukan. Karena kalau semuanya boleh masuk, otomatis nanti bakal overload begitu ya. Yang harusnya wisatanya fun jadinya gak nyaman karena saking penuhnya di satu destinasi wisata. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih lanjut bersama Kasat Lantas Polres Batu AKP Matius Jaka Iswantara SHMH dan juga Kepala Bidang Pemasaran Disparta Kota Batu Farida Anifa SOS MM dan Marketing and Public Relation Manager Jatim Pak Group Titi Arianto. Kawan-kawan juga nanti boleh menambahkan ya pantauan maupun juga update ya di wilayah Kota Batu untuk kaitannya dengan wisatawan, kemudian titik-titik mana saja yang kayaknya harus dievaluasi nih, nanti Anda boleh berkabar juga. Kalau untuk pagi hari ini pantauan lalu lintas di beberapa titik simpang, kalau untuk Kota Malang ini cenderung ramai lancar kawan. Tadi saya melihat ada peningkatan volume itu dari arah utara yang ke selatan, dominasi di sekitaran Ahmad Yani, termasuk juga yang masuknya dari Esprio Sudarmo, lalu juga nanti mengarahnya ke Tumenggung Suryo, itu juga ada peningkatan volume ya. Sampai ke area pusat kota mungkin ada perlambatannya di sekitaran perempatan Ijen Kawi, lalu juga di Simpang Kelut, itu yang sudah mulai cukup ramai. Tapi kalau di titik-titik lain yang arahnya ke selatan, sudah masuk di jalur Sukun, itu yang arahnya ke Pakisaji maupun juga di sekitaran Gadang, itu masih relatif lancar ya, bahkan lengang dua arah. Untuk traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.

0: Serigat 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, kita kembali masuk di program Ijen Talk ya. Kaitannya ini masih membahas soal kesiapan Kota Wisata Batu dalam menyambut wisatawan. Ini kan juga liburnya berbarengan ya. Kalau libur semester nih, libur akbar kalau orang bilang ya. Karena anak-anak sekolah libur, kemudian juga yang mahasiswa juga pada libur. Kemudian ini menyambut mahasiswa baru juga, kayaknya yang datang ke Malang itu bukan hanya mungkin juga yang berwisata, tapi juga persiapan untuk survei-survei kampus mungkin, atau survei kos-kosan, biasanya sekalian liburan gitu kawannya. Jadi ada, pasti akan ada peningkatan volume yang signifikan. Tidak hanya Kota Batu sebenarnya konsentrasi, tapi Kota Malang pun juga terimbas, karena sebagai titik yang dilintasi. Kadang nggak langsung lewat Karanglo juga, pasti banyak yang mampir dulu, melipir dulu ke Kota Malang, baru nanti bergeser ke Kota Batu. Nanti kita akan tanya lebih lanjut bagaimana persiapannya ya menyambut wisatawan. Karena kalau minggu kemarin luar biasa peningkatan volumenya, terutama yang arahnya ke sumber Berantas itu, dari Jalan Berantas, Bukit Berbunga dan sekitarnya, itu ngantri pol ya. Banyak juga warga Batu yang ngehold jalan-jalan, katanya biarkan wisatawan luar daerah dulu, kita yang asli-asli Batu nanti aja jalan-jalan ya, saking fullnya di beberapa destinasi wisata. Untuk beberapa update lainnya nanti kita lanjut lagi kawan di segmen berikutnya. Saya mau geser dulu seperti biasa, kalau di pagi hari ya kita akan terhubung bersama dengan rekan-rekan dari PMI Kota Malang di program Halo PMI untuk update stok darah ya di UDD PMI Kota Malang. Ini saya sudah terhubung bersama dengan penanggung jawab perusahaan pengujian darah UDD PMI Kota Malang, ada Bu Iin. Bu Iin, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mbak Yolanda. Gimana pagi ini? Sehat-sehat semuanya?
0: Alhamdulillah sehat. Kedinginan Bu lebih tepatnya ya. Bu Iin gimana?
1: Iya, betul Mbak. Selamat pagi juga para pendengar Sitikat sekalian. Semoga di hari pagi hari ini Jumat penuh dengan keberkahan. Amin, sehat semuanya.
0: Amin. Ya Bu Iin, boleh dijelaskan Bu untuk update stok darah di PMI Kota Malang per pagi hari ini bagaimana?
1: Oke, terima kasih banyak Mbak Yolanda. Saya sampaikan untuk stok darah di UDD PMI Kota Malang pagi hari ini, hari Jumat, tanggal 3 Juli 2026, ada pun stoknya sebagai berikut. Golongan A untuk produk WB ada 23 kantong, golongan B ada 44 kantong, golongan O ada 32 kantong, golongan AB ada 15 kantong. Untuk produk PRC, golongan A ada 261 kantong, golongan B ada 628 kantong, golongan O ada 505 kantong, dan golongan AB ada 106 kantong. Untuk produk trombosit, golongan A ada 22 kantong, golongan B ada 33 kantong, golongan O ada 47 kantong, dan golongan AB ada 16 kantong. Demikian Mbak, stok untuk darah untuk di PMI Kota Malang per hari ini, dan stok bisa berubah sewaktu-waktu ya Mbak ya.
0: Oke, baik Bu Iin. Untuk hari ini yang mau donor bisa kemana saja Bu? Apakah fokusnya di PMI Kota Malang saja di Jalan Buring ya? Atau mungkin ada juga layanan PMI Mobile?
1: Oke, untuk para pendengar Sitikat sekalian, kalau mau mendonorkan darah di hari ini, bisa datang langsung ke UDD PMI Kota Malang di Jalan Buring nomor 10, Orodowo, Kecamatan Klojen. Atau bisa kegiatan di mobil unit yang pada pagi hari ini ada di Universitas Merdeka Malang, tepatnya di halaman gedung rektorat, nanti jam 7:30 sampai jam 11. Demikian Mbak untuk kegiatan mobil unit hari ini, dan apabila ada pendonor yang mau datang bisa ke UDD PMI Kota Malang atau di, kalau di pagi hari di Universitas Merdeka Malang. Itu Mbak.
0: Oke, baik Bu Iin. Tapi itu semuanya terbuka untuk umum Bu ya?
1: Ya, terbuka untuk umum yang di baik di Universitas Negeri Universitas Merdeka Malang maupun yang di UDD PMI Kota Malang. Bisa datang langsung.
0: Oke, baik. Nah, ini boleh dijelaskan juga Bu untuk persyaratan donor sendiri, baik itu persyaratan fisik maupun juga untuk persyaratan administrasi yang harus disiapkan apa saja?
1: Oke, baik. Untuk pendonor yang mau datang ke PMI Kota Malang maupun yang di mobil unit, untuk mempersiapkan diri secara administrasi wajib membawa identitas diri. Di mana identitas diri ini bisa dari KTP atau SIM pendonor. Dan apabila sudah pernah donor, pastikan ada dapat kartu donor darah ini Mbak, juga bisa dibawa untuk memvalidasi data sebelumnya. Terus untuk secara fisik, untuk kondisi pendonor itu usia minimal 17 tahun, berat badan minimal 45 kg, tidak sedang minum obat di 3 hari terakhir ini sebelum donor ya, kecuali obat hipertensi. Kemudian dianjurkan untuk banyak minum air putih dan istirahat yang cukup. Dan yang jelas merasa kita cek diri kita sendiri ya, kalau kita badannya merasa sakit jangan donor, kalau fit atau sehat baru kita donor gitu Mbak.
0: Oke, baik Bu Iin. Nah ini kan Bu Iin sebagai penanggung jawab perusahaan pengujian darah. Ini bagaimana ya, Bu, proses untuk pengujiannya setelah diambil dari pendonor gitu ya, untuk memastikan darahnya ini berkualitas gitu?
1: Betul Mbak, untuk di pengujian darah sendiri, darah pendonor kita periksa untuk penyakit menular melalui transfusi darah, yaitu meliputi pemeriksaan hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan sifilis. Jadi nanti darah yang keluar atau yang diberikan ke pasien udah bebas dari 4 penyakit tersebut Mbak.
0: Oke, baik Bu Iin. Nah ini terakhir Bu Iin, boleh dijelaskan juga untuk benefit dari donor darah ini untuk meningkatkan motivasi ya bagi para calon pendonor yang mungkin masih ragu-ragu begitu Bu, silahkan.
1: Oke, benefit dari atau manfaat dari donor darah itu yang jelas satu, kita merasa senang ya Mbak ya, karena bisa membantu sesama. Dengan merasa senang, membantu sesama, akhirnya kita punya positive thinking untuk kegiatan hari selanjutnya. Kedua, selain itu kita juga mendapat pemeriksaan kesehatan secara rutin ya Mbak ya, sebelum karena sebelum donor kita harus memenuhi syarat, badan kita harus sehat, jadi dilakukan pemeriksaan antara lain pemeriksaan HB, pemeriksaan tensi, dan pemeriksaan kesehatan secara umum oleh dokter ya Mbak ya. Kemudian selain itu juga tadi kita mendapatkan pemeriksaan penyakit menular lewat transfusi darah itu. Kemudian ada juga untuk dengan donor darah juga bisa mengurangi resiko penyakit jantung ya Mbak. Karena dari ambil darahnya otomatis meningkatkan produksi sel darah merah sehingga proses metabolisme dalam tubuh dapat berjalan dengan lancar. Begitu Mbak.
0: Oke, salah satu. Oke, siap Bu Iin. Terima kasih Bu Iin atas penjelasan dan waktunya pagi hari ini. Semoga juga berjalan lancar kegiatan hari ini Bu Iin ya. Sehat selalu Bu, selamat pagi.
1: Terima kasih Mbak Yolanda, selamat pagi juga. Sehat-sehat semuanya pendengar CityCat.
0: Oke, sehat selalu juga Bu Iin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya itu kawan, sambung kita bersama dengan penanggung jawab perusahaan pengujian darah UDD PMI Kota Malang, ada Bu Iin ya. Dan program ini juga merupakan kerjasama dari CityCat FM dan PMI Kota Malang. Info lebih lanjut, hubungi PMI Kota Malang di 0341-364-617. Alamatnya ada di Jalan Buring, nomor 10 dan 19, Kota Malang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
5: Terus?
6: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
7: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
7: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
8: Musik. Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Eh, bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
9: Saldo Anda tidak cukup.
8: Hah, kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
10: Pantes, akhir bulan aku makanya mesti mie instan.
8: Nah, bahaya tuh, itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
10: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
8: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
11: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
12: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Kabupaten Banyuwangi terus mencatatkan kinerja positif dalam mempertahankan produktivitas pertaniannya, terutama komoditas beras. Pada periode Januari hingga Juni 2026, daerah ini mencatatkan surplus produksi beras sebesar 174 ribu ton. Bupati Banyuwangi, Ipuk Festiandani, menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan dalam mempertahankan kinerja baik di bidang pertanian, khususnya tanaman pangan. Beliau menegaskan bahwa produksi beras di Banyuwangi selalu mengalami surplus dari tahun ke tahun, termasuk pada semester awal tahun 2026 ini.
2: Selamat pagi kawan, dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Situbondo mempertemukan para peternak ayam petelur yang tergabung dalam Asosiasi Peternak Layar Situbondo APLS dengan Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. PLT Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Disnakan Kabupaten Situbondo, Abdul Rahman bilang, dalam pertemuan itu kedua belah pihak membuat kesepakatan untuk pemenuhan telur ayam. SPPG akan langsung membeli ke peternak. Rahman mengaku bahwa langkah ini menindaklanjuti surat edaran Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, terkait himbauan kepada seluruh SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG agar membeli telur ayam langsung kepada peternak.
3: Saya Abe, Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. UMKM Kota Batu jadi sorotan nasional, jeruk keprok 55 dan apel jadi andalan. Produk unggulan UMKM Kota Batu menjadi pusat perhatian dalam gelaran Indonesia City Expo atau ICE 2026 di Medan, yang merupakan rangkaian rapat kerja nasional Apexi 18. Pemerintah Kota Batu memanfaatkan ajang tersebut untuk mempromosikan hasil pertanian dari produk UMKM kepada peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Stand Kota Batu dipadati pengunjung yang tertarik dengan komoditas khas daerah, terutama apel dan jeruk keprok 55. Selain buah segar, berbagai produk olahan seperti keripik apel, sari buah, dodol, hingga aneka olahan jeruk juga dipamerkan dengan kemasan yang lebih modern untuk meningkatkan daya saing di pasar nasional. Wali Kota Batu Nur Rahman mengatakan keikutsertaan dalam ICE 2026 menjadi kesempatan strategis untuk memperluas pasar UMKM, membuka peluang investasi, memperkuat kerjasama antar daerah, serta menarik lebih banyak wisatawan berkunjung ke Kota Batu.
4: Dari Solo kawan, kembali Renate A Radio mengabarkan. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar atau Caimin mengunjungi lokasi pembangunan sekolah rakyat di Kampung Gadingan, Sukoharjo. Sekolah rakyat dipastikan mulai beroperasi yang ditandai dengan MPLS pada 14 Juli 2026. Caimin meminta agar penguatan koordinasi dilakukan dalam mengoptimalkan penyelenggaraan sekolah rakyat.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, di segmen sebelumnya beberapa update yang dibagikan oleh kawan-kawan pendengar itu ada pantauan cuaca, kemudian tadi ada update erupsi juga ya dari Pak Johannes yang juga hari ini lagi liburan di Bromo. Nah, ini kita baru dapat update juga dari Pos Pantau Semeru, kawan. Jadi kalau dari update-nya Pos Pantau Semeru benar, memang ada erupsi tadi sekitaran jam 7 lewat 22 menit ya. Itu erupsi, ketinggian kolom abunya kurang lebih 400 meter di atas puncak atau 4076 mdpl. Durasinya 1 menit 28 detik. Itu di menit ke-22 di jam 7 ya. Lalu di menit ke-29 ternyata ada lagi nih letusan abunya ya, erupsinya. Itu ketinggiannya ini lebih tinggi lagi, kurang lebih 1.100 meter kawan dari atas puncak atau 4.776 mdpl, durasinya sementara 2 menit, kurang lebih 2 menit. Ada beberapa kiriman dokumentasi, ini yang lebih clearnya lagi ya. Tadi kalau Pak Johannes juga jelas sekali pada saat di area Bromo begitu kawan melihat erupsinya. Nah, ini yang sebelumnya dikabarkan yang pertama di jam 6 lewat 6 menit, lalu ada juga di jam 7 lewat 22 dan ini di jam 7 lewat 29. Cerah ya cuaca di sana, area Semeru. Termasuk tadi di Bromo juga beberapa dokumentasi kita terima, cerah juga kawan. Ini ada Pak Anto, baru saja kirim informasi melalui video.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Melaporkan ini ada truk wing yang trouble, jadi yang dari arah Araya ini mengambil lajur yang ke arah kanan dan kiri bisa betulnya. Gak tahu ini trouble kenapa ini. Di simpang Pet Plausen. Nah, ini yang dari arah Araya agak panjang, mungkin bisa dihindari kalau lewat sini dan butuh pertolongan secepatnya untuk menderek ya. Ini yang dari arah raya agak panjang, gak seperti biasanya.
0: Oke, saya mau play lagi videonya. Kemarin itu juga sama, pas di sini lokasinya ada kendaraan yang berhenti juga. Kita sudah teruskan laporannya ke Polsek ya. Ternyata kurang lebih setengah jam setelah itu baru ada update lagi dari kawan-kawan yang melintas di lokasi. Katanya itu gak trouble mbak, dia cuma berhenti soalnya mau beli makan. Tapi berhentinya di tengah jalan gitu, kawan yang memakan badan jalan. Tapi ini kayaknya beneran trouble ya, soalnya saya lihat hazardnya nyala. Dan dia berhentinya di lajur kiri. Kemudian saya gak ngeliat sih drivernya ada di sebelah mana itu. Di lokasi gak ada yang ngatur. Coba setelah ini kita teruskan kawan ke rekan-rekan Polsek Blimbing berarti ya. Terima kasih Pak Anto untuk update-nya. Sementara untuk beberapa catatan lainnya, kawan, ada Pak Dhani juga, katanya di Jalan Kawi itu ada 3 bus yang parkir, sangat mengganggu, Pemkot harus tegas, bus jangan masuk ke kota. Jalannya memang sempit-sempit, sudah banyak parkir PKL juga di Jalan Kawi, Pak. Ini pada berhenti, mau kemana ini bus-busnya? Dia parkirnya di titik yang sebelah mana? Mungkin nanti boleh ditambahkan detailnya juga Pak Dhani, atau mungkin ada kawan-kawan yang akses di sana, boleh kirimkan dokumentasi juga. Bisa langsung share di 0811-360-911.
2: City Guides Inside. Jalan raya di Malang Raya kembali mencekam akibat truk odol yang terus bermunculan bermuatan berlebih hingga 50% dan melenggang bebas yang memicu kemacetan parah dan mengancam nyawa. Ketika hukum seolah mandul akibat kucing-kucingan di jembatan timbang, sampai kapan keselamatan publik terus dikorbankan demi toleransi muatan yang egois? Kepala Bagian Tanaman dan Kemitraan Pabrik Gula Krebet Baru, Anandang Gani Wiono menyampaikan, permohonan maaf atas kemacetan di Gondang Legi sampai Krebet akibat kendala awal musim giling dan pihaknya berkomitmen memperkuat koordinasi dengan mitra agar polemik truk odol tidak terus berulang.
3: Kami mohon maaf terkait antrian yang terjadi. Selain juga kami mohon maaf pada pengguna jalan yang lain ya, ketika terjadi ya proses giling pabrik gula di seluruh Jawa Timur, nanti kan para pengguna akan mengalami dampaknya, yaitu sedikit kemacetan ya. Upaya yang sudah kita lakukan ini sementara ini masih komunikasi ya Bu ya, komunikasi kepada vendor kita, kepada petani dan pemilik kendaraan ya Bu ya, terkait bagaimana kendaraan yang masuk ke kita itu agar tidak mengganggu jalan kan gitu ya Bu ya, dari dimensi dan lain sebagainya. Dan itu juga udah kita lakukan bersama dengan Polres ya Bu ya, itu kan udah sering yang kita lakukan. Biasanya Polres ke kita menyampaikan sosialisasi terkait odol itu.
2: Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung menyoroti lonjakan kasus kemacetan serta truk mogok akibat jalan sempit sehingga pihaknya mendorong adanya pengaturan jam operasional serta penyediaan kantong parkir bagi armada tebu.
4: Di satu sisi, penegakan hukum ini memang harus dilaksanakan dan dilakukan. Namun demikian, kami perlu sampaikan, informasikan ada beberapa kendala terkait angkutan tebu atau kendaraan truk angkutan yang parkir di badan jalan. Jadi sepanjang wilayah Gondang Legi yang arah ke utara sampai dengan pabrik Grabet ini banyaknya minat petani atau masyarakat yang mengirim tebu ke pabrik gula Grabet. Karena kapasitasnya sudah memenuhi dari tempat yang sudah disiapkan, oleh karena itu sempat terjadi antrian sampai mengular di badan jalan. Oleh karena itu kami harapkan ada khususnya pengelola atau PG Grabet untuk senantiasa meningkatkan koordinasi sehingga

0: apabila situasi sudah penuh atau kapasitas parkir sudah penuh, agar dapatnya membatasi jumlah pengiriman dari wilayah-wilayah.
1: Wasatpel UPPKB Singosari Malang BPTD kelas 2 Jawa Timur Dedi Sulaiman mengatakan maraknya pelanggaran odol bermuatan lebih hingga 50% karena sanksi denda belum mencerahkan dan banyak sopir kucing-kucingan menghindari jembatan timbang sehingga pihaknya berencana menerapkan sistem penimbangan elektronik otomatis atau WIM.
2: Kami khususnya di UPPKB Singosari telah melakukan pengawasan dengan ketat. Untuk kendaraan yang kelihatan odol, kita nanti pasti akan menindak langsung secara tilang. Bila membahayakan, nanti kita bisa menindak transfer muatan atau dikurangi beban muatan sesuai dengan IPI yang sesuai dengan di buku jikir. Untuk kendala kita, Bu, biasanya itu untuk kendaraan tebu itu kalau kita ada kegiatan itu untuk kendaraan-kendaraan semuanya itu berhenti di pintu keluar tol Lawang, jadi kita tidak bisa untuk maksimal untuk melakukan penindakan. Rata-rata itu habis masa buku ujinya, itu sudah habis masanya, kadang tidak bawa buku uji, kelebihan muatan itu rata-rata untuk kalau bawa tebu itu pasti kelebihan muatan. Itu GPI-nya kalau truk gandengan sumbu 4 itu kurang lebih 30 ton, untuk truk gandengan sumbu 5 itu 40 ton, untuk truk gandengan 6 sumbu itu 43 ton. Itu rata-rata itu kalau untuk kendaraan tebu itu lebih muatannya sampai 50% dari GPI yang telah ditentukan. Daerah Lumajang, Pasuruan, dan semuanya yang masuk arah ke Malang itu rata-rata hampir 90% itu kelebihan muatan semua. Itu mungkin dendanya kurang maksimal itu. Sopir itu tidak mau mengindahkan, kadang itu sampai 1 bulan, 3 bulan itu untuk tilang tidak diambil. Ada yang 1 tahun sampai 2 tahun itu penilangan tidak diambil dari pihak perusahaan. Kalau di Malang sendiri itu sekitar 150 sampai 200 ribu.
1: Maaf dan janji koordinasi tidak lagi cukup. Publik ini menanti ketegasan nyata lewat sistem penimbangan elektronik dan sanksi yang memicu efek jera. Jalan raya adalah hak masyarakat yang harus aman, bukan jalur logistik tanpa aturan yang dibiarkan tanpa kendali.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
4: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda, bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama, bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 369962. Pilih sehat, pilih RSUB.
10: sendiri ki kok tulisan di HP Bapak buram ya?
11: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
10: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
11: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
10: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
11: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
10: Kalau ternyata katarak?
11: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vaku emulsifikasi.
10: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
11: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
12: Cadence for your life. City Guide FM.

0: Sirigetain 11 FM, guidance for your life. Kembali kawan, saya Yolo Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi ada informasi yang masuk dari Pak Anto soal kendaraan yang trouble di dekatnya perempatan Plausan ya. Ada telepon yang sudah masuk, Pak Anto, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijelaskan, Pak Anto, tadi ketika menemui kendaraan yang trouble, posisi di Panji Suroso berarti, Pak, ya?
1: Ya, benar, Mbak. Di simpang 4 Plausan ya. Yang Panji Suroso itu, yang perempatan kecil itu, itu di tengah-tengah. Jadi kalau ada truk besar, itu nggak bisa lewat. Lewat kiri, mobil kecil bisa. Terus yang tadi sampai ambil jalur yang kanan, yang arah ke utara atau ke kanan, jadi melambung. Jadi berbahaya, karena dari arah selatan ke arah Balai Arjo Sari itu juga sama, lalu lintasnya agak rame.
0: Oh oke, okay. Jadi manuvernya ambil lajur kanan gitu Pak ya, dan keluar dari marka juga?
1: Iya. Oh. Iya, melebihi Mbak, melebihi, ambil jalur yang arah sebaliknya.
0: Oke, baik.
1: Jadi,
0: Pak Anto.
1: Jadi kalau bisa segera di derek atau dipinggirkan kalau gitu.
0: Tadi ekornya sampai di mana Pak?
1: Di lampu merah raya, Mbak.
0: Oh, ekornya sampai di TLA raya ya. Supirnya tadi gimana, Pak? Saya tadi kalau dari video nggak begitu kelihatan
1: masih,
0: soalnya.
1: Masih di dalam kayaknya, Mbak.
0: Oh, masih di masih dalam kendaraan ya.
1: Masih di starter gitu.
0: Oh, masih ada upaya.
1: Iya.
0: Oke, okay,
1: terus, baik. Untuk yang saya tadi dari Sawu Jajar, menuju Sulpat dan Panji Suroso relatif aman sih. Dan mengenai bis tadi, Mbak, yang tiga unit tadi, bis besar-besar. Itu memang ada yang parkir di depan Pecel Kawi sih, kalau nggak salah itu dari wisatawan luar kota ya.
0: Oh,
1: bis besar-besar
0: gitu.
1: Parkir di depannya Pecel Kawi.
0: Yang itu ke arah mana tuh Pak bisnya? Pas Pecel Kawi berarti dia yang arahnya ke Dieng ya?
1: Betul Mbak, menghadap ke barat. Kepalanya itu menghadap ke barat semua.
0: Oh, okay.
1: Dan memang sih kalau di situ parkir bis nggak seharusnya ya, kalau bisa bis kayak gitu diparkir di area customer barek tuh.
0: Oke.
1: Tapi ya jam-jam segitu tadi saya lewat situ jam 6:30 masih sepi sih hitungannya. Cuma ya gitu, lalu lintas pagi kan nggak bisa diprediksi Mbak.
0: Iya.
1: Ramenya, nah itu yang jadi kendala. Kalau pas lewat sepi mungkin pas Pak Dani pas rame-rame, nah bisa.
0: Okay.
1: Dan kalau bisa tukang parkirnya mengarahkan ke parkir yang lain, jangan maksa di situ kalau bisa. Itu harusnya.
0: Oke, baik.
1: Itu aja Mbak.
0: Okay.
1: Untuk cuaca alhamdulillah panas hari ini, dan tadi pagi di area yang atas itu 12 derajat. Gitu
0: okay.
1: Saja, semangat pagi Mbak.
0: Selamat pagi.
1: Mudah-mudahan tidak ada musibah di hari Jumat ini. Assalamualaikum.
0: Amin.

0: posisinya tadi ada di perempatan Plausan, belum ada maintenance, supirnya juga masih coba untuk starter kendaraan katanya begitu. Tapi memang dia berhenti di lajur sebelah kiri dan hazardnya juga nyala. Terima kasih banyak untuk beberapa update-nya. Nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya ya. Kawan-kawan juga boleh menambahkan di 0811-3600-911.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Halo kawan, saya Ilham Riza kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menjelajah salah satu kawasan strategis di Malang Raya, Kecamatan Dau, wilayah yang berada di antara Kota Malang dan Kota Batu. Namun, Kecamatan Dau berada di wilayah Kabupaten Malang, berkembang sebagai kawasan penyangga dua kota besar. Pusat aktivitasnya berada di Singkaling, Desa Mulyo Agung yang menjadi jalur utama penghubung Malang dan Batu. Secara geografis, Dau punya karakter wilayah yang beragam. Bagian timur didominasi kawasan urban serta keberadaan kampus seperti Universitas Macung dan Universitas Brawijaya Kampung Dieng. Sementara itu, bagian barat masih didominasi lahan pertanian dan hutan karena berada di lereng Gunung Kawi dan Gunung Buta. Kondisi inilah kawan yang membuat Dau memiliki kombinasi antara kawasan kota dan pedesaan dalam satu wilayah. Dan tahukah kawan, Kecamatan Dau pernah mengalami perubahan wilayah yang sangat ekspansi Kota Malang pada tahun 1987 ketika beberapa desa seperti Telogomas, Marjosari, dan Karangbesuki masuk ke wilayah kota. Kemudian pada tahun 1993, sebagian wilayah Dau kembali berkurang dan terbentuknya kota administratif Batu. Meski begitu, Dau tetap berkembang sebagai kawasan penting di Kabupaten Malang. Salah satu peninggalan sejarah penting di Kecamatan Dau adalah Candi Badut. Candi yang diperkirakan berasal dari abad ke-8 dan menjadi salah satu candi tertua di Jawa Timur. Lokasinya berada di perbatasan Kota Malang dan hingga kini menjadi situs budaya yang aktif dikunjungi. Kalau bicara soal potensi wisata, Dau punya banyak pilihan destinasi, mulai dari wisata buatan hingga wisata alam. Dau pun punya bumi perkemahan Bedengan yang sering digunakan untuk camping dan kegiatan outdoor. Ada juga air terjun Parang Tejo yang berada di kawasan hutan lereng gunung, serta Kebon Rojo Camp yang menawarkan pengalaman berkemah dengan suasana alam yang terbuka. Potensi lain yang masih cukup kuat sampai sekarang, Dau juga dikenal sebagai sentra jeruk di Malang. Beberapa desa mengembangkan wisata petik jeruk di mana pengunjung bisa langsung memanen buah dari kebun. Aktivitas inilah yang banyak diminati karena lokasi dekat dengan Kota Malang dan mudah diakses. Tidak hanya itu, selain wisata alam dan sejarah, Dau juga punya potensi wisata religi dan edukasi. Ada Museum Zoologi Frater Veni, Gua Maria Passionis di Karpel Parantijati, serta berbagai institusi pendidikan yang menjadikan Dau sebagai kawasan belajar sekaligus wisata. Dengan posisi yang strategis, kombinasi wilayah urban dan alam, serta ragam potensi wisata, Kecamatan Dau menjadi salah satu kawasan yang terus berkembang di Malang Raya.

0: Dělám ples.
1: Cadence for your life. Citygate FM.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Segar. Ini yang alkalin ya?
3: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
4: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil UTBK

0: 26. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Serigetain One One FM Guidance for Your Life. Kawan, kita kembali lagi update ke beberapa laporan yang tadi dibagikan. Ini Pak Hendra Darmawan juga berkabar ada truk mogok di tel Plausan ke arah selatan, masih belum selesai perbaikannya, mulai macet begitu. Tadi Wulan Newsroom sudah akomodir laporannya ya. Yang pertama ke Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi, dan juga ke Kanit Turjawali Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Dandu. Cuma ini masih belum ada tanggapan kawan, coba saya geser lagi. Apakah Ibtu Dandu maupun juga dari Pak Isrofi sudah balas chat kami terkait laporan kendaraan trouble? Oke, ini masih belum ada juga ya. Mohon ditunggu kawan-kawan, karena antrian sudah mulai mengular ya dari TLA Raya. Apa justru jauh lebih ngantri lagi? Nanti boleh berbagi info. Pak Dani tadi kirim informasi juga kawan di jam 7:39.
3: Titik parkirnya itu di mulai dari TLKW itu, jadi tikungan yang Ijen Bareng itu sampai ke Pecel Kawi.
2: Oh iya ya, itu antrian bus yang dimaksud kawan ya. Baik, terima kasih Pak Dani. Antisipasi kawan-kawan, kalau tadi terakhir masih ramai lancar saja, kalau sekarang bagaimana update-nya yang posisi tadi di area Kawi ya? Ini yang arahnya ke barat, tadi laporan yang masuk di kita. Kemudian Rampal Gunung Harta, ada truk gandeng trouble arah ke utara. Iya, boleh disertakan dokumentasi juga padanya, atau mungkin kawan-kawan yang melintas di sana boleh berbagi info juga ya. Gitu kawan, untuk beberapa update nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di program Ijen Talk.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan Organda Kota Malang berharap segera ada titik temu atas penolakan tambahan koridor Trans Jatim. Kata Sekretaris Organda Kota Malang Purwono Cokro Darsono, penolakan adanya koridor 2 sebagai hal yang lumrah pada setiap kebijakan baru. Purwono menjelaskan kondisi ini sama seperti yang sempat terjadi ketika koridor 1 Trans Jatim mulai beroperasi. Purwono menambahkan persoalan waktu itu selesai karena pada akhirnya ada titik temu dan komitmen bersama. Maka dari itu pihaknya berharap persoalan ini bisa segera diselesaikan. Kawan, legislator bakal mediasi penolakan sopir angkot terhadap Trans Jatim Koridor 2. Anggota Komisi D DPRD Jatim Dewanti Rumpoko menyebut hari ini pihaknya akan menggelar pertemuan untuk memediasi penolakan sopir angkot terkait rencana operasional Trans Jatim Koridor 2 di Malang Raya. Nantinya mediasi akan melibatkan Dinas Perhubungan, Pemda setempat dan perwakilan pengemudi angkutan kota. Sebelumnya, menurut perwakilan pengemudi angkot jalur Arjosari Gadang Sony Junaidi, pihaknya merasa dirugikan dengan adanya Trans Jatim karena dinilai mempersempit ruang usaha angkot di tengah padatnya persaingan dengan transportasi daring. Kawan, Indonesia dan Belarus perluas kemitraan strategis. Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander menyepakati peta jalan kerjasama bilateral Indonesia-Belarus untuk periode 2026 hingga 2030. Kesepakatan ditandatangani di Istana Merdeka, Jakarta. Kerjasama mencakup sektor perdagangan, industri, pertanian, pendidikan, dan teknologi. Presiden Prabowo mengatakan kedua negara akan memperkuat kemitraan melalui berbagai program konkret untuk meningkatkan hubungan bilateral di berbagai bidang. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Wulan Indriani. Selamat pagi.
0: Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: Serigatain 11 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, kita kembali masuk di program Ijen Talk. Topik bahasan kita hari ini, libur sekolah tiba, seberapa siap Kota Batu sambut wisatawan? Nanti kita bakal ngobrol bersama tiga narasumber. Ada Kepala Bidang Pemasaran di Sparta Kota Batu, Farida Anifa SOS MM, dan juga Kasat Lantas Polres Batu AKP Matius Caka Iswantara SHMH, dan juga Marketing and Public Relation Manager Jatimpa Group Titik Arianto. Saya ingatkan kawan-kawan yang mau ikut bergabung, monggo ya di 0811 3600 911 tetap bersama kami di program Ijen Talk.

0: 91.1 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, saya Yola Octavia kembali menemani Anda dan kita juga sudah masuk ya di program Ijen Talk dengan topik bahasan libur sekolah tiba, seberapa siap Kota Batu menyambut wisatawan. Jadi kalau kita lihat ya, bagi sebagian keluarga ini menjadi momen yang paling dinanti untuk berlibur bersama, dan seperti tahun-tahun sebelumnya Kota Batu memang jadi salah satu destinasi favorit wisatawan baik dari Jawa Timur maupun juga dari berbagai daerah di Indonesia. Kayaknya beberapa hari terakhir, bahkan sudah beberapa minggu terakhir ini, di Kota Batu dipadati oleh kendaraan dari plat luar kota, berdasarkan report dari kawan-kawan yang akses juga ya di Kota Batu. Namun dibalik meningkatnya kunjungan wisatawan, ada sejumlah tantangan juga kawan yang harus dihadapi, mulai dari kepadatan lalu lintas menuju kawasan wisata, lalu tingginya okupansi hotel, kesiapan destinasi wisata, hingga bagaimana memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh pengunjung. Nah pertanyaannya, seberapa siap nih Kota Batu menghadapi lonjakan wisatawan selama musim liburan sekolah tahun ini? Apakah rekayasa lalu lintas sudah disiapkan dan bagaimana strategi promosi dan pelayanan wisata? Serta apa saja yang perlu diperhatikan wisatawan agar liburannya tetap aman dan juga menyenangkan? Saya sampaikan kembali, di pagi hari ini kita akan ngobrol bersama tiga narasumber. Ada Kepala Bidang Pemasaran di Sparta Kota Batu, Farida Anifa SOSMM. Dan juga ada Kasat Lantas Polres Batu AKP Matius Jaka Iswantara SHMH sekaligus Marketing and Public Relation Manager Jatim Pak Group, Titik Arianto. Saya ingatkan, kawan-kawan yang mau bergabung bisa chat, bisa voice note atau bisa langsung telepon. Tapi lebih baik voice note atau telepon ya, agar terdelivernya lebih clear di 0811-3600-911. Saya sapa dulu para narasumber yang sudah tergabung kawan di Zoom pagi hari ini. Ada Pak Jaka, selaku Kasat Lantas Polres Batu. Pak Jaka, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Kabar sehat Pak Jaka pagi hari ini?
1: Baik, kabarnya baik-baik Mbak.
0: Oke, baik. Pak Jaka bersama siapa itu Pak Jaka?
1: Saya saat ini bersama Pak Kaur Binob Satlantas, Ibda Khairul.
0: Oke, Ibda Khairul.
1: Ya, betul.
0: Oke.
1: Kabir kami, Kaur Binob Satlantas Polres Batu.
0: Oke, siap Pak Jaka. Terima kasih banyak Pak Jaka atas waktunya juga ya pagi hari ini. Saya juga menyapa ada Bu Farida, kawan dari Sparta, Kota Batu. Bu Farida, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Yolanda, Jaka, Bu Didi, dan halo mendengar City Guide 911 FM. Salam pariwisata.
0: Salam pariwisata. Terima kasih juga atas waktunya ya Bu Farida pagi hari ini. Kita agak feedback Bu Farida. Apakah joinnya di dua device? Ya, oke, dibantu oleh kawan-kawan di newsroom ya. Saya langsung geser juga kawan ke Bu Titi Arianto yang sudah bergabung dari Jatim Pak Group. Bu Titi, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Yolanda, selamat pagi Bu Farida, bapak-bapak dari Kapolres, dari Polres Batu. Salam sehat semuanya.
0: Salam sehat juga ya Bu Titi pagi hari ya. Ini. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk seluruh narasumber. Mungkin sebagai awalan untuk topik bahasan kita pagi hari ini, saya ke Disparta Kota Batu dulu ya, untuk menjelaskan bagaimana proyeksi kunjungan wisatawan ke Kota Batu selama libur sekolah di tahun ini, dan mungkin juga proyeksi ke depannya bagaimana. Silakan Bu Farida.
2: Sebentar.
0: Ya, halo Bu Farida. Ya, Bu Farida bisa dengar suara kami? Oke, nampaknya masih.
4: Halo, suaranya udah masuk ya?
0: Iya, sudah masuk Bu Farida.
4: Aduh, gak bisa pakai ini. Iya, Miss.
0: Oke, silahkan Bu.
4: Selamat pagi, libur panjang semester genap tahun ajaran 2025-2026 resmi dimulai mulai tanggal 22 Juni sampai dengan 13 Juli 2026 mendatang. Jadi bagi Kota Batu momentum ini selalu menjadi puncak kunjungan wisata tahunan. Berdasarkan pengalaman periode libur sebelumnya, volume kunjungan wisatawan pada masa libur sekolah diperkirakan meningkat antara 30-40% dibanding akhir pekan biasanya. Jadi langkah-langkah yang dilakukan Dinas Pariwisata Kota Batu. Suaranya kedengeran ya?
0: Iya, kedengeran Bu Farida.
4: Oh iya udah. Langkah-langkah kesiapan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu, yang pertama yaitu bekerja sama dengan instansi terkait, dengan Dishub, kepolisian, untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan dan mitigasi kemacetan, kemudian dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk pengelolaan sampah di masing-masing destinasi tujuan wisata, dengan BPBD untuk kesiapsiagaan bencana di masing-masing destinasi tujuan wisata. Yang kedua yaitu menyajikan paket wisata bundling. Jadi THRI berkolaborasi dengan berbagai destinasi wisata menawarkan paket bundling baik tiket wisata atau akomodasi yang ramah di kantong. Jadi ini sudah ada terobosan baru yang digagas oleh JTP Group untuk solusi liburan anti ribet, anti boncos ada di TSC. Jadi Tourism Service Center, untuk secara detailnya nanti disampaikan oleh Bu Titi Arianto. Terus yang ketiga yaitu pemanfaatan media sosial OPD dan Hotline Disbudpar Prof. Jatim untuk pemantauan, pelaporan, serta penyampaian informasi baik itu jam operasional dan aturan khusus kepada wisatawan saat liburan sekolah. Kemudian yang keempat, pemantauan berkala terhadap perkembangan situasi destinasi pariwisata sejak tanggal 22 Juni sampai 13 Juli 2026 sesuai himbauan dari Gubernur Jatim kepada seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Timur. Kemudian yang kelima, menjelang liburan sekolah di Sparta juga melakukan monef persiapan kunjungan wisatawan saat liburan untuk memastikan keamanan, kelayakan fasilitas, dan kesiapan pelayanan destinasi wisata. Jadi di monef ini banyak yang kita lakukan, mulai dari penerapan standar CHSE yaitu kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan, juga mulai manajemen risiko destinasi. Jadi wahana-wahana itu kelayakannya juga selalu kita ingatkan, dan untuk persiapan mulai dari kamar mandi sampai tempat parkir, sampai ruang tunggu, sampai dengan rujukan rumah sakit ketika ada kecelakaan, sampai asuransinya juga. Jadi banyak hal yang kita lakukan di saat monef itu untuk menyiapkan destinasi wisata di Kota Batu siap untuk menerima kunjungan wisata saat liburan sekolah. Itu yang bisa saya sampaikan.
0: Oke, baik Bu Farida, peningkatannya 30-40% dari 30% momen akhir pekan ya.
4: Iya, betul.
0: Oke, saya langsung ke Pak Jaka nih dari Polres Batu. Dengan peningkatan yang tadi cukup signifikan begitu Pak ya. Nah, ini bagaimana titik-titik yang diprediksi menjadi pusat kepadatan Pak selama libur sekolah?
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Kebetulan kesempatan pagi hari ini kesempatan yang baik. Saya izin memperkenalkan diri. Kebetulan saya orang baru di Batu. Nama saya Kapi Matuseka sebagai Kasat Lantas Batu yang baru kurang lebih 3 minggu. Saya di sini, mohon maaf nanti kalau saya berkolaborasi dengan kawan pindom saya yang orang lama ya, beliau orang lama di sini. Jadi mungkin ada hal yang saya masih kurang memahami akan saya sampaikan ke kawan pindom saya. Untuk titik-titik yang menjadi titik krusial yang akan menjadi atensi bagi kami, terpastinya dari masuk, ini kita bicara arus masuk ke Kota Batu ya, di situ ada simpang 4 Pendem Simpang Simpang Empat Arhanud, kalau dari Karanglo menuju ke Kota Batu, Simpang Empat Arhanud, Simpang Empat Pendem, Simpang Tiga Pendem, terus Simpang Tiga Bendo, kawasan TMP, kawasan TMP dan Jalan Suropati, serta destinasi wisata utama seperti di area Jatim Park, Bangka, Santera, dan tempat wisata Migu Toya. Ya. Di situ pastinya kita akan ada prioritas-prioritas pengaturan arus lalu lintas. Dan itu pun selama ini sudah kami berlakukan, tidak hanya pas momen hari Minggu maupun untuk antisipasi adik-adik pelajar aja, liburan pelajar. Selama ini sering kita lakukan pola-pola maupun diskresi seperti di Simpang Empat Arhanud itu, di situ mohon maaf ya, mungkin kalau masyarakat bertanya, sering kita lakukan flashing atau lampu kita bikin kuning, namun saya sampaikan ke anggota untuk selalu dijaga anggota. Di saat kita melakukan flashing tadi, masyarakat tidak bertanya-tanya, kenapa ini kok lampu di kuning seperti ini, jadi kita upayakan untuk kita lakukan pengaturan di situ. Antisipasi untuk masuk Kota Batu, pastinya flashing dari arah timur ke barat ya. Timur ke barat kita utamakan arus, kita penarikan arus untuk menuju ke pertigaan Pendem. Di situ kita lakukan penebalan juga di pertigaan Pendem untuk masuk ke arah Kota Batu. Arah Kota Batu, seperti pertigaan Pendem itu kan adalah pos kota, yang dimana di situ 1 kali 24 jam kami pastikan ada personil dari kami. Jadi seperti itu, pola-polanya itu langsung keterkaitan, keterkaitan terus naik sampai ke Simpang Tiga Pasar ya. Simpang Tiga Pasar, di situ akan kita lakukan penebalan personel. Jadi upaya dari bawah hingga sampai ke atas, saling tarik arus, bagaimana semaksimal mungkin jalur masuk ke Kota Batu kita prioritas supaya walaupun mengalami peningkatan volume namun tetap mengalir. Begini.
0: Oke, baik. Jadi personil disiagakan di masing-masing persimpangan yang tadi juga potensi kepadatannya tinggi begitu, Ndange?
1: Betul sekali, betul sekali. Ya.
0: Oke, baik. Nah, Amu, kalau misalnya untuk memastikan keselamatan para pengendara, termasuk wisatawan yang menggunakan kendaraan pribadi maupun juga menggunakan bis pariwisata, biasanya begitu ya, upaya apa yang dilakukan? Apakah juga sejauh ini ada penambahan rambu-rambu khusus kah atau seperti apa begitu, Ndange?
1: Upaya untuk keselamatan itu kita secara rutin kita akan melakukan ramcek. Ramcek itu adalah kita berkolaborasi dengan Disub, dengan menggelar pemeriksaan kendaraan ya, pemeriksaan kendaraan seperti bis-bis pariwisata maupun bis pariwisata yang akan parkir di pusat oleh-oleh. Kita lakukan dengan pengecekan rem, ban, serta administrasi pengendara dan memastikan kondisi supir dalam kondisi betul-betul sehat, bukan dalam kondisi ngantuk ataupun terkadang sampai ada juga ya yang positif narkoba. Itu jangan sampai terjadi. Kita akan rutin kita lakukan mungkin tes urin ya, dan ya, kita nggak bisa bergerak sendiri, kita akan menggandeng Disub sama dinas kesehatan.
0: Oke, untuk ramcek sendiri dilakukannya apakah setiap momen weekend, Sabtu Minggu begitu atau bagaimana kalau edisi libur sekolah seperti ini?
1: Selama ini kita lakukan rutin seperti besok tadi. Besok akan ada ramcek di Jatim Park 1, di JTP 1. Di situ ada kalau bisa mokor ya. Ada 100 lebih dari kendaraan yang akan kita lakukan ramcek ya, di Jatim Park 1.
0: Oke, baik. Jadi kalau misalnya ada komponen-komponen yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka harus segera diperbaiki begitu, Ndange?
1: Kita larang jalan, Mbak. Kita larang jalan, okay. Kita pastikan untuk jangan sampai jalan dulu. Mungkin banyak menurut kita tidak layak jalan, ya silakan diganti dulu. Sopirnya mungkin kurang, kita cek sopir itu benar-benar prima dan fit. Kalau tidak, ya pasti dari pihak PO kita akan memberikan teguran, dan dari pihak pengemudi maupun bisnya kita tidak akan izinkan untuk jalan.
0: Oke, sampai ada armada pengganti begitu, Pak ya?
1: Betul sekali, iya.
0: Oke, baik. Ini informasinya Pak Jaka di menit ke-30 akan bergeser begitu informasinya karena ada giat lagi. Nah, mungkin terakhir boleh disampaikan Pak, himbauan apa yang perlu diperhatikan wisatawan ini sebelum dan selama berkendara ya di Kota Batu agar tetap aman, nyaman dan tidak memperparah kepadatan lalu lintas. Silakan.
1: Nah, baik, terima kasih. Kami pastinya di sini tidak bisa bekerja sendiri. Kami terima kasih. Saya kebetulan dari Surabaya, di sini ada Radio Gate. Nah, ini sangat membantu sekali. Sangat membantu, betul Radio Gate ya, Radio Gate itu sangat membantu, City Gate bagus sekali, kalau di Surabaya adalah Radio Suara Surabaya. Di situ kami mohon, apa yang menjadi prioritas maupun himbauan-himbauan kami dari Satlantas, mohon bisa digelurakan terus. Harapan kami untuk masyarakat wisatawan untuk selalu tertib dan dari Satlantas sendiri, untuk masyarakat lokal dan para wisatawan, pesan utamanya adalah utamakan keselamatan daripada kecepatan. Okay? Liburan, untuk liburan ini supaya menyenangkan, kita harus lebih disiplin dan patuh di jalannya. Orang biasanya dengan keburu-buru tidak kurang bisa memperhatikan faktor dari keselamatan. Ya. Maka harapan kami di momen libur ini, di Kota Batu ini dapat berjalan dengan aman, tertib, dan bisa membawa kesan bahagia bagi keluarga maupun bagi anak-anak. Jadi tolong betul-betul perhatikan keselamatan, cek kendaraan sebelum berangkat berwisata, cek kondisi sopir, surat menyuratnya dicek betul sudah benar atau belum. Dan yang lebih penting lagi harus pilih, dan lebih penting dari kendaraan itu adalah cek tekanan angin kendaraan. Itu harus pilih, namun sering terjadi fatalitas di jalan seperti ban pecah sampai akhirnya kendaraan guling ataupun apa, itu saya sering sekali itu mengatakan, untuk tekanan angin itu kalau berlebihan juga tidak bagus, kurang angin juga sangat tidak bagus. Mm-hmm. Karena kalau efeknya sampai ban pecah pastinya fatal yang terjadi. Yeah. Demikian.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Jaka atas waktunya. Semoga ke depan juga kita bisa terus bersinergi dan berkolaborasi, karena juga kita sering nih kirim laporan ke rekan-rekan Forest Batu, apalagi kalau weekend biasa ke Pak Gema tuh, biasa kita share-share informasi soal kepadatan.
1: Ini ke para kami, Pak Gema, Pak yeah.
0: Kami. Oke, baik, sekali lagi terima kasih Pak Jaka atas waktunya. Sehat selalu Pak, selamat pagi.
1: Ya, terima kasih, monggo masih ada Pak KPU kami, selamat pagi.
0: Oke, baik, itu kawannya tadi sambung bersama Pak Kasat Lantas Forest Batu. Lalu saya mau geser lagi tadi ke Bu Titi ya dari Jatim Park Group. Mungkin boleh disampaikan dulu nih untuk tren kunjungan ke seluruh destinasi Jatim Park Group, Bu Titi, selama periode libur sekolah ini bagaimana? Apakah peningkatan signifikan dari periode yang sama di tahun sebelumnya atau seperti apa?
5: Ya, baik, terima kasih Mbak Yola. Saya sampaikan di sini untuk perkembangan Jatim Park Group di musim liburan sekolah kali ini, memang terus terang kami agak menurun ya dibanding tahun kemarin. Mungkin juga karena ada destinasi baru yang mungkin orang tertarik untuk datang ya, karena orang Indonesia memang psikologisnya ini memang suka dengan sesuatu yang baru, apalagi yang viral. Ini yeah. hal yang biasa di bisnis pariwisata dan menjadi hal yang lumrah. Kemudian yang kedua, kita tidak tinggal diam, tetap kita mengupgrade beberapa destinasi wisata kami, karena kita harus concern dengan konsep wisata edukasi yang sudah kami bangun. Di tahun ini kita sudah di tahun yang ke-25 tahun kita berkarya untuk bangsa, ini ceritanya Mbak Yola, Mbak Rida. Jadi 25 tahun ini mulai dari lahirnya Jatim Park 1, sampai dengan tahun ini kita akan banyak sekali membangun destinasi baru. Salah satu yang sempat dimention oleh Bu Faida tadi adalah salah satunya adalah Tourism Service Center yang ada di Jatim Park 3. Jadi kalau Mbak Yola mungkin mau naik ke Kota Batu, sebelah kiri mau masuk ke Jatim Park 3, ini ada Tourism Service Center yang tahun ini kita buka. Kita bermainnya di online dan offline. Mm-hmm. Kita menjual paket-paket murah destinasi yang ada di Jatim Park Group dan juga di luar Jatim Park Group ya. Jadi hotel yang ada di Jatim Park Group ini misalkan di harga Rp240.000 per orang. Mm-hmm. Ini bisa menginap satu malam dengan kamar yang berisi 4 orang, terutama di hotel kita yang baru yang ada di kawasan Jatim Park 2, namanya di 1979 Social Hotel. Kemudian tiket gratis untuk ke masuk ke kategori park yang kategori A. Park kategori A ini adalah destinasi wisata kami yang kita jagokan di banyak apa ya prestasi ya, salah satunya di Jatim Park 1 atau Jatim Park 2 atau Museum Angkut atau Dino Park. Jadi boleh pilih salah satu itu, kemudian ada free shuttle dan satu kamar bisa diisi 4 orang di hotel terbaik kita. Ini salah satu konsep yang kita tawarkan untuk customer pada saat liburan sekolah ini. Kita berharap wisatawan yang datang ke Kota Batu, mereka tidak perlu membawa kendaraan pribadi untuk mengurangi kemacetan, tetapi kita arahkan mereka untuk naik kendaraan umum, terutama yang di Trans Jatim. Jadi mereka, misalkan mereka dari Jawa Barat atau dari Jawa Tengah, mereka bisa turun di stasiun, dari stasiun mereka naik Trans Jatim. Trans Jatim juga ada yang kami branding, sengaja kami branding dengan logo liburan Jatim Park aja. Kemudian mereka bisa turun di beberapa stasiun yang terdekat, terutama di Jatim Park 2 juga bisa, atau di Pasar Batu, dan mereka sudah bisa langsung bisa jalan ke destinasi kami dengan menggunakan shuttle car, dan itu kita kasih free untuk para pengunjung kita. Ini salah satu strategi kami untuk membantu mengurangi kemacetan di Kota Batu. Jadi konsep dari Tourism Service Center ini adalah liburan aman, budget aman. Kenapa? Karena Tourism Service Center ini anggaplah kita sebagai tour and travelnya Jatim Park Group. Kita menyajikan harga yang pasti murah karena kita punya destinasi wisatanya, kita juga punya hotelnya. Tidak hanya Jatim Park Group, tapi juga ada hotel-hotel lain yang akan kita kerja sama. Salah satunya ada Hotel Selecta dan juga Taman Rekreasi Selecta juga akan terlibat di sini. Kemudian Hotel Aston, Onsen, kemudian Air Royal Kartika Wijaya dan sebagainya. Kita akan menggandeng semua destinasi wisata, tidak hanya hotel tapi juga atraksi yang lain, nggak hanya Selecta tapi juga atraksi adventure ya, seperti Kaliwatu, para layang dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, musim liburan ini kita menyiapkan dua event ya. Yang pertama ada Suntai Street Food Festival. Ini festival makanan Thailand yang ada di Jatim Park 3. Ini kita lakukan di tanggal 26 Juli sampai dengan 5 Juli. Ini sebagai bahan alternatif wisata kuliner untuk wisatawan yang datang ke Kota Batu. Kemudian kita juga ada Spektaflora Festival yang kemarin telah dibuka oleh Bapak Wakil Wali Kota Batu. Kita bekerjasama dengan komunitas atau G-Craft. Kegiatan ini ada di Batu Love Garden mulai tanggal 2 sampai dengan 5 Juni. Dan ini sangat, kami sangat mengapresiasi ya event ini, karena event ini mengakomodir dan memberikan ruang untuk berkarya bagi para UMKM dan para petani bunga yang di Kota Batu. Dan acara ini sangat meriah, ini berlangsung sampai dengan tanggal 5 Juni. Kemudian masih menjadi favorit di Jatim Park 3, Aqua Symphony. Ini masih sangat diminati oleh wisatawan, dan pastinya destinasi wisata kami yang masih favorit diantaranya adalah Jatim Park 2, karena memang satwanya sangat unik dan banyak sekali satwa endemik yang kita hadirkan di sana. Kemudian Jatim Park 1 juga masih favorit, dan juga Museum Angkut. Destinasi wisata lain kami sangat terbuka dan mengapresiasi karena banyak sekali wahana wisata yang diupgrade demi untuk memanjakan wisatawan yang datang berlibur ke Kota Wisata Batu. Seperti itu Mbak Yola.
0: Oke, baik Bu Titi. Menarik sekali tadi ya, berbagai upaya yang dilakukan, termasuk juga ada goals mengurangi dampak dari kemacetan karena meningkatnya kunjungan wisatawan. Nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga boleh menambahkan beberapa catatan ya di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, kali ini kita akan bicara tentang sebuah tradisi pertunjukan yang hidup di Malang Raya, yang bentuknya khas dan syarat makna sosial, yaitu bantengan. Bantengan tumbuh kuat di wilayah Malang, Batu, dan Mojokerto, disebut-sebut dalam catatan kebudayaan lokal sebagai salah satu tradisi rakyat yang paling lekat dengan komunitas desa di lereng pegunungan. Dari sisi bentuk, bantengan menampilkan sosok banteng, biasanya diwujudkan lewat topeng kepala dan kostum yang dipakai pemain. Keraknya pun meniru tenaga dan karakter banteng. Pertunjukan ini berpadu dengan musik tradisional, unsur silat, dan tata prosesi yang diatur oleh seorang pawang. Bicara soal asal-usul, ada beberapa penelusuran yang menunjukkan bahwa simbol-simbol banteng sebagai motif ritual sudah muncul lama di wilayah Jawa Timur. Bahkan ditafsirkan sejalan dengan ikonografi yang terlihat pada beberapa relief candi kuno di daerah Singosari. Artinya, simbol banteng punya akar kultural yang lama di kawasan ini. Tetapi, bentuk bantengan yang kita saksikan hari ini adalah hasil perkembangan tradisi rakyat yang berpaut pada praktik agraris dan ritual desa. Dalam fungsi sosialnya, bantengan bukan semata-mata hiburan. Kelompok-kelompok bantengan tradisional menggelar pertunjukan pada momen-momen penting, bersih desa, selamatan, panen, atau acara tolak bala. Melalui prosesi itulah warga mengekspresikan syukur, memohon keselamatan, dan memperkuat solidaritas komunitas. Satu aspek yang sering membuat penonton tertegun adalah munculnya kondisi trance atau kesurupan pada beberapa pemain. Keadaan yang dalam catatan lapangan dipahami sebagai bagian dari praktik spiritual, bukan semata-mata pementasan drama. Peran pawang di sini krusial, menjaga ritus, mengatur keselamatan, dan menempatkan pengalaman kolektif itu dalam kerangka budaya yang dipahami bersama. Di era modern, bantengan juga mengalami transformasi. Kelompok-kelompok tampil di festival budaya, acara pemerintahan daerah, dan kegiatan pariwisata. Ini membantu kelestarian sekaligus menimbulkan tantangan baru bagaimana menjaga nilai ritual ketika pertunjukan juga jadi tontonan publik. Jadi, kalau Anda menonton bantengan di sebuah desa di Malang, ingatlah beberapa hal sederhana. Anda sedang menyaksikan tradisi yang lahir dari kehidupan agraris dan relasi sosial warga. Dan banyak elemen di panggung bukan sekedar estetika tapi bagian dari tata budaya dan spiritual. Lalu Anda juga perlu menjaga kesopanan dan etika karena pertunjukan ini sering berakar pada ritus komunitas. Jadi, bantengan adalah cerita panjang yang bergerak dari akar agraris ke panggung masa kini, mengingatkan kita kalau budaya hidup bila dirawat bersama. Jika Anda berkesempatan menyaksikannya, lihat dengan pemikiran terbuka dan hormati yang sedang berlangsung.
0: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
1: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
2: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
1: Terus
2: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
3: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
1: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
2: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
3: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi
4: kenapa?
5: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
8: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
9: Nah, itu pinter.
10: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
11: Guidance for your life. City Guide FM.
12: Ya kawan, kita kembali di program Ijen Talk. Masih soal liburan sekolah tiba, seberapa siap Kota Batu menyambut wisatawan. Saya kembali ke Bu Titi lagi. Tadi kan juga disampaikan ada upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi kemacetan dengan pemanfaatan transportasi umum. Nah ini pertanyaan yang lain juga, kaitannya masih dengan kenyamanan dan keselamatan wisatawan. Kadang tuh di beberapa destinasi wisata termasuk Jatim Park juga, itu jumlah kunjungan sampai meningkat signifikan begitu, sampai rame banget, bahkan ngantri-ngantri di beberapa wahana yang mau dinaikin gitu, Bu Titi. Nah ini apakah juga ada pembatasan khusus, misalkan jumlah pengunjung sudah sampai sekian ratus, akhirnya di stop, yang lain udah gak bisa masuk lagi, agar yang di dalam tetap nyaman dan gak yang sesek banget gitu.
13: Ya Mbak Yola, sebenarnya kalau kita bicara tempat wisata ini kan kita in out ya, jadi gak yang sesek banget, kita masih dalam kondisi wajar, terutama di musim liburan ini.
12: Okay.
13: Kalau kita bicara liburan, sebenarnya justru kita kemarin itu yang ramai malah di bulan Mei, Mbak.
12: Oh gitu.
13: Bukan di bulan Juni ini. Jadi kalau bulan Juni ini kan liburannya, liburan sekolah memang sudah terjadwal gitu ya.
12: Iya.
13: Jadi banyak kan memang keluarga ya. Jadi keluarga yang memang mereka memang niatnya cuti, mereka datang ke sini bawa mobil pribadi atau kendaraan umum yang mereka sudah arrange, mereka mau nginep di mana, mereka mau kemana aja dan sebagainya. Tapi justru di bulan Mei ini kemarin malah banyak sekali yang rombongan sekolah, terutama yang bawa bis. Jadi kemarin itu Jatim Park 1 itu pernah sehari sampai 40 bis ya, satu hari. Jadi kalau satu bis diisi berapa, 50 orang, 40, 4 kali 3 sekitar 12.000 ya, 1.200 ya. Ya, sekitar itu baru bis ya. Jadi yang anak-anak sekolah kemarin itu banyak banget yang terutama datang ke Jatim Park 1, Eco Green Park gitu ya, Jatim Park 2, kemudian Batu Ekonomis Park. Mereka menyesuaikan budget dari sekolah masing-masing, dan mereka itu sudah bawa kertas gitu, Mbak. Sudah bawa kertas untuk mereka itu nanti kesini akan harus ngapain aja. Jadi ada tugas yang memang diwajibkan ke sekolah untuk mereka mencari atau mendapatkan informasi, edukasi mengenai apa yang dihadirkan yang ada di masing-masing destinasi. Dan mereka biasanya kesini itu pakai seragam.
12: Oh gitu.
13: Iya, itu benar-benar memang study tour dari sekolah, yang mungkin mereka sudah ada anggarannya, mungkin anak-anak itu nabung tiap bulan selama setahun gitu ya. Jadi karena konsep Jatim Park Group ini kita bahana edukasi, jadi Jatim Park 1 misalkan begitu mereka masuk, mereka harus sudah mendapatkan informasi atau mencari sesuai tugas masing-masing dari sisi edukasi. Karena kalau Mbak Yola pernah ke Jatim Park 1, Jatim Park 1 ini kan pintu masuknya rute pertama itu tentang budaya Indonesia.
12: Iya.
13: Kemudian rute kedua tentang sains ya, tentang sains. Kemudian terakhir tentang sejarah, baru kemudian wahana permainan. Jadi mereka sebelum main, mereka harus kerjakan tugas dulu nih. Harus ada PR yang mereka kerjakan, baru mereka boleh main. Itu sih Mbak, seperti itu.
12: Oke, baik. Ada juga museum tubuh, Bu Titi ya?
13: Iya. Betul sekali. Selain museum tubuh, kita sedang membangun satu lagi museum yang akan menjadi kebanggaan kita warga Indonesia, terutama kita sebagai orang Batu ya. Saya yakin ini akan menjadi sesuatu terobosan yang luar biasa. Mudah-mudahan di dalam waktu 1-2 bulan lagi, Jatim Park Group akan segera membuka museum baru yang dinamakan Museum Mega Sains dan Budaya. Museum ini ada di lahan di kawasan Jatim Park 1, seluas hampir 2 hektar dan indoor. Kita ada dua lantai setengah begitu, yang menghadirkan berbagai macam informasi, teknologi, mulai dari AI, kemudian astronot, kemudian IPA, fisika, para penemu yang luar biasa, sampai dengan kita juga akan ada roller coaster terbesar versi Jatim Park Group ya, karena dia menggunakan sistem gravitasi, kita namakan Gravity Coaster. Jadi nyambung dengan edukasi tentang roller coaster di Museum Mega Science, dengan panjang treknya 350 meter dan tinggi 18 meter. Ini akan menjadi coaster favorit anak-anak remaja ya, anak-anak muda yang masih suka adrenalin dan suka tantangan. Ini akan segera kita buka, targetnya sih di bulan Agustus Mbak Yola. Mudah-mudahan semuanya lancar. Kita akan ada 400 lebih alat peraga yang kita impor dari Cina, dan ini akan kita display dan akan menjadi alat peraga modern pertama yang ada di Indonesia. Kita juga akan ada robot yang mungkin kita cuma bisa lihat di layar kaca gitu ya, kita akan hadirkan langsung. Dan robot ini harganya nggak murah ya Mbak Yola. Angkanya sudah senilai miliar. Jadi mudah-mudahan Museum Mega Science yang akan dihadirkan oleh Jatim Park Group ini menjadi salah satu jujukan untuk kita belajar lebih banyak mengenai sains yang ada di dunia, seperti itu Mbak Yola.
12: Oke, baik Bu Titi. Saya geser kembali ke Bu Farida. Bu Farida, kan juga kemarin di beberapa minggu terakhir itu ada beberapa destinasi yang dia mendominasi jumlah kunjungan, bahkan sampai bikin antrian tuh padat gitu ya, terutama yang arahnya ke Sumber Berantas. Jadi bagaimana upaya pemerataan kunjungan agar tidak hanya terpusat di beberapa objek wisata saja?
14: Terima kasih. Jadi memang di samping di balik ada berkah, pasti juga ada tantangannya. Termasuk yang destinasi wisata baru itu di awal ketika kita MONEF itu sudah kita sampaikan untuk penanganan parkirnya, malah kita turun bareng-bareng sama Dishub juga. Jadi cuman kan yang tidak diduga pengunjungnya jadi sebegitu banyaknya di luar ekspektasi ketika

0: lewat tempat lain itu juga. Dan seperti yang disampaikan Bu Titi tadi, kalau hal yang baru pasti pasti menarik, lebih menarik gitu. Makanya Bu Titi buat apa di JTT selalu membuat ada yang baru, ada yang baru itu. Jadi tapi kita sudah bekerja sama dengan pihak desa dan Dishub untuk pengelolaan parkir dan juga untuk lalu lintas yang di sana. Jadi sekarang tetap aja rame, tapi kita sambil rame itu kita juga masih berusaha untuk mencari jalan keluarnya nanti seperti apa.
1: Oke, baik. Nah, tadi kan juga disampaikan Bu Titi, ternyata peningkatan ini tidak hanya di bulan Juni, tapi pada saat momen long weekend kemarin itu juga luar biasa. Mei banyak tanggal merah ya, banyak long weekend, jadi pada rame. Nah, itu untuk kontribusi ekonomi sendiri, kalau dari Disparta, apakah kemarin juga ada pendataan untuk peningkatan begitu, Bu Farida, sampai di mungkin periode liburan saat ini ya?
0: Kalau di data kami, ada peningkatan, baik di bulan Mei atau di bulan Juni ini, tapi secara keseluruhan untuk bulan Juni ini juga, kalau secara semua ya, kalau mungkin di JTP ramenya bulan Mei tadi, di bulan Juni di kita juga rame, tapi secara keseluruhan jadi mungkin menyebar, jadi karena ada destinasi wisata baru, tidak hanya di JTP, di tempat lain juga desa wisata, jadi tersebar begitu ya, jadi tidak hanya ke satu tempat aja, tapi seluruh destinasi wisata di Kota Batu sekarang banyak sekali. Misalnya destinasi desa wisata pun sekarang sudah mulai one stop holiday juga, jadi di satu destinasi desa wisata itu sudah ada penginapan, sudah ada oleh-oleh juga, dan juga tempat wahana wisatanya juga sudah mulai berkembang lah, dikelola lebih baik lagi.
1: Oke, desa wisata mana itu Bu Farida yang sering jadi jujukan?
0: Ada yang di Tulungrejo.
1: Oke.
0: Ada juga di Bumiaji. Semua sebetulnya sudah ada apa desa wisatanya ya. Apalagi nanti bulan Juli ini ada KKN tematik dari pihak UB, itu nanti tiap kelompok diturunkan ke desa wisata yang, jadi bukan yang maju, jadi desa wisata rintisan atau desa wisata berkembang. Nanti mereka masing-masing kelompok membuat proyek selama satu bulan itu sampai desa-desa itu menjadi desa wisata yang maju untuk desa wisatanya.
1: Oke, luar biasa.
0: Secara digitalisasi, itu ada KKN tematik dari UB itu nanti.
1: Oke, baik, nanti kolaborasi dengan lembaga pendidikan juga berarti Bu Farida ya untuk momen KKN ini. Baik, kita jeda kembali para narasumber. Setelah ini kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga yang mau kembali menambahkan, monggo ya di 0811 360 911.
2: Guidance for your life, City Guide FM. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan dan bisnis, ilmu administrasi, dan kedokteran. Program S2 ada prodi pendidikan agama Islam, hukum keluarga Islam,

0: Com. Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, kadang orang tua baru sadar ada masalah pencernaan ketika anak sudah mengeluh sakit perut atau susah BAB. Padahal ada beberapa tanda sederhana yang bisa diperhatikan sejak awal. Life hack pertama, perhatikan pola BAB anak. Kalau BAB berlangsung teratur, teksturnya tidak terlalu keras atau terlalu cair dan tidak membuat anak kesakitan, itu bisa menjadi tanda pencernaannya bekerja dengan baik. Lihat apakah anak sering mengeluh kembung atau sakit perut. Kalau anak nyaman setelah makan, tetap aktif bermain, dan jarang mengeluh perut tidak nyaman, biasanya pencernaannya sedang dalam kondisi sehat. Perhatikan juga nafsu makan dan pertumbuhan anak. Karena pencernaan yang sehat membantu tubuh menyerap nutrisi secara optimal, sehingga energi dan tumbuh kembang anak juga lebih baik. Nah, supaya pencernaan anak tetap terjaga, ada beberapa kebiasaan yang perlu diterapkan di rumah. Mulai dari membiasakan minum air putih yang cukup, karena air membantu proses pencernaan berjalan lebih lancar sekaligus mencegah sembelit. Lalu perbanyak juga konsumsi buah dan sayur, karena kandungan seratnya membantu menjaga kesehatan usus dan memperlancar BAB. Jangan lupa juga ajak anak aktif bergerak, seperti main di luar rumah, bersepeda, atau olahraga ringan. Karena aktivitas fisik ternyata bisa ikut membantu kerja sistem pencernaan. Dan satu lagi kawan, batasi kebiasaan terlalu sering mengkonsumsi makanan tinggi gula dan makanan ultra proses, karena bisa mempengaruhi keseimbangan bakteri baik di dalam usus. Fun fact-nya, di dalam usus manusia terdapat triliunan bakteri baik yang membantu mencerna makanan, bahkan ikut mendukung daya tahan tubuh. Makanya kesehatan usus sering disebut sebagai salah satu fondasi kesehatan secara keseluruhan. Karena pencernaan yang sehat bukan cuma soal perut yang nyaman, tapi juga membantu anak tumbuh aktif, belajar lebih fokus, dan mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan tubuhnya setiap hari.

0: Serigetain 11 FM Cadence for Your Life. Kawan, kita sudah masuk di segmen terakhir untuk program Ijen Talk ya. Terakhir saya mau ke Disparta dulu nih untuk beberapa closing statement yang dibagikan, termasuk juga ini ada pertanyaan kaitannya ketika ada lonjakan di beberapa destinasi tertentu, apakah Disparta juga berkoordinasi dengan jajaran di Sub maupun juga kepolisian untuk mengarahkan ke beberapa destinasi alternatif lainnya. Kadang ada yang sampai maksa dan nunggu lama gitu ya untuk masuk ke satu destinasi wisata padahal udah full banget dan akhirnya pada putar balik dan kembali ke hotel maupun penginapan gitu. Nah, itu gimana Bu Farida?
1: Kalau dari Disparta sendiri kita hanya menghimbau, jadi nggak bisa. Kadang kan wisatawan itu memang dari awal dia sudah berencana ke suatu tempat tertentu, jadi mungkin itu cita-citanya gitu ya. Jadi walaupun kita sudah mengarahkan ke tempat lain, itu untuk pilihan mereka mau tetap di situ atau ke pindah ke lokasi lain, itu tetap pilihan wisatawan. Tapi kita tetap dengan teman-teman di Sub biasanya kita mengarahkan ke tempat lain karena menyampaikan kalau menginformasikan jika di sini itu macet nanti kira-kira lama waktunya terbuang, jadi seperti itu yang bisa kita sampaikan.
0: Oke, baik, jadi dalam bentuk himbauan begitu Bu Farida ya.
1: Ya, jadi kita selalu ngasih tahu gitu, menghimbau, tapi pilihan tetap di wisatawan.
0: Oke, baik. Selanjutnya terakhir ke Bu Titik ya, untuk menjamin kenyamanan para pengunjung dari Jatim Park Group, apa yang diupayakan Bu Titik?
2: Yang pasti fasilitas parkir ya, terutama di musim liburan ini, kemudian toilet, fasilitas makan, kesiapan karyawan kami untuk memberikan pelayanan terbaik, dan juga menambahkan beberapa tenaga casual. Terus terang aja, mungkin juga report ke Bu Farida bahwa saat ini Jatim Park sedang ada pengurangan jumlah karyawan. Jadi beberapa karyawan kami yang harian atau yang kontraknya 3 bulan kita selesaikan dahulu karena melihat kondisi perekonomian yang kurang baik-baik saja ini, kita harus membuat strategi. Jadi untuk memberikan tetap layanan yang terbaik, kita ada tenaga casual yang memang kita hadirkan untuk memberikan apa ya, menutup kekurangan karyawan di musim liburan sekolah ini, dan ini tanpa mengurangi kenyamanan wisatawan, harapannya seperti itu. Kesiapan lain, kesiapan wahana, keamanan dan lain-lain, karena kita sudah establish 25 tahun Mbak Yolanda, Bu Farida, mudah-mudahan kita berharap yang terbaik untuk memberikan pelayanan ya, dan kebahagiaan yang terbaik untuk para pengunjung Jatim Park Group. Tak ada gade yang tak retak, yang penting kita selalu berusaha memberikan kenyamanan. Saya kira seperti itu sih Mbak Yolanda.
0: Oke, baik, terima kasih. Semangat juga untuk Bu Titik ya, dan juga seluruh kru dari Jatim Park Group. Gitu kawan, untuk seluruh paparan ya dari narasumber kami pagi hari ini, terima kasih banyak untuk seluruh narasumber juga untuk insight-nya. Jadi musim libur sekolah ini selalu menjadi momen yang membawa berkah ya bagi sektor pariwisata Kota Batu. Ribuan wisatawan yang datang itu membawa harapan dan juga pengalaman liburan yang menyenangkan, dan semoga bisa repeat gitu ya, tahun depannya datang lagi, momen liburan datang lagi. Tapi keberhasilan sebuah destinasi wisata tidak hanya ditentukan oleh banyaknya pengunjung, ada juga dari kelancaran arus lalu lintas, keamanan perjalanan, kualitas pelayanan, dan juga tadi kesadaran wisatawan untuk tertib dan menjaga lingkungan. Terima kasih untuk seluruh narasumber yang sudah bergabung di pagi hari ini. Sehat selalu semuanya, saya Yola Octavia, pamit undur diri, sampai jumpa kembali.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: CityGate 911 FM Guidance for Your Life, saya Yola Octavia, kawan masih menemani perjalanan Anda. Ada beberapa laporan tadi yang belum sempat diakomodir ya. Ini kaitannya dengan kendaraan yang trouble. Posisi terakhir tadi kita terima kabar itu di area Blimbing. Nah, ini ada informasi dari Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi. Saya geser dulu, katanya untuk anggota sudah di lokasi membantu gatur lantas dan evakuasi. Posisi tadi kita terima laporan ini ada yang di perempatan Pelausan, kawan. Ini dia fotonya. Oke, ini juga dia dari kru truknya sendiri itu sudah maintenance ya. Platnya S. Untuk kendaraannya S8332SD. Ini dari rekan-rekan Polsek setempat gitu yang bantu untuk pengaturan lalu lintas di area perempatan Pelausan. Tadi sih update dari kawan-kawan katanya sudah clear, sudah dipinggirkan begitu ya. Coba saya geser dulu. Untuk update-nya ini tadi Pak Satria. Tadi Pak Satria kirim video katanya truknya sudah dipinggirkan, terpantau sudah ada petugas keamanan, cuma belum nampak aktivitas mekanik atau montir perbaikan. Lalu Pak Dani tadi juga kirim voice note katanya truk di Pelausan sudah bantu memindahkan muatan dan sudah ada petugas. Ekor kepadatan sudah sampai di TL Araya karena ada bis yang keluar dari POM Araya jadi cukup menutup jalan. Mana itu yang bisa dipakai cuma satu lajur ya kalau yang tadi ada kendaraan trouble itu. Coba saya pantau trafiknya dulu kawan. Harusnya sekarang sudah clear ya. Oh masih ngantri ternyata. Masih ngantri dari perempatan Pelausan ke TL Ella Sucipto. Masih ada perlambatan yang ke selatan, ke utara juga sama. Karena kan harus pelan-pelan bergantiannya ya. Kalau yang dari utara ke selatan tuh dia harus manuver dulu tuh. Ngambil lajur dari arah berlawanan sedikit. Jadi pasti akan ada menemui perlambatan-perlambatan juga. Ada Pak Budi, ini update truk angkutan tebu mogok. Katanya di Jalibar menuju ke Malang. Sebelumnya Alfamart, alhamdulillah sudah ada teman-teman dari polisi, mulai ada kemacetan dari arah Malang menuju ke Pancen. Tadi kita terima laporan juga dari Ibtu Andi Agung, kawan. Coba kita geser dulu laporan yang ada di database kami. Nah ya, tadi dari Kanit Turjawali, Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung, tergandeng muatan tebu, itu bannya pecah di depannya Masjid Nurul Huda Pepen ke Pancen. Masih menunggu perbaikan dan akan terus diupdate, katanya Pak Andi ya. Terima kasih banyak Pak Andi untuk tambahan infonya. Lalu tadi juga Pak Hasta menyoroti untuk truk yang trouble di area TL Pelausan, katanya sudah ditarik ke di selatan TL kiri jalan. Baik Pak, Pak Dani juga tadi mengabarkan melalui voice note, katanya sih sudah mau beres ya, karena sudah mulai lancar. Antrian solar banyak di depom depannya Grand Mercure. Selama stok masih ada nih, masih aman ya berarti ya. Apa mungkin ada di sejumlah SPBU lain yang dia juga ada minim stok begitu kawan untuk solar? Nanti boleh berbagi info juga di 0811-3600-911. Dan sebelum saya geser, sebelum saya jeda juga, kawan saya mau kasih rekomendasi untuk Anda yang mau beli properti tapi takut boncos dan gak produktif. Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Ini merupakan hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dan dekat dengan Jatim Park Group, plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Untuk info lengkap, cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi, properti terpercaya.
2: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, di Jalan-Jalan Plus kali ini kita akan naik sedikit dari pesisir dan kota menuju sebuah bukit yang jadi titik pandang baru di timur Malang Raya. Namanya Paralayang Bukit Sempu. Sebuah spot wisata alam dan olahraga dirgantara yang berada di Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Bukit Sempu ini posisinya strategis. Kalau Anda dari Kota Malang, jaraknya kurang dari 1 jam. Dari pusat Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Terminal Arjosari atau Karanglo. Dari Karanglo, Anda bisa lanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Setelah memasuki wilayah Purwodadi, Anda bisa ikuti petunjuk arah menuju Desa Cowek dan kawasan wisata Paralayang Bukit Sempu. Akses jalan menuju bukit sudah beraspal dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 sampai area parkir di puncak. Begitu sampai di atas, suasana langsung berubah. Udara lebih sejuk, angin terasa lebih kencang, dan panorama terbuka luas. Dari ketinggian sekitar 300 meter di atas permukaan laut, Anda bisa melihat bentang alam perbukitan, hamparan pemukiman, sampai siluet pegunungan dari kejauhan. Kalau cuaca cerah, Anda bisa lihat Gunung Arjuna dan landscape Malang Pasuruan bisa terlihat jelas di sini. Bukit Sempu dikenal sebagai salah satu lokasi para layang di Jawa Timur. Di sini, atlet dan wisatawan bisa lepas landas, melayang mengikuti arah angin, lalu mendarat di zona yang sudah disiapkan. Sensasi terbang sambil melihat kota dan alam dari udara menjadi daya tarik utama tempat ini. Selain para layang, Bukit Sempu juga populer sebagai tempat menikmati matahari terbenam. Saat sore hari, langit perlahan berubah jingga dan ketika malam datang, lampu-lampu kota terlihat seperti lautan cahaya di bawah bukit. Untuk fasilitas, kawasan ini sudah dilengkapi area parkir, toilet, kafe, hingga penginapan dan penyewaan tenda bagi yang ingin bermalam. Ada juga gazebo dan spot-spot foto yang menghadap langsung ke panorama lembah dan juga kota. Buat Anda yang mau jalan-jalan ke Bukit Sempu, Anda bisa datang di sore hari untuk menikmati sunset atau di malam harinya untuk bisa menikmati lampu-lampu kota. Jangan lupa untuk bawa jaket ya atau pakaian hangat karena angin di puncak bukit cukup dingin. Kalau Anda ingin menikmati wisata alam dengan panorama terbuka dan suasana perbukitan yang sejuk, Bukit Sempu bisa jadi pilihan destinasi Anda.

0: Jalan Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
8: Loh, mas. Bukannya sampean mang jemput ikut ah?
7: Ini kan jalur VIP.
8: VIP.
7: Ini kan antrian bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain loh. Kabe iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
9: Iya, maaf, mundur lagi deh.
10: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
11: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
10: Tantangan yang dihadapi.
12: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
10: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
13: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
10: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan Semeru dikabarkan erupsi lagi di jam 8 lewat 45. Tadi kita terima notifikasi dari rekan-rekan PVMBG, Pos Pantau Semeru. Untuk erupsinya, ketinggian letusan kolom abu teramati di kurang lebih 800 meter di atas puncak atau kurang lebih 4.476 mdpl. Lalu untuk durasi, ini 2 menit 8 detik gitu ya. Untuk status masih konsisten, ada di level 3 siaga. Beberapa bulan kebelakang nih banyak ditemukan pendaki ilegal ya, padahal memang ada batasan-batasan untuk bisa mencapai ke puncak Mahameru. Tidak diperbolehkan karena ya Semeru lagi aktif-aktifnya nih untuk erupsi. Jadi kita kalau mau ke Semeru mentok di Ranukumbolo. Cuman banyak pendaki-pendaki yang nekat lewat jalur ilegal dan akhirnya berujung juga ada yang sampai jatuh ke jurang, ketinggian sampai ratusan meter begitu kawan ya. Otomatis ya banyak yang harus terlibat akhirnya dari relawan, dari juga SAR dan lain-lain. Itu mengupayakan berbagai hal dan berhari-hari mereka juga evakuasi. Kalau kata kawan-kawan kemarin yang bergabung, udah ngelanggar aturan, ujung-ujungnya malah ngerepotin banyak orang gitu. Harusnya tetap taat pada aturan dan menunggu ya dengan sabar agar nanti bisa melakukan pendakian ke puncak Mahameru. Ini juga masih belum disampaikan untuk perubahan statusnya, itu masih menunggu yang menyesuaikan ya dengan kondisi alam. Tidak bisa dipaksakan begitu kawan. Untuk ini juga ya tujuannya, untuk keselamatan para pendaki juga. Update lainnya, saya geser kembali ke kawan-kawan yang WhatsApp. Ada Pak Gunawan, tadi kirim video ya di jam 9 awal. Sebentar, saya mau geser dulu. Ini di mana nih, Pak?
1: Sederhana yang bisa diperhatikan sejak awal.
0: J.A. Suprapto ya? Oke, yang arahnya ke mana nih, Pak Gunawan? Ke utara? Ya, ke utara nih ya.
2: Pasang water barrier ya, masih aja yang mau putar balik di sini. Nah, kan?
0: Masih.
2: Sip, Mas. Ternyata berfungsi juga.
0: Alhamdulillah. Itu kemarin diupayakan untuk menambah water barrier agar tidak ada yang melawan arus ya. Dan tadi kalau dari capture-nya Pak Gunawan berfungsi. Terima kasih banyak Pak Gunawan, update-nya ada Pak Hasta juga. Untuk truk mogoknya sudah clear, katanya tidak ada. Ada kiriman video, foto, sorry. Ini dia, tadi lewat di Pelausan Pak ya. Sudah clear kawan di sana. Hanya volume kendaraan saja. Terima kasih, itu beberapa catatan kawan di pagi hari ini. Nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga boleh kembali report ya, pantauan di titik lain dengan mention di City9911FM.
3: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
4: Setiap pemimpin dibentuk melalui sebuah proses. Ada yang belajar dari pengalaman, ada yang ditempa melalui pelatihan, dan ada pula yang dibekali dengan nilai-nilai kedisiplinan. Namun, setiap proses pembelajaran selalu menyisakan satu pertanyaan. Apakah cara yang ditempuh sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai? Pemerintah memutuskan menghentikan latihan dasar kemiliteran bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih. Kedepan program tersebut akan diubah menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial. Keputusan ini diambil setelah Kementerian Pertahanan melakukan evaluasi menyeluruh, menyusul meninggalnya 5 peserta dalam rangkaian pelatihan. Seorang manajer koperasi bukan hanya dituntut memiliki disiplin, tapi juga mampu memimpin organisasi, mengelola keuangan, mengambil keputusan, dan membangun kepercayaan masyarakat. Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang, Profesor Boge Triatmanto menilai, pembentukan karakter memang menjadi bagian penting, namun penguatan kompetensi manajerial tetap menjadi pondasi agar koperasi mampu berjalan secara profesional.
5: Seorang pemimpin ataupun seorang manajer, dia harus mempunyai berbagai macam kompetensi. Memang ada banyak macam kompetensi, orang mengenalnya adalah core competence. Yang dipentingkan itu adalah kompetensi profesional yang merupakan penggabungan baik itu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi leadership untuk membangun koperasi yang lebih maju. Terkait dengan apakah pembentukan disiplin melalui pelatihan bagi calon manajer koperasi yang bergaya militer itu akan meningkatkan kemampuan, iya. Namun kemampuannya itu baru dari satu sisi saja, yaitu kemampuan dalam hal bekerja sama dan di dalam proses pengambilan keputusan. Tetapi kalau menurut saya itu saja tidak cukup. Kompetensi profesional sangat dibutuhkan oleh seorang manajer profesional. Terkait dengan pelatihan yang bergaya militer itu baru satu sisi saja, terutama dalam hal keterampilan teknis yang dikembangkan. Pengetahuan dan sikap perlu dikembangkan lebih lanjut.
4: Setiap pelatihan bukan hanya diukur dari seberapa berat proses yang dijalani, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dibawa setelahnya. Karena seorang manajer tidak hanya membutuhkan kedisiplinan, tapi juga pengetahuan, kepemimpinan, dan kemampuan mengelola kepercayaan agar koperasi yang akan mereka pimpin benar-benar mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Alifa Nur Fauzan. Universitas Jember melalui Pusat Studi Gender atau PSG menggelar uji publik rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Kamis siang. Kegiatan ini bekerja sama dengan Sepaham dan Yapika dengan tema penguatan perlindungan HAM berbasis gender dan inklusi sosial. Forum tersebut digelar sebagai respon atas draft RUU HAM yang disiapkan pemerintah untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Rektor Universitas Jember, Iwan Taruna, menegaskan perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan publik melalui kajian ilmiah dan dialog yang objektif. Sementara itu, Ketua PSG UNEJ, Linda Dwi Arianti, mengatakan, forum ini bertujuan menghimpun masukan dari akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum agar RUU HAM mampu memberikan perlindungan yang setara bagi seluruh warga, khususnya perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
2: Kabar selanjutnya bersama saya Iqbal Zulkarnain dari City Guide FM Malang. Ketua Tim Pengawasan dan Pengendalian Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air atau PUSDA Jatim, Ari Puji Astono, mengatakan pihaknya bakal melakukan penindakan pada bangunan yang berdiri di atas saluran air di Jalan E. Supriyadi, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Kata Ari, pihaknya meninjau terdapat adanya 43 bangunan yang melanggar dan menutup bagian saluran air hingga 254 meter panjangnya yang berdampak sulitnya perawatan atau normalisasi sungai. Nantinya, surat peringatan akan diberikan maksimal 3 kali sebelum penindakan dengan jangka waktu 7 hari hingga 3 hari untuk proses pengosongan bangunan. Ari menambahkan pemerintah tidak akan menyediakan ganti rugi atau relokasi karena bangunan liar tersebut berdiri tanpa izin dan mengurangi performa dari saluran air di sekitaran lokasi tersebut.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Pelaksanaan sensus ekonomi di Kota Madiun telah capai 25,62%. Abdul Aziz, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Madiun, bilang pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di wilayah Kota Madiun menyasar 75.308 unit pendataan. Dari jumlah itu, saat ini telah tercapai 25,62%. Pelaksanaan sensus ekonomi berlangsung pada 15 Juni sampai 31 Agustus. Proses pendataan yang dimulai secara door-to-door sejak 15 Juni sempat menghadapi tantangan pada masa awal pelaksanaan. Petugas membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem wawancara, penggunaan aplikasi digital, serta kuesioner sensus.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Badan Narkotika Nasional BNN mengungkap modus jaringan narkotika internasional yang terbongkar di pergudangan Cerme Gresik adalah bahan baku cairan isi ulang rokok elektrik. Komjen Pol Syudi Aryo Seto, Kepala BNN, menjelaskan dalam pengungkapan ini ada 3,37 ton barang bukti asal Thailand yang diamankan. Barang bukti yang disita tidak diedarkan dalam bentuk mentah, tapi diolah terlebih dahulu menjadi ekstrak untuk mengisi cartridge vape atau rokok elektrik. Modus jaringan narkotika internasional ini jadi tantangan baru petugas dalam melakukan upaya preventif karena menyasar gaya hidup dan tren konsumsi generasi muda.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
2: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
3: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
1: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
3: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, tadi kita terima laporan dari Pak Agustinus melalui voice note, katanya melihat ada truk sound horror begitu.
1: Selamat pagi menjelang siang City Guide. Kita ada info dari Jalan Noto Joyo, barusan saya lewat. Ada dua unit truk. Truk sound horror.
0: Oke.
1: Nah, itu nggak tahu kita jadwalnya jam berapa, rutenya kemana. Ya jelas kayaknya mau ada sound horror lewat. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang.
0: Terima kasih Pak Agustinus. Saya sampaikan Pak ya, jadi untuk daerah Noto Joyo itu, Jalan Noto Joyo itu memang betul akan ada Karnaval Grebek Suro. Temanya Manggala Kala Cakra gitu. Di Desa Tegal Gondo ya, untuk giat bersih desanya. Lalu juga untuk waktunya, ini update yang kita terima ya dari panitia yang kemarin juga kirim proposal ke City Gare FM, itu di hari Sabtu 4 Juli besok ada giat check sound. Lalu untuk yang tanggal 5 Julinya hari Minggu itu akan dimulai giat karnavalnya dari jam 9 pagi sampai dengan selesai. Harapannya kalau mulainya pagi mungkin sore udah selesai ya, atau mentok maghrib lah begitu, karena mulainya kan siang nih, pagi biasa kan agak molor ke siang. Nah untuk rutenya saya sampaikan, startnya itu kawan, startnya ada di Jalan Raya Dauhan. Dari Jalan Raya Dauhan kan nanti ada pertigaan ya, kalau belok ke kiri itu Noto Joyo, kalau lurus itu ke Karya Wiguna. Nah ini belok ke Noto Joyo. Jadi dari Jalan Raya Dauhan itu belok ke Noto Joyo, lalu dari Noto Joyo lurus sampai ke Jalan Raya Ketangi. Nanti finishnya di Jalan Raya Ketangi yang exitnya di Sasando. Gitu sementara untuk rute karnavalnya sendiri. Jadi nanti untuk yang di startnya itu dekatnya Cafe Bento itu kawan, nah disitulah untuk ininya ya, untuk startnya, persimpangan dengan Jalan Jetis itu. Lalu kalau di Sasando sendiri ditutup karena itu area steril, tapi hanya sebagian ya. Kalau nanti belok ke Sasando lalu bergeser ke beberapa persimpangan sebelumnya, mana nih, agak gak jelas ya saya lihat untuk kiriman dokumentasi kaitannya dengan rute Jalan Organ nih kalau saya gak salah. Dari kiriman dokumentasinya ini, Sasando belok ke Jalan Organ tuh masih bisa kayaknya pengalihan arusnya ke sana. Karena kalau yang terusannya nanti pertigaan Ketangi itu ditutup, Jalan Raya Kasin masih bisa dilintasi kawan ya. Termasuk belokan Pangestu itu masih bisa. Itu kalau Akordion Barat aman. Termasuk Karya Wiguna tuh juga hindari saja. Besok untuk alternatif dari Tunggul Wulung, lalu nanti yang bergeser ke arah belakangnya UMM, kayaknya hindari dulu ya, karena itu pasti akan terimbas kepadatan kawan. Jadi kalau mau arah Batu, besok atau lusa itu di jalur utama saja, di Tlogoma, Sengkaling, Jalan Raya, sampai dengan Insinyur Soekarno, lalu juga bisa lewat di Karangploso. Karena mau exit Pendem pun, arah Hanut ya, itu pasti agak sulit juga karena ada giat karnaval tadi. Gitu Pak Agustinus untuk update-nya. Jadi antisipasi kawan besok, untuk check sound sebentar ya, kalau check sound di sini tidak dicantumkan jadwalnya. Saya mau coba geser lagi di beberapa ini ya, penjelasan di proposalnya ini kawan. Kalau di sini check soundnya tidak dijelaskan waktunya. Hanya saja untuk karnavalnya di jam 9 pagi, informasinya seperti itu. Dan beberapa update kaitannya dengan giat karnaval itu juga tadi dibagikan oleh kawan-kawan pendengar. Yang pertama, selain di sekitaran Tegal Gondo juga ada di area Ngenep ya ini ya. Nah, di Ngenep infonya sama. Hari Jumat dan Sabtu ditutup sementara katanya, Jalan Langlang Ngenep ke Puharjo. Mulanya dari jam 11 malam nanti sampai di hari Sabtu jam 11 malam juga. Dan ada himbauan kalau misalnya melalui jalur tersebut bisa menggunakan jalur alternatif yaitu lewat Bunut Losawi ITN. Itu yang di Ngenep kawan. Lalu yang lainnya ada di Wandanpuro, Kirab Tumpeng, Bersih Desa Wandanpuro. Itu untuk start lokasinya di PUD Sidomulyo 1. Itu untuk yang Kirab Tumpeng, Bersih Desa di daerah Wandanpuro ya, Bulu Lawang. Di hari Minggu juga dari jam 1 sampai dengan selesai gitu. Jadi Minggu siap-siap ya, banyak yang menggelar giat karnaval bersih desa.
2: Jalan-Jalan Plus.
3: Di balik deretan pantai eksotis Malang Selatan, ternyata tersimpan dunia lain yang tersembunyi di bawah permukaan tanah. Lorong gelap yang panjang, ornamen batu yang terbentuk selama ribuan tahun, dan suara air yang mengalir pelan di dalam perut bumi. Kali ini, kita akan menjelajah sebuah gua alami di kawasan Kars Malang Selatan, yaitu Goa Sengi. Goa Sengik berada di Desa Donomulyo, tidak jauh dari kawasan wisata Pantai Jonggring Salaka. Gua ini dikenal sebagai salah satu gua kars yang memiliki potensi penelusuran cukup panjang. Lorong yang sudah terpetakan mencapai sekitar 700 meter dan diperkirakan masih bisa lebih panjang lagi. Di dalam gua, pengunjung dapat menemukan berbagai ornamen alami khas gua kars, seperti stalaktit, stalagmit, hingga flowstone yang terbentuk dari proses tetesan air mineral selama ribuan tahun. Keunikan lain dari Goa Sengik adalah adanya aliran sungai bawah tanah yang mengalir di sepanjang lorong goa. Di beberapa bagian, aliran air ini bahkan membentuk air terjun kecil yang menambah keindahan suasana di dalam goa. Karena karakteristiknya, Goa Sengik ini sering menjadi tujuan bagi para pecinta caving atau penelusuran goa yang ingin menjelajahi formasi kars di Malang Selatan. Di luar kawasan gua, lanskap alamnya juga cukup menarik. Vegetasi di sekitar lokasi didominasi oleh kebun singkong, pohon jati, serta semak belukar yang menjadi ciri khas wilayah perbukitan kars di daerah ini. Untuk Anda yang tertarik mengunjungi Goa Sengik, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, kemudian lanjut ke wilayah Donomulyo menuju kawasan Pantai Jonggring Salaka. Setibanya di loket wisata pantai, perjalanan menuju Goa Sengik dilanjutkan sekitar 200 meter dengan berjalan kaki melewati jalur setapak yang berada di tepi sungai. Akses menuju gua sebenarnya dapat dijangkau kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga area pantai. Namun, untuk menuju mulut gua, disarankan berjalan kaki dan tetap berhati-hati karena jalur berada di area alami. Bagi pengunjung yang ingin menjelajahi lorong gua lebih dalam, penggunaan perlengkapan yang memadai serta didampingi pemandu lokal sangat disarankan. Jadi kawan, Goa Sengi menunjukkan bahwa pesona Malang Selatan tidak hanya berada di garis pantainya, tetapi juga tersembunyi di balik perbukitan karst yang menyimpan keindahan alam di bawah tanah. Lorong panjang, ornamen batu alami, serta aliran sungai bawah tanah menjadikan gua ini sebagai destinasi menarik bagi para pecinta petualangan alam. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kita akan kembali menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya.
2: Jalan-Jalan Plus.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam, menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda, voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
5: Lulu, ya apa iso ni motong dalan, umum kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Mandek sik Sam. Isone motong dalane wong liya. Ambekno kesusu slak nandi sih? Slak luwe ta?
6: Ana rupes beh. Badanku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo, moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
5: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dhewe. Gawe dalan dhewe pisan cek gak mbayang wong liyane.
7: Kawan, Jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
0: Serigatain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, tadi ada informasi yang masuk di kita untuk truk tebu, ban kempes di Jalan Raya Pepen itu sudah dievakuasi dan sekarang masih lanjut penormalan arus. Tadi update-nya dari Kanitur Jawali Satlantas Polres Malang Ibtu Andi Agung. Ada kiriman videonya, saya mau geser dulu ya. Saya mau tampilkan untuk kiriman videonya. Ini dia update truknya sudah normal.
8: Laporkan untuk truk yang trouble alias ban pecah, saat ini sudah berhasil dievakuasi, digeser untuk tempat parkir yang aman untuk dilaksanakan penggantian ban yang ketiga dan yang keempat. Demikian dilaporkan dari lokasi Pepen. Terima kasih, selamat pagi.
0: Iya, terima kasih kembali. Itu dari rekan-rekan Polres Malang, kawan. Lalu tadi Pak Hasa juga berkabar, lalin yang ke TLL Sucipto agak terhambat di SPPU Grand Mercure. Antrian solar ini Pak Hasta ya. Masih ngantri, kawan, mengular sampai kemanakah antrian solarnya di sana? Nanti boleh report kembali. Lalu tadi saya terima kabar juga, ini dari Pak Joko. Pak Joko ini curhat, kawan ya. Jadi air PDAM di rumahnya ini dari April 2026 sudah mati total. Rumahnya di Beji Junrejo. Infonya debit air di Kota Batu kurang dan sekarang masih proses perbaikan. Dengan tidak adanya air, maka saya harus beli tangki air di mana satu tangki itu Rp350.000. Mohon bantuan Pemkot Batu untuk bisa segera menangani perihal ini karena sangat memberatkan warga. Lalu tadi Wulan ya sudah meneruskan laporannya kawan ke PDAM Kota Batu. Itu ada Pak Rudi. Pak Rudi langsung respon juga ya, kata Pak Rudi, tangki air selama ini masih mati dan tidak ada biaya katanya untuk pengiriman tangki airnya kawan. Permintaan tangki itu bisa langsung diteruskan ke WA Center 081321333111 gitu. Jadi memang tidak ada biaya. Lalu Pak Joko respon lagi, iya saya sudah dua kali dibantu dikirimi air tandon katanya, tapi kok kalau minta terus ya sungkan. Loh gak apa-apa Pak, ini kan sebagai bentuk tanggung jawab dari pihak PDAM begitu. Satu lagi katanya perihal papan reklame di Singosari yang terbengkalai yang beberapa kali menyebabkan laka dan pernah ada yang meninggal dunia. Baik, ini video terbaru kah Pak Joko? Boleh dikonfirmasi ya. Oh, foto di atas itu yang waktu kapan hari pickup sampah menghindari motor lalu nabrak tiang tersebut. Coba saya cek dulu. Ini laporannya di tanggal 6 Juni ya, sudah 1 bulan berlalu. Kalau ini malam hari kondisi jalanan minim.

0: lalu yang satunya ini titik yang rawan ini ya, titik yang minim penerangan begitukah, Jalan Raya Panglima Sudirman, Kecamatan Singosari. Oke, baik. Ini dikabarkan ada berita yang dikirimkan, seorang pemuda berusia 25 tahun kemudian meninggal dunia karena menabrak pohon lalu menghantam ke tiang reklame. Karena ini ya, tadi untuk penerangannya kurang maksimal di sana. Lalu ini ada kiriman video lagi dari Pak Joko. Kok saya nggak bisa klik, Pak, ya? Videonya. Sebentar, ini yang awal.
1: Siang. Ini saya mau melaporkan ini tiang reklame ini sudah berapa kali memakan korban.
0: Iya.
1: Ini dulu sempat hujan angin, ini terbang kena kacanya orang ini.
0: Oke.
1: Terus sudah dua kali ini saya pernah tahu ada kecelakaan nabrak tiang ini karena dia terlalu maju ini. Terlalu maju. Mohon kiranya dari pihak-pihak terkait agar bisa dievaluasi, bisa dibongkar kalau memang nggak dipakai ini untuk keselamatan bersama. Ini sudah makan korban berapa kali. Kalau nggak salah beberapa hari yang lalu juga ada lagi motor karena menghindari mobil yang lain nampak ini lagi. Ada dua foto dan video lagi saya kumpulin, nanti saya kirim kembali. Ini posisinya di depan Samsat Singosari dan Superindo.
0: Oke.
1: Tolong pihak-pihak terkait, kiranya untuk kepentingan bersama bisa dilakukan pembongkaran ini. Terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang. Barangkali nanti coba kita teruskan dulu ya, apakah mungkin opsinya selain pembongkaran adalah perbaikan begitu kawan untuk papan reklame yang ada di titik yang disebutkan tadi. Posisi tiang agak menjorok ke jalan sehingga sangat bahaya katanya. Bagian yang dilingkari ini saya tampilkan ya. Bagian yang dilingkari ini juga pernah jatuh ke kaca mobil yang lewat karena angin besar. Siap, terima kasih Pak Joko. Nanti kita akomodir ya laporannya. Untuk beberapa catatan lainnya kawan, saya geser lagi. Ini tadi ada Pak Didik ya. Pak Didik ini kirim info melalui foto. Sabtu Minggu hindari Jalan Raya Tegal Gondo. Oh, ini yang tadi saya mention ya. Terkait dengan rute. Nah, ini baru jelas kelihatan fotonya. Di Jalan Raya Dauhan, Noto Joyo, Ketangi, Sasandonya ditutup. Kemudian juga di sekitaran... Mana nih? Nggak begitu kelihatan ya. Sepertigaan Dauhan itu kawannya itu juga ditutup. Kemudian untuk antisipasi hindari juga sekitaran Karya Wiguna. Jadi kalau yang dari jembatan Tunggul Mas itu langsung belok ke Saksofon saja. Disarankan tidak lewat di Tegal Gondo karena ada penutupan. Mungkin kalau mau masuk di Orgon ya ini ya, pertigaan itu masih bisa. Yang dari arah ke Puharjo itu masuk di Jalan Raya Kasin itu masih bisa juga sampai dengan area Ampel Dento. Baik, itu sementara untuk beberapa catatan ya. Terima kasih Pak Didik update-nya. Lalu juga ada update yang lain, kawan, dari Pak Hari. Ada yang minta sumbangan di Jalan Arif Rahman Hakim, depannya New Hong Kong. Coba saya cek dulu ya, Pak Hari Eko. Arif Rahman Hakim.
2: Ada yang minta sumbangan kematian.
0: Oke, baik. Ini di Jalan Arif Rahman Hakim ya. Coba nanti kita teruskan juga laporannya ke jajaran Satpol PP begitu ya. Jadi tadi ada Pak Hari kaitannya dengan ini kawan, dengan sumbangan kematian area Kota Malang. Kemudian yang tadi laporan Pak Joko, rekan-rekan di newsroom sudah meneruskan laporannya ini ke Kasatpol PP Kabupaten Malang Pak Indragun gitu ya. Terima kasih, semoga juga bisa segera ditindaklanjuti. Ada tambahan info dari Pak Irfan selaku Deputi Traffic Tol Pandaan, kawan. Izin update katanya Lalin di Gate Kejapanan. Situasi terkini di Gate Kejapanan atau entrance Gate Sidoarjo 2 ada peningkatan volume yang arahnya ke selatan, berarti yang arahnya ke Malang nih ya. Antisipasi katanya. Kayaknya bakal banyak kunjungan ini ya, kendaraan-kendaraan yang masuk juga ya di wilayah area Pandaan. Ini dia kiriman fotonya kawan. Di Gate Sidoarjo, kilometernya kilometer 756. Ah, ini dia, luar biasa, antriannya panjang sekali. Ini yang arahnya ke Pandaan. Baik, terima kasih Pak Irfan untuk update-nya. Nah, ini rekan-rekan dari Polres Batu, lalu juga dari Polres Malang, sudah ancang-ancang ya. Sudah pada respon semua dari laporan yang dikirimkan oleh rekan-rekan tol. Jadi sudah pada persiap

persiapan menuju ini kawan ya, ya pengaturan begitu, persiapan untuk menuju pengaturan di wilayah Kota Wisata Batu maupun juga Kabupaten Malang di perempatan Karanglo. Di kawan-kawan juga boleh report pantauan di beberapa titik lainnya, bisa langsung mention kawan di @City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 10 siang. Kawan, terjadi peningkatan kunjungan wisata di Kota Batu memasuki libur panjang. Hari ini pada talkshow Radio City Guide, Kepala Bidang Pemasaran di Sparta Kota Batu Farida Anifa menjelaskan, peningkatan kunjungan wisata di Kota Batu terjadi antara 30-40% dibandingkan akhir pekan biasanya. Farida menjelaskan juga, koordinasi dengan Dishub maupun Polres Batu sudah dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan akibat lonjakan wisatawan. Farida menambahkan pihaknya juga mendorong adanya kolaborasi antara para pelaku wisatawan dan hotel. Dengan adanya paket-paket bundling, maka bisa jadi banyak pilihan wisatawan dari segi harga maupun keinginan. Kawan, realisasi rumah subsidi Jawa Timur masih jauh dari target. Komisioner Tapera Heru menyebut, realisasi penyaluran rumah subsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP di Jatim baru mencapai kisaran 8.000 unit per Juni 2026 dari target yang ditetapkan sebanyak 40.000 unit. Namun, menurut Heru, meskipun angka realisasi masih berada di bawah 10.000 unit, Jatim masih menempati posisi 4 besar realisasi rumah subsidi secara nasional. Di sisi lain, kawan Menteri PKP Marwarar Sirait meminta Pemprov Jatim mempercepat penyerapan target rumah subsidi, serta meminta seluruh proses pemenuhan hunian ini diawasi secara ketat untuk menekan angka defisit perumahan. Kawan, untuk informasi lainnya, Syngenta perkenalkan inovasi pertanian untuk dukung petani. Syngenta Indonesia memperkenalkan inovasi pertanian dalam ajang Pekan Nasional atau PENAS Kontak Tani Nelayan Andalan di Gorontalo. Langkah ini dilakukan untuk mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani Indonesia. Syngenta menghadirkan teknologi pertanian serta memperkenalkan sejumlah varietas benih jagung yang memiliki potensi hasil tinggi dan ketahanan terhadap hama serta herbisida tertentu. Presiden Direktur Syngenta Indonesia, Erianto, mengatakan perusahaan akan terus mendukung petani melalui inovasi, pelatihan, dan kolaborasi untuk mewujudkan pertanian yang lebih berkelanjutan. Demikian 911 Hot News jam 10 siang. Saya Wulan Indriani. Selamat siang.

City Gate 9, Warwani FM, Gaiden for your life. Selamat siang kawan, siang hari ini dengan saya Wulan Indriani. Semakin siang semakin terik dan memang seperti itu kondisi akhir-akhir ini yang terjadi di sekitar Malang Raya. Pagi kita disambut ya dengan suhu yang sangat dingin, tapi semakin siang semakin panas di area Telogomas ya, salah satunya kondisi saat ini juga cukup terik. Bahkan kalau melihat dari informasi BMKG ini kaitannya dengan prediksi cuaca ya, untuk di Kabupaten Malang sejauh ini cerah saja sampai udara kabur. Kemudian untuk di sekitar Kota Batu juga sama, tidak ada potensi hujan. Begitupun untuk di sekitar Kota Malang. Mungkin Anda yang sekarang masih melanjutkan perjalanan, boleh nanti Anda berkabar seperti apa. Kita akan coba cek di beberapa titik dulu, karena ini masih momen di masa libur panjang ya. Antisipasi mengarah ke jalur wisata, kita akan lihat jalur utama arah ke Kota Batu. Nah, kawan, tampak sudah mulai terjadi peningkatan arus ketika Anda mengarah ke sekitar Jatim Park 3. Untuk antriannya sudah semakin memanjang ya, khususnya yang mengarah ke Kota Batu siang hari ini. Tapi nanti selepas dari Jatim Park 3, kondisi sudah kembali lancar untuk arah sebaliknya, yang dari arah Kota Batu mau turun ke Kota Malang. Saat ini juga sudah mulai terjadi peningkatan, tapi tidak sampai mengantri gitu ya, seperti yang arah sebaliknya. Traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Parama Land, Villa lantai 2, view Gunung Arjuno. Kawan, Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Anda bisa hubungi 0822 3331 4447. Parama Land, mitra investasi properti terpercaya.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh, besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
4: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
3: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
4: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
3: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
4: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
2: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Kawan di siang hari ini kita masih di City Report yang didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Info lengkapnya bisa cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Nanti juga bisa datang ya langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Baik, ini tadi soal laporan yang disampaikan sebelumnya, ada giat minta sumbangan ya di Jalan Arif Rahman Hakim di depannya New Hong Kong. Ini tadi disampaikan sumbangan kematian dan memakan badan jalan gitu ya. Ini tadi sudah dapat atensi dari Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Pak Mustaqim Jaya. Nah, untuk update-nya sendiri seperti apa nanti kita akan coba follow up ya. Kemudian ada dari Pak Rudi. Selamat siang Pak Rudi, bus ngetem. Wah, ini masih di seputar Arjosari ya Pak ya. Coba kita tampilkan di visual radio kawan. Kalau di depannya Pak Rudi sih ini bus Bagong ya. Oh, tapi kalau bus Bagong ini tidak ngetem. Lanjut terus. Kemudian, nah ini dia yang sebelah kiri ya. Apa ini busnya? Jawa Indah Transindo. Sama depannya itu Havana. Ya, ada dua bus yang ngetem. Oh, ternyata bus Bagong sendiri juga berhenti ya, yang di depannya Pak Rudi tadi. Oke, 3 bus Pak ya dalam satu waktu. Terima kasih Pak Rudi. Kemudian untuk nantinya kita akan coba koordinasikan tentu ke Kepala Terminal Arjosari Bu Mega Perwira dan rekan-rekan kepolisian ya untuk dilakukan penindakan penilangan. Kemudian informasi selanjutnya. Oke, ini tadi ada kabar dari Kanitur Jawali Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Dandu. Ini merespon adanya laporan truk wing yang trouble dari utara ke selatan di perempatan Plausan. Ini baru saja direspon ya. Kemudian untuk Anda kawan yang mau mengarah ke sekitar Batu, ini tadi ada dari Bu Eti. Arah Batu kondisinya sudah mulai padat, adanya truk mogok di atasnya dikit Hotel Singasari Resort. Oh, ini yang menyebabkan ya Bu Eti. Saya pikir ini tadi karena peningkatan volume kendaraan saja gitu, karena memang musim libur panjang ya. Ternyata karena ada truk yang mogok gitu kawan. Nah, kita sambil tampilkan di visual radio bagaimana antrian yang terpantau siang hari ini di sana. Jadi kalau melihat pergerakannya ya, bisa jalan, kemudian berhenti, kemudian jalan lagi, berhenti gitu ya. Bu Eti, terima kasih banyak terkait dengan laporan ini. Nah, kita dapat update dari Kanitur Jawali Polres Batu Ibda Gema. Terima kasih banyak info adanya truk mogok depan Hotel Singasari Batu. Arus lalu lintas dari arah Malang yang menuju Batu ini sudah lumayan padat. Tepatnya di Jalan Insinyur Soekarno. Disarankan kendaraan dari arah Malang atau Simpang 3 Pendem, nanti Anda bisa langsung belok kiri kawan. Nanti lewatnya Krematorium, lanjut lagi Jalan Hasanuddin Junrejo, kemudian Jalan Raya Ororo Ombo, kemudian lanjut lagi Jalan Dewi Sartika atas. Ini sudah ada petugas di lokasi gitu ya. Terima kasih banyak Ibda Gemah untuk update-nya. Untuk beberapa catatan lain nanti kita akan kembali hadirkan. Anda yang masih mobile juga masih boleh Anda berbagi informasi bagaimana di sekitar Anda di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
4: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Capeknya. Duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
6: A few moments later.
5: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
7: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
9: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
10: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
8: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
11: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampu nanti kita alihkan ke utara.
12: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
8: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: kawan, kita masih terus monitor ya ini kondisi yang ada di jalur mengarah ke Kota Batu, karena kabar terakhir dari kawan-kawan City Guide kita dapat kiriman ya kondisi antrian ini ternyata akibat dari truk yang trouble. Dari Kanit Turjawali Polres Batu Ibda Gema menyampaikan posisi truk mogok itu ada di depan Hotel Singhasari Batu. Untuk arus lalu lintas memang sudah mulai cenderung padat ya jalan Insinyur Soekarno khususnya yang mengarah ke Kota Batu, sehingga disarankan untuk kendaraan yang dari arah Malang atau Simpang 3 Pendem nanti bisa ambil ke kiri lewatnya Krematorium, Jalan Hasanuddin Junrejo, Jalan Raya Oro-Oro Ombo, lanjut ke Jalan Dewi Sartika atas. Dari petugas sudah ada di lokasi kawan. Kemudian jam 10 lebih 24 menit dikabarkan ternyata yang trouble ini bagian koplingnya. Ini masih diupayakan untuk dipanggilkan derek gitu ya. Kemudian baru saja jam 10 lebih 35 menit dari Pak Gema ini mengirimkan video. Kita masih coba untuk mengunduh ya. Kita coba download dulu seperti apa informasinya. Lebih baik Anda hindari kawan untuk sementara waktu. Dan untuk traffic report kali ini didukung oleh Skyland. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas hanya di Skyland Property Nusantara. Hubungi 0821 45 200 700. Skyland, life start with you. Oke, ini tadi ada tambahan informasi. Coba kita buka ya, ini dari Pak Gema kawan, kondisi di Raya Beji. Oke, ini tadi ada videonya ya, sambil kita tampilkan di visual radio.
1: Siang Amanda izin Ambon-Ambon melakukan pengaturan dengan adanya truk box yang mogok di tengah-tengah jalan, mengakibatkan sedikit terhambat. Lanjut, Ambon-Ambon pengaturan untuk pelajaran sampai menemukan solusinya untuk pemanggilan derek di atas Hotel Singhasari. Sementara demikian komandan dilaporkan untuk situasi terkini. Arus lalin memang sedikit tersendat agar masyarakat mungkin bisa mencari jalur alternatif yang mengarah ke Kota Batu atau ke Kota Malang. Selamat siang, izin dilaporkan komandan. Salam presisi.
0: Baik, terima kasih banyak. Itu tadi informasi di lokasi ya dari rekan-rekan Polres Batu. Ini anggota dari Pak Gemah yang sedang bertugas. Jadi mohon waktu sekali lagi untuk kawan-kawan City Guide yang mungkin juga sedang terjebak antrian di sana. Kemudian ada juga tambahan kabar ya. Ini soal laporan dari Pak Joko, kondisi reklame yang berbahaya ya. Jadi kalau melihat dari lembaran seng yang ada di sana, ini sebagian sudah copot. Nah, yang ditakutkan ketika nanti angin lumayan kencang, ini bisa kapanpun mungkin terbang gitu ya dan kena, apalagi untuk roda dua yang melintas. Nah, ini kan juga cukup berbahaya. Bahkan kabar dari Pak Joko ini sempat memakan korban juga. Kemudian tadi kami juga sudah coba untuk teruskan semua dokumentasi dari Pak Joko. Kita juga sudah forward ke Kasatpol PP Kabupaten Malang, Pak Indra Gun ya. Pak Indra juga sudah merespon, siap akan diperhatikan jam 10 lebih 14 menit. Nanti kita tinggal follow up ya seperti apa tindakan yang dilakukan. Pak Wahyudi, selamat siang. Terima kasih. Jalan Soekarno Batu tepat di depan Hotel Singhasari 50 meter arah Batu, ini ada truk mogok. Terima kasih banyak Pak untuk update-nya. Kemudian Anda kawan yang sekarang ini sedang mobile juga di sekitar perempatan Plaosan ya, karena tadi kita juga menerima adanya truk wing yang trouble dari utara ke selatan. Dari Kanit Turjawali Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Dendu mengabarkan sudah dalam penanganan dan sudah bisa jalan kembali, arus lalu lintas sudah aman lancar. Nah, ini tadi ada dokumentasi juga yang dikirimkan ya ke kami. Ini ada video juga ketika pergantian ban ini ya, kalau dilihat Oke, tapi yang jelas sudah tidak ada di lokasi kawan, sudah selesai tertangani gitu ya, untuk arus lalu lintasnya sudah kembali aman lancar begitu. Kemudian untuk informasi lain Pak Dani, nah ini Pak Dani juga terjebak ya arah ke Batu. Sudah berapa lama ini Pak Dani? Kawan-kawan mengingatkan ya, lebih baik Anda hindari di Jalan Insinyur Soekarno, kendaraan dari arah Malang atau Simpang 3 Pendem, Anda bisa langsung ambil kiri lewat Krematorium, Jalan Hasanuddin Junrejo, Jalan Raya Ororo Ombo, Jalan Dewi Sartika Atas. Karena saat ini masih proses penanganan kawan, yang ada di jalur utama adanya truk yang mogok di sana. Wisdom.
2: Kalau hari ini bisa dinilai, maka sebenarnya yang paling penting itu adalah kita istiqomah dan konsisten dalam proses mencapai semuanya. Soal hasil itu kan berbeda. Bagaimana pandangan orang menganggapnya, bisa jadi menganggap hari ini sudah dianggap berhasil atau tidak, tapi bagi saya pribadi itu adalah proses yang harus saya jalani sampai hari ini pun sama, ke depan yang penting adalah kita istiqomah menjalani prosesnya. Prinsipnya ini kita menanam sebanyak-banyaknya, soal manen belakang itu prinsipnya. Jadi ya proses apapun kita jalani dengan sungguh-sungguh, soal hasil biar kemudian nanti seleksi alam yang menentukan, yang maha besar yang menentukan. Bagi kami ini yang penting tujuan akhir itu adalah bagaimana kita istiqomah dalam prosesnya dan mengabdi, melayani, dan bermanfaat. Ya proses yang tadi saya sebut ini kenapa menentukan? Karena saya pribadi mengalami proses kehidupan yang mungkin nggak banyak orang alami begitu. Bahwa saya lahir dari keluarga petani, bapak saya petani, ibu saya malah buruh tani. Bapak saya juga sering buruh tani seperti mencangkul atau kemudian membajak sawah dengan sapi yang itu pun bukan milik pribadi, merawat punya orang. Dan itu kemudian nanti bisa bagi hasil. Dari 6 bersaudara, saya anak keempat, dan proses kalau dianggap kehidupannya enak ya nggak enak. Tapi dalam proses kehidupan itulah yang kemudian mengajarkan saya untuk terus tidak menyerah. Dan ya menghadapi semua keadaan ini dengan sungguh-sungguh saja, bahwa saya dari kecil, dari anak petani, secara ekonomi di lingkungan saya bahkan pada saat itu rumah satu-satunya lah yang dari bambu mas ya. Di saya tingkat SD itu di tahun 99 sampai kemudian tahun sekitar 2001 baru kemudian bisa bangun rumah seperti tetangga yang kayak batu atau apa, atau tembok lah. Nah proses itu pun itu, cuma ada semangat yang berbeda di keluarga saya, yang lingkungan sekitar saya itu hampir anaknya kalau sudah lulus sekolah atau SMP atau bahkan SMA ya harus jadi TKI. Tradisi di lingkungan kami begitu. Bapak saya ini yang melarang. Nah, yang saya kaget itu, padahal bapak saya ini nggak lulus SD, ibu saya pun sama, SD pun nggak lulus. Tapi ada keinginan anak-anaknya ini tetap di dunia pendidikan yang itu berbeda dengan lingkungan kami dulu di desa begitu. Sehingga pengaruh orang tua itu juga, keinginan orang tua juga itu yang kemudian membentuk karakter kami, ya sudah. Berarti ini ada jalan berbeda yang keluar dari kebiasaan di sekitar kami, dan akhirnya kuliah SMP di luar, SMA pun di luar, sampai akhirnya kuliah. Nah proses-proses itu mengajarkan kepada kami bahwa kalau kita punya cita-cita, punya tujuan, ya harus dilalui dengan kesungguhan. Sulitnya itu pertama, sejak SD, saya nggak biasa sekolah itu pakai uang saku. Yang lainnya bisa jajan apa, sampai apa. Dan sampai, seingat saya, sampai hari ini, saya tidak pernah beli mainan. Sejak kecil itu, di sekolah banyak mainan apa, saya nggak pernah. Karena sekolah ya, sudah bisa sekolah itu sudah beruntung. Nggak ada tradisi di rumah saya, misalnya, mau sekolah terus minta uang saku ibu, nggak. Paling cuma pame, saliman, sudah berang. Soal nanti di sekolah mau jajan mau apa, itu karena kalau ada temannya ngajak jajan, ngasih, itu saya alami lama. Jadi kalau menginginkan sesuatu, harus kemudian agak ekstra yang harus dilakukan dan agak banyak. Dan beberapa

kali juga begitu. Dulu sering ikut perlombaan di kecamatan, di apa itu ya. Yang lainnya diantar orang tua, kita enggak. Yang lainnya uangnya, uang sakunya berapa, kita pasti paling terendah. Nah, tapi itu ya bagian dari sisi kehidupan yang enggak bisa kita tolak dan enggak bisa kita ratapi. Ya, itu yang kemudian membentuk karakter saya harus tetap terus berjuang dan menjadi pribadi yang kuat. Dan tidak kemudian mengeluh tentang keadaan. Pesannya itu adalah bahwa kalau punya keinginan, pasti ada jalan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah semuanya. Yang penting kita tidak mengeluh dan menyalahkan keadaan. Saya Ali Mutohirin, Wakil Wali Kota Malang, untuk Wisdom Citygate FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, untuk Anda yang tadi sempat menerima kabar ya dari kami soal kondisi yang ada di sekitar jalur utama mengarah ke Kota Batu. Tadi kita dapat kabar dari Pak Jazuli, jadi sudah ada petugas dari kepolisian, sementara truk yang dimaksud sudah berhasil dievakuasi, ditarik sampai bengkel sesudah SD Negeri BG. Lalu lintas dua arah kembali normal. Nah, kemudian ini tadi kita juga dapat tambahan dari Kanitur Jawali Polres Batu Ibda Gema. Terima kasih banyak. Truk sudah berhasil dievakuasi. Saat ini anggota sedang melakukan penormalan jalur seperti itu. Ini ada dokumentasi juga yang dibagikan. Kita putarkan dulu, kawan.
1: Selamat siang, kemudian izin. Saat ini sedang melakukan penarikan agar dibawa ke garasi. Sementara aman, komandan. Gabungan dengan atas dan Sabara.
0: Nah, kemudian ini ada video kedua ya.
1: Selamat siang, komandan. Izin saya Aibtu Erkan Peter beserta Brigadir Vodka. Izin laporkan pasca mobil mogok yang di jalan IS Karno. Saat ini anggota Terjawali Polres Batu melakukan pola-pola agar kepadatan terurai sampai benar-benar nanti normal kembali. Demikian diimbau kepada masyarakat juga mungkin bisa menghindari jalan IS Karno atau untuk 30 menit ke depan, karena pasca dari penderekan sampai saat ini juga agak sedikit padat. Terima kasih, selamat siang, komandan. Izin melaporkan, salam presisi.
0: Terima kasih banyak Ibda Gema dan rekan-rekan yang bertugas ya dari Polres Batu yang sudah mengupayakan untuk arus lalu lintas kembali normal di jalur utama siang hari ini. Kawan, untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB. Oke, kita lanjutkan informasi dari Pak Dani.
2: Saya kena macet itu sejak ini, apa? Yang belok ke jalan apa nih? Yang ada wayang-wayang itu, pertigaan di situ itu. Ke Polres Batu itu, sejak dari situ is.

0: Sekarang arah turun, yang arah naik mulai berkurang. Masih lebih padat yang tadi waktu saya naik ini lebih berkurang, tapi di Jatim Park 3-nya pewadet ke arah atas.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Pak Dhani, ini sudah tertangani ya. Kawan, untuk Anda yang berencana mengarah ke Kota Batu, jalur utama khususnya saat ini sudah masuk tahap penormalan. Traffic Report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info, kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

Batu. Namun, Kecamatan Dau berada di wilayah Kabupaten Malang, berkembang sebagai kawasan penyangga dua kota besar. Pusat aktivitasnya berada di Singkaling, Desa Mulyo Agung yang menjadi jalur utama penghubung Malang dan Batu. Secara geografis, Dau punya karakter wilayah yang beragam. Bagian timur didominasi kawasan urban serta keberadaan kampus seperti Universitas Macung dan Universitas Brawijaya Kampung Dieng. Sementara itu, bagian barat masih didominasi lahan pertanian dan hutan karena berada di lereng Gunung Kawi dan Gunung Buta. Kondisi inilah kawan yang membuat Dau memiliki kombinasi antara kawasan kota dan pedesaan dalam satu wilayah. Dan tahukah kawan, Kecamatan Dau pernah mengalami perubahan wilayah yang sangat ekspansi Kota Malang pada tahun 1987 ketika beberapa desa seperti Telogomas, Marjosari, dan Karangbesuki masuk ke wilayah kota. Kemudian pada tahun 1993, sebagian wilayah Dau kembali berkurang dan terbentuknya Kota Administratif Batu. Meski begitu, Dau tetap berkembang sebagai kawasan penting di Kabupaten Malang. Salah satu peninggalan sejarah penting di Kecamatan Dau adalah Candi Badut, candi yang diperkirakan berasal dari abad ke-8 dan menjadi salah satu candi tertua di Jawa Timur. Lokasinya berada di perbatasan Kota Malang dan hingga kini menjadi situs budaya yang aktif dikunjungi. Kalau bicara soal potensi wisata, Dau punya banyak pilihan destinasi mulai dari wisata buatan hingga wisata alam. Dau pun punya bumi perkemahan bedengan yang sering digunakan untuk camping dan kegiatan outdoor. Ada juga air terjun Parang Tejo yang berada di kawasan hutan lereng gunung serta Kebon Rojo Camp yang menawarkan pengalaman berkemah dengan suasana alam yang terbuka. Potensi lain yang masih cukup kuat sampai sekarang, Dau juga dikenal sebagai sentra jeruk di Malang. Beberapa desa mengembangkan wisata petik jeruk di mana pengunjung bisa langsung memanen buah dari kebun. Aktivitas inilah yang banyak diminati karena lokasi dekat dengan Kota Malang dan mudah diakses. Tidak hanya itu, selain wisata alam dan sejarah, Dau juga punya potensi wisata religi dan edukasi. Ada Museum Zoologi Frater Feni, Gua Maria Passionis di Karpel Paranti Jati, serta berbagai institusi pendidikan yang menjadikan Dau sebagai kawasan belajar sekaligus wisata. Dengan posisi yang strategis, kombinasi wilayah urban dan alam, serta ragam potensi wisata, Kecamatan Dau menjadi salah satu kawasan yang terus berkembang di mana

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Ilham Riza kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menjelajah salah satu kawasan strategis di Malang Raya, Kecamatan Dau, wilayah yang berada di antara Kota Malang dan Kota

0: 911 Hot News.
1: Sirigat 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yolo Octavia di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan Satlantas Polres Batu, upayakan libur panjang. Kali ini arus lalu lintas tetap lancar. Hari ini pada talkshow di Radio City Guide, Kasat Lantas Polres Batu AKP Matius Jaka menyampaikan beberapa titik krusial kepadatan yang perlu ada atensi khususnya arah masuk ke Kota Batu seperti di Simpang Batar Hanut, Simpang 3 Pendem, Simpang 3 Bendo, dan kawasan TMP. Sementara itu titik-titik jalan destinasi wisata yang sering terjadi peningkatan arus ketika musim libur panjang datang seperti area Jatim Park, Baloga, Santera, dan Mikotopia. Jaka juga menambahkan pihaknya akan menyiapkan personil di beberapa titik potensi kepadatan di jam tertentu. Pihaknya juga akan mengatur flashing traffic light jika diperlukan. Dan tidak hanya itu, pihaknya bersama Dishub Polres Batu juga mengupayakan ramcek terhadap bus-bus pariwisata, khususnya di tempat-tempat parkir destinasi wisata. Kawan Trans Jatim Koridor 2 bakal launching saat HUT Provinsi Jatim. Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Abdul Halim, menyebut launching operasional Trans Jatim Koridor 2 Malang Raya bakal dilakukan pada 12 Oktober 2026 atau bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur. Kata Abdul, nantinya Koridor 2 ini bakal meningkatkan perekonomian warga di Malang Selatan karena bakal melewati banyak objek wisata, pelabuhan ikan, hingga tempat pelelangan ikan. Selain itu, DPRD Jatim juga bakal menyiapkan perda tentang transportasi publik terintegrasi untuk memperkuat konektivitas antar daerah. Kawan Indonesia targetkan jutaan lapangan kerja hijau. Pemerintah Indonesia menargetkan terciptanya 5,3 juta lapangan kerja hijau pada tahun 2029. Target tersebut disampaikan dalam Hamburg Sustainability Conference di Jerman sebagai bagian dari transformasi menuju ekonomi hijau. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Rahmat Pambudi, mengatakan transisi menuju ekonomi hijau akan didorong pengembangan energi terbarukan, ekonomi sirkular, serta investasi berkelanjutan. Diharapkan langkah ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka peluang kerja baru. Demikian 911 Hot News jam 11 siang, saya Yolo Octavia, selamat siang.
0: One Hot News.

City Gate 91 FM, Guidance for Your Life kawan. Dengan saya Bulan di siang hari ini. Terima kasih untuk beberapa informasi yang sudah disampaikan. Ada yang sekarang masih melanjutkan perjalanan ya di sekitar Malang Raya. Kalau tadi kita juga sempat memantau bagaimana penormalan arus yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Satlantas Polres Batu di jalur utama, saat ini sudah mulai kembali normal ya. Kalau kita coba lihat antrian sedikit itu hanya ada di sekitar Jatimpak 3, tapi kalau dibandingkan sama kondisi sebelumnya ini jauh lebih lancar. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga sedang bersiap perjalanan, Anda mungkin kali ini ingin menghabiskan waktunya mengarah ke Kabupaten Malang di area Malang Selatan, Anda juga bisa nanti berkabar ya bagaimana kondisi di sepanjang jalan siang hari ini di 0811 3600 911.

0: Kawan, siang hari ini kita menerima laporan ya yang disampaikan dari Pak Agustinus. Kita coba putarkan voice note-nya.
1: Loh, laporan Pak Agustinus. Sampun.
2: Selamat siang. Iya. City Guide ini ada kabel
3: lengser.
2: Kabelnya sebenarnya ini kayaknya kabelnya apa WiFi ini di pertigaan Sengkali ya, pertigaan Dau yang arah ke KUD Dau ya. Yang arah ke selatan ini ngelewer, Mbak. Ini kalau ukurannya truk itu kena ini. Jadi udah rendah banget ini. Tolong Mbak diinfokan ke pihak vendor ini. Nggak tahu punya siapa ini.
0: Oh, baik, provider.
2: Kabel optik ini. Oke, terima kasih. Selamat siang, Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak Agustinus. Tadi juga sempat telepon, kemudian menambahkan info. Posisinya itu pojok Polres ya yang menjuntai. Dan kalau dari mobilnya Pak Agustinus sih masih aman ya. Ini yang ditakutkan ketika nanti ada pick up, kemudian bawa muatan, melintas di sana ini pasti kena gitu. Nah tadi kawan-kawan yang ada di newsroom sudah coba kontak ke rekan-rekan Diskominfo Kabupaten Malang ya, khususnya ke bagian staff infrastruktur Pak Dodi. Ini tadi sudah diterima dan ini Pak Dodi masih mengetik ya, masih merespon kami. Mungkin ada yang kebetulan melintas di sana kawan, supaya lebih lengkap lagi ya laporannya, boleh nanti Anda tambahkan mungkin ada dokumentasi, paling tidak foto begitu ya, Anda masih bisa sampaikan di 0811 3600 911. Nah kemudian untuk catatan lainnya juga ini masih soal pergerakan aktivitas ya, aktivitas Gunung Semeru per 11 ya, jam 11 lebih 10 menit terpantau tinggi kolom abu teramati kurang lebih 900 meter kawan di atas puncak dengan kolom abu masih berwarna putih hingga kelabu untuk intensitas sedang condong ke arah selatan. Untuk saat ini erupsi masih berlangsung ya ketika laporan dibuat, kemudian Gunung Semeru ini masih berada di status level 3 siaga. Rekomendasi yang dikeluarkan juga masih sama kawan seperti sebelumnya. Nah kemudian di beberapa pemberitaan mungkin Anda juga sempat melihat ya kali ini bagaimana untuk aktivitas Gunung Merapi, peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Merapi yang terus terjadi, bahkan terhitung sejak kemarin ya pukul 23.58 gunung ini kembali meluncurkan guguran awan panas kawan. Kemudian dalam video yang sempat diunggah ya dari akun Instagram Badan Geologi, jadi itu kelihatan batuan panas berwarna kuning kemerahan yang meluncur ke bawah dari mulut kawah ya, kemudian batunya ini terlihat menyebar di kaki gunung ke berbagai arah. Dari Badan Geologi juga mengimbau kepada masyarakat supaya menjauh ke radius aman kawan. Sementara untuk pendakian Gunung Merapi saat ini memang masih ditutup, dan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG juga kembali mengingatkan tentang potensi bahaya Gunung Merapi saat ini. Itu kawan. Kemudian untuk jangkauan lontaran material jika terjadi erupsi eksplosif, ini bisa mencakup area yang selama ini jadi jalur maupun batas akhir dari pendakian. Nah sementara yang sekarang ini juga sempat muncul ya adanya aktivitas pendakian mandiri di seluruh jalur yang menuju puncak yang sampai sekarang ini sebenarnya juga masih dinyatakan berbahaya karena ancaman erupsi eksplosif yang bisa terjadi sewaktu-waktu seperti hari ini ya. Kemudian peringatan ini juga disampaikan dari Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso yang beredar juga video puluhan orang berada di kawasan Pasar Bubrah Gunung Merapi yang disebut sebagai bagian dari persiapan pembukaan jalur pendakian mandiri. Jadi pihaknya benar-benar menegaskan supaya aktivitas pendakian di Gunung Merapi disarankan untuk tidak dilakukan ya, karena ini kembali lagi nanti bicaranya ke keselamatan. Bahkan Agus juga menyampaikan ancaman terbesar bagi pendaki kemungkinan terjadi erupsi eksplosif. tanpa peringatan berarti. Jadi kalau letusan eksplosif ini terjadi, maka material vulkanik ini bisa terlontar bahkan sampai radius sekitar 3 km dari kawah. Jadi Gunung Merapi kawan saat ini memang berada pada fase erupsi efusif yang ditandai keluarnya magma secara perlahan ke permukaan. Tapi kondisi ini bukan berarti ancaman letusan eksplosif sudah berakhir. Kemudian untuk beberapa catatan lain nanti kita akan kembali hadirkan juga, mungkin Anda yang sekarang juga masih mobile, informasi dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan di WhatsApp kami atau bisa juga Anda jumpai di @cityguide911FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Mendengar nama Gondang Legi, mungkin yang terbayang kawasan yang ramai dan jadi pusat aktivitas di selatan Malang. Tapi lebih dari itu, Gondang Legi wilayah yang menyimpan banyak cerita dan potensi. Secara geografis, Gondang Legi berada di jalur strategis menuju Malang Selatan. Aktivitas ekonominya hidup, pasar tradisional ramai, UMKM berkembang, dan pertanian masih menjadi penopang utama masyarakat. Meski terus tumbuh, nuansa pedesaan tetap terasa hangat dan akrab. Gondang Legi sudah lama dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Malang. Nama Gondang Legi dipercaya berasal dari kata gondang dan legi, yang bermakna manis, simbol harapan akan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Nah, seiring waktu, kawasan ini berkembang menjadi titik penting penghubung desa-desa di sekitarnya. Lalu, bagaimana dengan wisatanya? Di Gondang Legi, Anda bisa mengunjungi Masjid Agung Gondang Legi yang menjadi ikon religius sekaligus pusat kegiatan masyarakat. Untuk wisata belanja dan kuliner, ada Pasar Gondang Legi yang selalu ramai dan jadi tempat berburu jajanan khas. Selain itu, karena lokasinya strategis, Gondang Legi juga menjadi jalur menuju destinasi pantai di Malang Selatan, seperti Pantai Balai Kambang dan Pantai Ngeliep. Jadi banyak wisatawan yang singgah, beristirahat, atau menikmati kuliner sebelum melanjutkan perjalanan. Potensi wisata edukasi berbasis pertanian dan UMKM juga sangat terbuka. Dengan masyarakat yang produktif dan suasana yang ramah, Gondang Legi bukan hanya tempat untuk lewat, tapi tempat untuk singgah dan mengenal lebih dekat kehidupan khas Malang Selatan. Jadi kalau ingin merasakan suasana yang dinamis tapi tetap hangat, yang berkembang tapi tetap membumi, Gondang Legi bisa jadi pilihan. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Raya Gadang. Kemudian lanjutkan perjalanan menuju Jalan Raya Bulu Lawang. Masuk Jalan Raya Ketawang, ikuti jalan itu sampai Anda masuk di Desa Gondang Legi. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan bukan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
9: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
8: Itu siapa?
9: Lah, kalau itu nama bapakmu.
8: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
9: Ibu Mariani Ayu.
8: Hah? Itu siapa lagi?
9: Lah, kalau itu ibumu.
8: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
9: Saya tahu.
10: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, terima kasih untuk beberapa informasi yang sudah ditambahkan ya siang hari ini. Kita juga menerima update ya kali ini laporan kawan yang disampaikan atas nama Madif Abirama Ardeni untuk alamat Jalan Mondoroko 3 nomor 3B RT 2 RW 6 Desa Banjar Arum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Yang bersangkutan telah kehilangan satu lembar STNK asli sepeda motor Honda tahun 2019 berwarna hitam dengan nomor polisi N4091GZ. Diketahui hilang hari Minggu tanggal 21 Juni 2026 jam 10 siang di wilayah hukum Polsek Singosari Kabupaten Malang. Bagi Anda yang menemukan, nanti Anda bisa bantu untuk sampaikan ke pihak kepolisian terdekat atau bisa juga melalui Radio City Guide FM. Kita lanjutkan lagi. Ini dari kawan-kawan City Guide, Pak Rudi. Pak Rudi tadi terakhir mengabarkan kondisi bus ngetem di Arjosari. Kemudian video kedua ini keterangannya semakin siang ini semakin bertambah yang ngetem di pintu keluar Arjosari. Coba ya kita tampilkan di visual radio. Anda bisa melihat di seberang Pak Rudi kawan itu ada beberapa bus, 3 bus ya yang ngetem di sana dan berhentinya ini kayaknya cukup lama ya Pak Rudi ya, bukan lagi hitungan detik, berarti sudah jelas itu ngetem di sana. Ya, tadi kawan-kawan yang ada di newsroom tentu juga koordinasi dengan Kepala Terminal Arjosari Bu Mega Perwira Pak. Kemudian Bu Mega juga mengucapkan terima kasih dan nanti akan ditindaklanjuti. Sementara Pak Juni ini tadi mengirimkan video, kita coba putarkan.
1: Formasi batu mulai dari Jatim 43 mulai mengular. Ya, saya belum tahu kenapa ini. Mudah-mudahan hanya karena kepadatan lalu lintas saja. Oke, terima kasih City Guide.
0: Baik, terima kasih banyak Pak. Ini tadi jam 11 lebih 17 ya Pak Juni memantau. Ini masih penormalan arus Pak, setelah tadi sempat ada truk ya yang mogok di sana. Kemudian ada juga dari, oh tadi Pak Agustinus sudah teratensi ya, dari rekan-rekan bagian infrastruktur di Diskominfo Kabupaten Malang. Mohon waktu, nanti kita akan update-kan ya seperti apa hasil penanganan yang dilakukan. Karena memang ini tadi yang disampaikan dari Pak Agustinus hanya beberapa keterangan gitu ya, jadi tidak ada dokumentasi. Mungkin Anda yang kebetulan melintas juga kawan di sekitar pertigaan Sengkaling Dau. Kabarnya di sana ada kabel WiFi yang menjuntai, entah providernya dari mana, karena sangat membahayakan apalagi untuk kendaraan muatan yang melintas ini juga bisa kena gitu ya. Anda bisa tambahkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengusulkan perubahan sumber anggaran pembangunan tahap kedua Puskesmas Bulangan Haji. Dana sebesar 4,9 miliar yang semula berasal dari dana alokasi umum dialihkan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan, Dr. Saifuddin mengatakan perubahan tersebut merupakan arahan Sekretaris Daerah Pamekasan. Langkah itu diambil agar pembangunan tidak tertunda di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
2: Selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Festival Bunga Bandungan kembali digelar pada tanggal 3 hingga 5 Juli 2026. Memasuki penyelenggaraan yang kelima, ajang tahunan ini ditargetkan bisa naik kelas menjadi agenda berskala nasional guna memperkuat sektor pariwisata dan pertanian bunga di Kabupaten Semarang. Ketua Panitia Amir menjelaskan, puncak acara akan dimeriahkan oleh Parade Bunga pada hari Minggu tanggal 5 Juli. Menurutnya, Festival Bunga Bandungan lahir dari inisiatif para petani dan pedagang bunga, sehingga diharapkan mampu menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Semarang.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. Sepanjang 2026, Polres Bojonegoro berhasil mengungkap 34 kasus penyalahgunaan narkotika dan peredaran obat keras berbahaya. Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Satya Permadi mengatakan, dari 34 laporan polisi yang berhasil diungkap, sebanyak 16 perkara telah dinyatakan lengkap atau P21 dan dilimpahkan ke Kejaksaan, sedangkan 8 perkara diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice. Sementara itu, 10 perkara lainnya masih dalam proses penyidikan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Kalimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Inside.
1: Jalan raya di Malang Raya kembali mencekam akibat truk odol yang terus bermunculan bermuatan berlebih hingga 50% dan melenggang bebas yang memicu kemacetan parah dan mengancam nyawa. Ketika hukum seolah mandul akibat kucing-kucingan di jembatan Timbang, sampai kapan keselamatan publik terus dikorbankan demi toleransi muatan yang egois? Kepala Bagian Tanaman dan Kemitraan Pabrik Gula Krebet Baru, Anandang Gani Wiono menyampaikan, permohonan maaf atas kemacetan di Gondang Legi sampai Krebet akibat kendala awal musim giling dan pihaknya berkomitmen memperkuat koordinasi dengan mitra agar polemik truk odol tidak terus berulang.
2: Kami mohon maaf terkait antrian yang terjadi. Selain juga kami mohon maaf pada pengguna jalan yang lain ya ketika terjadi ya proses giling pabrik gula di seluruh Jawa Timur. Nanti kan para pengguna akan mengalami dampaknya yaitu sedikit kemacetan. Kan, upaya yang sudah kita lakukan ini sementara ini masih komunikasi ya Bu ya. Komunikasi kepada vendor kita, kepada petani dan pemilik kendaraan ya Bu ya, terkait bagaimana kendaraan yang masuk ke kita itu agar tidak mengganggu jalan kan gitu ya Bu ya, dari dimensi dan lain sebagainya. Dan itu juga udah kita lakukan bersama dengan Polres ya Bu ya, itu kan udah sering yang kita lakukan. Biasanya Polres ke kita menyampaikan sosialisasi terkait odol itu.
1: Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung menyoroti lonjakan kasus kemacetan serta truk mogok akibat jalan sempit sehingga pihaknya mendorong adanya pengaturan jam operasional serta penyediaan kantong parkir bagi armada tebu.
3: Di satu sisi, penegakan hukum ini memang harus dilaksanakan dan dilakukan. Namun demikian, kami perlu sampaikan, informasikan, ada beberapa kendala terkait angkutan tebu atau kendaraan truk angkutan yang parkir di badan jalan. Jadi sepanjang wilayah Gondang Legi yang arah ke utara sampai dengan pabrik Grabet ini banyaknya minat petani atau masyarakat yang mengirim tebu ke pabrik gula Grabet. Karena kapasitasnya sudah memenuhi dari tempat yang sudah disiapkan, oleh karena itu sempat terjadi antrian sampai mengular di badan jalan. Oleh karena itu kami harapkan ada khususnya pengelola atau PG Grabet untuk senantiasa meningkatkan koordinasi sehingga apabila situasi sudah penuh atau kapasitas parkir sudah penuh agar dapatnya membatasi jumlah pengiriman dari wilayah-wilayah.
1: Wasatpel UPPKB Singosari Malang BPTD kelas 2 Jawa Timur Dedi Sulaiman mengatakan maraknya pelanggaran odol bermuatan lebih hingga 50% karena sanksi denda belum mencerahkan dan banyak sopir kucing-kucingan menghindari jembatan Timbang sehingga pihaknya berencana menerapkan sistem penimbangan elektronik otomatis atau WIM.
4: Kami khususnya di UPPKB Singosari telah melakukan pengawasan dengan ketat. Untuk kendaraan yang kelihatan odol, kita nanti pasti akan menindak langsung secara tilang. Bila membahayakan, nanti kita bisa menindak transfer muatan atau dikurangi beban muatan sesuai dengan IPI yang sesuai dengan di buku jikir. Untuk kendala kita, Bu, biasanya itu untuk kendaraan tebu itu kalau kita ada kegiatan itu untuk kendaraan-kendaraan semuanya itu berhenti di pintu keluar Tol Lawang, jadi kita tidak bisa untuk maksimal untuk melakukan penindakan. Rata-rata itu habis masa buku ujinya itu sudah habis masanya, kadang tidak bawa buku uji, kelebihan muatan itu rata-rata untuk kalau bawa tebu itu pasti kelebihan muatan. Itu GPI-nya kalau truk gandengan sumbu 4 itu kurang lebih 30 ton, untuk truk gandengan sumbu 5 itu 40 ton, untuk truk gandengan 6 sumbu itu 43 ton. Itu rata-rata itu kalau untuk kendaraan tebu itu lebih muatannya sampai 50% dari GPI yang telah ditentukan. Daerah Lumajang, Pasuruan, dan semuanya yang masuk arah ke Malang itu rata-rata hampir 90% itu kelebihan muatan semua. Itu mungkin dendanya kurang maksimal itu. Sopir itu tidak mau mengindahkan, kadang itu sampai 1 bulan, 3 bulan itu untuk tilang tidak diambil. Ada yang 1 tahun sampai 2 tahun itu penilangan tidak diambil dari pihak perusahaan. Kalau di Malang sendiri itu sekitar 150 sampai 200 ribu.
1: maaf dan janji koordinasi tidak lagi cukup. Publik ini menanti ketegasan nyata lewat sistem penimbangan elektronik dan sanksi yang memicu efek jera. Jalan raya adalah hak masyarakat yang harus aman, bukan jalur logistik tanpa aturan yang dibiarkan tanpa kendali.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak buram ya?
6: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
5: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
6: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
5: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
6: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
5: Kalau ternyata katarak?
6: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
5: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
6: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram @kendedeseyecenter_. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
7: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur di se. Monggo, monggo, monggo.
8: Mas, ciloknya 10.000 ya?
7: Oh iya bu, plastik biasa ta?
8: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
7: Lho, keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
8: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
7: Wah, bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
8: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
7: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
8: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
11: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
10: Tantangan yang dihadapi.
12: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
10: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
13: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
10: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
14: Guidance for your life. City Guide FM.

0: siang hari ini kita menerima informasi yang disampaikan dari Pak Bagus ya. Ini sepertinya soal antrian Pak Bagus. Coba kita lihat di visual radio, ini ada video yang dibagikan kawan.
1: Tak pikir nih macet gara-gara parkir laju. Gak taunya ada minta sumbangan kematian. Tahu ini sumbangan kematian fake atau real ya?
0: Iya, iya.
1: Jalan Arif Rahman Hakim menjelang alun-alun.
0: Oke.
1: Demikian info traffic, selamat siang.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Bagus. Nanti kita sampaikan ke rekan-rekan Satpol PP ya, supaya nanti dibantu. Kemudian untuk Anda kawan yang sekarang juga sedang bersiap, mungkin sedang on the way juga untuk sholat Jumat ya, ya antisipasi di beberapa masjid besar, termasuk juga Masjid Jami' di alun-alun kota Malang. Dan untuk Anda yang ingin berbagi informasi lainnya, nanti bisa Anda teruskan di WhatsApp kami, atau bisa juga dengan cara mention di @cityguide911.
2: Jalan-jalan plus.
3: Halo kawan, kali ini kita akan bicara tentang sebuah tradisi pertunjukan yang hidup di Malang Raya, yang bentuknya khas dan syarat makna sosial, yaitu bantengan. Bantengan tumbuh kuat di wilayah Malang, Batu, dan Mojokerto, disebut-sebut dalam catatan kebudayaan lokal sebagai salah satu tradisi rakyat yang paling lekat dengan komunitas desa di lereng pegunungan. Dari sisi bentuk, bantengan menampilkan sosok banteng, biasanya diwujudkan lewat topeng kepala dan kostum yang dipakai pemain. Keraknya pun meniru tenaga dan karakter banteng. Pertunjukan ini berpadu dengan musik tradisional, unsur silat, dan tata prosesi yang diatur oleh seorang pawang. Bicara soal asal-usul, ada beberapa penelusuran yang menunjukkan bahwa simbol-simbol banteng sebagai motif ritual sudah muncul lama di wilayah Jawa Timur. Bahkan ditafsirkan sejalan dengan ikonografi yang terlihat pada beberapa relief candi kuno di daerah Singosari. Artinya, simbol banteng punya akar kultural yang lama di kawasan ini. Tetapi, bentuk bantengan yang kita saksikan hari ini adalah hasil perkembangan tradisi rakyat yang berpaut pada praktik agraris dan ritual desa. Dalam fungsi sosialnya, bantengan bukan semata-mata hiburan. Kelompok-kelompok bantengan tradisional menggelar pertunjukan pada momen-momen penting, bersih desa, selamatan, panen, atau acara tolak bala. Melalui prosesi itulah warga mengekspresikan syukur, memohon keselamatan, dan memperkuat solidaritas komunitas. Satu aspek yang sering membuat penonton tertegun adalah munculnya kondisi trance atau kesurupan pada beberapa pemain. Keadaan yang dalam catatan lapangan dipahami sebagai bagian dari praktik spiritual, bukan semata-mata pementasan drama. Peran pawang di sini krusial, menjaga ritus, mengatur keselamatan, dan menempatkan pengalaman kolektif itu dalam kerangka budaya yang dipahami bersama. Di era modern, bantengan juga mengalami transformasi. Kelompok-kelompok tampil di festival budaya, acara pemerintahan daerah, dan kegiatan pariwisata. Ini membantu kelestarian sekaligus menimbulkan tantangan baru bagaimana menjaga nilai ritual ketika pertunjukan juga jadi tontonan publik. Jadi, kalau Anda menonton bantengan di sebuah desa di Malang, ingatlah beberapa hal sederhana. Anda sedang menyaksikan tradisi yang lahir dari kehidupan agraris dan relasi sosial warga. Dan banyak elemen di panggung bukan sekedar estetika tapi bagian dari tata budaya dan spiritual. Lalu Anda juga perlu menjaga kesopanan dan etika, karena pertunjukan ini sering berakar pada ritus komunitas. Jadi, bantengan adalah cerita panjang yang bergerak dari akar agraris ke panggung masa kini, mengingatkan kita kalau budaya hidup bila dirawat bersama. Jika Anda berkesempatan menyaksikannya, lihat dengan pemikiran terbuka dan hormati yang sedang berlangsung.
2: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap.
0: Bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
0: HP?
2: Bukan.
0: Pacar?
2: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
0: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
0: Deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
0: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
0: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan. Perjalanan dekat

0: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, C389 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, bagi Anda yang sedang bersiap ya untuk perjalanan ini sebagai antisipasi saja. Jadi besok ini akan ada kegiatan check sound di, dan informasinya nanti akan berlanjut Karnaval Grebek Suro Desa Tegal Gondo yang dilaksanakan hari Sabtunya tanggal 5 Juli 2026. Jadi antisipasi untuk Anda yang berencana mengarah ke Desa Tegal Gondo karena ada kegiatan Karnaval Grebek Suro tahun 2026. Kemudian untuk kegiatan lainnya, kami juga menerima ini seperti di Ngenep ya. Kalau di Ngenep itu bahkan dua hari, terhitung mulai hari ini sama besok. Jadi Anda antisipasi mulai dari Jalan Langlang Ngenep ke Puharjo. Kemudian informasinya jalur alternatif yang bisa digunakan seperti Bunut, kemudian Anda mengarah ke Losawi, ITN, itu ya. Jadi kalau di Ngenep ini acaranya selamatan desa Ngenep gitu, kalau melihat dari flyer yang beredar. Nah selain itu, ada juga bersih desa Wandanpuro. Untuk ini kegiatannya hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Bersih Desa Wandanpuro, lokasinya mulainya itu ada di PUD Sidomulyo 1, finishnya di Punden Desa Wandanpuro, mulai dari jam 1 siang sampai selesai. Itu kawan untuk tambahan di siang hari ini. Catatan lainnya nanti kita juga akan perbarui ya. Anda masih bisa berkabar di WhatsApp City Guide di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: Sirigat 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Yolo Octavia di 911 Hot News, jam 12 siang. Kawan, kunjungan wisata libur panjang lebih terasa euforianya justru saat bulan Mei. Marketing and Public Relations Manager Jatimpak Group, Titik Arianto, menjelaskan di masa libur panjang memasuki bulan Juni 2026 ternyata tidak seramai bulan Mei 2026. Kata Titi, bulan Juni ini lebih banyak yang berwisata dengan keluarga, jadi menggunakan mobil pribadi. Sedangkan pada bulan Mei lalu, banyak sekali bus-bus pariwisata yang datang. Bahkan Jatimpak Group pernah mendapatkan sehari 40 bus yang datang. Titik menambahkan, memang yang terjadi saat ini banyak orang-orang yang justru tertarik berwisata di tempat-tempat baru. Jadi pihaknya juga terus melakukan pembaruan, termasuk inovasi lain seperti berkolaborasi dengan hotel maupun wisata atraksi untuk paket bundling. Kawan, DPRD Jatim dorong percepatan renovasi Velodrome Malang. Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, mendorong Pemprov Jatim untuk segera mempercepat renovasi Gor Velodrome Malang agar kembali layak digunakan sebagai pusat pembinaan atlet. Selain perbaikan fisik, DPRD juga mendorong penyelesaian status pengelolaan aset agar perawatan fasilitas olahraga bisa lebih optimal. Menurut Sri, perbaikan harus segera dilakukan karena akan segera digunakan sebagai venue Piala Gubernur Cabur Balap Sepeda pada Juli 2026. Kawan, Komisi 2 dorong revisi hak keuangan kepala daerah. Komisi 2 DPR RI mengusulkan revisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Usulan itu disampaikan setelah menerima apresiasi dari Asosiasi Wakil Kepala Daerah seluruh Indonesia. Ketua Komisi 2 DPR, Rifki Zami Karyasyuda, menyampaikan gaji kepala daerah yang berkisar 5 hingga 6 juta rupiah dinilai tidak sebanding dengan tingginya biaya politik. Komisi 2 mengusulkan tambahan hak keuangan dikaitkan dengan pendapatan asli daerah atau PAD sebagai bahan dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan. Demikian 911 Hot News jam 12 siang, saya Yola Octavia, selamat siang.

0: Seringet 9 on FM, guiding for your life. Kawan untuk di siang hari ini, saya Doro Fitriani bersama Anda ya di City Report. Di hari Jumat jam 12 siang, kalau melihat di beberapa area, tadi saya kalau sempat perjalanan ya dari arah Batu menuju ke sekitaran Teluk Gomas, masih sangat landai, cukup lancar ya di beberapa titik. Kemudian juga selain untuk kondisi traffic yang masih lancar, cuaca juga masih cukup panas terik. Cuma antisipasi ya di beberapa masjid, karena tadi juga sempat pantau memang kalau jam segini waktunya untuk Jumatan ya, beberapa masjid pastinya lumayan ramai, banyak yang parkir juga di pinggir-pinggir jalan. Dan nanti ya kiranya sekitar jam setengah satu barangkali, nah ini bisa diantisipasi juga, kadang kondisi lalu lintas bakal lebih ramai waktu bubaran sholat Jumat. Kemudian kalau untuk yang di area Anda kawan, hari ini ya 3 Juli 2026 barangkali juga ada kegiatan gitu masuk di bulan Juli, Agustus, September. Kemarin kita sempat terima informasi dari salah satu pendengar gitu ya, jadwal soal kegiatan karnaval. Nah ini barangkali juga ada yang sudah tahu ya, kegiatan-kegiatan karnaval di mana sajakah mungkin yang bakal dilakukan besok hari Sabtu, hari Minggunya. Nanti boleh untuk Anda share juga ke Sidigare FM untuk bisa kita update juga ke para pendengar Sidigare yang lainnya. Mungkin juga rutenya, waktunya, jam berapa kegiatan karnaval, untuk bisa kita sampaikan ke pendengar Sidigare FM. Dan para pendengar ini bisa antisipasi, bisa ambil jalur alternatif maupun juga memilih waktu untuk berangkat, ini juga sekitar jam berapa saja. Kemudian kalau untuk di jam 12 ya, informasi sih tadi kita sempat terima kabar, salah satunya juga dari Pusdalop PB BPBD Kota Batu. Secara visual ya di wilayah Kota Batu, ini keseluruhan di bagian utara, selatan, barat, timur maupun juga di area Pusko PB BPBD Kota Batu, kondisi cuaca masih cerah untuk di siang hari ini. Dan kalau di sekitar Anda ya, seperti apa juga untuk informasi cuacanya, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Mungkin berbeda dengan di area Kota Batu maupun juga di Teluk Gomas, Anda boleh terus untuk sampaikan informasi tidak hanya via WhatsApp, sosial media kami ada, bisa manfaatkan juga, karena saya juga lagi live ya di TikToknya Sidigare FM. Anda bisa cek juga di sana di akun @radio_sidigare911FM.
1: Info Talk, informasi seputar jam.

selamat siang kawan. Kita kembali update pantauan traffic di ruas tol Malang Pandaan. Kondisinya saat ini lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun juga di Pakis, exit maupun entry-nya masih lancar ya. Tapi antisipasi juga exitnya Karanglo di perempatan itu kawan, dari arah tol Singosari ada peningkatan volume, perlambatan lebih tepatnya ya, dominasi rata-rata yang mengarah ke Kota Batu. Kemudian yang nanti lanjut arah ke Surabaya di Kecamatan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru itu masih lancar dua arah. Dari area Perak ke selatan ada perlambatan, tapi kalau arah Juanda dari Waru termasuk Mojokerto, Kren Kertosono itu dua arah lengang. Sama lengangnya ketika bergeser ke Gempol, Rembang, Gempas sampai dengan Paspro.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: Rek, kata Nandi, ke kampus, ada kuliah.
5: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, rek.
6: Kuliah nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan, fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, rek. Kayak aku gini loh, masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya, karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
7: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
6: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di universitas terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
8: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
9: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
10: Oke, Pak. Tapi,
9: kenapa?
10: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
9: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
11: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
10: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
9: Oke, sama-sama. Poldanmic,
11: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Sirigin 91 FM, guiding for your life. Kawan, jam 12 siang, informasi tadi selain untuk info cuaca yang sempat kita update ya dari Pusdalop PB BBBD Kota Batu, yang informasinya sih di wilayah Kota Batu kondisi cuaca saat ini masih cenderung cerah ya, bisa dibilang juga rata di bagian utara, selatan, barat dan juga timur. Bahkan di area posko PB BBBD Kota Batu saat ini kondisi cuacanya masih cerah, jadi keseluruhan cerah. Sama juga dengan di Trogomas. Kemudian kalau untuk di area Anda seperti apa juga nanti boleh di-share ya. Informasi yang masuk sekitar jam 12 lewat 5 menit kita update juga baru saja dari PVMBG.

setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 91 FM, Guardian for Your Life. Kawan, untuk di siang hari ini ya, kembali kita update juga untuk informasi bagi Anda. Karena tadi di segmen sebelumnya sempat disinggung gitu, kayaknya besok dan juga hari Minggu itu bakal rame untuk kondisi traffic di wilayah Malang. Nah, ini apakah juga ada kegiatan-kegiatan karnaval? Sesuai dengan informasi jadwal karnaval gitu ya di wilayah Malang Raya yang kita terima, ini baru diperbarui 1 Juli 2026. Jadi yang sudah terbaru ya untuk penjadwalannya. Untuk kegiatan karnaval cukup banyak besok kawan, di tanggal 4 Juli. Sedangkan di tanggal 5-nya itu hanya satu. Kalau untuk yang di tanggal 5 itu ada di daerah Tegal Gondo, Karangploso. Jadi bisa diantisipasi ya, daerah sekitaran Tegal Gondo nanti, sekitaran Karangploso itu ada kegiatan karnaval. Kemudian untuk yang di tanggal 2-nya, di tanggal 4-nya itu cukup banyak. Ini kalau terhitung ada sekitar 5 untuk kegiatan karnaval besok. Jadi yang pertama ini ada di Desa Kemiri, Kecamatan Jabung, kemudian ada di Desa Ure-Ure, Kecamatan Gondang Legi, kemudian Ngenep, nah itu daerah Karangploso juga ya, Karangploso berarti 2 hari, di daerah Ngenepnya tanggal 4, kemudian Tegal Gondonya di tanggal 5, tuh, kemudian di tanggal 4-nya di Banduarjo, Sumber Petung ya, Kecamatan Kalipari, itu juga ada kegiatan karnaval, sama di tanggal 4-nya itu daerah Dampit kawan, tepatnya di Dusun Sumbersari Jambangan, nah itu yang ada kegiatan karnaval. Itu untuk beberapa lokasi yang sudah ada rencana untuk kegiatan karnaval di bulan Juli kali ini. Barangkali untuk di area-area tersebut ya merupakan area yang bakal untuk Anda lintasi, Anda akses di momen liburan besok, karena juga lokasinya ada di beberapa titik gitu ya yang mengarah ke area pantai juga nih kelihatannya. Jadi perlu untuk Anda antisipasi, perlu untuk Anda cek juga ya untuk aplikasi pemantau trafiknya bagaimana, agar ketika Anda mau mengarah ke lokasi bisa siap gitu, kalaupun sudah mulai padat. Meskipun begitu juga, ini kita masih belum tahu ya untuk kegiatan karnavalnya start dari jam berapa sajakah, agar nantinya kalau kita tahu startnya dari jam berapa, finish jam berapa, ini bisa juga ancang-ancang gitu, kira-kira berangkatnya nanti jam berapa biar nggak sampai terjebak antrian kendaraan. Nih, kita juga masih belum dapat informasi lebih rinci. Kalau yang di Karangploso nanti coba saya update juga ya buat Anda, karena kemarin itu kita dapat flyer juga itu yang di kegiatan Karangploso. Son-son besar juga ya di sana kalau nggak salah. Untuk yang di area lainnya lagi, informasi dari Anda juga masih boleh terus untuk Anda sampaikan ya update-nya, apalagi juga soal kegiatan karnaval besok cukup banyak nih di hari Sabtu. Kalau sudah ada informasi soal waktu kegiatannya jam berapa, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Update dari Anda tidak hanya bisa untuk Anda share di WhatsApp kami, sosial media kami juga boleh untuk Anda manfaatkan di @sedikit911FM. Sambil untuk siang hari ini masih soal lintas juga, coba kita cek dulu untuk kondisi traffic. Barangkali ada yang mau mengarah ke area Suhat. Kondisi traffic masih lancar saja ya di area sekitaran Soekarno-Hatta, dua arah dari patung pesawat menuju ke jembatan Suhat maupun juga sebaliknya. Terus di area depannya RSUB ya terkhusus, ini kondisi lintas juga masih cenderung landai lancar saja. Siang hari ini kawan, traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-9962. Saya ulangi kawan, more info Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-9962. Kawan, pilih sehat, pilih RSUB.
1: Jalan-Jalan Plus. Balik deretan

0: Pantai eksotis Malang Selatan ternyata tersimpan dunia lain yang tersembunyi di bawah permukaan tanah. Lorong gelap yang panjang, ornamen batu yang terbentuk selama ribuan tahun, dan suara air yang mengalir pelan di dalam perut bumi. Kali ini, kita akan menjelajah sebuah gua alami di kawasan Kars Malang Selatan, yaitu Goa Sengi. Goa Sengik berada di Desa Donomulyo, tidak jauh dari kawasan wisata Pantai Jonggring Salaka. Gua ini dikenal sebagai salah satu gua kars yang memiliki potensi penelusuran cukup panjang. Lorong yang sudah terpetakan mencapai sekitar 700 meter dan diperkirakan masih bisa lebih panjang lagi. Di dalam gua, pengunjung dapat menemukan berbagai ornamen alami khas gua kars, seperti stalaktit, stalagmit, hingga flowstone yang terbentuk dari proses tetesan air mineral selama ribuan tahun. Keunikan lain dari Goa Sengik adalah adanya aliran sungai bawah tanah yang mengalir di sepanjang lorong goa. Di beberapa bagian, aliran air ini bahkan membentuk air terjun kecil yang menambah keindahan suasana di dalam goa. Karena karakteristiknya, Goa Sengik ini sering menjadi tujuan bagi para pecinta caving atau penelusuran goa yang ingin menjelajahi formasi karst di Malang Selatan. Di luar kawasan gua, lanskap alamnya juga cukup menarik. Vegetasi di sekitar lokasi didominasi oleh kebun singkong, pohon jati, serta semak belukar yang menjadi ciri khas wilayah perbukitan kars di daerah ini. Untuk Anda yang tertarik mengunjungi Goa Sengik, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, kemudian lanjut ke wilayah Donomulyo menuju kawasan Pantai Jonggring Salaka. Setibanya di loket wisata pantai, perjalanan menuju Goa Sengik dilanjutkan sekitar 200 meter dengan berjalan kaki melewati jalur setapak yang berada di tepi sungai. Akses menuju gua sebenarnya dapat dijangkau kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga area pantai. Namun, untuk menuju mulut gua, disarankan berjalan kaki dan tetap berhati-hati karena jalur berada di area alami. Bagi pengunjung yang ingin menjelajahi lorong gua lebih dalam, penggunaan perlengkapan yang memadai serta didampingi pemandu lokal sangat disarankan. Jadi kawan, Goa Sengi menunjukkan bahwa pesona Malang Selatan tidak hanya berada di garis pantainya, tetapi juga tersembunyi di balik perbukitan karst yang menyimpan keindahan alam di bawah tanah. Lorong panjang, ornamen batu alami, serta aliran sungai bawah tanah menjadikan gua ini sebagai destinasi menarik bagi para pecinta petualangan alam. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, kita akan kembali menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: For your life, City Guide FM.
3: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil UTBK SNBT 2026 dan lampiran kartu UTBK SNBT saat pemberkasan. Pendaftaran dan registrasi ulang gelombang 2 sampai 31 Juli 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama, WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial, TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
4: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman.
1: Padahal ada

0: cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Sedikit lain warna FM, guidance for your life. Kawan, untuk di siang hari ini, tadi sempat saya update ya informasi soal kegiatan karnaval gitu besok yang direncanakan ada di beberapa wilayah di Kota Malang dan juga Kabupaten Malang ya, cukup banyak, sekitar 5 kawan tadi yang sempat saya bagikan untuk Anda informasi soal kegiatan karnaval. Cuman ini masih belum ada informasi info lebih lanjut gitu ya, kegiatannya start dari jam berapa sampai jam berapa. Ini juga cukup penting sebenarnya untuk bisa jadi acuan bagi para pendengar Sedikit FM menghindari jalur-jalur yang diperkirakan berpotensi padat. Untuk kegiatannya ini ada karnaval ya, seperti di daerah Jabung besok itu ada karnaval di Desa Kemiri, Gondang Legi, antisipasi ya daerah ura-uranya. Kemudian Karangploso besok itu karnaval di daerah Ngenep. Kemudian yang di Kalipare itu ada di Dusun Banduarjo, Sumber Petung gitu ya. Dan yang terakhir besok kegiatan karnaval itu ada di daerah Dampit kawan. Itu ya untuk kegiatan besok di tanggal 4 Juli. Kemudian juga hari Minggu tadi sempat diinformasikan juga kayaknya hari Minggu bakal ramai juga nih, selain karena ada karnaval ya. Di hari Minggunya itu ada di daerah Karangploso. Tadi sempat ada informasi kegiatan event running gitu ya dari Mas Rian yang ada di TikTok. Dan ini tadi informasinya kabarnya itu ada kegiatan running di tanggal 5 itu lokasi di daerah Rampal. Nah itu lokasinya di daerah Rampal ya. Kalau running sih biasanya juga masih cukup aman karena kegiatannya itu mulai dari pagi ya. Bahkan kalau dari informasi yang kita terima, kegiatan tersebut start dari jam 5 kawan, kemungkinan juga bakal sampai di finish ya sekitaran jam 7 atau di jam 8 karena hanya 5 kilo saja gitu ya. Tadi kalau informasi soal kegiatan event lari di hari Minggu, lokasi startnya itu di daerah Rampal. Yang perlu diantisipasi ini di daerah Kayu Tangan, kemudian juga di area sekitaran alun-alun ya, itu yang kabarnya bakal jadi rute kawan, perlu untuk Anda antisipasi kegiatannya di tanggal 5 Juli 2026. Kemudian kalau untuk yang lainnya lagi informasi dari Anda juga ya, kegiatan di momen akhir pekan besok nih yang perlu untuk diantisipasi, di mana lagi boleh untuk terus Anda tambahkan. Tadi yang di TikTok juga ya, nomor WhatsAppnya Radio Sedikit FM, kalau mau kasih informasi betul bisa langsung WhatsApp di nomor atas ini. Dan yang di WhatsApp ya, saya coba geser dulu. Kali ini informasi yang di WhatsApp, tadi ada Pak Huda sempat pantau juga di area Terminal Arjosari. Tadi kalau dari Pak Huda ya, menanyakan apakah dibenarkan ada bus yang keluar dari terminal itu langsung belok kanan ke SPBU. Padahal di lokasi itu kan sudah one way gitu Pak Huda ya. Kemudian untuk lokasi SPBU-nya memang ada di sebelah kanan. Jadi kalau langsung belok ke kanan ke SPBU ya berarti ini melawan arus. Tadi ada videonya dari Pak Huda, coba saya tampilkan dulu. Ada video berdurasi 8 detik. Oke, ini. Oke, terima kasih ya Pak Huda untuk informasinya. Tadi itu untuk informasi dari Pak Huda. Baru saja saya tampilkan kembali. Ada video dari Pak Huda. Nampak ada dua bus kawannya yang langsung belok kanan mengarah ke SPBU. Nah, ini apakah diperbolehkan? Ini nanti coba kita laporkan juga ya Pak Huda ke pihak terminal Arjosari. Karena kalau belok kanan itu kan jadinya lawan arus. Nah, ini apakah juga diperbolehkan? Terima kasih Pak Huda untuk informasinya. Kemudian update yang lain coba saya cek dulu ya. Ini tadi ada informasi dari pendengar juga. Tadi sempat ada dua video yang dikirimkan. Cuman untuk videonya masih proses untuk kita download ya. Untuk informasinya sih Jalan Raden Intan kembali macet saat bus diperbolehkan parkir di sepanjang Jalan Raden Intan. Yang sebelumnya bus gak boleh berhenti gitu ya di sepanjang Raden Intan. Kemana lagi aturannya itu? Kemudian tadi ada dua video yang dikirimkan. Tapi untuk videonya masih kita proses download dulu ya. Nanti kita akan tampilkan kawan untuk di jam selanjutnya. Termasuk dari Pak Amin baru saja WhatsApp juga. Selamat siang, mohon info apakah ada jadwal karnaval untuk hari ini, besok dan selanjutnya. Terima kasih untuk informasinya. Kalau untuk hari ini Pak Amin, hari ini nihil ya, tidak ada kegiatan karnaval. Kalau dari informasi yang kita terima ya, dari jadwal yang kita dapat juga, untuk hari ini tidak ada kegiatan karnaval. Mungkin kalau ada yang terlewat nanti boleh kawannya untuk Anda share ke Sidikare FM. Sementara kalau informasi yang kita dapat, hari ini nggak ada ya kegiatan karnaval. Cuman besok itu ada sekitar 4 atau 5 gitu. Nanti coba saya share juga untuk flyernya ke Pak Amin ya. Kalau untuk kegiatannya sih hari Jumat ini itu kalau nggak salah masih kegiatan check sound gitu. Dari siang hari nanti ya, itu bakal dari siang hari, dari malam hari nanti kawan, jam 11 malam itu akan ditutup sampai besok jam 11 malam juga. Itu untuk informasinya. Untuk yang lainnya lagi, kawan dari Anda barangkali mau menambahkan, tidak hanya di WhatsApp ya, sosial media kami Anda juga boleh manfaatkan untuk berbagi informasi. Sekali lagi untuk kontaknya di

Selamat siang kawan, kita update dulu untuk pantauan lalu lintas. Di ruas tol Malang Pandaan, kondisinya masih lancar dua arah. Dari beberapa gate tol, seperti di gate Malang Madiopuro dan Pakis itu jauh lebih lengang. Tapi kalau di gate Singosari, ada perlambatan di jalur exit yang nanti mengarah ke perempatan Karanglo. Kalau di Lawang sama sih, ada peningkatan volume juga di jalur exitnya. Arah ke Surabaya lengang sekali. Japanan Porong, Sidoarjo, kemudian arah ke Waru, arah sebaliknya juga sama, termasuk yang nanti mau bergeser ke Probolinggo ya, dari Gemporembang, Gempa sampai dengan Paspro itu lancar. Dua arah lancar ya kawan. Update traffic itu masih aman terkendali. Lalu untuk pantauan cuaca bagaimana kawan, untuk di ruas tol boleh bagikan juga dengan mention kami di @city_guide911fm.

Ketimpa Group, Titik Arianto, menjelaskan kalau pihaknya juga akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan, khususnya pada fasilitas yang ada supaya wisatawan lebih nyaman. Titik menambahkan di kondisi tertentu seperti musim libur seperti ini, pihaknya menambah tenaga baru sementara. Kawan Polda Jatim bongkar penyelundupan gading gajah dari Arab. Di Treskrimsus, Polda Jatim mengungkap kasus penyelundupan puluhan potongan gading gajah dari Arab Saudi ke Indonesia yang diselundupkan melalui koper bawaan jamaah umroh. Polda Jatim menyita 53 potongan gading gajah dan menetapkan seorang pria berinisial HAJ sebagai tersangka. Direktur di Treskrimsus Polda Jatim, Kompol Roy Huton, menyampaikan tersangka berperan sebagai pengepul sekaligus mengatur masuknya gading gajah untuk memperjualbelikannya secara ilegal. Kawan Komdigi ingatkan ancaman penipuan digital. Kementerian Komunikasi dan Digital menyebut kerugian akibat penipuan digital di Indonesia telah mencapai sekitar 7,5 triliun rupiah. Nilai tersebut tergolong tinggi dalam kasus penipuan digital di masyarakat. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patriah mengatakan pelaku kini memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk menjalankan berbagai modus penipuan yang semakin sulit dikenali. Nezar menambahkan pemerintah harus menerapkan teknologi anti-scam bersama penyelenggara layanan telekomunikasi guna meningkatkan perlindungan masyarakat di ruang digital. Demikian 911 Hot News jam 1 siang, saya Yola Octavia, selamat siang.

City Gate 9, Warwan FM, Gaiden for Your Life. Selamat siang kawan, siang hari ini dengan saya Wulan Indriani. Terima kasih banyak untuk beberapa catatan yang sudah ditambahkan. Anda yang sekarang ini masih melanjutkan perjalanan Anda di sekitar kota Malang. Kalau kita coba cek ya di beberapa titik pantauan, seperti halnya di sepanjang ini area Dinoyo, Anda yang mau melanjutkan mengarah ke Kota Batu, mungkin siang hari ini masih mau lanjut explore di sekitar Kota Batu, jalur utama bisa Anda manfaatkan. Hanya saja nanti antrian sedikit Anda akan jumpai di traffic light Jembatan Tunggul Mas. Tapi justru yang dari arah Kota Batu ini yang turun ke Kota Malang ya antriannya tampak sudah mulai memanjang, kemudian selepas dari itu sudah kembali normal. Kita lanjutkan arah ke Mojorejo sampai di sekitar Jalan Patimura, Raya Beji, ini masih terkondisikan. Nah, ini ada antrian sedikit ya. Masih sama, ini cenderung yang dari arah Kota Batu mengarah ke Kota Malang justru yang antriannya terpantau cukup panjang ya. Hati-hati Jalan Patimura sama satu lagi tadi di traffic light Jembatan Tunggul Mas. Kawan-kawan City Guide yang punya update informasi lain boleh nanti Anda kabarkan ya. Setelah tadi ada Pak Hasan Bisri juga sempat memantau kecelakaan yang ada di Buring ya. Jadi Pak Hasan tadi sempat mengabarkan juga lewat line telepon kondisinya ini perlu segera penanganan, intinya seperti itu ya. Jadi dari rekan-rekan ambulan PMI, informasi dari Pak Hasan juga sudah meluncur, kemudian lanjut di sekitar Veteran, kondisinya ramai lancar. Kabar dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan, nantinya Anda masih bisa sampaikan kawan di 0811 3600 911.

0: Dance for Your Life. Citygate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT Sun B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet, diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
7: Mas, ciloknya 10.000 ya?
6: Oh iya bu, plastik biasa ta?
7: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
6: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
7: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
6: Wah, bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
7: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
6: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
7: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: jam udan gak mari-mari, malah tambah tomber sih.
1: Lah iya, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
0: Waduh, iya. Siap-siap, Bu, tak cek aja. Ya Allah, sopo iki ndelek kasur ndek drainase. Anggite kos-kosan ta iki?
1: Aku, Pak. Lah, yo apa yo? Wis gak digawe kan?
0: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya ana nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
2: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang siang hari ini masih bersama dengan kami. Beberapa catatan yang sudah ditambahkan ya. Mungkin Anda yang menanyakan karena besok ini kan hitungannya sudah memasuki weekend ya. Kemudian Anda yang sudah ada rencana di beberapa wilayah untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga tercinta, kemudian ingin menghindari kegiatan-kegiatan dari masyarakat yang sampai menutup jalan gitu. Nah, ini mungkin bisa membantu ya. Jadi informasi yang kami dapatkan kawan, memang besok ini akan ada kegiatan ya. Oke, nanti kita mulai kegiatan check sound itu dilakukan besok hari Sabtu 4 Juli dan kemudian dilanjutkan hari Minggunya itu ada Karnaval Grebek Suro Desa Tegal Gondo. Nah, acara ini dimulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Begitu kawan, kemudian ada juga dari Pak Arya. Pak Arya ini informasi juga soal kegiatan Grebek Suro ya. Sebentar nih kalau kita cek, oh sama, berarti informasi tadi yang kita sampaikan. Pak Arya, terima kasih banyak ya. Ini tadi di Jalan Sasandu kabarnya. Kemudian acara lainnya Kirap Tumpeng kawan. Kirap Tumpeng ini hari Minggu 5 Juli 2026 Bersih Desa Wandanpuro gitu ya. Kalau kita melihat dari flyer yang beredar, mulainya siang dari jam 1 siang sampai selesai. Untuk startnya itu di PUD Sidomulyo 1, kemudian finishnya ada di Punden Desa Wandanpuro. Kemudian tambahan lagi, kali ini acaranya Selamatan Desa Ngenep ya, Ngenep Night Carnival. Jadi akan dilakukan penutupan sementara terhitung 2 hari dari hari Jumat ya pukul 23.00 sampai hari Sabtu pukul 23.00. Jadi antisipasi mulai dari Jalan Langlang Ngenep ke Puharjo. Jika Anda melalui jalur ini lebih baik menggunakan jalur alternatif lainnya. Jadi bisa lewat Bunut, nanti lanjut ke Losawi atau ITN. Itu kawan untuk beberapa catatan di siang hari ini. Kabar dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan ya. Anda bisa gabung di 0811 360 911 atau bisa juga nanti Anda mention di sosial media kami di @cityguide911fm. Nah, untuk tambahan informasi juga buat kawan-kawan City Gate yang mau kredit rumah lewat BCA, kalau iya, nah lebih baik langsung ke Skyland saja. Satu-satunya developer rumah subsidi dan komersil yang bisa akad di BCA dan dapat kepercayaan bunga flat 5% sebagai bentuk kerjasama PT Gria Mapan Alami dan PT Gria Nusa Berbakti dengan BCA. Ada program KPR Sejahtera memberikan kemudahan kepada kita untuk membeli hunian komersial dan subsidi di Skyland Property Nusantara Group. Bisa milih yang di Arjuna Karangploso atau Sky Briza Pakis Malang. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas dan bisa juga dinikmati diskon up to 50 juta dan DP 0% sekarang juga hanya di Skyland Property Nusantara. Kunjungi juga kawan untuk Instagramnya di @skylandnusantara atau hubungi 0821 45 200 700. Skyland Lifestyle with you.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

0: Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan traffic di ruas tol Malang Pandaan. Pantauan terakhir di sekitaran ruas Pandaan Malang tadi dari beberapa gate seperti Malang Madiopuro maupun juga di gate Pakis itu masih lancar ya. Kemudian kalau tadi terakhir juga terlihat pantauan di gate Singosari sekitar jam 12 akhir itu masih ada perlambatan di jalur exitnya kawan yang mengarah ke perempatan Karanglo. Kemudian arah ke utara di Kejapanan, Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru itu masih relatif lancar ya. Oh iya, ini di gate Lawang exit juga sama, ada peningkatan volume ternyata. Kalau nanti bergeser sampai di sekitaran Gempo Rembang, Gempas, kemudian exit Probolinggo dari arah Pasuruan itu lancar, sebaliknya juga terpantau lengang. Jadi kawan-kawan boleh update pantauan di beberapa ruas tol lain dengan mention di @city_guide911FM.
1: Info Talk, informasi seputar

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
6: A few moments later.
5: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
4: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Tol, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: kawan-kawan, siang hari ini kondisi di luar ya area Tlogomas ini kalau dilihat semakin siang semakin terik. Mungkin di beberapa wilayah lain juga sama, ada yang punya update boleh nanti Anda berkabar di WhatsApp kami. Kita akan lanjutkan di WhatsApp. Ini tadi ada Pak Karisma, ada video yang dibagikan. Ada dua ya, kita coba putarkan dulu yang pertama.
1: Selamat siang teman-teman CityCat.
0: Selamat siang Pak.
1: Selamat siang. Ini posisi di Desa Sananturen. Sepertinya mau akan dimulai kirap, tapi pakai sound besar. Nah,
0: oke.
1: Kirap sound besar juga ada sound kecil dan sudah ada beberapa peserta yang siap. Ini sebenarnya ada kirap tumpeng Grebeg Suro di Desa Sananturen, Sanantejo Turen, area Masjid Tiban. Masih akan dimulai sepertinya.
0: Oh iya, iya.
1: Terima kasih. Selamat siang teman-teman CityCat.
0: Baik, terima kasih banyak Pak. Ini ya, sudah ada beberapa kendaraan yang terparkir ya. Tumpeng. Ini kalau dilihat beberapa tumpeng juga sudah dipersiapkan. Ada beberapa pick up. Oh ternyata nggak cuma pick up ya, bahkan ada truk muat sound juga yang disiapkan di sana kawan. Nah ini video pertama dari Pak Karisma. Kita coba putarkan. Ini ada video selanjutnya.
1: Setatnya tepat di depan Balai Desa Sananrejo Turen.
0: Oke.
1: Lalu lintas sepertinya ini buka tutup gantian. Yang dari arah utara dari arah Wajak, yang dari arah selatan dari arah Talok Turen.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Karisma. Tapi sejauh ini masih aman ya Pak lalu lintasnya ya. Ini kalau dilihat dari videonya sih masih bisa jalan ya kendaraan Pak Karisma. Tapi memang harus hati-hati dan oh sesekali juga sempat berhenti. Tapi kemudian jalan lagi, berhenti jalan lagi seperti itu kawan ya. Beberapa peserta juga terpantau. Ini sudah lengkap dengan kostum yang dikenakan. Ada di lokasi kawan. Jadi hati-hati untuk Anda yang bersiap mengarah ke Desa Sananrejo ya, Balai Desa informasinya tadi yang disampaikan arah ke Talok Turen. Dan kemudian untuk Anda yang punya informasi juga, mungkin masih kegiatan dari masyarakat yang perlu diantisipasi, kira-kira di mana lagi boleh nanti Anda tambahkan siang hari ini kawan di 0811-3600-911.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
3: Setiap pemimpin dibentuk melalui sebuah proses. Ada yang belajar dari pengalaman, ada yang ditempa melalui pelatihan, dan ada pula yang dibekali dengan nilai-nilai kedisiplinan. Namun, setiap proses pembelajaran selalu menyisakan satu pertanyaan. Apakah cara yang ditempuh sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai? Pemerintah memutuskan menghentikan latihan dasar kemiliteran bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih. Kedepan program tersebut akan diubah menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial. Keputusan ini diambil setelah Kementerian Pertahanan melakukan evaluasi menyeluruh, menyusul meninggalnya 5 peserta dalam rangkaian pelatihan. Seorang manajer koperasi bukan hanya dituntut memiliki disiplin, tapi juga mampu memimpin organisasi, mengelola keuangan, mengambil keputusan, dan membangun kepercayaan masyarakat. Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang, Profesor Bugi Triatmanto menilai, pembentukan karakter memang menjadi bagian penting, namun penguatan kompetensi manajerial tetap menjadi pondasi agar koperasi mampu berjalan secara profesional.
4: Seorang pemimpin ataupun seorang manajer, dia harus mempunyai berbagai macam kompetensi. Memang ada banyak macam kompetensi, orang mengenalnya adalah core competence. Yang dipentingkan itu adalah kompetensi profesional yang merupakan penggabungan baik itu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi leadership untuk membangun koperasi yang lebih maju. Terkait dengan apakah pembentukan disiplin melalui pelatihan bagi calon manajer koperasi yang bergaya militer itu akan meningkatkan kemampuan ia. Namun kemampuannya itu baru dari satu sisi saja, yaitu kemampuan dalam hal bekerja sama dan di dalam proses pengambilan keputusan. Tetapi kalau menurut saya itu saja tidak cukup. Kompetensi profesional sangat dibutuhkan oleh seorang manajer profesional. Terkait dengan pelatihan yang bergaya militer, itu baru satu sisi saja, terutama dalam hal keterampilan teknis yang dikembangkan. Pengetahuan dan sikap perlu dikembangkan lebih lanjut.
3: Setiap pelatihan bukan hanya diukur dari seberapa berat proses yang dijalani, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dibawa setelahnya. Karena seorang manajer tidak hanya membutuhkan kedisiplinan, tapi juga pengetahuan, kepemimpinan, dan kemampuan mengelola kepercayaan agar koperasi yang akan mereka pimpin benar-benar mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
3: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
1: Hati-hati, ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
2: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
1: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, masih soal kegiatan masyarakat ya, kirap yang sekarang ini sedang dilakukan di area Talo ya. Informasi terakhir tadi kami dapat kabar di area Desa Sanan Turen dari Pak Karisma. Kemudian ini tadi Pak Zain kebetulan sedang melintas di titik yang sama gitu ya. Ini kirap sudah mau mengarah ke Talo begitu. Kita coba putarkan, ini ada video yang dikirimkan di WhatsApp. Nah, ini beberapa peserta sudah mulai jalan ya. Oh, tapi masih aman ya, masih bisa melintas kok. Oh, ada yang mengarahkan. Jadi memang tidak semua jalan digunakan ya, Pak Zain ya. Wah, ini soundnya kenceng banget ini. Oke, kemudian ini tadi disampaikan dari Pak Zain tambahannya. Ini di perempatan yang mau mengarah ke Masjid Tiban Turen, cukup banyak ya yang ikut pesertanya. Dan ini kayaknya sudah yang paling belakang gitu. Oh, berarti sebentar lagi selesai dong Pak ya di sana. Terima kasih banyak Pak Zain, hati-hati di jalan. Mungkin Anda yang sekarang juga sedang memantau di beberapa titik, kira-kira mana lagi ya yang sudah mulai ada kegiatan dari masyarakat yang perlu diantisipasi, boleh nanti Anda kabarkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Nah, karena ini kan juga momennya masih libur panjang kawan ya, banyak orang yang memanfaatkan untuk kegiatan, kemudian ada juga yang berwisata. Nah, ini khususnya bicara Anda yang mau berwisata di sekitar Kota Batu ya, memilih Kota Batu kali ini. Tadi kita sudah sempat bahas bersama dengan beberapa narasumber di Ijen Talk dalam bahasan libur sekolah tiba, seberapa siap Kota Batu sambut wisatawan. Tadi kita sudah dengarkan ya beberapa strategi yang dilakukan dari rekan-rekan kepolisian, khususnya tadi bersama Kasat Lantas Polres Batu AKP Matius Jaka yang menjelaskan beberapa titik memang dinilai masih berpotensi adanya kepadatan ya. Mungkin salah satunya di sekitar Simpang 4 Arhano. Jadi ada beberapa strategi, mulai dari nanti kalau memang perlu traffic light-nya di flashing, juga akan di flashing, termasuk juga personil yang akan disiagakan. Termasuk tadi siang hari kita juga sempat dapat update dari rekan-rekan kepolisian di jalur utama ya yang mengarah ke Kota Batu di Jalan Insinyur Soekarno Beji, Raya Beji, itu juga sempat ada truk wingbox gitu ya yang trouble di sana, tapi tidak lama kemudian penanganan dilakukan dibantu oleh rekan-rekan kepolisian. Nah, seperti apa lagi penjelasan yang disampaikan, karena tadi kita juga bersama dengan AKP Jaka ya, kita akan coba dengarkan kawan beberapa tambahan ya pernyataan dari AKP Matius Jaka.
1: Titik-titik yang menjadi titik krusial yang akan menjadi atensi bagi kami, terpastinya dari masuk, ini kita bicara arus masuk ke Kota Batu ya, di situ ada Simpang 4 Pendem, Simpang 4 Arhanud, kalau dari Kalanggung menuju ke Kota Batu, Simpang 4 Arhanud, Simpang 4 Pendem, Simpang 3 Pendem, terus Simpang 3 Bendo, kawasan TMP dan Jalan Suropati, serta destinasi wisata utama seperti di area Jatim Park, Bangka, Santera, dan tempat wisata Miku Topia ya. Nah, di situ pastinya kita akan ada prioritas-prioritas pengaturan arus lalu lintas, dan itu pun selama ini sudah kami berlakukan, tidak hanya pas momen hari Minggu maupun untuk antisipasi adik-adik pelajar aja, liburan pelajar, selama ini sering kita lakukan pola-pola maupun diskresi seperti ini.
0: Nah itu kawan ya yang ditambahkan, jadi dari rekan-rekan kepolisian ini sudah koordinasi juga dengan jajaran Dishub dengan dalam rangka ini ya libur panjang, dengan harapan nanti beberapa titik yang tadi disebutkan yang berpotensi adanya kepadatan ini bisa tertangani dengan baik. Jadi kita bicara soal langkah mitigasi gitu ya tadi yang sudah disusun. Nah kemudian untuk kabar lainnya juga terima kasih Pak Anto, khususnya Pak Anto ini tadi sempat kirimkan video kalau truk yang berhenti itu yang dari flyover menuju Karanglo gitu ya keterangannya. Coba kita putarkan videonya.
2: Ini di Baliarjo Sari ya, sebelum jembatan itu ada truk berhenti. Berapa ya, antrian lumayan panjang.
0: Oke. Baik Pak. Nah ini juga belum tahu ya, apakah ini truk berhenti karena memang sengaja minggir dulu sebentar atau karena trouble, nanti kita coba cari tahu dulu ya. Mungkin karena kawan Citygate yang punya informasi tambahnya boleh nanti Anda tambahkan. Kita lanjut Pak Iswoko, selamat siang Pak. Terima kasih, dari pertigaan Atlantik ke arah Kepuharjo ini sudah mulai merambat kawan. Ada fotonya juga ya dari Pak Iswoko. Ini dominasi kendaraan roda 4 terpantau siang hari ini. Sementara Pak Budi memantau kepadatan di sekitar Jalan Maijen Panjaitan. Penyebabnya karena ada seleksi pemain futsal. Gitu ya keterangannya dari Pak Budi. Seperti ini kita bisa lihat. Jadi banyak sekali roda 2 yang terparkir gitu ya. Sebenarnya untuk lalu lintasnya masih ada pergerakan. Memang cukup ramai, tapi tidak sampai menimbulkan antrian yang panjang. Terima kasih banyak Pak Budi dan kawan-kawan Citygate lain. Anda masih bisa sampaikan juga di WhatsApp kami ya, seperti apa sekitar Anda. Oh ini Pak Iswoko menambahkan, truk yang di Balai Arjosari tadi kelihatannya ganti ban gitu ya. Oke Pak, si, Pak Iswoko terima kasih banyak, karena Pak Anto ini dari arah sebaliknya ya, dan posisinya mau ambil U-turn gitu, jadi agak jauh melihatnya. Ini tambahan dari Pak Iswoko. Terima kasih banyak Pak Iswoko sudah berkabar siang hari ini.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, di Jalan-Jalan Plus kali ini kita akan naik sedikit dari pesisir dan kota menuju sebuah bukit yang jadi titik pandang baru di timur Malang Raya. Namanya Paralayang Bukit Sempu. Sebuah spot wisata alam dan olahraga dirgantara yang berada di Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Bukit Sempu ini posisinya strategis. Kalau Anda dari Kota Malang, jaraknya kurang dari 1 jam. Dari pusat Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Terminal Arjosari atau Karanglo. Dari Karanglo, Anda bisa lanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Setelah memasuki wilayah Purwodadi, Anda bisa ikuti petunjuk arah menuju Desa Cowek dan kawasan wisata Paralayang Bukit Sempu. Akses jalan menuju bukit sudah beraspal dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 sampai area parkir di puncak. Begitu sampai di atas, suasana langsung berubah. Udara lebih sejuk, angin terasa lebih kencang, dan panorama terbuka luas. Dari ketinggian sekitar 300 meter di atas permukaan laut, Anda bisa melihat bentang alam perbukitan, hamparan pemukiman, sampai siluet pegunungan dari kejauhan. Kalau cuaca cerah, Anda bisa lihat Gunung Arjuno dan landscape Malang Pasuruan bisa terlihat jelas di sini. Bukit Sempu dikenal sebagai salah satu lokasi para layang di Jawa Timur. Di sini, atlet dan wisatawan bisa lepas landas, melayang mengikuti arah angin, lalu mendarat di zona yang sudah disiapkan. Sensasi terbang sambil melihat kota dan alam dari udara menjadi daya tarik utama tempat ini. Selain para layang, Bukit Sempu juga populer sebagai tempat menikmati matahari terbenam. Saat sore hari, langit perlahan berubah jingga dan ketika malam datang, lampu-lampu kota terlihat seperti lautan cahaya di bawah bukit. Untuk fasilitas, kawasan ini sudah dilengkapi area parkir, toilet, kafe, hingga penginapan dan penyewaan tenda bagi yang ingin bermalam. Ada juga gazebo dan spot-spot foto yang menghadap langsung ke panorama lembah dan juga kota. Buat Anda yang mau jalan-jalan ke Bukit Sempu, Anda bisa datang di sore hari untuk menikmati sunset atau di malam harinya untuk bisa menikmati lampu-lampu kota. Jangan lupa untuk bawa jaket ya atau pakaian hangat karena angin di puncak bukit cukup dingin. Kalau Anda ingin menikmati wisata alam dengan panorama terbuka dan suasana perbukitan yang sejuk, Bukit Sempu bisa jadi pilihan destinasi Anda. Jalan-Jalan Plus.

0: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, pemerintah salurkan KUR perumahan untuk UMKM Malang Raya dan Blitar. Total pembiayaan kredit usaha rakyat atau KUR perumahan dari pemerintah pusat senilai 531 miliar rupiah untuk para pelaku UMKM di Malang Raya dan Blitar. Program ini bagian dari upaya mendukung masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR yang menjadi sasaran program perumahan sekaligus memperkuat usaha produktif mereka, kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Marwarar Sirait. Menjelaskan total pembiayaan itu akan disalurkan pada sekitar 2.460 pelaku UMKM. Kawan, Didik Jatim sebut tidak ada pungutan dalam SPMB SMA, SMK Negeri. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paiwai menegaskan sekolah tidak boleh melakukan pungutan apapun ke calon siswa baru. Kata Aris, pihaknya juga melakukan pengawasan ketat agar tidak ada pungutan liar. Selain itu, Aris juga meluruskan sejumlah kabar yang beredar di media sosial terkait adanya pungutan ke calon siswa di salah satu SMA di Sidoarjo merupakan kabar hoax. Kawan, Kejagung ajukan banding vonis Nadiem Makarim. Kejaksaan Agung resmi mengajukan banding atas putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Suprianta mengatakan upaya banding diajukan setelah tim jaksa penerima salinan putusan dan mempelajari pertimbangan majelis hakim. Kejaksaan Agung menyatakan tetap menghormati keputusan pengadilan karena terdapat jumlah pertimbangan hakim yang dinilai belum mengakomodasi tuntutan jaksa. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Ilham Riza, selamat siang.
1: Hot News.

Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan jam 2 siang, saya Nur Fitri ini bersama Anda di City Report ya, untuk di jam 2 kali ini. Jam 2 siang, tadi ada beberapa informasi juga dari pendengar Sedikit FM sebelumnya ya. Masih soal kegiatan di momen akhir pekan, ini kan cukup banyak ya kegiatan, entah itu karnaval dan lain sebagainya. Kalau tadi catatannya coba saya update kembali untuk Anda. Jadi untuk hari ini nanti setelah Isya kawannya, informasinya itu akan ada kegiatan cek sound di daerah Gondang Legi. Untuk lokasinya itu tepatnya ada di daerah Ure-Ure kawan, yang besok memang di area tersebut juga ada kegiatan karnaval. Jadi start untuk malam hari nanti itu untuk kegiatan cek soundnya. Kemudian selain di daerah Gondang Legi, hari ini kawan ya siang ini juga tadi ada Pak Zain yang mengabarkan daerah Talo itu juga ada kegiatan karnaval. Tadi cukup banyak juga ya untuk kontingennya. Tadi sempat saya komunikasi dengan Pak Zain melalui pesan chat WhatsApp. Disampaikan untuk di lokasi itu memang kelihatannya banyak ya kontingennya. Kemudian untuk lokasi tepatnya ini dari perempatan yang mengarah ke Masjid Turen. Kemudian juga tadi di belakangnya juga sudah mulai ramai gitu untuk informasinya. Terima kasih Pak Zin ya, tadi cukup banyak juga kawan untuk untuk pesertanya. Dan ini masih berlangsung, barangkali kalau untuk Anda juga yang barusan melintas di daerah sekitaran Talo ya, nanti boleh untuk ikut Anda share informasinya. Anda boleh manfaatkan di WhatsApp kami 0811 3600 911. Tapi ya karena di lokasi ada kegiatan karnaval, barangkali kalau Anda bisa untuk hindari, bisa hindari dulu ya, bisa lewat jalur yang lainnya. Kemudian untuk informasi yang kita terima, tadi coba saya cek dulu apakah ada yang belum sempat terbaca ya, karena terakhir tadi juga informasi datang dari Pak Iswoko. Tadi Pak Iswoko sempat menginformasikan di daerah mana tadi, informasinya sih ada kendaraan yang melakukan penggantian ban ya. Coba saya cek dulu, iya ini tadi informasinya di daerah pertigaan atletik kawan, menuju ke Kepoharjonya. Tadi sempat padat merambat untuk truk yang di Bali Arjosari, tadi itu kelihatan ganti ban. Oke. Terima kasih Pak Iswoko ya untuk informasinya. Tadi kalau untuk yang di daerah Arjosari, kita dapat dokumentasinya juga dari Pak Anto ya, untuk truk yang mengalami trouble kemudian masih ganti ban, itu posisinya ada di lajur sebelah kiri dan kondisi lintas cukup perlu untuk Anda antisipasi karena lumayan padat memang ya, yang mengarah ke area Karanglo dari flyover Arjosari. Ditambah untuk di lokasi ada kendaraan yang lagi ganti ban. Semoga juga segera selesai ya untuk proses perbaikan agar kondisi lintas bisa kembali lancar. Kawan, bagi Anda yang mau menambahkan informasi, tentunya siang hari ini Anda boleh ikut share langsung di 0811 3600 911. Dan kawan, selain untuk informasi traffic, kegiatan di momen akhir pekan, update soal cuaca juga boleh ya untuk Anda share. Yang mau update informasi soal suhu juga di sekitar Anda bagaimana, boleh untuk Anda sampaikan. Akhir-akhir ini bagaimana suhu di wilayah Malang Raya juga masih jadi perhatian ya, karena kondisinya itu cenderung dingin waktu pagi hari dan juga malam harinya, istilahnya bedinding. Kemudian kalau jam segini juga panas terik karena lagi panas-panasnya. Di Trogomas saja untuk saat ini suhu ada di angka 28 derajat Celcius.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
4: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Serigen 99 FM, guidance for your life. Kawan, di siang hari ini, untuk informasi dulu ya buat Anda, apalagi sekarang juga masih di musim liburan anak sekolah, pasti banyak kegiatan yang dilakukan hanya di rumah saja. Nah, meskipun di rumah saja, pastinya juga banyak nih aktivitas kita yang sangat bergantung dengan yang namanya koneksi internet. Tapi kalau dari Anda, salah satunya yang di rumahnya ya, koneksi internetnya sudah mulai lemot. Nah, kawan, ini sepertinya juga dari Anda perlu buat ganti deh. Kalau sudah mulai lemot kan jadi bikin emosi, saatnya pindah ke Kapten Naratel untuk bisa Anda rasakan nikmatnya internetan real speed bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, Anda bisa segera hubungi saja customer service dari Kapten Naratel. Kontaknya di 0882-1202-24. Saya ulangi kawan, untuk info lengkap Anda bisa segera hubungi customer service Kapten Naratel di 0882-1202-24. Atau Anda bisa kunjungi juga ada websitenya di www.kaptennaratel.com. Kawan, mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kecapanan menuju Porong Sidoarjo, lalu Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sama emang di buribut ah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cekno tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
4: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangan yang dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Okinila. Peringatan Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia kembali menjadi momentum krusial untuk merefleksikan dampak buruk polusi plastik terhadap ekosistem. Wakil Manajer Program Banyuwangi Hijau, Prasetyo Ibnu Toat, mengingatkan bahwa plastik sekali pakai yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak estetika alam, tetapi telah bertransformasi menjadi ancaman nyata yang masuk dalam rantai makanan dan meracuni tubuh manusia. Prasetyo membagikan pengalaman langsungnya selama 4 tahun terakhir mendampingi program lingkungan di kawasan pesisir Kabupaten Banyuwangi. Salah satu wilayah yang menjadi fokus utama edukasi dan intervensi program Banyuwangi Hijau adalah Kecamatan Muncar.
2: Selamat sore kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Situbondo kembali melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pada triwulan 2 tahun 2026. Ketua KPU Kabupaten Situbondo Hadi Prayotno bilang, ada penambahan jumlah pemilih sekitar 200 orang dibandingkan saat pemutakhiran data pemilih yang dilakukan pada triwulan 1 tahun 2026. Tambahan pemilih itu menurut Hadi Prayotno karena adanya pemilih potensial atau yang genap berusia 17 tahun. Ada juga pemilih yang pindah masuk ke Situbondo yang sebelumnya memberikan hak pilihnya di luar Situbondo. Salah satu contohnya buruh migran yang sudah kembali ke Situbondo.
3: Saya Axel Tidiar Sakti Batu membawa kabar Bawaslu Kota Batu mengajak seluruh elemen masyarakat dan instansi terkait untuk aktif memperbarui status kependudukan guna meningkatkan validitas data pemilih. Langkah ini dinilai penting agar daftar pemilih tetap akurat dan hak pilih warga negara terlindungi. Ketua Bawaslu Kota Batu Suprianto menegaskan bahwa perubahan data seperti pindah domisili, meninggal dunia, perubahan status pekerjaan maupun perubahan identitas harus segera dilaporkan dan diperbarui. Sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan instansi terkait menjadi kunci dalam menjaga kualitas data pemilih secara berkelanjutan. Melalui pembaruan data kependudukan yang rutin, Bawaslu berharap proses penyusunan daftar pemilih pada pemilu maupun pilkada mendatang dapat berlangsung lebih akurat, transparan, dan mampu menjamin terpenuhinya hak konstitusional setiap warga.
4: Bersama Rena Kawan, kembali TA Radio Solo mengabarkan, kondisi penghentian distribusi MBG berdampak pada menurunnya permintaan daging ayam yang selama ini menjadi salah satu bahan baku utama. Dalam sepekan terakhir, harga daging ayam di pasar tradisional anjlok hingga Rp8.000 menjadi Rp28.000 per kilogram. Namun meski harga kini turun, kondisi penjualan belum banyak berubah karena jumlah pembeli masih fluktuatif.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Gate 9 FM, Guidance for Your Life. Kawan, di jam 2:33 ada beberapa informasi yang kita terima tadi via WhatsApp. Selain untuk kondisi traffic, tadi sekilas ada informasi kebakaran ya. Coba saya move dulu ke newsroom Ilham.
1: Nurul, tadi baru saja ya diterima oleh di Ilham di newsroom mengenai adanya kebakaran yang diinformasikan oleh Pak Didi di depan pabrik es Ngagli atau Kasin ya. Nah, itu di sampingnya jembatan. Kalau misalkan di sana itu ada seperti ruko. Nah, itu sebenarnya di sekitaran sana, Nurul. Seperti itu, ada yang membumbung tinggi, ada videonya juga mungkin nanti bisa ditampilkan. Seperti itu, Nurul.
0: Itu bangunan ya, Iqbal?
1: Ya, sepertinya bangunan Nurul dari videonya ya. Nah, ini kita coba teruskan dulu ke Damkar Kota Malang supaya ada kejelasan lebih lanjut seperti itu.
0: Baik. Oke, terima kasih ya informasinya tadi datang dari Pak Didi. Video yang dikirimkan tadi baru saja di menit 33 saya tampilkan dulu untuk Anda.
2: Selamat siang, ini di Kasin ya. Dekat seberangnya apa? Pabrik es. Ini ada asap yang membumbung tinggi, sepertinya kebakaran ini. Asapnya tebal. Nah, ini. Di belakang ruko-ruko ini. Tolong barangkali ya sepertinya kebakaran ini. Saya belum bisa memastikan, tapi sepertinya kemungkinan besar kebakaran di dalam kampung ini.
0: Baik. Agri,
2: seberang pom ben, seberang pabrik es Sukun. Terima kasih.
0: Oke, di belakang bangunan itu Pak Didi ya, itu merupakan area yang padat penduduk kah atau bagaimana ya? Di lokasi, di belakangnya itu memang area yang padat penduduk atau gimana ya? Coba saya geser dulu ke newsroom nih Iqbal yang areanya dekat dengan lokasi.
1: Oke, Nurul, di sekitaran sana memang itu kalau misalkan yang dilihat dari video dari Pak Didi ya, di situ tuh yang saya ketahui adalah di sekitaran ruko-ruko. Jadi ruko-ruko itu ada makanan-makanan, terus habis itu di belakangnya itu ada perkampungan memang. Dan ruko itu ada yang berjualan es krim, ada juga beberapa titik yang berjualan sepeda motor second seperti itu. Nah, ini tapi masih belum jelas nih ya. Tepatnya di mana? Apakah di belakang ruko itu atau pas di rukonya seperti itu. Nah, untuk Anda mungkin yang melewati sana bisa perjelas kawan videonya di depan asapnya ya. Ini ini di mana titiknya? Apakah di belakang ruko atau bagaimana gitu. Kita juga masih tunggu informasi dari Damkar Kota Malang. Dan kalau misalkan kita lihat, ini kita sudah dapat jawaban dari Damkar Kota Malang. Tim sudah meluncur katanya seperti itu.
0: Oke, terima kasih untuk informasinya. Seperti itu kawannya gambaran bagaimana untuk di lokasi area yang sekarang ini dilaporkan mengalami kebakaran. Sebenarnya kita juga masih belum bisa pastikan ya, itu bangunan yang mana nih yang mengalami kebakaran. Cuman kalau untuk areanya seperti yang dijelaskan oleh Iqbal tadi, cukup banyak gitu ya ruko-rukonya. Baik, terima kasih untuk informasinya ya, tadi info yang kita terima dari Pak Didi. Selanjutnya kawan, informasi yang lain tadi dari Pak Didi juga sudah kita teruskan ke Damkar Kota Malang, sudah direspon juga, tim sudah meluncur. Saya geser ke informasi yang lain, tadi ada update soal kondisi traffic dari Pak Anto ya. Tadi Pak Anto sempat memberikan informasi juga mobil di daerah Kayu Tangan kah ini? Saya play dulu.
3: Semeru. Gara-gara lelah. Mulai PLN ini tadi padat. Padahal gara-gara parkir ini loh. Parkir gak gini, masuk keluar itu banyak orang yang ragu-ragu mau terus, akhirnya yang belakang yang padat. Nah, ini yang mau ke arah Ijen lumayan ramai.
0: Oke. Terima kasih Pak Anto untuk informasinya. Itu perjalanan Pak Anto ya tadi pas melintas di area sekitaran Kayu Tangan, tadi sudah mulai ngantri sejak di PLN kabarnya sampai ke Semeru tuh. Terima kasih ya Pak Anto untuk informasinya. Dan juga kawan, informasi coba saya play juga. Tadi sebelum Pak Didi mengabarkan soal kejadian kebakaran ini di menit sebelumnya, tadi Pak Didi sempat update informasi soal traffic. Saya play dulu dari Pak Didi.
4: Selamat siang. Ini loh depan kantor pos kok sebelah kanan dipakai parkir mobil. Nah, jalanin tek tah. Untuk jalan mobil aja repot. Tolong ini tadi kok kelihatan ada di Jogja tadi di mana saya lupa, sekitaran situ ada dua mobil R3 sama Fortuner di sebelah kanan. Terima kasih, selamat siang.
0: Baik, terima kasih Pak Didi untuk informasinya. Tadi belum ada dokumentasinya ya, soal kendaraan roda 2 yang parkir di depannya kantor pos, posisinya di sebelah kanan. Ini daerah Alun-Alun Merdeka itu Pak ya, yang biasanya juga yang sebelah kiri dibuat parkir, yang sebelah kanan kok dibuat parkir juga. Ini yang mau lewat bisa lewat di mana gitu, jalannya makin sempit. Ini kalau ada dokumentasinya juga nanti boleh dikirim Pak Didi, termasuk barangkali kalau Anda pendengar barusan melintas di jalur tersebut, melihat masih ada kendaraan yang parkir di sana boleh di-update juga. Kalaupun sudah clear nanti boleh untuk Anda sampaikan ya. Ini tadi informasi kita terima dari Pak Didi. Lanjut kawan, masih dari Pak Didi. Ini tadi setelah informasi soal traffic, Pak Didi ya menelpon ke newsroom menit 33 maksudnya, soal kebakaran yang di daerah Sukun itu dekat dengan pabrik es daerah Ngaglik Kasin ya, di seberangnya itu kawan. Dan masih belum tahu untuk di lokasi yang kebakaran ini apa. Kemudian tadi ada tambahan video lagi dari Pak Didi, coba kita play juga. Ini apakah masih soal informasi kebakaran, saya tampilkan juga untuk Anda.
2: Kok mas di dalam kampung ini?
0: Oh baik,
2: itu kampung Ngaglik.
0: Baik, di daerah kampung ternyata ya, masuk di dalam kampung kawan, bukan di area pertokoan atau ruko-rukonya. Terima kasih Pak Didi untuk update-nya. Ini juga kita teruskan dulu untuk laporannya ke pihak damkar ya, meskipun tadi damkar juga kabarnya sudah OTW ke lokasi. Tadi ada informasi dari Pak Kasmadi juga tadi sempat melintas di daerah Sukun. Saya play dulu, sempat pantau kejadian kebakaran juga kah? Ada video durasi 3 detik dan juga satu foto, saya tampilkan dulu videonya. Oh iya, itu juga nampak ya dari kejauhan untuk asapnya ini membumbung tinggi kawan. Warnanya nampak masih putih ini ya kalau dari kejauhan. Nanti semakin dekat kelihatan semakin gelap, abu-abu gitu ya, hitam. Terima kasih Pak Kasmadi, macet akibat ada kebakaran di daerah Sukun. Tadi antriannya sudah mulai dari mana nih Pak Kasmadi, nanti boleh di-share juga ya. Barangkali kalau Anda yang melintas di area sekitaran Sukun bisa hindari dulu. Ada informasi juga kawan, pantauan lebih dekat lagi. Informasi dari tim relawan Malang Es Teh Anget. Dari grup relawan kita tadi dapat informasi juga pantauan lebih dekat. Ini dia yang terbakar, itu kelihatannya rumah ya. Coba sambil saya zoom, ini apinya juga masih cukup besar kawan yang di dalam. Dan untuk asapnya juga sangat tebal sekali ya. Itu untuk informasinya. Info tambahan juga kabarnya dari ambulan, ini tadi sudah ada yang mengarah ke lokasi. Ada 3 unit sudah 108. Itu kawan untuk informasinya. Jadi kalau untuk di sore hari ini Anda mau mengarah ke daerah sekitaran Sukun, antisipasi dulu, kondisi traffic masih cenderung padat, ada kejadian kebakaran di daerah sekitaran Ngaglik Kasin.
5: City Guides Inside. Jembatan penyeberangan orang di Kota Malang kini kehilangan fungsinya. Fasilitas publik ini justru terbengkalai, kumuh, dan tertutup baliho iklan akibat lambannya penanganan birokrasi. Ketika hak keselamatan pejalan kaki mulai terabaikan, akankah kekumuhan ruang publik ini terus dibiarkan tanpa tindakan nyata? Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, menyatakan penutupan JPO Jalan Merdeka oleh baliho besar merupakan pelanggaran Perda Nomor 2 Tahun 2022 yang memicu aktivitas menyimpang dan kekumuhan. Namun, pemerintah kota selalu beralasan harus menunggu kontrak pihak ketiga berakhir.
6: Ya, alhamdulillah bahwa Pak Wijaya mempunyai pemikiran yang sama dengan kami, bahwa kebutuhan akan JPO yang indah, yang bersih, yang bisa menunjang kondisi kepariwisataan di Kota Malang ini akan terus diupayakan. Saya berharap tidak terlalu lama mengeksekusi apa yang menjadi ide dasar dari masyarakat, ide dasar dari Pak Wijaya selaku Kepala Dinas Perhubungan, ini bisa dijalankan. Sekali lagi bahwa masyarakat tidak mau tahu adanya koordinasi, adanya rapat, dan lain-lain. Masyarakat itu tahunya hanya eksekusinya cepat. Nah, ini yang kami harapkan betul bahwa ada niatan yang baik dan melakukan tindakan konkret atas apa yang menjadi suara masyarakat. Ide gagasan sudah banyak muncul. Kalau hanya membuat desain Malang ini gudangnya orang pinter, gudangnya kreator, ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Mahasiswa yang disampaikan Mas Ibnu tadi, ayolah kita pakai konsep mahasiswa biar berkreasi di sana. Itu juga sangat luar biasa. Tinggal kalau sudah berkreasi ini apa? Eksekusinya ini ada di tangan bapak-bapak pemerintah.
5: Kepala Disu Kota Malang Wijaya Saleh Putra menyatakan pihaknya kini mengoptimalkan koordinasi bersama PUPR dan Satpol PP untuk membersihkan serta menjaga kelayakan JPO. Meskipun pengawasan tidak bisa dilakukan 24 jam penuh, sehingga kesadaran masyarakat sangat diperlukan.
7: Ya, kita nanti koordinasi tentunya yang nanti kita dengan PUPR dan Satpol PP ya. Itu kami lakukan, akan kami koordinasikan segera mungkin. Terima kasih Pak Ibu masukan itu tadi. Dan itu pun sudah ada konsep yang terutama ada yang ada di area destinasi tadi, Kayutangan dan Sarinah. Itu akan dibuat semikian rupa membuat masyarakat itu menarik untuk menggunakan jembatan bagaimana fungsinya untuk menyeberangkan pejalan kaki. Begitu Mbak Erika, mengenai nanti kita yang empat itu, apakah Sabilila, RSSA, itu memang Sabilila memang hampir tidak pernah dipergunakan. Tentu kita akan bersama-sama dengan perangkat daerah yang lainnya, kita akan menggunakan telaah di antaranya saran-saran tidak yang seperti tadi itu tadi, di antaranya bagaimana caranya supaya optimal penggunaannya, dan tentunya kalau dari sisi keselamatan berlalu lintas, keselamatan itu kan JPO itu kan lebih memberikan jaminan keselamatan daripada penyeberangan di tempat-tempat yang selama ini di sembarang tempat.
5: Pakar Perencanaan Wilayah dan Tata Kota ITN Malang Ibnu Sasongko mengatakan kondisi 4 JPO di Kota Malang saat ini beragam dan kurang optimal karena tidak sesuai standar perencanaan terbuka sehingga banyak warga yang tetap memilih menyeberang langsung di bawah jalan.
8: Jadi begini, menurut saya sekarang kita kembangin ke pokoknya dulu aja. Satu, kita mengenal bahwa Malang kota pariwisata. Salah satu elemen paling penting wisata itu ada keindahan. Kemudian keindahan di dalam konspek dan aspek desain ketata ruangan namanya itu estetika kota. Itu saya kira diperlukan. Kemudian dari Pak Wijaya maupun tadi Pak Arief dan beberapa para komentar yang memberikan kalau nggak fungsi dibongkar. Menurut saya jangan. Jadi sekarang maka yang harus dilakukan adalah satu, ya maaf semuanya sederhana, dibersihkan dulu. Satu. Yang kedua, kemudian kalau misalnya masa reklamasi sudah habis, apakah dikerjasamakan dalam bentuk pengelolaan? Yang ketiga itu adalah terkait dengan desain supaya dia menjadi menarik lebih indah. Mungkin mereka pernah lihat mungkin 3 tahun yang lalu barangkali ya. Pada waktu jembatan Suhat kembar itu depan UB itu dibuat yang berlampu-lampu indah. Tempat itu yang malam-malam jam 10-9 itu sering pakai SLV anak-anak muda.
5: Masalah JPO ini menjadi cermin rapuhnya pengelolaan fasilitas kota. Menjaga kelayakan ruang publik tidak bisa terus ditunda hanya karena alasan administratif. Tanpa ketegasan aturan dan sinergi instansi, fasilitas ini akan tetap menjadi titik kumuh yang membahayakan warga.

0: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, sampai di siang hari ini ya, beberapa informasi tadi dari pendengar Sedikit FM masih soal kejadian kebakaran lokasi di daerah Sukun, tepatnya di Ngagli ya. Ini tadi ada video juga yang kita terima dari Pak Tommy. Selamat siang. Tadi Pak Tommy sempat mengabarkan ini yang di daerah Ngagli, damkar sudah mengarah ke lokasi. Saya tampilkan dulu untuk Anda.
1: Oke, kalau dari saat itu setelah jembatan ini sebelah kanan. Jadi mungkin yang mengarah ke RST mungkin bisa dihindari dulu, mencari alternatif lain kalau yang menuju ke selatan, khususnya ke Gadang. Demikian. Untuk damkar sudah standby. Ada 3 unit. Satu tangki sama 2 unit yang penyalur air yang untuk memadamkan. Ini informasi, terima kasih. Sementara ada warga yang mengatur untuk lalu lintasnya. Sedikit macet. Ini. Terima kasih, sukses.
0: Baik. Terima kasih Pak ya. Tadi kalau Anda simak kita juga kawan di visual radio kami, nampak untuk kendaraan damkarnya juga memang sudah standby gitu ya di depan. Terima kasih Pak untuk informasinya dari Pak Tommy. Kemudian ini tadi juga ada Pak Yuda, kawan sempat melintas di lokasi dan pantau kondisinya memang cukup padat ya di sana akibat kebakaran tersebut. Ini disampaikan 65 lokasi daerah Ngagli, sudah ada 3 unit damkar di lokasi, antrian sampai di RST. Dari Pak Yuda saya tampilkan juga. Kalian bisa lihat di visual radio kami, roda 2, roda 4 sama-sama ngantri kawan ya. Sambil saya cepatkan untuk videonya.
2: Ada 3 unit damkar stand di sini. Oh, kebakar, kebakaran.
0: Baik, alhamdulillah kawannya sudah penanganan di sana. Ada video lagi dari Pak Yuda. Baik, jadi agak menyempit memang ya jalannya. Jadi bisa dihindari dulu kawan karena masih dalam proses untuk pemadaman. Terima kasih Pak Yuda infonya. Update yang lain tadi dari Pak Rizky. Selamat siang juga Pak Rizky. Infonya daerah Riverside, Baliarjosari, arah ke utara, kondisinya padat karena ada truk yang trouble. Sepertinya belum ada petugas. Oke, terima kasih Pak Rizky ya infonya. Tadi informasi awal kita terima dari pendengar di jam sebelumnya memang ada kendaraan berupa truk ya yang trouble. Mengarah ke utara, posisinya itu sudah di lajur sebelah kiri, sudah minggir, kemudian tadi lagi proses untuk ganti ban. Dan tadi itu kondisi trafik belum terlalu padat ya, tapi karena sekarang sudah mulai ngantri juga di sana, coba kita teruskan ke petugas lantas. Terima kasih Pak Rizky, tadi sempat kita minta juga untuk dokumentasinya, ada balasan dari Pak Rizky.
3: Ini tadi saya sambil nyetir, jadi nggak bisa ada dokumentasi. Cuma okay. Tadi itu ada truk dua jejer dan ada ini dibatasi kon. Cuma yang saya lihat baru ada satpam dari Riverside aja sih.
0: Baik, terima kasih ya Pak Rizky untuk tambahan informasinya. Tadi beberapa dokumentasi sudah kita terima di jam sebelumnya. Coba kita teruskan ke pihak unit lantas dulu. Terima kasih ya Pak Rizky informasinya. Semoga juga untuk kendaraan yang trouble nih di area sekitaran Riverside juga bisa segera selesai untuk penanganan. Tadi sudah ada perbaikan memang. Untuk yang lainnya lagi informasi dari Anda di siang jelang sore kali ini masih bisa terus Anda bagikan di WhatsApp 0811 3600 911.
4: Jalan-Jalan Plus. Mendengar nama Gondang Legi, mungkin yang terbayang kawasan yang ramai dan jadi pusat aktivitas di selatan Malang. Tapi lebih dari itu, Gondang Legi wilayah yang menyimpan banyak cerita dan potensi. Secara geografis, Gondang Legi berada di jalur strategis menuju Malang Selatan. Aktivitas ekonominya hidup, pasar tradisional ramai, UMKM berkembang, dan pertanian masih menjadi penopang utama masyarakat. Meski terus tumbuh, nuansa pedesaan tetap terasa hangat dan akrab.

0: Selatan Kabupaten Malang. Nama Gondang Legi dipercaya berasal dari kata gondang dan legi yang bermakna manis, simbol harapan akan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Nah, seiring waktu, kawasan ini berkembang menjadi titik penting penghubung desa-desa di sekitarnya. Lalu, bagaimana dengan wisatanya? Di Gondang Legi, Anda bisa mengunjungi Masjid Agung Gondang Legi yang menjadi ikon religius sekaligus pusat kegiatan masyarakat. Untuk wisata belanja dan kuliner, ada Pasar Gondang Legi yang selalu ramai dan jadi tempat berburu jajanan khas. Selain itu, karena lokasinya strategis, Gondang Legi juga menjadi jalur menuju destinasi pantai di Malang Selatan, seperti Pantai Balai Kambang dan Pantai Ngeliep. Jadi banyak wisatawan yang singgah, beristirahat, atau menikmati kuliner sebelum melanjutkan perjalanan. Potensi wisata edukasi berbasis pertanian dan UMKM juga sangat terbuka. Dengan masyarakat yang produktif dan suasana yang ramah, Gondang Legi bukan hanya tempat untuk lewat, tapi tempat untuk singgah dan mengenal lebih dekat kehidupan khas Malang Selatan. Jadi kalau ingin merasakan suasana yang dinamis, tapi tetap hangat, yang berkembang tapi tetap membumi, Gondang Legi bisa jadi pilihan. Dari kota Malang, Anda bisa mengarah ke Raya Gadang. Kemudian lanjutkan perjalanan menuju Jalan Raya Bulu Lawang. Masuk Jalan Raya Ketawang, ikuti jalan itu sampai Anda masuk di Desa Gondang Legi. Jalan-Jalan Plus.
1: Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: 911 Hot News.
1: Sidigate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 3 sore. Kawan perampok Honda Jazz di Sumbar Pucung berhasil diamankan. Kasih Humas Polres Malang AKP M. Budiono menyampaikan, aksi perampokan terjadi hari Minggu dini hari di Kecamatan Sumbar Pucung. Budiono menyampaikan juga pihaknya sudah berhasil mengamankan tersangka DAF. Selain berhasil membawa kabur satu unit Honda Jazz, pelaku ini membawa uang tunai milik korban. Saat penyelidikan intensif, petugas juga sempat mengidentifikasi kendaraan dengan ciri-ciri menyerupai mobil milik korban di Kecamatan Jabu. Setelah didalami, polisi memastikan kendaraan itu ternyata mobil yang dicuri. Kawan, pendakian Gunung Semeru ditutup sementara. Kepala Balai Besar TNBTS Rujianta Cahya Nugraha menjelaskan, pendakian Gunung Semeru bakal dilakukan sejak 7 hingga 18 Agustus mendatang. Penutupan dilakukan karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Karo, sehingga pendaki diminta untuk turun paling lambat pada Jumat 7 Agustus pukul 4 sore. Meski jalur pendakian ditutup, wisatawan masih boleh melaksanakan kegiatan berkemah di Ranu Regulo maksudnya. Kawan, neraca dagang, defisit rupiah berpotensi tertekan. Neraca perdagangan Indonesia mencatat defisit sebesar 1,61 miliar dolar Amerika Serikat pada Mei 2026. Kondisi ini mengakhiri tren surplus perdagangan yang telah berlangsung 72 bulan lamanya. Kepala Ekonom Tri Megah Sekuritas Indonesia Fahrul

Fian mengatakan defisit neraca dagang menjadi salah satu faktor yang dapat menambah tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diwaspadai di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pelemahan rupiah berpotensi melanjut apabila tekanan dari sektor eksternal dan kondisi perdagangan belum membaik. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat ini tadi ada informasi ya dari Pak Arif. Pak Arif di mana ini, Pak? Kita coba cek ya informasinya. Ada beberapa informasi yang belum terbaca tadi. Pak Arif menginformasikan mulai atas flyover Arjosari arah utara padat merambat. Lalu ada Pak Yuda tadi ya, Pak Yuda Setiawan itu menginformasikan di 1448 kebakaran di lokasi Ngagle, udah ada 3 unit damkar di lokasi dan tadi antrian sudah sampai RST kawan. Dan kalau misalkan kita cek memang sudah mulai aman kawan ya. Dan kalau misalkan saat ini kita meneruskan lagi informasi ke Kanit Lantas Polsek Blimbing Ibtu Yusrofi mengenai adanya truk trouble di depan Riverside arah ke utara. Sejak jam 1-an tadi kawan, itu tadi masih lancar dan masuk jam 2 tadi baru merambat. Ini ada video yang sudah kami kirimkan juga ke Kanit Lantas Polsek Blimbing dan masih belum ada balasan ya. Dan kalau misalkan kita lihat ada Pak Faruk juga menginformasikan mengenai adanya beberapa informasi tentang acara kawan ya. Nah ini nih, kita coba baca satu persatu ya. Kalau misalkan kita lihat memang 3 sampai 12 Juli kawan ya, akan ada acara Kanjuruhan Holiday Fest katanya ya, Dinosaurus Experience Show, Cultural Carnival, Cosplay Parade, lalu Food Festival, Family Entertainment, dan masih banyak lagi kawan ya. Lalu ada juga Pesona Gondang Legi kawan ya, yang nantinya ini bekerja sama dengan Kanjuruhan Holiday Fest itu tadi di 3 Juli kawan ya, halaman stadion Kanjuruhan Kepanjen katanya. Nah mungkin ada yang melewati Kepanjen untuk saat ini, bagaimana kawan di stadion Kanjuruhan saat ini. Lalu 3 sampai 12 Juli juga akan ada Dinosaurus Show katanya, jam 3 sampai jam 10 di stadion Kanjuruhan juga kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat ini mulai 3 sampai 12 Juli, apakah betul? Mungkin Anda bisa tambahkan kawan untuk saat ini, kirimkan di 0811 36911.

0: Nah, baru saja juga ada informasi yang masuk ke newsroom. Ini ada Bu Sandi, kawan, yang menginformasikan lewat telepon ya. Kita coba move ke newsroom.
1: Iya, Iqbal, ini tadi Bu Sandi telepon ya. Ini di Sukun macet, ekornya itu sampai pom bensin Sukun itu, Iqbal, begitu.
0: Oke, okay, informasinya. Di Sukun macet, ekornya sampai pom bensin Sukun. Ini iya. Dari arah mana, Ilham?
1: Nah, kayaknya tadi Bu Sandi dari arah kota kayaknya.
0: Dari arah kota iya. Ya?
1: Betul.
0: Oke, okay, terima kasih Ilham untuk informasinya. Iya. Nah, mungkin kalau misalkan tadi Bu Sandi ya, ini infonya macetnya sampai pom bensin Sukun katanya kawan ya. Kalau misalkan sampai pom bensin Sukun mungkin dari arah selatan ya atau dari arah utara ya. Nah, ini kita coba lihat ya. Nanti dan kalau misalkan dari pantauan saya lewat CCTV untuk kali ini kita coba cek ya. Kita coba cek untuk kali ini lewat CCTV di sekitaran Sukun kawan, apakah memang kepadatan sampai ke daerah pom bensin Sukun ini ya. Ntar kita coba cek terlebih dahulu kawan untuk kali ini ya. Nah, ini yang terpantau malah di Kelayatan kawan ya. Kita coba cek di pertigaan Janti terlebih dahulu. Ya, dari arah Janti ini aman kawan ya. Lalu kalau misalkan kita cek dari arah utara ke selatan di TL Janti ini masih ramai lancar meskipun sudah mulai ada antrian. Tapi yang di jalan ininya ya, jalan Sukunnya kawan, atau mungkin di sekitaran di sekitaran Jalan Mergan itu kawan ya, atau mungkin pom Sukun itu tidak ada kepadatan berlebih. Nah, ini kita coba lihat ya. Untuk kali ini yang dari Jalan Nusa Kambangan menuju ke Kasin itu masih cukup padat kawan, waspadai saja. Lalu kita coba lihat yang satunya, yang dari arah selatan ke utara di Kasin ini sudah mulai lancar, tapi memasuki ke Kasin jembatan tadi itu masih padat kawan ya, waspadai saja untuk kali ini. Dan mungkin Anda bisa tambahkan titik-titik lainnya bagaimana, kirimkan di 0811 300 911. Dan tadi Bu Sandi menambahkan ini lewat chat, ini yang mengarah ke Kasin. Oh, seperti itu ya, jadi mengarah ke utara dari selatan ke utara. Nah, itu baru masuk akal kawan ya, kalau misalkan macet ekornya sampai pom bensin Sukun tadi ya, ini berarti mengarah ke utara. Terima kasih Bu Sandi untuk informasinya. Dan Anda bisa tambahkan kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 300 911.

0: City Gate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat, ini ada Pak Muhammad Rudi menginformasikan tadi ya, lewat over kawan, di depan Bank Permata, di sebelahnya Kayu Tangan, ada kabel yang menjalar di jalan raya. Sayangnya saya tidak sempat untuk mendokumentasikannya, katanya seperti itu. Nah ini kita coba teruskan ya, ke Pak, ke Kadis Kominfo Kota Malang kawan. Dan mungkin Pak Muhammad Rudi bisa tambahkan untuk dokumentasinya ya, kalau misalkan melewati sana lagi kawan, karena kita butuh dokumentasi Pak Rudi, seperti itu ya, supaya lebih enak meneruskan ke pihak terkait, seperti itu. Lalu ada Bu Ita Suhermin menginformasikan ini lewat voice note ya. Apa ini Bu Ita?
1: Kayaknya ada kebakaran deh kak di Sukun. Ini tadi ada beberapa apa namanya, apa sih ini, nguing-nguing itu damkar.
0: Oh, damkar.
1: Damkar sama ambulans dari arah selatan.
0: Betul.
1: Itu mereka belok ke Nusa Kambangan.
0: Betul ya. Jadi memang kalau misalkan kita lihat tadi ada kebakaran di Kasin ya, di Ngagli lebih tepatnya, Kasin Ngagli. Jadi waspadai saja, di sana cukup padat. Terima kasih informasi tambahannya Bu Ita ya. Lalu kalau misalkan kita lihat ada Pak Anto, ini menginformasikan ada kabel menjuntai, sepertinya kabel internet di Jalan Bromo, katanya seperti itu. Kita coba cek ya. Di 1514. Oh,
2: kabel ngelewer iki, Dik, Bang Permata.
0: Oh ya, benar berarti ya.
2: Bromo, padet. Kabel WiFi sepertinya, internet. Di Jalan Bromo. Putus rupanya. Ini promo lumayan
0: padat ya. Oke. Terima kasih informasinya Pak Anto. Ini kami teruskan ya informasinya ke Kadis Kominfo ya. Terima kasih informasinya Pak Anto dan juga Pak Muhammad Rudi tadi ya. Anda bisa tambahkan bagaimana informasi lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jantung, informasi seputar jantung.
1: Ya, selamat sore kawan, bagi Anda yang sedang memasuki di area tol Pandaan Malang, ini juga masih terpantau ramai lancar. Dan bagi kawan yang mau mengarah ke tol Gembol Rembang, ini juga masih terpantau aman lancar. Dan sedangkan untuk kawan-kawan yang mau mengarah ke tol Pasuruan Probolinggo, ini juga masih relatif aman untuk lalu lintasnya. Bagi Anda kawan yang sedang mobile di area ruas jalan tol ataupun ruas jalan tol, ini bisa bagikan update informasi cuaca maupun lalu lintasnya di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan Plus. Kawan, kalau dengar kata kuburan, biasanya langsung kebayang serem ya. Tapi gimana kalau ada kuburan di Malang yang justru sering dibilang estetik, klasik, bahkan berasa kayak lagi di Eropa? Nah, tempat ini dikenal warga sebagai Kuburan Londo. Kalau nama resminya, Pemakaman Belanda Sukun. Lokasinya ada di kawasan Sukun, Kota Malang. Gak terlalu jauh dari pusat kota, tapi suasananya langsung beda gitu ketika masuk ke area ini. Nah, begitu masuk, Anda akan lihat deretan makam dengan desain yang gak biasanya. Nisannya tinggi, besar, dengan ukiran khas Eropa. Beberapa bahkan punya bentuk seperti monumen kecil. Dikelilingi pepohonan tua yang rindang, suasananya tenang, tapi juga ada kesan misterius tipis-tipis. Tempat ini peninggalan masa kolonial Belanda. Jadi, dulu Malang memang jadi salah satu kota penting bagi orang-orang Eropa, baik sebagai tempat tinggal maupun pusat aktivitas. Nah, pemakaman ini jadi tempat peristirahatan terakhir mereka. Beberapa makam di sini bahkan sudah berusia lebih dari 100 tahun dengan tulisan berbahasa Belanda yang masih bisa ditemukan sampai sekarang. Yang bikin tempat ini makin unik, banyak nisan dengan arsitektur klasik khas Eropa. Jadi, semacam jejak sejarah terbuka di tengah kota. Sering jadi spot fotografi karena nuansanya vintage banget. Ada simbol-simbol di makam yang punya makna tertentu, seperti status sosial atau latar belakang orang yang dimakamkan. Dan yang paling penting, tempat ini bukan cuma soal cerita mistis, tapi juga pengingat kalau Malang punya sejarah panjang sebagai kota kolonial. Jadi, Kuburan Londo ini bukan sekedar tempat pemakaman, tapi ruang sunyi yang menyimpan cerita masa lalu. Tempat di mana sejarah, arsitektur, dan suasana berpadu jadi satu. Untuk Anda yang tertarik ke Kuburan Londo, tinggal menuju ke area Gor Bima Sakti, Jalan Sukun, Kota Malang. Posisinya ada di belakang SPBU Sukun.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
4: Terus?
5: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
6: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 91 on FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini tadi ada informasi dari Pak Dani kawan ya. Kalau misalkan kita lihat, menginformasikan lewat voice note ya.
1: Selamat siang. Ada bis parkir di depannya kantor kabupaten Alun-Alun.
0: Oke.
1: Mobil aja nggak boleh parkir, apalagi bis. Tadi sudah saya bilangi minggir-minggir, pindah-pindah. Nggak tahu apa orangnya mau pindah apa enggak itu.
0: Oke, kita coba cek di CCTV kawan ya. Di sekitaran Alun-Alun tadi kawan. Kita coba lihat di depannya kantor kabupaten. Oh, ini tidak terlihat ya kalau misalkan kita cek. Oh iya, tidak terlihat kawan. Coba dari berbagai sisi lainnya tidak terlihat kawan sayangnya ya. Iya, sayangnya tidak terlihat untuk bisnya. Dan mungkin untuk Anda yang melihat bis parkir di sana kawan, boleh dokumentasikan supaya kami bisa teruskan lebih jelas ya ke pihak kepolisian atau mungkin ke Dishub. Terima kasih Pak Dani untuk informasinya. Lalu ada Pak Yusuf menginformasikan di mana Pak Yusuf?
2: Posisi ada mobil mogok sepertinya Honda Mobilio di flyover Ayani.
0: Oke.
2: Okay. Arah ke utara.
0: Arah ke utara ya. Oke. Okay. Ada mobil mogok itu kawan.
2: Iya, ke atas sendat. Tadi juga ada truk mogok di arah utara juga di sebelum belokan ke arah Riverside atau Hotel Haris. Jadi agak tersendat juga di turunan flyover Arjosari.
0: Oke.
2: Okay. Yang arah ke utara arah Surabaya.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Yusuf ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ini ada mobil yang berhenti di atas flyover kawan yang mengarah ke utara. Waspadai saja, kurangi kecepatan, jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan lalu lintas sudah mulai padat itu tadi ya. Lalu ada informasi dari Pak Fayakun. Kita coba lihat.
3: Sekilas info itu tadi kabel yang melewer itu yeah. Tadi kayak punya provider itu.
0: Iya yeah, betul.
3: Jadi klaimnya yang ke kabel lain udah longgar, terlepas akhirnya. Jadi sebagian gantung ke bawah gitu. Yang di depan nih Bang Permata.
0: Oke.
3: Okay. Ayam goreng apa jenis Panderman nih. Ayam goreng pemuda.
0: Oke.
3: Okay. Mohon itu dinas terkait itu yang punya provider itu segera diurusi. Mengganggu lalu lintas terutama untuk yang roda 2.
0: Oke.
3: Okay. Sekian sekilas info.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Fayakun ya. Tadi sudah kami teruskan ke Kepala Diskominfo Kota

0: Tugong itu, katanya Pak Wit, yang ini sudah didatangi tim provider, akan dijadwalkan untuk merapikan, katanya seperti itu. Jadi ada dua informasi yang memang saat ini sudah diatensi, kawan ya. Terima kasih Pak Wit untuk informasinya. Lalu kalau misalkan kita cek juga, ada Pak Abid. Pak Abid ini menginformasikan lewat video, kawan.
1: Kayak lagi di Eropa.
2: Masjid kembar terpantau macet, Pak. Ini,
0: wah, kenapa itu?
2: Map kita lihat sampai kepuh.
0: Wah, luar biasa ya.
2: Panjang.
0: Panjang antriannya.
2: Padat merayap ini.
0: Oke. Okay. Terima kasih informasinya Pak Abid. Ini Pak Abid jaga jarak ya, bagus sekali Pak. Terima kasih Pak Abid. Nah seperti ini kawan ya, jadi kalau misalkan memang padat, jaga jarak, aman kendaraan Anda, jangan sampai terlalu mepet gitu ya. Supaya apa? Supaya ada celah pengamanan gitu, supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ada Pak Edi juga menginformasikan lewat voice note, kawan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Pendengar City Guide yang berbahagia, informasi lalu lintas ini ada kemacetan di atas jembatan flyover ya Arjosari yang arah dari selatan menuju ke utara. Ada mobil mogok di tengah-tengah flyover Arjosari sehingga kemacetan lumayan panjang dari selatan ini, dari arah selatan menuju ke utara, sehingga dari tengah menuju ke selatan ini ekornya sampai ke bawah ya, sampai sebelum naik flyover. Jadi ke selatannya itu macetnya ke selatannya itu ya. Karena posisinya mobil yang macet itu dari arahnya dari selatan menuju ke utara. Demikian. Terima kasih, mohon maaf tadi tidak sempat video karena saya dalam perjalanan, takut mengganggu yang belakang.
0: Oke.
3: Begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi untuk informasinya. Ada Pak Rizky Fadilah juga menginformasikan ini, Pak Jisroso ke utara merambat didominasi truk tebu. Oh, jadi truk-truk besar ya di sekitaran sana. Terima kasih Pak Rizky. Lalu ada Pak Sandi menginformasikan kawan lewat video ya. Sandi, Pak Sandi ini menginformasikan cukup panjang kawan. Mau diteruskan ke pihak terkait, kira-kira kapan ya pasar sayur atau pasar kaget di jembatan Jalan Raya Kedung Rujo, Kedung Boto, Kecamatan Pakis diberi solusi? Karena setiap siang mulai dari jam 11 sampai sore sekitar jam 4 cukup membuat kemacetan dua arah dari Madiopuro ke Tumpang maupun sebaliknya. Bahkan pedagangnya malah duduk-duduk santai di jembatan yang cukup membahayakan. Penyempitan harusnya steril, di situ penyempitan dan tikungan loh. Belum lagi motor lengkap dengan sayuran diparkir melintang makan badan jalan. Ini pedagangnya juga nyebrang jalan seenaknya. Ini tadi papasan dengan truk tangki, jadi jelas kelihatan makan badan, katanya pasar ini. Mohon disampaikan ke pihak terkait demi kenyamanan pengguna jalan dan keselamatan bersama. Terima kasih Pak Sandi. Ini ada videonya ya, kita coba lihat. Nah ini kawan, oh ini ya yang berjajar-jajar ini ya. Nah ini kawan berjajar-jajar kawan, orang yang mungkin apa namanya, melijo ya, melijo. Nah lalu ini ada orang yang duduk-duduk di jembatan. Oke. Terima kasih Pak Sandi untuk informasinya. Dan nanti kita coba teruskan ya ke pihak terkait. Dan Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan di 0811 3600 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah nggak sih Anda ngerasa lelah bukan hanya karena pekerjaan, tapi karena menghadapi seseorang yang sikapnya selalu berubah-ubah? Hari ini terlihat serius, besok tiba-tiba bisa menghilang. Hari ini setuju, besok bisa berubah pikiran. Dan akhirnya energi kita habis untuk menebak-nebak apa sih yang mereka inginkan. Sedang ramai diperbincangkan soal cowok bingung, yaitu seseorang yang menunjukkan ketertarikan, tapi tidak pernah benar-benar jelas dengan tujuan dan komitmennya. Namun sebenarnya, fenomena ini tidak hanya terjadi dalam hubungan asmara, kawan. Kita juga bisa menemukannya dalam pertemanan, lingkungan kerja, bahkan urusan bisnis. Salah satu ciri yang paling sering muncul adalah

Komunikasi yang tidak konsisten, kadang sangat antusias, kadang menghilang tanpa alasan. Ada juga yang sering memberi harapan tapi selalu menghindari keputusan, atau terus mengatakan, nanti kita lihat dulu ya, tanpa pernah memberikan kepastian. Nah, life hack hari ini sederhana, jangan hanya mendengarkan kata-kata seseorang, tapi perhatikan pola perilakunya. Karena konsistensi biasanya jauh lebih jujur daripada janji. Saat menghadapi orang yang terus membuat kita bingung, berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sedang membangun hubungan yang sehat atau hanya menghabiskan energi untuk mengejar kepastian yang tidak pernah datang? Psikolog juga sering menyebut bahwa ketidakpastian dapat menguras energi mental lebih besar dibanding menerima kenyataan yang jelas. Karena otak manusia cenderung terus mencari jawaban ketika situasi terasa menggantung. Itulah sebabnya hubungan, kerjasama, atau pertemanan yang tidak jelas sering terasa lebih melelahkan daripada penolakan yang tegas. Jadi, salah satu cara menjaga kesehatan mental bukan hanya memilih orang yang baik, tetapi juga orang yang jelas. Karena kedewasaan seringkali bukan soal siapa yang paling menarik, melainkan siapa yang paling konsisten.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
7: On ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
8: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
6: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
9: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut. Mampir nanti kita alihkan ke utara.
10: Untuk saat ini simpang Savana sudah normal kembali.
6: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report hanya di City Guide FM.
11: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh, besok kan harus bangun pagi-pagi.
6: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
11: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
6: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City891 FM Guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kawan ada banyak informasi yang masuk ya dari kawan pendengar. Kalau misalkan kita lihat ini tadi ada Pak Arif menginformasikan, Arif Ubaidillah ya, mulai atas flyover Arjosari arah utara. Oh salah kawan ya, mulai TL Arsya Araya, maksudnya mulai TL Araya arah utara macet. Ini kawan videonya ya. Videonya berhenti ya ternyata. Wah sayang sekali videonya berhenti nih Pak Arif ya. Mulai TL Araya ke arah utara itu macet kawan, tapi videonya berhenti. Sepertinya ada gangguan gitu ya. Terima kasih Pak Arif untuk informasinya. Lalu ada Pak Anto menginformasikan mau naik flyover Arjosari menuju ke arah Karanglu sudah merambat di jam 15.33 tadi ya.
1: Ya, mau naik flyover Arjosari menuju ke arah Karanglu sudah merambat.
0: Oke. Okay.
1: Nah, ini apa namanya? Sumpil Gang 1 apa?
0: Sumpil Gang 1 ya.
1: Mau naik flyover Arjosari. Oh ya, Sumpil Gang 2. Gak tahu apa efek truk tadi atau gimana.
0: Tahu ini efek sudah ngalir. Mobil Pak Anto, efek mobil ini tadi ya, berhenti di atas tadi. Lalu ada Pak Asta, kabel provider Bromo, yang kabel provider di Jalan Bromo yang dikabarkan menggelantung, ini sudah putus katanya Pak Asta ini ya. Kita coba putar kawan. Oh ternyata mengirimkan pesan saja ya. Menggelantung ini terlihat sudah putus kawan kabelnya ya, dan kabel melintang di jalan dilindas kendaraan. Oke, terima kasih untuk informasinya. Dan kalau misalkan kita lihat ada Pak Anto lagi menginformasikan, Pak Anto ini menginformasikan di mana ya? Oh tambahan tadi ya. Kita coba lihat ya.
1: Ternyata imbas dari truk yang dari tadi mogok.
0: Oh masih sama ternyata imbasnya ya. Belum ditangani nih kawan.
1: Nah ada bapak polisi.
0: Oh ini sudah ada polisi ya. Sudah ada bapak polisi juga kawan.
1: Ini bikin macet ternyata. Sudah ada bapak polisi.
0: Oke.
1: Setelah truk mengarah ke utara atau Karanglu.
0: Wah, ditambah di ini kawan ya. Di perumahan tersebut ada putar baliknya, jadi otomatis padat kawan. Sudah putar balik, di situ ada truk. Wah, makin macet gitu ya. Ada Pak Arif menginformasikan kalau misalkan ini kawan ya, kabel melintang di Jalan Bromo.
2: Terjadi kabel melintang di Jalan Bromo. Hati-hati pengendara motor, takutnya kecantol ini. Begitu, enggak tahu ini kabel apa, telepon apa kabel wifi internet. Kita enggak tahu juga. Jalan Bromo pas ketemuan dari Lafayette. Begitu informasinya.
0: Oke, terima kasih Pak Arif untuk informasinya. Dan Anda kawan bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan kita coba terhubung terlebih dahulu kawan dengan reporter City Guide FM Heri Prasetyo kawan. Nah Heri ini akan membawakan kabar mengenai Polresta Malang Kota bongkar jaringan narkoba lintas daerah, sita 290 ribu pil LL, 2 kilo sabu, dan 500 butir ekstasi.
3: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Silahkan Eri.
4: Kawan, Satres Narkoba Polresta Malang Kota membongkar jaringan peredaran obat keras dan narkotika yang diduga beroperasi lintas daerah. dalam pengungkapan 3 kasus sepanjang 26 hingga 29 Juni 2026, polisi menangkap 3 tersangka dan menyita barang bukti berupa 290 ribu butir pil double L, 2 kg sabu, serta 500 butir ekstasi. Kapolresta Malangkota Kombes Pol Putu Kolis Ariana bilang, pengungkapan tersebut merupakan hasil intensifikasi penyelidikan yang dilakukan selama momentum libur panjang ketika mobilitas masyarakat di Kota Malang meningkat.
5: Ada 3 kasus yang cukup menonjol dengan barang bukti yang cukup besar dapat diungkap oleh rekan-rekan Satres Narkoba Polresta Malangkota di tanggal 26 Juni 2 kasus dan tanggal 29 Juni 2 kasus. Ini jelang Hari Bayangkara kemarin ada kurang lebih 490 ribu butir pil double L. Kemudian ada 500 butir ekstasi. Ini narkotika golongan 1 dan yang paling menonjol adalah 2 kilogram lebih narkotika jenis sabu. Tentunya apabila ini disalahgunakan akan banyak korban penyalahgunaan maupun pihak-pihak yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Dari 3 tersangka yang tadi kami tunjukkan kepada rekan-rekan media, masih ada 2 lagi tersangka yang masih kami buru. Ini merupakan bagian dari upaya pengembangan karena tentunya kejahatan-kejahatan dengan barang bukti sebanyak ini, kami yakini ada sindikat peredaran gelap yang bekerja. Dari hasil pendalaman terhadap 3 tersangka, yaitu tersangka AW yang kami tangkap di Gedong Kandang, kemudian tersangka MF yang kami tangkap di Pakis, dan tersangka ANH yang kami tangkap di Sukun, patut diduga sindikat ini bekerja lintas daerah, lintas kabupaten kota, tidak hanya bergerak di Kota Malang saja. Sampai saat ini pengembangan masih berlangsung.
4: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mereka terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara hingga pidana seumur hidup sesuai dengan peran dan jenis tindak pidana yang disangkakan. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
3: Saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
6: Jalan-jalan plus.
7: Kawan, di tengah kehidupan masyarakat Jawa, khususnya di wilayah Malang dan Kota Batu, terdapat

dilakukan menjadi kembul dungo yang dapat dimaknai sebagai kegiatan doa bersama dalam satu kebersamaan. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini diawali dengan beberapa rangkaian kegiatan adat. Salah satunya adalah ngarak tumpeng, yaitu prosesi mengarak tumpeng sebagai simbol rasa syukur yang dibawa berkeliling. Setelah itu kawan, kegiatan ini dilanjutkan dengan ujub-ujub atau doa dalam tradisi Jawa yang dipanjatkan secara bersama-sama. Suasana kemudian semakin lengkap dengan adanya lantunan tembang mocopat, pertunjukan seni tradisional, hingga prosesi pembagian dan makan tumpeng bersama. Lalu bagian akhir dari tradisi ini adalah momen kembul tumpeng, yaitu makan bersama-sama secara lesehan. Pada tahap ini, seluruh peserta duduk sejajar tanpa perbedaan, menikmati hidangan yang sama sebagai simbol kesetaraan, persaudaraan, dan kebersamaan. Tradisi kembul dungo sendiri biasanya dikenal di kawasan bersejarah seperti Candi Songgoriti atau juga yang dikenal sebagai Candi Supo. Lokasi ini dipilih karena memiliki nilai budaya dan sejarah yang kuat bagi masyarakat Kota Batu. Candi Songgoriti sendiri kawan, tidak hanya memiliki lokasi ritual budaya, tetapi juga sering digunakan sebagai kegiatan kesenian, hingga upacara jamasan benda pusaka pada bulan Suro, yaitu ritual pembersihan benda-benda seperti keris dan juga tombak. Dalam beberapa penyelenggaraan, kembul dungo juga turut diramaikan oleh penampilan seniman lokal maupun mancanegara, yang menjadikannya bukan hanya tradisi, tapi juga ruang pertemuan budaya. Dengan seluruh rangkaian tersebut, kembul dungo tidak hanya menjadi sebuah ritual adat, tetapi juga mencerminkan nilai budaya Jawa yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan Yang Maha Esa.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
3: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 4 sore. Kawan, Satpol PP ajak warga ikut tegur PKL di trotoar Kayu Tangan Heritage menanggapi keluhan dari masyarakat terkait banyaknya PKL yang menggunakan trotoar kawasan Kayu Tangan Heritage sebagai tempat berjualan di malam hari. Kepala Satpol PP Kota Malang Heru Mulyono mengajak masyarakat berperan aktif menjaga ketertiban kawasan dengan menegur, karena tentunya menjaga ketertiban bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi kepedulian masyarakat. Satpol PP juga membuka peluang memperkuat pengawasan di lapangan jika masih belum tertib, dengan mendirikan posko pengawasan seperti yang diterapkan di kawasan Jalan Veteran. Kawan, Pemprov Jatim menargetkan Bandara Doho jadi embarkasi haji 2027. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyampaikan pihaknya menargetkan Bandara Doho Kediri bisa beroperasi mulai tahun 2027. Ia menambahkan, bandara tersebut dapat memangkas waktu tempuh calon jemaah menuju embarkasi sehingga proses keberangkatan jemaah lebih cepat dan efisien. Lebih lanjut, pihaknya juga terus berupaya menyelesaikan proses pembangunan agar tidak hanya untuk jemaah haji, namun juga penerbangan komersial. Kawan, Kemenpora dorong MotoGP untuk memperkuat pariwisata olahraga di Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan dirinya kini mendorong sport tourism bersama Ikatan Motor Indonesia untuk penyelenggaraan ajang otomotif dunia seperti MotoGP di Indonesia. Ia menyebut langkah tersebut dilakukan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional serta mendukung wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia. Lebih lanjut, ia berharap kepada seluruh elemen termasuk masyarakat untuk mendukung pariwisata Indonesia menuju internasional yang dikenal dunia. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.

0: 3891FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat, ini tadi ada Pak Sandi kawan menginformasikan di segmen sebelumnya kawan ya, belum terbaca. Jadi Pak Sandi ini kalau misalkan kita lihat tadi meneruskan di Kecamatan Pakis kawan, di Pasar Kaget atau Pasar Sayur, Jembatan Jalan Raya Kedungrejo. Nah itu banyak sekali motor-motor melijo atau mungkin motor-motor yang memang dibuat jualan sayur itu kawan, terparkir di sisi kiri dan kanan jalan yang membuat kepadatan lalu lintas kawan. Dan tadi videonya itu ternyata terpotong kawan ya, ini ada lanjutan videonya. Nah setelah lurus sudah mulai padat, lalu mendekati jembatan itu kawan ya, nah itu tidak bisa berjalan karena papasan sama truk tangki. Ini videonya kami tampilkan ya. Nah ini kita lihat ya, melijonya itu kanan kiri semuanya kawan ya, atau yang tukang sayurnya itu kendaraannya itu kanan kiri semuanya, memakan badan jalan seperti itu. Nah ini sampai di jembatan pun dibuat parkir kawan ya. Terima kasih informasinya Pak Sandi. Lalu kalau misalkan kita lihat ada Pak Tato menginformasikan lewat video info kemacetan di simpang Araya atau SPBU arah utara. Terima kasih, sudah 5-10 menit merambat katanya. Ini kawan, luar biasa sekali berarti ya, padat ini kawan. Dan video Pak Tato ini cenderung berhenti malah ya, berhenti gitu. Terima kasih Pak Tato untuk informasinya. Lalu kalau misalkan kita lihat ada Pak Markus menginformasikan lewat voice note.
1: Selamat sore, ini betul sekali. Saya keluar dari rumah, keluar dari Araya itu saya melihat kemacetan yang saya lihat tuh cenderung tidak bergerak ya.
0: Okay.
1: Ya SP Sudarmo yang mengarah ke utara atau mengarah ke Singosari ya.
0: Okay.
1: Itu ekor kemacetannya sudah setelah Araya ya, setelah Plaza Araya. Mungkin bisa jadi sekarang lebih panjang lagi. Hmm. Saya nggak tahu kenapa ini. Terima kasih, selamat sore.
0: Oke, terima kasih Pak Markus untuk informasinya. Dan tadi itu ternyata yang terbakar di Kasin kawannya, kita dapat tambahan informasi dari Pak Damkar Kota Malang maksud saya, dari para Damkar Kota Malang ini menginformasikan kalau misalkan rumah yang terbakar di Kasin itu yang terbakar di Kasin itu merupakan rumah kawannya, bukan ruko-ruko yang di depan katanya. Dan ada informasi lain ini mengenai titik-titik lain ya, Gatot Subroto sepertinya ini ada dari Pak Hasan Bisri Gabrot kawan katanya, Gabrot ya, Gatot Subroto sangat padat arah ke utara. Oke, terima kasih. Hindari saja ya di Gatot Subroto untuk kali ini. Terima kasih Pak Hasan untuk fotonya. Lalu Bu Mulyani menambahkan juga, selamat sore, ini saya mau melaporkan orang bakar batang padi yang kering di belakang rumah saya. Hampir setiap sore selalu begini kondisinya. Lokasi di Desa Sentoro, Kelurahan Ampel Dento, Pakis. Petani yang bakar batang padi kering ini tidak ada di tempat. Begitu bakar langsung pergi semua, dan perangkat desa memberikan saja, katanya nggak ada pilihan kecuali dibakar, dan itu sudah dilakukan sejak dulu. Kira-kira sisa batang padi itu memang tidak bisa dimanfaatkan ya. Terima kasih. Nah, kalau misalkan kita lihat memang batang padi itu biasanya dibakar seperti itu, Bu Mulyani. Kita coba lihat videonya sih ya. Oh seperti ini ya, betul. Saya juga lihat di beberapa titik, tidak hanya di Malang, itu dibakar seperti ini kawan. Nah mungkin untuk Anda yang mengetahui hal seperti ini, boleh tambahkan ya, apakah memang tidak bisa dijadikan hal lain gitu. Setelah padi dipanen kan itu pasti dibakar kawan, biasanya seperti itu. Nah apakah tidak bisa dibuat hal yang lain? Ini video dari Bu Mulyani, ada beberapa ladang yang sudah dibakar kawan ya. Terima kasih Bu Mulyani, nanti kita coba tanyakan ya. Dan kalau misalkan kita lihat ada Pak Lazuardi menginformasikan flyover Arjosari yang bawa macet mulai rel kereta api hingga lampu merah. Selain memang volume tinggi, tapi ada angkot ngetem persis di bawah lampu merah. Ironis sih, ini kan cuma jarak 100 meter dari kantor di sub, tapi nggak mungkin nggak tahu katanya. Ini videonya kawan ya. Padat sekali ini. Luar biasa padat ya. Nah ini kawan. Nah ini sudah hijau tapi tidak bergerak sama sekali ya. Sudah hijau yang dari arah Raden Intan itu masih terus-terusan bisnya. Terima kasih informasinya Pak Lazuardi. Dan tadi sudah kami teruskan ke Pak Kadisub ya, Kota Malang, Pak Wijaya, untuk mengenai informasi dari Pak Lazuardi ini, dan masih belum ada tanggapan atau mungkin balasan. Lalu ada Pak Erianto menginformasikan, bis berhenti di depan mana ini Pak? Oh, di Terminal Arjosari ya ternyata. Ngetem lagi nih ya.
2: Kabar apa wes itu mbok pemeka aja di Jopo kabe wes. Jawabannya seru soalnya. Nanti saya tidak lanjuti ya. Wes jadi Jopo wes.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Erianto ya. Dan mungkin untuk Anda kawan bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat untuk di sore hari ini ya, masih ada beberapa informasi yang masuk ini dari Pak Anang Susanto ya. Kalau misalkan kita lihat, Pak Anto ini menginformasikan di newsroom kawan, truk masih ada di jembatan Arjosari, sudah didatangi petugas tapi masih gak mau minggir. Truk putih pas di pojokan jembatan, jadi macet perempatan Karanglu padat merayap sekarang. Dan ini tadi informasinya, ada dokumentasi atau tidak Pak Anto, mungkin bisa tambahkan ya. Kalau misalkan ada informasi mengenai hal itu bisa tambahkan ke WhatsApp kami. Lalu ada Pak Dani menginformasikan Embong Berantas padat katanya. Oke, terima kasih Pak Dani untuk hal tersebut. Kalau misalkan kita lihat ada voice note ternyata yang dikirimkan oleh Pak Dani ya.
1: Embong Berantas powadet. Ada satu polisi yang mengatur di Simpang 3 itu tadi.
0: Oke, terima kasih Pak Dani. Lalu ada Pak Fayakun menginformasikan juga lewat voice note.
2: Batang padi yang dibakar itu bisa mempersubur lahan persawahan itu. Dan abunya itu kalau mau bisa buat sampo itu, abunya itu. Itu resep kuno itu.
0: Resep kuno ya, ya dari, karena itu sudah menjadi arang kawan ya, charcoal gitu. Jadi otomatis bisa dibuat untuk sampoan orang zaman dulu katanya Pak Fayakun. Terima kasih Pak Fayakun untuk informasinya. Lalu ada Pak Hanafi menginformasikan melalui video. Di mana ini Pak Hanafi?
3: Izin melaporkan, ini ada truk bermuatan batu ini. Ini tidak bisa naik yang mau ke arah Dieng atas ini. Arah Kali Sawengo sudah dari tadi ini.
0: Oh, di sini kawan ya.
3: Infonya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Hanafi. Hati-hati kawan, di sana ada truk mogok itu ya. Anda mungkin bisa tambahkan juga bagaimana pantauan lalu lintas lainnya di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan untuk nanti kawan, kita akan coba terhubung dengan reporter Sedigat FM, Heri Prasetyo ya, yang akan membawakan kabar dari Kota Malang mengenai RTLH. Jadi nanti kita akan hubungkan di segmen selanjutnya. Anda sekarang bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811-3600-911 atau sosial media kami di @city911fm.
4: Foto, informasi seputar jantung.
5: Ya, selamat sore kawan, kita update terlebih dahulu ya untuk informasi arus lalu lintas di ruas jalan tol juga masih terpantau ramai dua arah ya di beberapa gate tol seperti Singosari, Lawang, Malang, Mediopuro hingga Pakis. Untuk volume kendaraannya juga masih terlihat lancar. Meski begitu, untuk kondisinya exit maupun entry tol ini juga masih ramai lancar kawan ya. Kita bergeser ke area tol Pandaan, untuk arus lalu lintasnya juga masih terpantau cukup ramai lancar juga. Sementara itu kita menuju ke arah Kejapanan dan ke arah Keporong ini ya, untuk arus lintasnya juga masih terlihat sangat lancar. Dan untuk sekitaran Porong hingga ke Waru kawan ya, ini juga masih kondisinya relatif aman, ramai lancar. Bagi Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol, bisa ikut berbagi update kondisi lalu lintas maupun cuaca di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
4: Info Talk, informasi seputar jalan-jalan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
4: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
5: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
6: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
7: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
6: Terus?
7: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
8: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
6: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
7: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
8: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
9: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
9: kenapa?
3: Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
9: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldan Mic. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
8: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
10: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
9: Oke, sama-sama. Pol dan Mik, pol.
8: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi kawan masih banyak ya informasi-informasi mengenai adanya lalu lintas yang cukup padat di beberapa titik. Lalu kalau misalkan kita lihat terakhir ada Pak Gagu ya menambahkan kalau misalkan di setelah flyover seberang patung Kendedes itu masih ada truk mogok di Harjosari katanya. Nah ini kawan, yang warna putih tadi ya sudah ditangani oleh kepolisian, tapi ternyata ini polisinya sudah balik, sepertinya memang ada hambatan gitu kawan, ada masalah maksudnya dengan truknya. Terima kasih informasinya Pak Gagu ya. Lalu kalau misalkan kita lihat ada Pak Erianto menambahkan ini kawan. Di mana Pak ini? Ada apa ini? Bis bis apa ini? Kenapa ini bisnya? Kita coba lihat ya.
1: Bis tentrem.
0: Bis tentrem, oke.
1: Nah ini lawan arah.
0: Di mana ini Pak?
2: Ini lawan arah ini.
1: Lawan arah.
3: Mesin lewat sana ya Mas ya?
1: Iya.
0: Oh iya, bis tentrem lawan arah kawan ya.
1: Ayo Bumeka, wis merawat bismu dulu dong. Harapan, Alisari.
0: Oke. Semakin banyak ini kawannya.
1: Makas, Bagong, ayo petugasmu nanti ini. Cangkro ayo petugasnya ya.
0: Ya, nanti kita coba teruskan ke Bumeka ya. Terima kasih Pak Erianto untuk informasinya. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, tadi kan kita sebelumnya ingin terhubung dengan reporter Heri Prasetyo, reporter Sidikat FM Heri Prasetyo, yang akan membawakan kabar 850 rumah di Kota Malang masih tak layak huni. APBD 2026 baru mampu biayai perbaikan 50 unit saja.
4: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Oke, silakan Eri.
5: Kawan, sebanyak 850 rumah di Kota Malang masih masuk kategori rumah tidak layak huni atau RTLH. Namun keterbatasan anggaran membuat pemerintah Kota Malang pada 2026 baru mampu mengalokasikan bantuan perbaikan untuk 50 rumah melalui APBD. Kepala DPUPR PKP Kota Malang, Erdandung Juharyanto bilang, program rehabilitasi RTLH yang dibiayai APBD tahun ini bernilai 1 miliar rupiah. Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar 20 juta rupiah.
6: Kalau secara keseluruhan yang butuh penanganan RTLH ada sekitar 850 rumah. Cuma pelaksanaannya kan disesuaikan dari apa dengan anggaran ya. Kalau yang bersumber dari APBD itu sementara ini tahun 2026 ini untuk 50 rumah masing-masing senilai 20 juta, jadi totalnya 1 miliar. Ya, kemudian juga kalau dari pemerintah pusat itu ada bantuan BSPS ya. Itu sekitar 170-an lah ini nanti. Jadi pelaksanaannya masing-masing. Jadi BSPS nanti akan dilaksanakan oleh Balai Perumahan dan Permukiman Surabaya itu sebagai panjangan tangan dari pemerintah pusat ya. Sementara kalau untuk RTLH nanti yang menangani dari DPUPR DKP. Ini kemarin kita sudah lakukan pembukaan rekening.
5: Dandung memastikan kawan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah tidak berdampak pada alokasi dana program RTLH di Kota Malang. Besaran anggaran tahun ini tetap sama dengan tahun sebelumnya. Menurut dia, program RTLH menjadi salah satu layanan dasar pemerintah yang masuk standar pelayanan minimal sekaligus mendukung target nasional pembangunan 3 juta rumah sehingga anggarannya tetap dipertahankan. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
4: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Di setiap sudut kota, selalu ada fasilitas yang dibangun untuk kepentingan bersama. Tempat duduk, halte, taman, hingga ajungan air siap minum. Semua disediakan agar masyarakat bisa merasakan kenyamanan tanpa harus membayar. Namun sayangnya, tidak semua orang memilih untuk menjaganya. Dalam beberapa hari terakhir, ajungan air siap minum di kawasan Kayu Tangan Heritage kembali menjadi sasaran aksi vandalisme. Papan informasi dicoret, hingga keran air minum turut terkena cat. Ini bukan kejadian pertama. Sebelumnya, fasilitas lainnya di kawasan Kayu Tangan juga mengalami perusakan. Wali Kota Malang Wayu Hidayat menyayangkan aksi tersebut, karena fasilitas yang dirusak merupakan sarana yang dibangun untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses air minum gratis.
1: Ya itu ya kita sesali ya, kan betulnya kita buktikan mereka, dan mereka akhirnya ada pemilihan umum yang dirusak ya, jangan aja masyarakat sendiri yang rugi terkait dengan tersebut, sebenarnya kan juga untuk masyarakat negara itu air minum yang sudah dibuat untuk memberikan untuk mereka yang harus dan tidak harus membeli gratis, nanti dirusak yang ini sama sekali
2: ya, nanti sanksinya kita berikan kepada yang berhak saja, tapi secara ini saya sampaikan, ini bukan mereka ya, jadi ada orang yang memerlukan akhirnya merasa jadi terkendala akhirnya biasa dapat minum dari sana, akhirnya dengan vandalisme ini ya, jadi orang jadi kesulitan mendapatkan air minum.
0: Menyusul kejadian itu, Perumda Air Minum Tugu Tirta langsung membersihkan fasilitas yang terdampak, sekaligus melaporkan aksi vandalisme ke Polresta Malang Kota dengan menyertakan rekaman CCTV. Direktur Utama Perumda Tugu Tirta Priyo Sudibyo menyebut kerugian materi memang tidak besar, namun fasilitas publik yang selama ini dimanfaatkan masyarakat menjadi tidak nyaman digunakan.
3: Sabtu dini hari, itu ketahuan ketika tim kan kita siap 3 hari sekali itu memeriksa anjungan-anjungan, bagaimana kualitas airnya dan lain sebagainya. Nah, tiba-tiba ketika pagi ke situ, itu hari Minggu, itu kaget. Nah, saya dilaporin fotonya, terus Senin pagi saya langsung ke sana, Mas. Setelah apel di Balai Kota, saya langsung ke sana meninjau. Dan ini kejadian ini, jadi yang kedua. Yang pertama yang di sebelah Gang 4. Jadi ketika saya ketika Senin, saya dokumentasi, saya video, terus buat laporan ke Polres. Saat itu juga langsung dibetulin dan sudah kembali normal dan sudah kembali baik. Coretan ini kan tidak hanya di anjungan siar minum ya. Ada di halte, ada yang di tembok-tembok yang tidak ditempati, ada di apa, seng-seng itu. Dan itu tulisannya jelas, ini mungkin kelompok ya, saya nggak tahu. Tapi yang pasti yang bisa dibaca itu ABM. Berdua orang, yang terlihat di situ 2 orang, dan pakai motor. Dan situ agak burem, ada plat nomor motor yang di situ. Mudah-mudahan aparat dari Polres dan Polda bisa mengidentifikasi plat nomor di motor tersebut.
0: Merawat fasilitas publik bukan hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kita semua. Fasilitas umum dibangun dengan anggaran pemerintah, tapi umur panjangnya ditentukan oleh perilaku masyarakat.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah nanti sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
3: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di universitas terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
4: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
5: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak burem ya?
6: Bukan HP-nya Pak yang burem, matanya kali yang perlu diperiksa.
5: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
6: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
5: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
6: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
5: Kalau ternyata katarak?
6: Tenang. Di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vaku emulsifikasi.
5: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
6: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram @kendedeseyecenter_. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
7: Ada kabar gembira.
8: Apa sih? Heboh banget.
7: Ma, sekarang kita bisa kredit rumah di Skyland lewat BCA loh.
8: Yang bener.
7: Benar, dengan program 3 juta rumah yang dikampanyekan pemerintah pusat PT Gria Mapan Alami dan PT Gria Nusa Berbakti yang menaungi Skyland Property Nusantara bekerjasama dengan BCA di program KPR Sejahtera. Ini program baru dari BCA di Malang Raya dan hanya Skyland Property Group yang bisa bekerjasama dengan BCA untuk KPRS. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas dan nikmati diskon up to 50 juta dan DP 0% sekarang juga hanya di Skyland Property Nusantara. Kunjungi Instagram kami @skylandnusantara atau hubungi 0821 45 200 700. Skyland, life starts with you.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guideline 101 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi ada informasi ya dari Pak Juniwan menginformasikan kalau di jam 16.45 kawan ya, kita coba lihat.
1: Masih Raya Sulfat, masih lancar.
0: Oke.
1: Masih bersahabat. Sudah 14.45.
0: Tidak ada kendala ya. Lalu cuaca pun juga terlihat cerah kawan di sekitaran Sulfat. Terima kasih Pak Juniwan untuk informasinya. Dan untuk Anda kawan bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Atau Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan cuaca di sekitaran Anda di @cityguide911FM. Traffic Report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation. Lanjut lagi kawan, kita akan saya ada informasi untuk Anda, maksud saya ya, kalau misalkan ada kepadatan gitu mungkin Anda bakal emosi ya. Dan kalau misalkan Anda memang terjebak kepadatan, boleh tambahkan saja di titik-titik mana. Selain itu juga kalau misalkan kita lihat, selain emosi karena terjebak kepadatan, ada juga emosi karena internet lemot kawan. Dan kalau misalkan Anda punya internet lemot, saatnya pindah ke Kapten Aratel kawan. Nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade. Dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0822-1202-2222. Duanya 4 kali kawan ya. Atau kunjungi website www.kaptenaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Tahukah Anda ada satu desa di Kota Batu yang hampir setiap rumahnya dipenuhi tanaman hias? Bahkan tradisi bertanam bunganya sudah berlangsung sejak zaman Belanda. Kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus kali ini akan mengajak Anda mengunjungi Desa Sidomulyo di Kecamatan Bumiaji yang dikenal sebagai salah satu sentra bunga terbesar di Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Sidomulyo hanya sekitar 10 menit melalui jalan berantas, arahkan kendaraan Anda menuju Bumiaji. Begitu memasuki kawasan desa, Anda akan disambut deretan kios tanaman hias, tanaman-tanaman cantik hingga pekarangan rumah warga yang dipenuhi bunga beraneka warna. Mayoritas masyarakat di desa ini memang berprofesi sebagai petani tanaman hias. Keahlian ini diwariskan turun-temurun dan kini menjadi sumber penghasilan utama warganya. Salah satu tempat yang wajib Anda kunjungi adalah Pasar Bunga Sekar Mulyo. Di sini, wisatawan bisa membeli tanaman langsung dari para petani, sekaligus belajar tentang pembibitan, perawatan, hingga memilih tanaman hias yang cocok untuk ditanam di rumah. Menariknya lagi, para petani di Sidomulyo juga mengikuti perkembangan zaman. Banyak anak muda yang tetap meneruskan usaha keluarga. Namun memasarkan tanaman hias melalui media sosial, marketplace, hingga siaran langsung di TikTok. Tidak hanya itu, kreativitas warga juga terlihat dari berbagai instalasi tanaman dan dekorasi bunga yang kerap menghiasi berbagai acara di Kota Batu, termasuk festival bunga yang menjadi ikon daerah ini. Kedepan Desa Sidomulyo juga menyiapkan konsep village tour atau desa wisata yang akan menghubungkan Pasar Bunga Sekar Mulyo dengan kebun petik mawar dan homestay milik warga. Jadi wisatawan tidak hanya berbelanja bunga, tapi juga bisa merasakan suasana pedesaan yang asri dan lebih dekat dengan kehidupan para petani. Jadi kawan, kalau Anda ingin membawa pulang lebih dari sekedar oleh-oleh, nah Desa Sidomulyo menawarkan pengalaman melihat bagaimana bunga tumbuh, dirawat hingga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kota Batu. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
0: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
4: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
1: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat

2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang. Liburan sekolah sudah tiba. Saatnya ajak keluarga menikmati petualangan seru di Jawa Timur Pagrup. Mulai dari bertemu dinosaurus raksasa di Dino Park, seru-seruan di wahana interaktif Pantai Plaza, menjelajahi dunia fantasi di The Legend Stars Park, hingga berburu kuliner autentik Thailand di Santai Street Food yang hadir 26 Juni hingga 5 Juli 2026. Masih belum cukup? Saksikan kemeriahan Parti Libur Karavan 2026 di Batu Night Spektakuler. Nikmati indahnya Spekta Flora Festival 2026 di Batu Love Garden dan ajak si kecil mengenal satwa lebih dekat lewat Funimal Fest di Pakuwon Mall Surabaya yang berlangsung 26 Juni hingga 5 Juli 2026. Semuanya menghadirkan liburan yang bukan hanya seru tapi juga edukatif, penuh kreativitas dan pastinya berkesan untuk seluruh keluarga. Jadi tunggu apa lagi? Yuk rencanakan liburanmu sekarang juga. Info tiket, promo dan event terbaru hubungi jtp.id atau follow Instagram dan TikTok @JawaTimurPark. Jawa Timur Park Group, satu liburan beragam petualangan.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Selamat sore kawan, saya Duru Fitriani di 911 Hot News, jam 5 sore. Kawan, Pemkot Malang targetkan bulan ini 9 jabatan yang kosong akan terisi. Sebagai respon atas kritik dari DPRD Kota Malang yang menyoroti lambannya pengisian jabatan strategis sehingga mengakibatkan banyak pejabat harus merangkap tugas, Pemkot Malang memasang target pada Juli 2026 mengakhiri 9 jabatan strategis yang selama ini hanya diisi pelaksana tugas atau PLT seperti Kepala BKPSDM,

0: kemudian Kepala DLH, Kepala Bapenda, dan lainnya. Wakil Wali Kota Malang Ali Mutahirin menjelaskan pengisian jabatan ini dengan skema manajemen talenta, mekanisme baru yang dinilai lebih cepat dibandingkan seleksi terbuka. Kawan Gunung Semeru erupsi 7 kali dalam 4 jam. Petugas pos pengamatan Gunung Semeru Liswanto menyampaikan Gunung Semeru mengalami 7 kali erupsi selama 4 jam dengan ketinggian letusan berkisar 400 sampai 300 meter di atas puncak. Dia menyebut erupsi terjadi pada pukul 7 sampai 11 siang hari ini. Lebih lanjut pihaknya menghimbau ke masyarakat untuk mewaspadai potensi awan panas dan tidak beraktivitas dalam jarak 17 km dari puncak aliran lahar. Informasi lain, kawan fenomena heatwave di Eropa telan ribuan korban jiwa. Dirjen WHO Tedros Adhanom menyampaikan fenomena udara panas di Eropa telah menelan korban jiwa dengan lebih dari 1.300 orang meninggal dunia. Dia menyebut suhu udara berkisar 40-50 derajat Celcius disebabkan karena udara yang turun terkompresi dan memanas sehingga menyebabkan suhu naik drastis. Lebih lanjut, kawan pihaknya mengimbau pada masyarakat untuk tetap waspada dan meminta menjaga kesehatan diri di tengah fenomena pemanasan global. Demikian Line on Hot News jam 5 sore. Saya Nurul Fitriani, selamat sore.
1: Line 11 Hot News.

0: 39 on FM, guiding for your life. Kawan, di sore hari ini saya Nur Fitriani bersama Anda masih di City Report ya, untuk di jam 5 sore. Dan ini tadi juga masih ada beberapa informasi laporan dari pendengar Sedikit FM ya. Setelah tadi sempat ada beberapa catatan soal kendaraan-kendaraan yang juga trouble, kemudian mengakibatkan kondisi traffic yang masih padat. Ini tadi juga informasi dari pendengar Sedikit FM, selain untuk kondisi traffic yang padat ya, pastinya kalau lalu lintas sudah mulai turun volume kendaraan, apalagi masuk jam 5 ini biasanya sudah mulai landai ya. Nah, ini nanti juga boleh terus untuk Anda sampaikan update-nya yang sebelumnya dilaporkan padat, apakah sudah mulai mengalami penurunan volume kendaraan. Anda boleh share langsung di 0813-600-911. Informasi dulu tadi dari Pak Juni. Pak Juni mengabarkan untuk pantauan trafik ini juga sudah mulai lancar saja ya, sekitaran Raya Sulfat. Ini masih aman lancar, tidak ada kendala, cuaca masih cerah. Saya tampilkan ada video dari Pak Juni.
1: Informasi Raya Sulfat masih lancar, masih bersahabat. Sudah pukul 14.45. Demikian.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya. Dan untuk yang lainnya lagi, saya ingatkan buat Anda kawan yang mau menambahkan informasi, bisa langsung Anda hubungi di 0813-600-911.

0: City Gate 9 on an FM, guidance for your life. Kawan, untuk di sore hari ini ya, tadi setelah informasi dari Pak Juni, pantauan ya di area Sulfat ini masih lancar, cuaca juga cerah. Tadi ada informasi juga, justru ini kontras ya dengan informasi dari Pak Juni. Yang di daerah Panji Suroso kabarnya masih padat ya, dua arah. Tadi dari Pak Arif, informasi yang kita terima, saya play dulu untuk infonya. Kabarnya daerah Panji Suroso menuju ke LA Sucipto ini masih panjang antriannya dua arah padat.
1: Dari arah Panji Suroso menuju ke TL LA Sucipto padat koyo ngene. Padat dua arah.
0: Okay.
1: Mengarah ke selatan ya. Mengarah ke selatan. Sampai di pertigaan. Tadi di pertigaan ini apa itu? Arjosari ya, yang mau Ahmad Yani ke Panji Suroso. Wadet pol, mending lewat tol saja yang mau keluar kota.
0: Oke, terima kasih Pak ya untuk informasinya. Itu apakah karena masih ada kendaraan yang mogok ya di Riverside yang mengakibatkan untuk arah ke utara itu masih panjang antriannya? Informasi baru saja tadi dari Pak Arif, kawan yang saya play. Sambil coba saya cek dulu pantauannya yang mengarah ke utara apakah betul padat. Ini sampai sekarang ternyata masih sangat mengular ya. Jadi kalau Anda yang menuju ke utara dari dalam kota Malang, Anda lebih direkomendasikan untuk ambil jalur tol saja. Anda bisa ambil di area Pakis ya, ambil lewat dikit Pakis itu atau juga Madiopuro. Karena kalau yang di arteri, kalau boleh saya gambarkan Ahmad Yani ini antriannya sejak di flyover Arjosari itu sudah mulai ngantri ya. Jadi setelah naik dikit itu di area flyover, nanti langsung menemui antrian kendaraan sampai di area Riverside. Kemudian kalau untuk yang di Panji Suroso pun juga jadi terimbas kawan, ini Panji Suroso bahkan sudah sejak di TLA Sucipto ya, itu masuk ke area Panji Surosonya kawan, nah itu langsung padat. Sebelumnya Grand Mercure bahkan antriannya. Itu untuk yang mengarah ke area utara. Jadi sekali lagi untuk yang mau menuju ke Surabaya, sekitarnya daerah barangkali menuju ke utara Singosari, Lawang gitu, lebih direkomendasikan buat nanti ambil di jalur tol saja karena mengarah ke utara lalu lintas masih padat. Atau yang masih di tengah kota Malang, Anda bisa ambil alternatif juga ya. Ini kayaknya kalau di alternatif lewat di Atletik daerah Karangploso itu masih lancar yang menuju ke Karanglo. Antrian cukup normal hanya menjelang di simpang Karanglo dan juga di area rel kereta api Bentul. Itu ya untuk informasinya. Jadi sekali lagi yang mengarah ke utara better lewat alternatif ya. Kemudian nanti tembus Karangploso, lanjut ke arteri daerah Singosari. Kalau tidak begitu, ambil di jalur tol dulu. Karena yang di Ahmad Yani dan juga Panji Suroso masih padat. Tadi informasi terakhir juga sudah ada petugas ya di sana. Cuman bagaimana kawan, ini tadi penanganan kira-kira kurang berapa lama? Dan bahkan tadi kalau informasi yang kita terima sekitar jam 2 siang itu untuk kendaraan yang trouble ini sudah dilakukan perbaikan dengan penggantian ban. Apakah sampai sekarang masih belum selesai? Coba nanti kita tanyakan juga ya ke petugas. Atau barangkali yang melintas di sana sudah nihil untuk truk yang trouble, nanti boleh untuk Anda update lagi ya. Semoga bisa segera lancar ini untuk di jalur tersebut. Ada informasi juga kawan dari Damkar Kota Malang, ada laporan secara tertulis dari kejadian kebakaran tadi siang yang ada di daerah Ngagli RS Supriyadi. Nanti coba saya bacakan untuk Anda di segmen selanjutnya, karena baru saja ya informasi yang kita terima. Termasuk ada informasi daerah Unikama, tadi pendengar juga menginformasikan dari Pak Ahmad Zulkifli. Kabarnya Unikama masih ramai lancar saja untuk trafiknya, saya tampilkan juga untuk Anda. Ini dia informasi dari Pak Ahmad Zulkifli, video berupa video ya dengan durasi 9 detik saya tampilkan.
2: Jalan di Unikama masih ramai lancar. Ramai lancar Unikama.
0: Oke, cuaca pun juga masih cerah ini Pak ya. Meskipun sudah menjelang di waktu maghrib, di beberapa area juga masih cenderung cerah saja, termasuk di Trogomas. Dan yang lainnya lagi informasi dari Anda masih boleh untuk sampaikan. Ini informasinya Riverside aman ya ternyata dari Pak Arif Budi. Sudah nihil Pak ya untuk truknya. Dan tadi penyebab antrian kendaraan, informasinya masih efek volume kendaraan saja. Biasalah Jumat, itu tadi informasi dari Pak Arief Budi. Baik, terima kasih ya Pak Arief Budi untuk informasinya. Yang lainnya lagi, tidak hanya di WhatsApp, sosial media kami ada juga boleh manfaatkan untuk berbagi informasi langsung di @serikait911FM. Sambil kita update juga kawan untuk di sore hari ini bagaimana kondisi lalu lintas di jalan tol.
3: Info tol, informasi seputar jalan tol.
4: Ya, selamat sore kawan, bagi Anda yang sedang mau melintas ke area tol Pandaan Malang, ini juga terpantau lancar ya untuk arus lalu lintasnya. Lalu buat Anda yang mau mengarah ke tol Porong Gempol, ini untuk arus lalu lintasnya juga masih relatif aman saja kawan. Nah, untuk Anda yang mau menginformasikan lalu lintas seputar jalan tol dan juga cuacanya, bisa melalui WhatsApp kami di 0811 360 911.
3: Info tol, informasi

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
3: Saldo Anda tidak cukup.
2: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
4: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
2: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
4: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
2: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
4: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
5: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangan yang dihadapi.
6: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, untuk di jam 5 kali ini informasi juga ya, tadi yang sempat saya sampaikan, kita baru dapat informasi secara tertulis laporan dari kejadian kebakaran yang ada di wilayah Sukun, tadi tepatnya daerah Ngaglik ya, E. Supriyadi, sekitar jam 2 siang untuk informasi awal kita terima. Kemudian untuk lebih lengkapnya seperti apa, saya update untuk Anda dulu. Jadi sekitar jam 5 kurang ini tadi kita terima informasi untuk kejadian kebakaran siang hari tadi, itu tercatat pada jam 2 lewat 33 menit. Objek yang terbakar merupakan rumah, kawan. Kemudian untuk penyebabnya sendiri, informasi dari tetangga dan juga pemilik rumah, rumah dibakar oleh anak pemilik rumah dikarenakan ada perselisihan antara ibu dan pemilik rumah dan anaknya. Jadi sekali lagi, untuk rumah ini dibakar oleh anak pemilik rumah dikarenakan ada perselisihan antara ibu pemilik rumah dan anaknya. Jadi untuk lokasinya memang di daerah Ngaglik ya, daerah E. Supriyadi. Kemudian juga untuk di lokasi tadi dilakukan penanganan, kawan, oleh petugas dari Damkar Kota Malang dengan sejumlah 12 personel. Kemudian juga untuk respon time-nya, tadi kalau informasi yang kita terima, petugas damkar berangkat sekitar jam 2 lewat 35 menit ya. Jadi sekitar beberapa menit setelah dapat informasi awal, perjalanan butuh waktu 4 menit karena lokasinya kan cukup dekat, yaitu dengan lokasi damkar. Kemudian tadi setelah tiba di lokasi langsung dilakukan operasi ya untuk pemadaman. Kemudian juga selesai kira-kira dalam waktu 1 jam atau 60 menit. Dan tadi setelah 60 menit tersebut juga sambil menunggu pendinginan gitu ya. Karena setelah api dipadamkan memang perlu butuh waktu, kawan, untuk dilakukan pendinginan agar api ini tidak kembali menyala dari bara api yang ada. Jadi itu tadi, kawan, untuk informasinya, dan petugas sudah tiba di Mako selesai penanganan sekitar jam 2 lewat 46 menit. Dari kejadian tersebut, informasinya nihil adanya korban begitu ya. Dan untuk ini tadi dari kejadian tadi masih coba kita cek juga, kawan, apakah ada informasi soal kerugian. Sejauh ini informasi yang kita terima masih belum ada kabar gitu ya soal kerugian. Hanya saja kalau untuk area yang terdampak kira-kira luasnya sekitar 18 meter persegi. Itu, kawan, untuk informasinya. Oh, ini dia kerugian material sudah tertulis ya. Untuk angkanya sudah ditaksir sekitar 54 juta atas kejadian kebakaran siang hari tadi. Informasi kita terima dari Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang, Pak Pandu Rizky Darmawan. Untuk yang lainnya lagi, sampai di sore hari ini, informasi dari pendengar Sidikir FM, kita juga coba cek dulu ada beberapa tambahan update. Kita bergeser untuk informasi soal lalu lintas. Tadi ada yang sempat menyoroti juga ya soal adanya pengatur trafik yang lokasinya di daerah Kepuh Harjo atau di daerah Kepuh ini. Coba saya play dulu. Informasi tadi masuk dari Pak Soeharto. Dari Pak Soeharto ada beberapa informasi yang dikirimkan, mulai dari Sherlock, kemudian juga ada 3 video yang disertakan. Saya play dulu, kawan.
1: Di jam 5 sore. Dan ini tadi juga masih ada beberapa
2: perlambatan.
1: Laporan dari pendengar Sidikir FM.
2: Setelah macet kembar.
1: Setelah tadi sempat ada beberapa catatan soal kendaraan-kendaraan yang juga trouble, kemudian mengakibatkan kondisi
2: daerah yang masih apa itu padat. Namanya.
1: Ini tadi juga informasi dari pendengar
0: daerah.
2: Daerah perumahan ini loh. Belum Karang Peloso ini loh.
0: Tirtasani
2: ini. Sudah seperti ini jalannya.
1: Ini biasanya sudah mulai.
2: Enggak tahu di depan ada apa ini.
1: Nah, ini nanti juga boleh terus untuk Anda sampaikan update-nya yang sebelumnya dilaporkan.
0: Oke, terima kasih Pak Soeharto ya untuk infonya. Itu video yang pertama, selanjutnya.
2: Kalau yang daerah sini, warung-warung ini, yang di daerah Karang Lu ya, sini ya. Ini biasanya ini dampak yang di perempatan Kepuh itu biasanya. Perempatan Kepuh itu memang kadangkala yang menyeberangkan ini rada-rada ngawur. Makanya jalan utamanya jadi seperti ini, merambat begini, yang arah Batu ini. Ya, ini panjang juga loh sampai ke sana. Di belakang juga lumayan panjang.
0: Oke. Okay. Baik, memang cukup mengular ya, kawan, kalau Anda bisa lihat di visual radio kami, kiriman video dari Pak Soeharto. Masih ada satu video lagi durasi 22 detik.
2: Loh. Perempatan Kepuh itu yang ngatur ya kayak gitu tuh ngawur itu. Orang sudah masuk mau tahu-tahu ditutup. Perempatan yang dari arah itu tuh wulung yang dari arah itu wis mbuk wis. Sakap karepe sing ngatur. Saken sedemburi ini enggak melaku-melaku dari tadi itu.
0: Oke, ini keluhannya pun juga masih sama ya dengan beberapa pendengar Sidigir FM sebelum-sebelumnya yang disoroti bagaimana untuk yang ngatur di lokasi ini lebih mendahulukan yang dari jalur alternatif gitu ya Pak Soeharto. Terima kasih Pak Soeharto, coba nanti kita teruskan juga ke pihak lantas untuk laporannya. Untuk yang lainnya coba saya cek dulu. Tadi ada info juga dari Pak Yohanes, lagi pantau daerah Jalan Ijen, kondisinya macet banget ke arah Kawi. Di lokasi efek apa Pak Yohanes? Barangkali kalau Anda sempat melintas juga di lokasi tadi, kira-kira efek apa ya kawan? Anda boleh bagikan juga untuk informasinya langsung di 0811 36091. Sambil untuk di sore hari ini kita juga akan cek dulu bagaimanakah untuk lalu lintas Anda yang mau mengarah ke sisi selatan daerah Kepanjen. Kita coba cek dulu yang mengarah ke area Unira, kondisi lalu lintas sebenarnya masih lancar, cuman di pertigaan Jalibar Kepanjen, nah itu kondisinya lumayan padat ya. Daerah Jalan Mojosari, baik yang menuju ke Malang, mengarah ke Simpang Jati Rejo Yoso, maupun juga untuk arah sebaliknya yang mengarah ke Unira, kawan kondisi lalu lintas di petang hari ini lumayan padat ya. Jadi antisipasi yang mau mengarah ke sana agak merambat, cuman bukan antrian yang sampai krodit begitu. Untuk di petang hari ini, kawan, Sidi Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Info lengkap Anda bisa cek di Instagram @unira_malang atau bisa juga di pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, lokasi di Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Setiap pemimpin dibentuk melalui sebuah proses. Ada yang belajar dari pengalaman, ada yang ditempa melalui pelatihan, dan ada pula yang dibekali dengan nilai-nilai kedisiplinan. Namun, setiap proses pembelajaran selalu menyisakan satu pertanyaan. Apakah cara yang ditempuh sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai? Pemerintah memutuskan menghentikan latihan dasar kemiliteran bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih. Kedepan program tersebut akan diubah menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial. Keputusan ini diambil setelah Kementerian Pertahanan melakukan evaluasi menyeluruh, menyusul meninggalnya 5 peserta dalam rangkaian pelatihan. Seorang manajer koperasi bukan hanya dituntut memiliki disiplin, tapi juga mampu memimpin organisasi, mengelola keuangan, mengambil keputusan, dan membangun kepercayaan masyarakat. Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang, Profesor Bugi Triatmanto menilai, pembentukan karakter memang menjadi bagian penting, namun penguatan kompetensi manajerial tetap menjadi pondasi agar koperasi mampu berjalan secara profesional.
2: Seorang pemimpin ataupun seorang manajer, dia harus mempunyai berbagai macam kompetensi. Memang ada banyak macam kompetensi, orang mengenalnya adalah core competence. Yang dipentingkan itu adalah kompetensi profesional yang merupakan penggabungan baik itu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi leadership untuk membangun koperasi yang lebih maju. Terkait dengan apakah pembentukan disiplin melalui pelatihan bagi calon manajer koperasi yang bergaya militer itu akan meningkatkan kemampuan, iya. Namun kemampuannya itu baru dari satu sisi saja, yaitu kemampuan dalam hal bekerja sama dan di dalam proses pengambilan keputusan. Tetapi kalau menurut saya itu saja tidak cukup. Kompetensi profesional sangat dibutuhkan oleh seorang manajer profesional. Terkait dengan pelatihan yang bergaya militer itu baru satu sisi saja, terutama dalam hal keterampilan teknis yang dikembangkan. Pengetahuan dan sikap perlu dikembangkan lebih lanjut.
1: Setiap pelatihan bukan hanya diukur dari seberapa berat proses yang dijalani, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dibawa setelahnya. Karena seorang manajer tidak hanya membutuhkan kedisiplinan, tapi juga pengetahuan, kepemimpinan, dan kemampuan mengelola kepercayaan agar koperasi yang akan mereka pimpin benar-benar mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Yang haus, yang haus, yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
10: Pak, es kelapa ya, satu.
9: Oke. Nih, 50.000 saja.
4: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
9: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
4: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
9: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
4: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
9: Aduh, jangan deh. Ampun.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Sedikit lain 1FM, guidance for your life. Kawan, sampai di sore jelang petang kali ini ya, sudah mulai memasuki waktu petang. Memang untuk di beberapa lokasi tadi, informasi dari pendengar Sedikit FM, masih ada catatan untuk kondisi trafik yang masih padat. Salah satunya juga mengarah ke utara. Kalau Anda aksesnya di Ahmad Yani maupun juga di Panji Suroso, tadi itu kan antriannya sejak di flyover Rajosari ya. Cuman kalau untuk sekarang saya lihat lagi dari aplikasi pemantau traffic, sebenarnya sudah mulai turun volume kendaraan, tidak sekrodit tadi, tapi memang masih ramai. Termasuk ya, ini kalau yang di Panji Suroso nanti antrian kendaraan bakal Anda temui sejak di area seberangnya Plaza Araya itu kawan, sampai menuju ke Raden Intan. Yang di Raden Intan ya, dua arah masih padat. Jadi kalau Anda yang tidak mau terjebak antrian kendaraan, bisa dihindari dulu. Jadi ya rekomendasinya masih sama sih, meskipun sudah mulai turun volume kendaraan, Anda lebih direkomendasikan untuk ambil di jalur tol saja, karena lebih landai gitu ya, lebih lancar juga. Kalau Anda ambil sekitaran gate Pakis, ini sepanjang jalan daerah Wendit juga masih lancar saja. Atau yang ambilnya di daerah gate Madiopuro gitu ya, Ki Ageng Gripik, ini juga kondisi lintas masih lancar kawan untuk di arterinya. Tadi itu ada kiriman capture dari Pak Huda, pantauan di area Ahmad Yani memang ya jalanan lagi merah menuju ke exit tol Singosari. Tadi foto dari Pak Huda, terima kasih Pak Huda untuk informasinya. Kemudian ini tadi ada informasi juga ya dari Pak Bambang, dan kita masih menanyakan juga untuk dokumentasinya. Ini tadi informasinya soal apa ya? Oke, nanti coba kita cek dulu kawan di newsroom ya untuk informasi dari Pak Bambang. Kalau untuk yang saat ini Anda lagi mobile juga, informasinya barangkali mau mengarah ke area sekitaran Kawi. Tadi informasi terakhir juga kita sempat terima kabar daerah Kawi ya, itu kondisinya padat kawan di sekitaran Ijen. Apakah juga masih berlangsung sampai sekarang kondisinya yang padat? Nanti boleh untuk Anda share ya, karena memasuki di menjelang akhir pekan, hari Jumat gitu ya, besok hari Sabtu, hari Minggu, meskipun putra-putrinya ini sudah libur panjang sejak beberapa hari sebelumnya gitu ya, tapi juga esensi dari akhir pekan Sabtu Minggu ini juga masih cukup tinggi. Bahkan besok ya, perlu untuk Anda antisipasi juga beberapa lokasi, tadi sudah sempat di-share oleh pendengar Sedikit FM, bakal ada kegiatan-kegiatan karnaval ini di wilayah Kabupaten Malang gitu ya.

0: Dan itu juga perlu untuk jadi catatan agar nantinya kalau Anda mau mengarah ke area yang ada kegiatan karnaval bisa antisipasi. Biasanya kalau karnaval sih malam hari gitu ya, termasuk yang hari ini tadi ada catatan juga dari pendengar Sidikir FM. Coba saya buka kembali kawan database kami. Tadi itu kita sempat terima kabar soal kegiatan cekson juga, lokasinya di daerah Ure-Ure, daerah Gondang Legi. Nanti selepas isya kawan informasinya untuk kegiatan cekson ya, ada di wilayah Kabupaten Malang, tepatnya Gondang Legi Ure-Ure.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Halo kawan, kali ini kita akan bicara tentang sebuah tradisi pertunjukan yang hidup di Malang Raya, yang bentuknya khas dan syarat makna sosial, yaitu bantengan. Bantengan tumbuh kuat di wilayah Malang, Batu, dan Mojokerto, disebut-sebut dalam catatan kebudayaan lokal sebagai salah satu tradisi rakyat yang paling lekat dengan komunitas desa di lereng pegunungan. Dari sisi bentuk, bantengan menampilkan sosok banteng, biasanya diwujudkan lewat topeng kepala dan kostum yang dipakai pemain. Keraknya pun meniru tenaga dan karakter banteng. Pertunjukan ini berpadu dengan musik tradisional, unsur silat, dan tata prosesi yang diatur oleh seorang pawang. Bicara soal asal-usul, ada beberapa penelusuran yang menunjukkan bahwa simbol-simbol banteng sebagai motif ritual sudah muncul lama di wilayah Jawa Timur. Bahkan ditafsirkan sejalan dengan ikonografi yang terlihat pada beberapa relief candi kuno di daerah Singosari. Artinya, simbol banteng punya akar kultural yang lama di kawasan ini. Tetapi, bentuk bantengan yang kita saksikan hari ini adalah hasil perkembangan tradisi rakyat yang berpaut pada praktik agraris dan ritual desa. Dalam fungsi sosialnya, bantengan bukan semata-mata hiburan. Kelompok-kelompok bantengan tradisional menggelar pertunjukan pada momen-momen penting, bersih desa, selamatan, panen, atau acara tolak bala. Melalui prosesi itulah warga mengekspresikan syukur, memohon keselamatan, dan memperkuat solidaritas komunitas. Satu aspek yang sering membuat penonton tertegun adalah munculnya kondisi trance atau kesurupan pada beberapa pemain. Keadaan yang dalam catatan lapangan dipahami sebagai bagian dari praktik spiritual, bukan semata-mata pementasan drama. Peran pawang di sini krusial, menjaga ritus, mengatur keselamatan, dan menempatkan pengalaman kolektif itu dalam kerangka budaya yang dipahami bersama. Di era modern, bantengan juga mengalami transformasi. Kelompok-kelompok tampil di festival budaya, acara pemerintahan daerah, dan kegiatan pariwisata. Ini membantu kelestarian sekaligus menimbulkan tantangan baru bagaimana menjaga nilai ritual ketika pertunjukan juga jadi tontonan publik. Jadi, kalau Anda menonton bantengan di sebuah desa di Malang, ingatlah beberapa hal sederhana. Anda sedang menyaksikan tradisi yang lahir dari kehidupan agraris dan relasi sosial warga. Dan banyak elemen di panggung bukan sekedar estetika tapi bagian dari tata budaya dan spiritual. Lalu Anda juga perlu menjaga kesopanan dan etika karena pertunjukan ini sering berakar pada ritus komunitas. Jadi, bantengan adalah cerita panjang yang bergerak dari akar agraris ke panggung masa kini, mengingatkan kita kalau budaya hidup bila dirawat bersama. Jika Anda berkesempatan menyaksikannya, lihat dengan pemikiran terbuka dan hormati yang sedang berlangsung.
1: Jalan-Jalan Plus.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Loh entah pak, kok banyu ini tambah ngumpul ya?
1: Waduh iya iya. Cek bu, tak cek aja. Ya Allah, sopo ingin dele kasur dek itrai nasi. Anggitnya kos-kosan dah ini.
0: Aku pak, lah yopo yo, wis gak digawe kan?
1: Ya Allah bu, yo gak ngono. Ini gila, garak no saluran banyu ini mampet dah. Kau kan nonggon liyo sama ini ono-ono ae.
2: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda, voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Ya kawan, untuk di petang hari ini kita akan update juga informasi bersama reporter City Guide FM. Kali ini informasi bersama Heri Prasetyo, kawan dari Kota Malang akan membawa kabar. Informasinya diduga gelapkan dana kas masjid sampai 550 juta. Mantan bendahara Masjid Al-Khairat dilaporkan ke polisi. Nah, informasi lengkapnya seperti apakah, kita akan sambung dulu dengan Heri Prasetyo.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: Iya, Heri silakan.
5: Kawan pengurus takmir Masjid Al-Khairat Madiopuro, Kota Malang melaporkan mantan bendahara masjid berinisial SHD ke Polresta Malang Kota atas dugaan penggelapan dana kas masjid senilai sekitar 550 juta rupiah. Dana tersebut merupakan uang kas yang berasal dari infak dan amal para jamaah. Ketua Umum Yayasan Al-Khairat Al-Sunnah Wal Jamaah Rudi Hartono bilang laporan polisi ditempuh setelah berbagai upaya penyelesaian secara internal tidak membuahkan hasil. Menurutnya persoalan tersebut merupakan warisan kepengurusan lama yang hingga kini belum terselesaikan.
6: Ini adalah masalah keuangan masjid yang belum tuntas dari kepengurusan yang lalu, di mana ini sudah bukan rahasia lagi, semua orang tahu tentang hal ini, cuma ya tadi ya, banyak hal sehingga belum terurus sama sekali. Nah ini senyampang kita di masjid ini ada proses pembangunan yang keuangannya sudah nipis sekali, sehingga tidak ada kata lain, keuangan yang harusnya menjadi hak masjid yang selama ini diparkir di luar, digunakan oleh yang lain di luar kepentingan masjid, ini harus kita upayakan masuk, kita percayakan untuk kegiatan masjid. Ini yang dilaporkan adalah salah satu pengurus masjid yang terdahulu, bendahara lama, yaitu bendahara 2. Totalnya adalah 550 juta.
5: Sementara itu, kawan Kapolresta Malang Kota, Kombespol Putu Kolis Ariana memastikan laporan terkait dugaan kasus tersebut telah diterima dan saat ini masih dalam tahap penyidikan. Menurutnya, penyidikan tengah mengumpulkan berbagai alat bukti dan memeriksa keterangan para saksi untuk mengungkap secara terang peristiwa yang dilaporkan. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
4: Baik, terima kasih Heri. Itu tadi kawannya laporan diduga gelapkan dana kas masjid 550 juta mantan bendahara Masjid Al-Khairat dilaporkan ke polisi. Anda bisa baca juga kawan untuk selengkapnya di website cityguide911fm.com.
7: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 6 petang. Kawan, ratusan RTLH di Kota Malang masih menunggu untuk perbaikan. Kepala Dinas PUP RPKP Kota Malang, Dandung Zulharyanto, menyampaikan secara keseluruhan rumah tidak layak huni atau RTLH di Kota Malang yang butuh penanganan sekitar 850 rumah. Tapi pelaksananya disesuaikan dengan anggaran, kalau dari APBD tahun ini hanya untuk 50 rumah dan dengan masing-masing penerima bantuan RTLH mendapat alokasi senilai 20 juta. Disinggung terkait kebijakan efisiensi anggaran, Dandung

0: pastikan alokasi untuk penanganan RTLH tidak mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Kawan DPRD Jatim, siapkan perda tata niaga telur supaya harga di tingkat peternak stabil. Anggota Komisi B DPRD Jatim, Wiwin Sumrambah, mengatakan untuk penyusunan perda masih dalam tahap pendalaman dengan melibatkan asosiasi peternak hingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur. Wiwin menambahkan regulasi tersebut tidak hanya mengatur tata niaga telur, tetapi juga memperkuat pengendalian ekosistem usaha peternakan supaya keseimbangan produksi dan harga dapat terjaga. Sementara itu, DPRD Jatim juga mendorong langkah cepat melalui peningkatan penyerapan telur lokal oleh Satuan Pelayanan Gizi. Kawan BNN usul larangan rokok elektrik karena banyak disusupi narkotika. Kepala BNN Suyuti Aryo Seto menyampaikan pihaknya mengusulkan untuk pelarangan peredaran rokok elektrik dengan meningkatnya kasus penyusupan narkotika dalam rokok elektrik di Indonesia. Ia menyebut larangan tersebut karena pengguna umumnya tidak mengetahui zat apa saja yang terkandung dalam cairan rokok elektrik, sehingga efeknya lebih berbahaya. Meski demikian, usulan tersebut masih dalam tahap diskusi lebih lanjut, dan pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi penggunaan rokok elektrik maupun rokok secara ilegal. Demikian 911 Hot News jam 6 petang. Saya Ilham Riza. Selamat petang.
1: Hot News.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat petang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di petang hari ini kawan, kalau misalkan kita lihat terlebih dahulu mengenai cuaca ya, terpantau untuk kali ini masih sangat aman kawan. Kalau misalkan kita cek, saat ini cuacanya cerah di sekitaran Teluk Gomas terlebih dahulu ya. Suhu berada di kisaran 21 derajat Celcius, padahal biasanya sudah menurun ke 19 di jam 6, biasanya seperti itu kawan, tapi ternyata ini masih aman di 21 derajat Celcius. Lalu kalau misalkan kita lihat di sekitaran Kota Malang yang lain, terpantau juga masih aman kawan. Kalau di Kabupaten Malang, kisaran antara 19 sampai 23 ya untuk kali ini. Dan di titik-titik lain seperti Kota Batu, rata-rata kisaran 19 sampai 24 derajat Celcius. Dan kalau misalkan untuk saat ini, beberapa titik bahkan sudah menurun sampai ke 18 kawan, waspadai saja, dengan nanti potensi akan turun ke 14 derajat Celcius. Cukup dingin ya. Dan mungkin bagaimana di sekitaran Anda kawan untuk kali ini? Apakah memang masih aman untuk cuacanya? Dan kalau misalkan untuk lalu lintas, ada informasi tambahan dari Pak Dani di jam 18 lebih 6 menit. Satu menit yang lalu kawan ini menginformasikan dari Hartono Kota. Dari Hartono Kota mengarah ke kota itu merambat dan volumenya tinggi. Oke, terima kasih Pak Dani. Dan kalau misalkan kita lihat, memang saat ini sudah memasuki weekend kawan ya. Orang-orang sudah mulai merencanakan liburan bersama anak-anak mereka karena beberapa hari lagi sudah masuk sekolah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita cek, tanggal 5 itu ada yang masuk sekolah, ada yang masuk sekolah tanggal 10, ada yang tanggal 13 atau 14 gitu. Makanya banyak orang tua yang memaksimalkan akhir liburan ini dengan keluar bersama keluarga dan anak-anaknya. Dan mungkin Anda boleh bagikan titik-titik lain kawan untuk lalu lintasnya yang cukup ramai, di mana saya sempat cek di sekitaran Kota Malang sudah mulai ada peningkatan di sekitaran Gatot Subroto, Jalan Kawi, depan Alun-Alun, Kaitangan, Semeru, Bromo, itu sudah mulai ada peningkatan, Jalan Ijen, lalu sekitaran Hotel Atria ya, dari arah utara ke selatan ini yang tadi kata Pak Dani di Legend S Parman mengarah ke TL Ciliwung sudah mulai padat, lalu sekitaran Soekarno-Hatta, Candi Panggung Saksofon itu sudah mulai ramai, dan yang padat lagi di TL Tunggul Mas dari arah Batu mengarah ke Malang, atau mungkin dari arah Malang mengarah ke Batu, di TL Tunggul Mas sangat luar biasa padat. Kurangi kecepatan kawan, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan yang mengarah ke Batu sampai ke sekitaran Pendem ramai lancar, memasuki di sekitaran Beji kawan ya, sudah mulai padat, ini yang mungkin perlu Anda waspadai. Boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan di titik-titik lainnya? Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Special Update.
1: Kawan menang telak 3-0, La Roja Spanyol resmi melenggang ke babak 16 besar. Tim nasional Spanyol tampil sangat perkasa dan sukses mengamankan tiket ke fase gugur setelah menumbangkan Austria dengan skor meyakinkan 3-0. Dominasi penuh diperagakan oleh skuad La Furia Roja sejak awal laga lewat permainan bola-bola pendek yang cepat serta penyelesaian akhir yang luar biasa klinis. Kemenangan mutlak ini sekaligus menegaskan kesiapan Spanyol untuk menghadapi tantangan yang jauh lebih berat di babak hidup mati turnamen tahun ini. Menyusul keberhasilan Spanyol mengamankan tiket fase gugur, tim raksasa Eropa lainnya juga sukses melaju berkat ketajaman para bintang lini depan mereka. Gol Cristiano Ronaldo dan Gonzalo Ramos antar Portugal resmi lolos ke babak 16 besar. Langkah mantap juga dicatatkan oleh tim nasional Portugal yang sukses memastikan diri lolos ke babak berikutnya setelah mendudukkan lawannya di laga krusial. Kombinasi maut lintas generasi antara sang mega bintang Cristiano Ronaldo dan penyerang tajam Gonzalo Ramos menjadi pembeda setelah keduanya sukses mencatat nama di papan skor. Hal ini positif membuat skuad Seleção das Quinas kokoh melaju sekaligus memanaskan persaingan perebutan trofi bergengsi di fase knockout. Melengkapi dominasi tim-tim benua biru pada hari ini, satu tiket sisa dari laga panas lainnya akhirnya berhasil direbut lewat performa yang sangat disiplin. Sikat Aljazair 2-0 Swiss resmi kunci satu tiket di babak 16 besar. Tim nasional Swiss sukses mengakhiri perlawanan wakil Afrika Aljazair dengan kemenangan meyakinkan 2 gol tanpa batas. Skuad Swiss tampil sangat taktis dan disiplin sepanjang pertandingan guna meredam agresivitas serta skema serangan balik cepat yang dibangun oleh kubu lawan. Keberhasilan Swiss melangkah ke babak 16 besar ini sekaligus menutup rangkaian pertandingan hari ini dengan penuh euforia dari pendukungnya. Jangan lupa kawan, drop prediksi versi Anda di 0811-3600-911 untuk pertandingan selanjutnya. City Gate World Cup Update, satu kabar, sejuta euforia. Saya Ilham Riza pamit, sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
4: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 89.11 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat petang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat, ada Pak Handi menginformasikan mohon info cuaca di Kecamatan Klojen untuk malam ini dan besok pagi suhunya berapa Celsius. Oke, kita coba cek dulu Pak Handi ya, di sekitaran Klojen. Nah, kalau misalkan ada tepatnya Klojen mana ini, boleh bagikan, atau mungkin secara keseluruhan di Klojen saja ya. Kita coba cek kawan di sekitaran Klojen. Ini request dari Pak Handi ya. Kalau misalkan kita cek, sebentar kawan, ini masih loading sedikit ya untuk laman BMKG-nya. Nah, kalau secara keseluruhan Pak Handi, untuk hari ini memang itu berkisar antara 19 sampai 21 derajat Celcius. Dan kalau misalkan saat ini, itu sampai nanti malam ya, berkisar antara 22 sampai di nanti malam itu 19 derajat Celcius ya, sampai di jam 12 malam itu. Lalu kalau misalkan kita lihat kelembapan 81%, untuk kecepatan angin 0,7% nih, 0,7 km per jam untuk saat ini kawan. Dan cuacanya masih cerah Pak Handi. Bahkan sampai nanti malam ini memang ada cerah berawan di jam 8, 9, 10, tapi tidak ada potensi hujannya, masih aman. Dan kalau misalkan kita lihat, ada potensi kabut saja di jam 11 dan jam 12 ya. Oh tidak, sampai jam 1 kawan, potensi kabutnya. Waspadai saja untuk saat ini, dan yang paling dingin memang di antara jam 11 malam sampai di jam 5 subuh nanti kawan di Klojen. Dan kalau misalkan untuk besok pagi, ya mulai jam 6 mungkin ya, jam 6 itu sudah mulai meningkat ke 21 derajat Celcius. Lalu kalau misalkan kita lihat sampai di jam 7 naik ke 23, jam 10 pagi 27 derajat Celcius, dan yang paling panas puncaknya itu di jam 1 siang di 28 derajat Celcius besok di Klojen kawan ya. Dan mungkin Anda boleh bagikan juga bagaimana pantauan-pantauan cuaca untuk saat ini di sekitaran Anda, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Lalu ada Pak Yudi Utomo menambahkan, ini sepertinya ada kemacetan, di mana Pak Yudi untuk saat ini?
1: Cek dulu Pak. Selamat malam City Gap.
0: Selamat malam.
1: Izin melaporkan lalin di depan Gor Kenarok ke arah utara agak terhambat. Kemungkinan karena volume atau antrian kendaraan yang keluar dari Perumahan Citra Garden.
0: Oke.
1: Demikian info dari saya. Selamat malam, terima kasih.
0: Oke, kemungkinan karena ada peningkatan volume atau antrian kendaraan yang keluar dari Perum Citra Garden. Dan itu cukup padat kawan, ada foto yang dikirimkan. Nah, ini bisa Anda lihat juga ya melalui visual radio kami. Nah, luar biasa kawan ya kepadatannya, panjang. Terima kasih Pak Yudi Utomo untuk informasinya. Kita lanjut ke informasi lain. Ini ada beberapa kawan pendengar yang juga memberikan informasi. Kita coba cek ya untuk saat ini. Ada Bu Husnul Khotimah. Saat ini kedinginan menonton Sabilayah Laya. Oke, terima kasih Bu Husnul. Dinginnya di mana ini Bu Husnul? Apakah di Pakis, Wajah, atau di mana ini ya? Biasanya kalau misalkan Bu Husnul menginformasikan dua lokasi itu kalau tidak salah ya. Dan kalau misalkan ada aplikasinya, boleh bagikan nih berapa derajat di sekitaran Bu Husnul ya. Lalu kalau misalkan kita lihat, beberapa titik lain mungkin sudah mulai merambat kawan ya. Selain dari Maijen Sungkono tadi di sekitaran Moharto ini masih cukup ramai, lancar gitu ya. Ki Ageng Gribik sampai ke Getol Madiapuro juga masih ramai lancar. Dan yang cukup panjang antriannya di sekitaran Klayatan kawan, atau S. Supriyadi ya. Itu yang mungkin perlu Anda waspadai. Dari arah selatan ke utara di Klayatan Gang 3 itu sudah mulai ada antrian, hampir ke sekitaran Kepuh Gang 1 kawan ya. Waspadai untuk saat ini, hati-hati di jalan, dan bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami. Saat ini saya sedang melakukan live TikTok kawan di @cityguide911 FM.

0: informasi seputar jantung.
1: Kawan, untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar ya, khususnya yang Anda menuju ke Pandan Malang dari Gtol Madiopuro, Pakis itu sangat aman, dan mungkin yang cukup ramai di Singosari dan Lawang untuk saat ini cenderung ramai lancar. Dan kalau misalkan kita lihat Pandaan Malang menuju ke utara sampai ke Gempol Pandaan tidak ada kendala. Gempol lalu menuju ke Japanan Gempol ini juga masih aman. Porong Gempol mengarah ke utara sampai ke Surabaya Porong ini ramai lancar. Nah, mungkin Anda ada beberapa titik yang cukup padat, waspadai saja. Anda boleh bagikan di 0811-3600-911 untuk pantauan lalu lintas di jalan tol. Di titik-titik lain bagaimana kawan, kirimkan saja.

0: means for your life. CityGate FM.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan melakukan pendampingan penerbitan sertifikat halal dengan sistem jemput bola pada para pelaku usaha perikanan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pamekasan, Abdul Fatah, mengatakan saat ini jumlah pelaku usaha perikanan di Kabupaten Pamekasan sebanyak 725 unit usaha, terdiri atas usaha pengolahan dan pemasaran. Dari jumlah tersebut, sekitar 90% diantaranya telah mendapatkan pendampingan tentang teknik kepemilikan sertifikat halal.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Hari Swidi. Seorang warga Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Ida, berhasil mendapatkan ganti sebesar 1 miliar 510 juta rupiah dari Bank Indonesia Perwakilan Tegal. Sebelumnya Ida membawa beberapa bungkus plastik berisi uang rusak sebesar 1 miliar 540 juta rupiah yang lengket dan menghitam akibat terendam banjir rob sejak Februari lalu. Kepala Perwakilan BI Tegal, Bimala, menjelaskan setelah dilakukan penyelidikan menyeluruh terhadap fisik dan keaslian uang, sebagian besar lembaran memenuhi syarat penggantian sebesar 2/3 ukuran asli. Uang yang rusak tersebut sebelumnya merupakan hasil penjualan tanah yang disimpan di dalam koper untuk persiapan biaya kuliah anaknya.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Chu, Suara Bojonegoro Indah FM. Ribuan marbot, modin, guru nonformal dan tamir masjid di Bojonegoro diminta sabar karena penyaluran insentif tersendat, alasannya belum mendapatkan atensi dari Badan Pemeriksa Keuangan. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro Dian Rohmawati bilang ada 3.779 marbot, 1.007 modin, 4.662 guru nonformal dan 1.374 tamir masjid yang belum menerima insentif dari Pemkab Bojonegoro tahun ini. Namun karena ada perubahan mekanisme, maka menunggu aturan yang baru.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat petang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat, ini ada informasi dari Pak Bambang Sutejo ya. Kalau misalkan kita cek ini tadi, apa ini ya, ada video ya. Kalau misalkan kita lihat, coba lihat. Di mana ini Pak ya? Oh, itu di Jalan Borobudur itu kawan ya. Dari Suhat mengarah ke Borobudur itu ada salah satu toko vape yang memang memancarkan logonya gitu ya, seperti logo Batman gitu kawan. Kalau misalkan dulu itu ya, tapi dipancarkan ke apa namanya, jalanan gitu. Nah ini kawan, Anda bisa melihatnya juga ya. Nah Pak Bambang ini protes katanya, baru saya video, saya pemakai jalan dengan sepeda motor, sering terkejut kalau lewat gitu. Terima kasih informasinya Pak Bambang. Nanti kita coba tanyakan ya ke pihak kepolisian atau di sub gitu ya, yang menangani masalah ini, apakah memang diperbolehkan memancarkan sinar secara langsung ke jalanan gitu kawan. Apalagi ini ada cukup besar ya, bulat gitu, tentang logonya si vape store ini. Terima kasih Pak Bambang. Dan mungkin untuk Anda boleh tambahkan juga kawan, bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini, serta tambahkan juga mengenai pantauan-pantauan lalu lintas. Dan tadi malam kawan ya, kalau misalkan kita lihat Portugal melawan Kroasia, Portugal menang 2-1 kawan. Lalu Spanyol melawan Austria, menang Spanyol 3-0. Dan akhirnya di 7 Juli nanti kawan ada pertandingan besar antara Portugal versus Spanyol kawan. Luar biasa, ini sangat dinanti-nanti ya. Dan mungkin sebelum kesana, nanti malam ya, nanti dini hari jam 1 itu akan ada Australia melawan Mesir. Lalu ada Argentina melawan Cape Verde atau Tanjung Verde kawan ya. Lalu di jam 8.30 pagi akan ada Kolombia versus Ghana. Nah mungkin yang dinanti-nantikan oleh orang-orang adalah Argentina versus Tanjung Verde ini ya, menjadi salah satu tim yang mungkin tidak diduga-duga bisa melaju ke babak ke-32. Dan Cape Verde ini menjadi salah satu tim kuda hitam terbaik performanya kawan ya, salah satu yang terbaik di Piala Dunia kali ini. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga nantinya mengenai hal ini kawan, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Lalu kalau misalkan kita lihat juga, Anda mungkin bisa tambahkan ya prediksi skor kawan, siapa yang nantinya menang, Australia atau Mesir, Argentina atau Cape Verde, Kolombia atau Ghana. Anda boleh tambahkan saja prediksi-prediksi Anda ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Atau Anda malam hari ini mendukung siapa gitu ya, pendukung Argentina, mana suaranya ini. Anda boleh sharing-sharing di WhatsApp maupun sosial media. Saat ini saya sedang melakukan live TikTok di @cityguide911FM.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: Wisdom.
1: Kalau hari ini bisa dinilai, maka sebenarnya yang paling penting itu adalah kita istiqomah dan konsisten dalam proses mencapai semuanya itu. Soal hasil itu kan berbeda. Bagaimana pandangan orang menganggapnya? Bisa jadi menganggap hari ini sudah dianggap berhasil atau tidak, tapi bagi saya pribadi, itu adalah proses yang harus saya jalani sampai hari ini pun sama ke depan. Yang penting adalah kita istiqomah menjalani prosesnya. Prinsipnya ini kita menanam sebanyak-banyaknya, soal manen belakang, itu prinsipnya. Jadi ya proses apapun kita jalani dengan sungguh-sungguh, soal hasil, biar kemudian nanti seleksi alam yang menentukan, yang maha besar yang menentukan. Bagi kami ini yang penting tujuan akhir itu adalah bagaimana kita istiqomah dalam prosesnya dan mengabdi, melayani, dan bermanfaat. Ya proses yang tadi saya sebut ini kenapa menentukan? Karena saya pribadi mengalami proses kehidupan yang mungkin nggak banyak orang alami begitu. Bahwa saya lahir dari keluarga petani, bapak saya petani, ibu saya malah buruh tani. Bapak saya juga sering buruh tani seperti mencangkul atau kemudian membajak sawah dengan sapi yang itu pun bukan milik pribadi, merawat punya orang. Dan itu kemudian nanti bisa bagi hasil. Dari 6 bersaudara, saya anak keempat, dan proses kalau dianggap kehidupannya enak ya nggak enak. Tapi dalam proses kehidupan itulah yang kemudian mengajarkan saya untuk terus tidak menyerah. Dan ya menghadapi semua keadaan ini dengan sungguh-sungguh saja, bahwa saya dari kecil, dari anak petani, secara ekonomi di lingkungan saya bahkan pada saat itu rumah satu-satunya lah yang dari bambu mas ya. Di saya tingkat SD itu di tahun 99 sampai kemudian tahun sekitar 2001 baru kemudian bisa bangun rumah seperti tetangga yang kayak batu atau apa, atau tembok lah. Nah proses itu pun itu, cuma ada semangat yang berbeda di keluarga saya, yang lingkungan sekitar saya itu hampir anaknya kalau sudah lulus sekolah atau SMP atau bahkan SMA ya harus jadi TKI. Tradisi di lingkungan kami begitu. Bapak saya ini yang melarang. Yang saya kaget itu, padahal bapak saya ini nggak lulus SD, ibu saya pun sama, SD pun nggak lulus. Tapi ada keinginan anak-anaknya ini tetap di dunia pendidikan yang itu berbeda dengan lingkungan kami dulu di desa begitu, sehingga pengaruh orang tua itu juga, keinginan orang tua juga itu yang kemudian membentuk karakter kami. Ya sudah, berarti ini ada jalan berbeda yang keluar dari kebiasaan di sekitar kami, dan akhirnya kuliah SMP di luar, SMA pun di luar, sampai akhirnya kuliah. Nah proses-proses itu mengajarkan kepada kami bahwa kalau kita punya cita-cita, punya tujuan, ya harus dilalui dengan kesungguhan. Sulitnya itu pertama, sejak SD, saya nggak biasa sekolah itu pakai uang saku. Yang lainnya bisa jajan apa, sampai apa. Dan sampai, seingat saya, sampai hari ini, saya tidak pernah beli mainan. Sejak kecil itu, di sekolah banyak mainan apa, saya nggak pernah. Karena sekolah ya, sudah bisa sekolah itu sudah beruntung. Nggak ada tradisi di rumah saya, misalnya, mau sekolah terus minta uang saku ibu, nggak. Paling cuma pame, saliman, sudah berang. Soal nanti di sekolah mau jajan mau apa, itu karena kalau ada temannya ngajak jajan, ngasih, itu saya alami lama. Jadi kalau menginginkan sesuatu, harus kemudian agak ekstra yang harus dilakukan dan gak banyak. Dan beberapa kali juga begitu. Dulu sering ikut perlombaan di kecamatan, di apa itu ya. Yang lainnya di antara orang tua kita enggak. Yang lainnya uangnya, uang sakunya berapa, kita pasti paling terendah. Nah, tapi itu ya bagian dari sisi kehidupan yang gak bisa kita tolak dan gak bisa kita ratapi. Ya, itu yang kemudian membentuk karakter saya harus tetap terus berjuang dan menjadi pribadi yang kuat dan tidak kemudian mengeluh tentang keadaan. Pesannya itu adalah bahwa kalau punya keinginan pasti ada jalan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah semuanya. Yang penting kita tidak mengeluh dan menyalahkan keadaan. Saya Ali Mutohirin, Wakil Wali Kota Malang, untuk Wisdom Syndicate FM.
0: Wisdom.

City 811 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama kami untuk malam hari ini. Dan tadi ada informasi dari Pak Dani ya. Bagaimana Pak Jisroso? Kalau misalkan Pak Jisroso untuk kali ini masih cukup padat Pak Dani ya, dari arah selatan maupun utara, khususnya di TL Pelawasan itu. Lalu yang dari arah utara ke selatan, itu antrian sudah sampai di sekitaran Araya kawan ya, itu yang mungkin perlu Anda waspadai. Dan kalau misalkan melewati di jalan sampingnya ya, atau Ahmad Yani dari arah utara ke selatan juga cukup padat kawan. Waspadai saja untuk saat ini sampai ke Sumpil ini antriannya. Lalu di sekitaran titik-titik lain masih cenderung ramai lancar dan mulai ada kepadatan kawan ya, sudah mulai meningkat untuk volumenya, seperti di sekitaran Gatot Subroto, Kayu Tangan, Kawi, perempatan Kasin, lalu perempatan Dieng atau perempatan Cyber Mall itu ya, itu sudah mulai padat semuanya kawan. Dan mungkin Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan di titik-titik lainnya untuk kali ini, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: tag-nya dua kali, berarti dikalikan dua, berarti dapat 20 poin.
1: Gitu. Nah,
0: kalau tag-nya cuma sekali, tag langsung dipukul, berarti kan kali satu, cuma 10 poin. Semakin banyak tag-nya, perkaliannya semakin banyak. Gitu.
1: Baik,
0: itu,
1: baik.
0: Ya itu bagus. Terus kalau Victor ini, mungkin bapak-bapak yang dengerin sekarang ini apa, pakai batu, Bu. Ya, jadi ini ada dua tim, satu tim ada bisa dua orang, bisa tiga orang.
1: Ya.
0: Jadi batu ini ditaruh di depan, di satu garis ya. Ya, diberdirikan. Dan batu ini bentuknya banyak yang panjang agak lonjong. Karena melemparnya ini bukan pakai tangan, pakai kaki. Bagaimana kita kayak nendang gitu, Bu. Ya, kayak nendang, bagaimana kita pada saat melempar batu dengan kaki ini bisa mengenai batu punya lawan kita yang sudah ditata ke jaraknya bisa 10 meter, bisa 15 meter juga. Gitu. Itu namanya Victor. Mungkin kalau dulu hidupnya di kampung suka main-main gitu pasti link Victor dan ini. Mungkin ini bisa, mungkin saya pengen tahu sih komunitasnya ini bermain di mana sih. Nanti tak ngumpul-ngumpul iseng-iseng.
1: Siap, siap.
0: Seperti itu.
1: Oke, baik.
0: Mudah-mudahan ada yang ingat ya, akhirnya iling, oh iya disenengane golek watu bunder-bunder kali berantas. Oke, selamat malam.
1: Baik,
0: terima kasih. Tetap berolahraga, tetap semangat.
1: Baik, terima kasih, itu dari Pak Dodi ya. Tadi diajak nostalgia juga nih. Wah. Zaman 70-80 nih. Teman-teman pernah enggak tuh main itu tadi? Entek dan juga Bektor.
2: Yakin Gen Z enggak ada yang tahu sih pasti. Tapi ini menarik juga ya karena semakin legend pasti semakin se-heaven itu ya permainannya. Makanya makasih banyak, kita take note banget tadi Entik sama Bektor.
3: Tapi sebenarnya Kak, yang Entik itu tadi itu sudah masuk di daftar permainan kita. Tapi namanya bukan apa Entik ya?
1: Iya.
3: Entik, tapi Pate Lele. Istilahnya aja yang berbeda. Itu sempat kita bahas itu kemarin. Jadi ada games nih, Pate Lele kan juga ada beberapa member yang mengusul ini Pate Lele ini seru loh. Kita bisa tuh mainkan gitu. Istilahnya yang beda aja.
1: Baik, baik, baik. Dari mana tuh berarti? Apa sempat dicari tahu juga tuh kalau permainan-permainan kayak gini?
3: Nah, masih belum tahu itu Kak. Kemarin itu belum masuk pembahasan, cuma ada usulan itu aja. Kita cuma
1: itu ya.
3: Apa tuh mendengarkan masukan ini, saya tanya terus, "Di cara bermainnya gimana?" Ya, sama yang dijelaskan oleh Pak Dodi itu tadi. Cuma istilahnya namanya Pati Lele
1: gitu ya. Dan memang banyak ya permainan-permainan yang kita ketahui juga justru di daerah lain kadang namanya beda tapi ternyata hampir mirip gitu permainannya.
3: Betul. Jangankan antar daerah kota, antar desa aja lah Kak, ada yang beda loh.
2: Antar gang pun juga beda ya.
3: Apalagi bisa peraturannya jadi. Ya.
1: Iya. Sambil tadi ditanyakan lagi tuh lokasinya di mana ini untuk berkegiatan, nanti barangkali kalau mau join ya Pak Dodi.
2: Oke, untuk lokasinya kita pastikan di Kota Malang dan sekitarnya ya. Kalau yang sebelumnya itu ada di Taman Merjosari, ada juga di Lapangan Rampal, di Alun-Alun. Tapi untuk besok ini akan di mana, mungkin teman-teman bisa update di Instagram dan juga gabung di komunitas WhatsApp kita ya. Mungkin itu sih untuk lokasinya.
1: Oke, baik. Terima kasih ya, itu tadi dari Pak Dodi dan juga penjelasannya. Karena kita sudah di akhir segmen nih, untuk teman-teman narasumber sebagai closing juga. Ini mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat Malang di luar sana agar lebih berani keluar rumah, bangun relasi, main-main juga nih. Apa yang mau disampaikan? Silahkan.
2: Oke, boleh ya. Jadi pesannya buat teman-teman dimanapun kamu berada ya, sebelum hidup ini semakin kacau ya, dunia kehidupan ini, social pressure, relationship mungkin ya, financial pressure, academic pressure, banyak tuntutan dalam hidup ini ya. Jangan sampai kita jadi menyempitkan ruang untuk bersosialisasi dan juga have fun bareng-bareng gitu. Jangan mikir kalau have fun itu harus susah, harus ribet, karena kita juga mau kenalin nih ke teman-teman kalau ada yang namanya komunitas bermain Malang Raya. Jadi selain di situ kita bakal main bareng, teman-teman juga kita pastikan buat punya experience. Ternyata diterima itu tuh mudah ya, gak seribet itu. Dan pastinya inklusif buat segala kalangan usia, gender, dan juga dari manapun teman-teman berasal. Mungkin itu dari aku.
3: Ya betul. Baik. Sekali. Terus untuk masyarakat Malang Raya nih ya, Batu dan Kabupaten Malang dan Kota, ya harus sih untuk join di komunitas kami bermain Malang Raya itu. Karena selain untuk berbahagia tentunya, selain nostalgia juga, itu sebagai wadah

0: gadget kak.
1: Oh, gitu. Ya itu dia punya juga ya, apalagi di zaman seperti ini. Oke, terima kasih untuk narasumber malam hari ini yang sudah sharing bersama CDKR FM ya, dari komunitas Bermain Malang Raya. Terima kasih juga kawan untuk Anda pendengar yang sudah simak obrolan kita malam hari ini, dan ternyata memang bermain bukan hanya soal ngisi waktu luang, tapi juga yang sederhana kita bisa belajar membuka percakapan, bangun kepercayaan, barangkali bisa dapat relasi juga. Dan di tengah dunia yang makin cepat serba digital, mungkin ini juga yang dibutuhkan. Sesekali bukan sekedar sinyal internet gitu ya yang kuat, tapi juga keberanian kita buat hadir, menyapa dan juga berbagi tawa dengan orang sekitar. Saya Nur Fitriani, terima kasih untuk Anda yang sudah simak program KVID malam hari ini. Saya ingatkan, jangan lupa untuk selalu simak program KVID setiap hari Jumat jam 7 malam.
2: Baru saja kita ikuti

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 8 malam. Kawan di Stikbud Kota Malang, pastikan bus Halokes masih beroperasi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang menyampaikan armada bus Halokes akan tetap beroperasi melayani antarjemput siswa meski program angkutan pelajar gratis diluncurkan pada Juli 2026. Kepala Distikbud Kota Malang, Suwarjana, mengatakan belum ada pengalihan atau penghentian operasional bus Halokes karena layanan angkot gratis pelajar dari Dishub masih beroperasi. Nantinya, Distikbud akan berkoordinasi dengan BKAD Kota Malang untuk pemanfaatan bus Halokes setelah program dijalankan karena seluruh kendaraan tersebut merupakan aset Pemkot Malang. Kawan DPRD Jatim minta pendidikan karakter diperkuat usai banyak anak terlibat curanmor. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Rasio, menyebut fenomena ini sebagai peringatan serius karena sebagian pelaku masih berusia di bawah 17 tahun dan melakukan aksi curanmor untuk mendapatkan uang membeli narkoba. Rasio menambahkan, pencegahan harus diperkuat melalui peran keluarga, sekolah, pemerintah, hingga aparat penegak hukum. Sementara itu, berdasarkan data dari Polda Jawa Timur, selama bulan Juli 2026 sudah tercatat 320 kasus kejahatan. Polisi juga mengungkap kendaraan hasil curian itu langsung dijual melalui media sosial hingga proses pelacakannya masih lebih sulit. Kawan, program JKN berkontribusi ratusan triliun terhadap perekonomian nasional. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito menyampaikan pihaknya mencatat aset bersih dana jaminan sosial kesehatan sebesar 30 triliun rupiah dengan hasil investasi 3,94 triliun rupiah. Ia menambahkan, peserta program jaminan kesehatan nasional ini mencapai 282 juta jiwa dengan penggunaan layanan lebih dari 700 juta atau 1,9 juta layanan setiap harinya. Lebih lanjut, pihaknya terus berkomitmen memberikan layanan kesehatan yang cepat dan ramah agar jaminan kesehatan masyarakat bisa terpenuhi. Demikian 911 Hot News jam 8 malam. Saya Mufti Akmal, selamat malam.
0: 911 Hot News. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani malam perjalanan hari Anda di jam 8 malam tentunya ya, di program City Report kawan. Dan untuk pantauan cuaca pada malam hari ini di seputar area Telogo Mas yang berada di 19 derajat Celcius kawan, dan serta kelembapan udaranya berada di 88%. Sedangkan untuk kecepatan angin di 2,7 km per jam kawan. Lalu kita beralih pantau traffic ya pada malam hari ini di seputar area Telogo Mas. Ini juga masih terpantau ramai lancar. Ini bagaimana di kawasan Anda pada malam ini kawan? Bisa Anda sampaikan info traffic di nomor WhatsApp kami di 0811 36011.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah nanti sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT, bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
3: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
4: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
5: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
6: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
7: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
8: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
9: Ini dia tempat tinggal impian kita.
7: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
8: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
10: For your life. City Guide FM.

Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang masih menemani perjalanan malam hari Anda ya di program City Report tentunya. Dan kawan, kita akan move dulu informasi dari Pak Gunawan ini bahwa ada pemberitahuan pemadaman air PDAM ini ya. Dan ini Pak Gunawan juga mengirimkan sebuah foto, kita tampilkan di radio visual live kita kawan. Nah, ini update info ya tentang gangguan pelayanan. Nah, ini untuk penyebabnya penertiban pipa 6 di jembatan Sono Kembang, dan untuk waktunya hari ini kawannya dimulai dari jam 8 malam sampai selesai. Dan untuk wilayahnya yang terdampak di perumahan BMW Terusan Sulfat, Simpang Sulfat Utara, Titan Asri, Titan Asri Sulfat Agung, lalu Sulfat Indah, Perumpuskopat Purwantoro dan Purwantoro Raya, Titan Asri dan sekitarnya. Dan kawan, untuk estimasi pekerjaan ini 6 jam ya. Serta untuk estimasi normalisasi aliran itu 3 jam pasca perbaikan itu selesai. Itu kawan. Nah, apabila untuk kawan-kawan membutuhkan air tangki, ini bisa Anda hubungi di nomornya 0811-3550-800 kawan ya. Nah, itu sekedar informasinya dari Pak Gunawan bahwa ada pemberitahuan pemadaman air PDAM. Ini untuk jamnya dimulai dari jam 8 malam sampai selesai. Sedangkan untuk wilayah yang terdampak kawan ada di perumahan BMW Terusan Sulfat, Simpang Sulfat Utara, Titan Asri, Sulfat Agung, Sulfat Indah, Perumpuskopat Purwantoro Raya, Titan Asri dan sekitarnya. Dan untuk kawan-kawan yang membutuhkan air tangki ini juga bisa menghubungi di nomor 0811-350-800. Nah, itu kawan ya. Lalu kita move ke Pak Yopi. Selamat malam Pak Yopi. Ini juga menginformasikan kena korban map lagi. Ini bis masuk di Jalan Cakalang, simpangan 2 mobil saja susah. Ini malah bis ini masuk. Wah, info kru bisnya ada undangan main band. Aduh. Tapi enggak tahu di mana ini ya. Sama panitia dan Google Map ini diarahkan lewat Jalan Cakalang. Dan ini Pak Yopi juga mengirimkan sebuah foto, kita tampilkan dulu. Nah, ini kawan, terlihat sangat jelas ya bahwa ada bis ini masuk ke Jalan Cakalang dan padahal itu jalannya sempit sekali kawan. Nah, ini kok bisa-bisanya bis masuk di sini. Ah, waduh. Nah, ini katanya Pak Yopi mumet iki sopire. Wah, ini gimana ini kok sampai bisa masuk ini. Nah, ini gimana kawan-kawan yang melewati di Jalan Cakalang, bisa diinformasikan kembali kepada kami ya. Apakah bisnya masih tetap di sana atau sudah beralih? Ini bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911.

0: vibes for your life. Citygate FM. Liburan sekolah sudah tiba. Saatnya ajak keluarga menikmati petualangan seru di Jawa Timur Park Group. Mulai dari bertemu dinosaurus raksasa di Dino Park, seru-seruan di wahana interaktif Fantech Plaza, menjelajahi dunia fantasi di The Legend Stars Park, hingga berburu kuliner autentik Thailand di Santai Street Food yang hadir 26 Juni hingga 5 Juli 2026. Masih belum cukup? Saksikan kemeriahan Parti Libur Karavan 2026 di Batu Night Spektakuler. Nikmati indahnya Spektaflora Festival 2026 di Batu Love Garden dan ajak si kecil mengenal satwa lebih dekat lewat Funimal Fest di Pakuwon Mall Surabaya yang berlangsung 26 Juni hingga 5 Juli 2026. Semuanya menghadirkan liburan yang bukan hanya seru tapi juga edukatif, penuh kreativitas dan pastinya berkesan untuk seluruh keluarga. Jadi tunggu apa lagi? Yuk rencanakan liburanmu sekarang juga. Info tiket, promo dan event terbaru hubungi jtp.id atau follow Instagram dan TikTok @jawatimurpark. Jawa Timur Park Group, satu liburan beragam petualangan.
1: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Ini bersama saya ya Ilham Riza, menemani perjalanan malam hari Anda kawan. Dan tentunya komposisi lagu dari Gisel ini ya, Cara Lupakanmu, yang sudah saya hadirkan untuk menemani malam perjalanan hari Anda di menit 34 ya, lepas dari jam 8 malam. Nah, tentu saja kawan, beberapa hari yang lalu ataupun kemarin ya, kemarin itu ada banyak kawan-kawan yang yang memberikan informasi seputar area Kayu Tangan seperti PKL dan yang lain. Nah, tapi rata-rata itu PKL, yaitu dari Pak Aji dan juga Pak Joko. Nah, kemarin malam juga itu mengabarkan bahwa ada PKL yang semakin banyak kayak pasar gitu. Padahal kawan, ini menurut Ketua Pok Darwis Kampung Heritage Kayu Tangan, ini Mila Kurniawati, meminta penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar Kayu Tangan Heritage. Dan ini menurutnya keberadaan PKL di koridor utama ini juga mulai mengganggu kenyamanan wisatawan dan juga merusak wajah kawasan heritage kawan. Lah, ya mau gimana lagi kawan? PKL-PKL itu sampai berjualan, sampai apa itu namanya, membeber. Nah, beber tikar. Nah, itu beber tikar. Dan untuk pengunjungnya sampai ya banyak. Dan untuk kawan-kawan yang pejalan kaki sampai kebingungan, nah itu tempat pejalan kaki space-nya hanya dikit. Nah, pastinya menurut Mila, ini juga keluhan tidak hanya datang dari wisatawan saja kawan, tetapi juga dari warga kampung Kayu Tangan Heritage yang selama ini berupaya menjaga ketertiban kawasan. Ia juga menegaskan kawan, sebagian besar pedagang yang berjualan di trotoar itu bukan merupakan warga kampung Heritage Kayu Tangan. Bahkan jumlah warga setempat yang berdagang di kawasan tersebut juga sangat sedikit, karena mereka memilih mematuhi aturan yang berlaku. Selain mengganggu akses pejalan kaki kawan, keberadaan PKL juga dinilai menimbulkan persoalan kebersihan. Nah, bener banget. Mila juga mengungkapkan ini masih ditemukannya pedagang maupun pengunjung yang membuang sampah sembarangan sehingga menurunkan kualitas kawasan wisata heritage. Nah, oleh karena itu, ini Pok Darwis juga berharap pemerintah melakukan penegakan aturan secara konsisten agar fungsi trotoar itu kembali kepada pejalan kaki, bukan kembali sama penjualan PKL ini ya, sampai beber tikar ya, bakul bakso beber tikar. Waduh, jalannya buat pejalan kaki tidak ada kawan. Nah, kemarin kalau kita lihat videonya dari Pak Joko itu, wah luar biasa. Sama Pak Aji itu sangat-sangat luar biasa kawan. Masyarakat yang pejalan kaki di seputar area Kayu Tangan Heritage itu tidak ada space sama sekali. Hanya dikit gitu loh, hanya dikit sekali untuk space-nya kawan. Nah, ini menurut Mila, ini ketertiban koridor Kayu Tangan juga menjadi bagian penting ya dalam menjaga daya tarik destinasi wisata heritage Kota Malang. Wisatawan juga diharapkan dapat menikmati suasana kawasan kawasan situ ya, kawasan heritage juga, dan penataan kawasan juga perlu dilakukan secara berkelanjutan agar citra Kampung Heritage Kayu Tangan sebagai destinasi wisata unggulan juga tetap terjaga, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang menjalankan usaha sesuai ketentuan. Itu kawan. Kalau ngomongin tentang PKL yang berada di Kayu Tangan, ternyata Pak Johannes juga memberikan informasi kawan. Ini Pak Johannes juga mengirimkan sebuah video, kita tampilkan di radio visual live kita kawan ya. Kita tampilkan di radio visual live kita sebentar. Nah,
1: selamat malam Mas Iqbal.
0: Selamat malam, ini dengan Mas Ilham, Pak Johannes. Siap,
1: Mas.
0: Iya, siap.
1: Info Mas lalu lintas di Kayu Tangan. Rodo berbet, Mas.
0: Oke, padat sekali kawan pantauannya ini.
1: Karena mobil berhenti ini enggak karuan nih, Mas. Malam kada Mas, mobil mah.
0: Waduh.
1: Dan pedagang kaki seribu Mas. sangat menjamur pedagang di
0: kaki seribu. Baik.
1: Bundaran ini, Mas.
0: Gimana Pak Johanis? Pedagangnya sudah mulai kayak pasar malam ya di sana?
1: Kanan dan sebelah kiri. Ini ada wisata bakso juga gerobak ini, Mas.
0: Sebelah luar kanan. Biasa.
1: Aduh, ampun deh. Ngangil tuturane gitu. Waduh, pedagang bakso Mas.
0: Iya.
1: Satu, dua, tiga, empat. Aduh, ampun nih.
0: Oh.
1: Mohon Satpol PP ini bertindak nih.
0: Seharusnya apa ya?
1: Tidak taat peraturan.
0: Ya.
1: Jualan barang aja.
0: Okay. Nah, ini juga nah, banyak sekali
1: Mas, info lalu lintas di Kayu Tangan Heritage.
0: Oke, okay. Siap selamat Pak Johanis.
1: Selamat bertugas.
0: Ya, selamat malam kembali Pak Johanis. Terima kasih atas informasinya. Ini Pak Johanis berada di Kayu Tangan Heritage ya, tadi melewati itu. Semrawut katanya, betul. Nah, padahal itu kemarin malam juga sudah saya teruskan kawan ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kota Malang ini ya, Pak Mustaqim Jaya. Nah, itu kemarin malam saya WhatsApp juga tidak dibalas, terus ini tadi saya juga cross check ke Pak Mustaqim Jaya juga tidak direspon kawan. Nah, itu tidak direspon chat saya yang kemarin malam. Nah, cuman yang direspon masukan yang baru. Kalau saya salah, sebentar saya cek kembali ya kawan. Nah, ini kalau saya cek yang laporan kemarin malam tidak dibalas ya kawan. Dan yang mah dibalas itu yang tadi pagi di sekitar jam 10-an itu yang dibalas sama Pak Mustaqim Jaya, terima kasih informasinya katanya. Tapi kalau yang kemarin malam tidak ada balasan sama sekali itu kawan. Nah, atau mungkin kawan-kawan di malam hari ini yang sedang melintasi area Kayu Tangan Heritage, apakah juga sama masih ramai juga di sana kawan? Nah, kalau di sana itu pantauan dari Pak Johanis sangat ramai, semrawut, apalagi mobil-mobilnya itu wah banyak sekali, apalagi pedagang-pedagangnya mulai. Wow, luar biasa itu kawan. Nah, atau buat Anda yang mempunyai pendapat lain ataupun bagaimana sih untuk caranya biar agar tertib, bisa Anda sampaikan beberapa pendapat-pendapat Anda melalui WhatsApp kami ya di 0811 3600 911.
2: City Guides Life Hacks.
3: Kawan, kadang orang tua baru sadar ada masalah pencernaan ketika anak sudah mengeluh sakit perut atau susah BAB. Padahal ada beberapa tanda sederhana yang bisa diperhatikan sejak awal. Life hack pertama, perhatikan pola BAB anak. Kalau BAB berlangsung teratur, teksturnya tidak terlalu keras atau terlalu cair dan tidak membuat anak kesakitan, itu bisa menjadi tanda pencernaannya bekerja dengan baik. Lihat apakah anak sering mengeluh kembung atau sakit perut. Kalau anak nyaman setelah makan, tetap aktif bermain, dan jarang mengeluh perut tidak nyaman, biasanya pencernaannya sedang dalam kondisi sehat. Perhatikan juga nafsu makan dan pertumbuhan anak. Karena pencernaan yang sehat membantu tubuh menyerap nutrisi secara optimal, sehingga energi dan tumbuh kembang anak juga lebih baik. Nah, supaya pencernaan anak tetap terjaga, ada beberapa kebiasaan yang perlu diterapkan di rumah. Mulai dari membiasakan minum air putih yang cukup, karena air membantu proses pencernaan berjalan lebih lancar, sekaligus mencegah sembelit. Lalu perbanyak juga konsumsi buah dan sayur, karena kandungan seratnya membantu menjaga kesehatan usus dan memperlancar BAB. Jangan lupa juga ajak anak aktif bergerak, seperti main di luar rumah, bersepeda, atau olahraga ringan. Karena aktivitas fisik ternyata bisa ikut membantu kerja sistem pencernaan. Dan satu lagi kawan, batasi kebiasaan terlalu sering mengkonsumsi makanan tinggi gula dan makanan ultra proses, karena bisa mempengaruhi keseimbangan bakteri baik di dalam usus. Fun fact-nya, di dalam usus manusia, terdapat triliunan bakteri baik yang membantu mencerna makanan, bahkan ikut mendukung daya tahan tubuh, makanya kesehatan usus sering disebut sebagai salah satu fondasi kesehatan secara keseluruhan. Karena pencernaan yang sehat bukan cuma soal perut yang nyaman, tapi juga membantu anak tumbuh aktif, belajar lebih fokus, dan mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan tubuhnya setiap hari.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat

0: 6 filter sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza, menemani perjalanan malam hari Anda tentunya di program City Report kawan. Nah, kalau mengenai tentang PKL yang berada di Kayu Tangan, sebetulnya dari Satuan Polisi Pamong Praja ataupun Satpol PP Kota Malang ini juga terus menggencarkan upaya edukasi ini ya terhadap pedagang kaki lima PKL yang masih nekat berjualan di atas trotoar kawasan Kayu Tangan Heritage. Dan tentunya langkah ini diambil sebagai respon atas meningkatnya keluhan masyarakat terkait terganggunya fungsi trotoar itu sebagai ruang pejalan kaki. Nah, ini bukan buat zona PKL gitu ya. Menurut Kepala Satpol PP Kota Malang Heru Mulyono menegaskan bahwa pihaknya secara konsisten mengedepankan pendekatan secara persuasif dalam menertibkan para pelaku usaha informal. Namun demikian kawan, fenomena PKL yang kembali berjualan setelah ditertibkan juga masih terulang terus. Jadi habis ditertibkan diulangi lagi, tertibkan diulangi lagi. Nah, ini kayak kucing-kucingan itu ya artinya. Sama kayak di Jalan Veteran dulu. Ya semoga saja di daerah Kayu Tangan ada pos pantaunya sama kayak di Jalan Veteran. Nah, semoga saja kawan ya. Ia juga menekankan bahwa keberadaan PKL di trotoar itu tidak hanya melanggar aturan saja, tapi juga mengganggu kenyamanan serta keselamatan pejalan kaki. Selain itu, kondisi tersebut juga dinilai dapat merusak citra kawasan Kayu Tangan Heritage yang selama ini menjadi ikon wisata Kota Malang dengan nilai historisnya dan juga estetikanya yang kuat. Nah, dalam upaya penanganan yang lebih komprehensif kawan, Satpol PP juga berkoordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah ya, termasuk Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan. Hal ini juga dilakukan guna mencari solusi yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi masyarakat dengan kepentingan umum. Nah, Heru juga menambahkan ini ya, sesuai ketentuan yang berlaku, petugas sebenarnya memiliki kewenangan untuk langsung melakukan penertiban terhadap PKL yang melanggar tanpa melalui tahapan surat peringatan. Bahkan apabila pelanggaran itu terus berulang, kasus tersebut juga dapat dilanjutkan ke sidang tindak pidana ringan atau tipiring dengan sanksi yang telah ditentukan oleh pengadilan. Selain penegakan aturan kawan, Satpol PP juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif ya dalam menjaga ketertiban kawasan. Ini salah satunya dengan membeli dagangan dari PKL yang berjualan di atas trotoar serta memberikan teguran secara bijak kepada para pedagang yang melanggar. Nah, itu kawan, lebih lanjut ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan langkah penguatan pengawasan termasuk kemungkinan pendirian posko pemantauan seperti yang telah diterapkan di kawasan Jalan Veteran. Nah, model tersebut juga dinilai cukup efektif kawannya dalam menekan pelanggaran serupa. Nah, atau kawan-kawan mempunyai pendapat lain atau ada masukan, bisa Anda sampaikan kepada WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, di Jalan-Jalan Plus kali ini kita akan naik sedikit dari pesisir dan kota menuju sebuah bukit yang jadi titik pandang baru di timur Malang Raya. Namanya Paralayang Bukit Sempu. Sebuah spot wisata alam dan olahraga dirgantara yang berada di Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Bukit Sempu ini posisinya strategis. Kalau Anda dari Kota Malang, jaraknya kurang dari 1 jam. Dari pusat Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Terminal Arjosari atau Karanglo. Dari Karanglo, Anda bisa lanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Setelah memasuki wilayah Purwodadi, Anda bisa ikuti petunjuk arah menuju Desa Cowek dan kawasan wisata Paralayang Bukit Sempu. Akses jalan menuju bukit sudah beraspal dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 sampai area parkir di puncak. Begitu sampai di atas, suasana langsung berubah. Udara lebih sejuk, angin terasa lebih kencang, dan panorama terbuka luas. Dari ketinggian sekitar 300 meter di atas permukaan laut, Anda bisa melihat bentang alam perbukitan, hamparan pemukiman, sampai siluet pegunungan dari kejauhan. Kalau cuaca cerah, Anda bisa lihat Gunung Arjuno dan landscape Malang Pasuruan bisa terlihat jelas di sini. Bukit Sempu dikenal sebagai salah satu lokasi para layang di Jawa Timur. Di sini, atlet dan wisatawan bisa lepas landas, melayang mengikuti arah angin, lalu mendarat di zona yang sudah disiapkan. Sensasi terbang sambil melihat kota dan alam dari udara menjadi daya tarik utama tempat ini. Selain para layang, Bukit Sempu juga populer sebagai tempat menikmati matahari terbenam. Saat sore hari, langit perlahan berubah jingga dan ketika malam datang, lampu-lampu kota terlihat seperti lautan cahaya di bawah bukit. Untuk fasilitas, kawasan ini sudah dilengkapi area parkir, toilet, kafe, hingga penginapan dan penyewaan tenda bagi yang ingin bermalam. Ada juga gazebo dan spot-spot foto yang menghadap langsung ke panorama lembah dan juga kota. Buat Anda yang mau jalan-jalan ke Bukit Sempu, Anda bisa datang di sore hari untuk menikmati sunset atau di malam harinya untuk bisa menikmati lampu-lampu kota. Jangan lupa untuk bawa jaket ya atau pakaian hangat karena angin di puncak bukit cukup dingin. Kalau Anda ingin menikmati wisata alam dengan panorama terbuka dan suasana perbukitan yang sejuk, Bukit Sempu bisa jadi pilihan destinasi Anda. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, Pemkot Malang catat pendapatan aset sudah mencapai 13,9 miliar rupiah. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, Subhan Yusuf, menyampaikan mulai Januari sampai Juli 2026, Pemkot Malang sudah mencapai 13,9 miliar. Dengan pendapatan paling besar dari hasil sewa aset atau barang milik daerah, realisasinya sampai 13,3 miliar. Pihaknya menyebut, realisasi yang sudah diperoleh pada periode ini lebih besar dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kawan, DPRD Jatim minta pendidikan karakter diperkuat usai banyak anak terlibat curanmor. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Rasio, menyebut fenomena ini sebagai peringatan serius karena sebagian pelaku masih berusia di bawah 17 tahun dan melakukan aksi curanmor untuk mendapatkan uang membeli narkoba. Rasio menambahkan, pencegahan harus diperkuat melalui peran keluarga, sekolah, pemerintah, hingga aparat penegak hukum. Sementara itu, berdasarkan data dari Polda Jawa Timur, selama Juni 2026 sudah tercatat 320 kasus kejahatan. Polisi juga mengungkap kendaraan hasil curian itu langsung dijual melalui media sosial, sehingga proses pelacakannya menjadi lebih sulit. Kawan, ratusan atlet sepatu roda ikuti kompetisi nasional di Sumatera Barat. Wali Kota Pariaman, Yota Balat, menyampaikan, lebih dari 700-an atlet sepatu roda dari seluruh wilayah Indonesia mengikuti kompetisi sepatu roda nasional di Kota Pariaman, Sumatera Barat. Ia menyebut, kompetisi tersebut sudah rutin dilaksanakan oleh pemerintah kota bertahun-tahun dan berhasil mencetak atlet sepatu roda berprestasi di tingkat nasional. Lebih lanjut, ia berharap kompetisi tersebut tidak hanya dilaksanakan rutin, namun juga dapat perhatian dari pemerintah pusat agar mampu mencetak atlet hingga di kancah internasional. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam. 911 Hot News.

City 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, masih bersama saya ya Ilham Riza yang menemani perjalanan malam hari Anda kawan di jam 9 malam ini ya, dengan program City Report. Dan tentunya kawan, di malam hari ini juga sudah ada informasi yang masuk ini ya. Ada dari Pak Saiful Anam. Selamat malam kembali Pak Saiful Anam ini ya. Izin menyampaikan ada kegiatan tapi gak tahu dalam rangka apa, di Kedung Duren Pakis Aji. Oke, di Kedung Duren Pakis Aji, untuk lalu lintasnya sedikit tersendat karena kiri kanan jalan ramai jualan dan orang lalu lalang. Oke, baik. Untuk Pak Saiful ada dokumentasinya kah? Atau juga mungkin kawan-kawan yang sedang melintasi di area Karang Duren Pakis Aji, nah ini kira-kira ada kegiatan apa ini ya? Mungkin kawan-kawan yang lain bisa membantu informasikan kepada kami ya di 0811-3600-911. Tentunya Traffic Report juga didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, renovation.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Riki, kok tulisan di HP Bapak buram ya?
6: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
5: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
6: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
5: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
6: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
5: Kalau ternyata katarak?
6: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vaku emulsifikasi.
5: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
6: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
7: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
8: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
9: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
7: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.
11: City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang masih menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report kawan. Nah, ini untuk informasinya Pak Saiful Anam, ada informasi juga dari kawan-kawan ini ya, menginformasikan bahwa dari siapa ini ya, Bu Zahroh ya. Nah, ini dari Bu Zahroh, untuk keramaian di daerah Pakisaji, Desa Karangduren, itu sedang ada acara bersih desa dan malam ini sedang ada pertunjukan wayang kulit. Oke, baik. Itu yuk kawan. Untuk informasi sementara dari Bu Zahroh Tusitain ya, untuk keramaian yang berada di daerah Pakisaji, Desa Karangduren, itu sedang ada acara bersih desa dan malam ini juga sedang diadakan pertunjukan wayang kulit. Nah, untuk kawan-kawan sementara hindari dulu ya, karena katanya Pak Saiful tadi untuk lalu lintasnya agak sedikit tersendat. Itu untuk saran saya, mending Anda hindari dulu ya di daerah Pakisaji, di Pakisaji, Desa Karangduren. Lalu selamat malam, ada Pak Riko. Itu tadi sempat telepon ya melalui telepon di newsroom. Ini katanya makan di depot pilihan rakyat Jalan Ciliwung itu parkir mobil dan saya itu ditarik 4.000 dan itu sepertinya parkir liar dan bukan parkir resmi. Nah, untuk petugas parkirnya itu tidak ada rompi. Banyak di Malang kalau depot atau kafe itu petugas tidak pakai rompi. Itu tadi saya kasih 40.000 dikasih berapa ini 50.000 dikembaliin 46.000. Nah, itu saya tanya lagi, kok kembaliannya 46? Katanya parkirnya 4.000. Nah, parkir Malang ini penataannya masih belum sebaik Surabaya, itu katanya Pak Riko. Atau mungkin Pak Riko ingin on air sama saya, monggo ya, silahkan, ini saya tunggu di 0811-3600-911. Atau mungkin kawan-kawan yang lainnya pernah mengalami fenomena seperti ini, bisa Anda sampaikan kepada kami kawannya di 0811-3600-911.

0: happens for your life. CityGate FM. Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Ya kawan, komposisi lagu dari Rizky Febian ini yang salah yang sudah kami hadirkan di menit 28 lepas dari jam 9 malam kawannya, untuk menemani perjalanan malam hari Anda. Dan untuk di seputaran masalah PKL ini ya, PKL yang berada di trotoar Kayu Tangan Heritage ini, Satpol PP ternyata juga harusnya itu mengajak warga itu agar ikut menegur PKL yang berada di trotoar Kayu Tangan Heritage. Ini menurut Kepala Satpol PP Kota Malang Heru Mulyono, ini juga yang pasti mengajak masyarakat untuk berperan aktif ya menjaga ketertiban di kawasan Kayu Tangan Heritage dengan mengingatkan pedagang kaki lima agar tidak berjualan di atas trotoar yang merupakan kawasan terlarang untuk berjualan. Ini menurutnya kawan, untuk menjaga ketertiban kawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga membutuhkan kepedulian masyarakat sebagai pengguna fasilitas umum. Heru juga menambahkan ini ya, teguran yang disampaikan secara baik oleh masyarakat dapat menjadi bentuk edukasi sosial sehingga para pedagang menyadari bahwa aktivitas mereka mengganggu hak pejalan kaki. Selain itu, Satpol PP juga membuka peluang untuk memperkuat pengawasan apabila kondisi tersebut belum masih juga tertib. Dan salah satu opsi yang dipertimbangkan ini adalah mendirikan posko pengawasan seperti yang diterapkan di kawasan Jalan Veteran.

0: Dan ia juga menambahkan kawan, pengalaman penanganan PKL di Jalan Veteran ini juga menunjukkan hasil ternyata yang cukup positif setelah adanya posko pengawasan. Namun pemerintah juga tetap menyiapkan solusi jangka menengah melalui koordinasi dengan berbagai pihak ini ya, agar pelanggaran itu tidak kembali terjadi ketika pengawasan dihentikan kawan. Nah, kita move ke informasi yang lain kawannya, dan untuk pantauan cuaca di malam hari ini, area Tlogoma semakin malam juga semakin dingin. Di sini menunjukkan derajatnya berada di 18 derajat Celcius. Nah, itu kawan bagaimana malam hari ini suhu cuaca di daerah Anda bagaimana? Berapa derajat ini? Apakah Anda di malam hari ini sudah merasa kedinginan yang sangat luar biasa? Ini bisa Anda informasikan kepada kami ya, untuk suhunya di kawasan Anda berapa? Ini bisa di nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau juga untuk pantauan lalu lintas kawan di daerah Anda yang sedang mobile ini di malam hari ini, bisa Anda kabarkan melalui kami di 0811 3600 911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Setiap pemimpin dibentuk melalui sebuah proses. Ada yang belajar dari pengalaman, ada yang ditempa melalui pelatihan, dan ada pula yang dibekali dengan nilai-nilai kedisiplinan. Namun, setiap proses pembelajaran selalu menyisakan satu pertanyaan. Apakah cara yang ditempuh sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai? Pemerintah memutuskan menghentikan latihan dasar kemiliteran bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih. Kedepan program tersebut akan diubah menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial. Keputusan ini diambil setelah Kementerian Pertahanan melakukan evaluasi menyeluruh, menyusul meninggalnya 5 peserta dalam rangkaian pelatihan. Seorang manajer koperasi bukan hanya dituntut memiliki disiplin, tapi juga mampu memimpin organisasi, mengelola keuangan, mengambil keputusan, dan membangun kepercayaan masyarakat. Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang, Profesor Bugi Triatmanto menilai, pembentukan karakter memang menjadi bagian penting, namun penguatan kompetensi manajerial tetap menjadi pondasi agar koperasi mampu berjalan secara profesional.
3: Seorang pemimpin ataupun seorang manajer, dia harus mempunyai berbagai macam kompetensi. Memang ada banyak macam kompetensi, orang mengenalnya adalah core competence. Yang dipentingkan itu adalah kompetensi profesional yang merupakan penggabungan baik itu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi leadership untuk membangun koperasi yang lebih maju. Terkait dengan apakah pembentukan disiplin melalui pelatihan bagi calon manajer koperasi yang bergaya militer itu akan meningkatkan kemampuan, iya. Namun kemampuannya itu baru dari satu sisi saja, yaitu kemampuan dalam hal bekerja sama dan di dalam proses pengambilan keputusan. Tetapi kalau menurut saya itu saja tidak cukup. Kompetensi profesional sangat dibutuhkan oleh seorang manajer profesional. Terkait dengan pelatihan yang bergaya militer itu baru satu sisi saja, terutama dalam hal keterampilan teknis yang dikembangkan. Pengetahuan dan sikap perlu dikembangkan lebih lanjut.
2: Setiap pelatihan bukan hanya diukur dari seberapa berat proses yang dijalani, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dibawa setelahnya. Karena seorang manajer tidak hanya membutuhkan kedisiplinan, tapi juga pengetahuan, kepemimpinan, dan kemampuan mengelola kepercayaan agar koperasi yang akan mereka pimpin benar-benar mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat.

0: Update.
1: Kawan menang telak 3-0, La Roja Spanyol resmi melenggang ke babak 16 besar. Tim nasional Spanyol tampil sangat perkasa dan sukses mengamankan tiket ke fase gugur setelah menumbangkan Austria dengan skor meyakinkan 3-0. Dominasi penuh diperagakan oleh skuad La Furia Roja sejak awal laga lewat permainan bola-bola pendek yang cepat serta penyelesaian akhir yang luar biasa klinis. Kemenangan mutlak ini sekaligus menegaskan kesiapan Spanyol untuk menghadapi tantangan yang jauh lebih berat di babak hidup mati turnamen tahun ini. Menyusul keberhasilan Spanyol mengamankan tiket fase gugur, tim raksasa Eropa lainnya juga sukses melaju berkat ketajaman para bintang lini depan mereka. Gol Cristiano Ronaldo dan Gonzalo Ramos antar Portugal resmi lolos ke babak 16 besar. Langkah mantap juga dicatatkan oleh tim nasional Portugal yang sukses memastikan diri lolos ke babak berikutnya setelah mendudukkan lawannya di laga krusial. Kombinasi maut lintas generasi antara sang mega bintang Cristiano Ronaldo dan penyerang tajam Gonzalo Ramos menjadi pembeda setelah keduanya sukses mencatatkan nama di papan skor. Hal ini positif membuat skuad Seleção das Quinas kokoh melaju sekaligus memanaskan persaingan perebutan trofi bergengsi di fase knockout. Melengkapi dominasi tim-tim benua biru pada hari ini, satu tiket sisa dari laga panas lainnya akhirnya berhasil direbut lewat performa yang sangat disiplin. Sikat Aljazair 2-0 Swiss resmi kunci satu tiket di babak 16 besar. Tim nasional Swiss sukses mengakhiri perlawanan wakil Afrika Aljazair dengan kemenangan meyakinkan 2 gol tanpa batas. Skuad Swiss tampil sangat taktis dan disiplin sepanjang pertandingan guna meredam agresivitas serta skema serangan balik cepat yang dibangun oleh kubu lawan. Keberhasilan Swiss melangkah ke babak 16 besar ini sekaligus menutup rangkaian pertandingan hari ini dengan penuh euforia dari pendukungnya. Jangan lupa kawan, drop prediksi versi Anda di 0811-3600-911 untuk pertandingan selanjutnya. City Guide World Cup Update, satu kabar sejuta euforia. Saya Ilham Riza pamit, sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
2: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
3: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
1: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
3: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: CityGate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report kawan. Dan di malam hari ini juga ada informasi sebuah kehilangan motor, ini sepeda motor, dan saat ini kami sedang menghubungkan dengan beliau kawan ya. Sebentar. Halo. Selamat malam.
1: Malam.
0: Iya. Selamat malam, ini dengan siapa, Pak?
1: Saya Okta Yohanes.
0: Pak Okta Yohanes. Oh, Pak ya. Okta gitu aja
1: Okta,
0: ya.
1: Okta.
0: Pak Okta. Iya. Ya. Ya, gimana Pak untuk kronologinya ini?
1: Jadi motor saya sih ada di depan Geraha ini, ruko ini ya. Mm-hmm. Itu jam 7. Dan kebetulan saya ini lagi ada kegiatan di dalam, mm-hmm, dan nengok anak saya sih ada acara di dalam. Mm-hmm. Jadi posisi memang di depan ruko itu ada beberapa motor ya, termasuk motor teman-teman saya. Mm-hmm. Dan teman saya itu awalnya mau keluar ke Indomaret sebelah.
0: Mm-hmm, baik.
1: Ketika lihat kok ada helm ditaruh bawah. Mm-hmm. Dan teman saya sense, dah kelihatannya motornya saya ini kok gak ada, tapi helm kok dibawa. Langsung cari saya dan tanya, motornya tadi ada gak? Ada. Nah, setelah saya lihat tuh, iya, saya keluar, motor udah gak ada, helm saya sama istri ada di bawah. Nah, kebetulan teman saya ada di lantai 2, operator. Nah, bantu lihat di CCTV dan ternyata memang ada yang ngambil.
0: Oh, ada mencuri. Gitu, baik. Untuk ciri-cirinya, iya, mungkin Bapak tahu ciri-cirinya orang yang mengambil?
1: Kebetulan ini kalau lihat dari CCTV ya, CCTV, yang
0: betul,
1: terlihat dari itu, ini kelihatannya orangnya ini ya, masih muda ya, kurus gitu, pakai celana pendek. Habis itu celana pendek warna putih, dia pakai masker warna hijau, kayak gitu. Ya, terus yang teman satunya lagi itu ketutupan sama mobil yang diparkir di motor saya, di samping motor saya itu ada mobil kan.
0: Oh,
1: nah, temannya ini yang mungkin yang mengantar kali ya.
0: Oh, dua itu, orang.
1: Itu ada di samping, dua orang.
0: Oh, berarti yang satunya buat betul, jaga-jaga itu, biasanya gitu Pak.
1: Betul, betul, iya, gitu.
0: Baik.
1: Jadi nah, memang kejadiannya itu dari sebenarnya sih dari teman saya keluar itu sama orang motor itu kalau dilihat dari durasi ini CCTV itu sekitar kejadian 10-15 menit ya dari itu. Itu sih.
0: Baik. Untuk ciri-ciri sepeda motornya itu bagaimana Pak yang hilang?
1: Oke. Motor saya itu Beat Street tahun Beat 2005 Street. Warnanya coklat. Coklat ke gold gitu ya, kemasan kayak gitu. Dan motor saya itu ada baret pernah jatuh di sebelah kanan, tapi baretnya nggak parah, hanya pelipisnya aja. Itu baret itu. Lalu nah di tempat pentil bannya itu saya kasih yang itu ada indikator warna merah kuning hijau. Jadi itu yang mungkin membedakan ya sama pentil motor lainnya kali ya. Gitu. Terus lalu ada stiker juga, ada stiker warna emas juga mirip seperti body, warna body motor saya itu mirip. Jadi mungkin kalau kalau sepintas ya berkamuflase gitu ya stikernya itu ya. Gitu. Itu ada tulisan 14 tahun anniversary GKDI.
0: Oh gitu, baik.
1: Jadi warnanya itu mirip dengan warna motor saya itu. Di body motor samping. Jadi kalau dilihat sepintas itu kayak berkamuflase karena warna stikernya itu keemasan juga mirip seperti gitu.
0: Oke, untuk Bapak apakah punya foto motornya mungkin?
1: Foto motor tidak punya,
0: oh, tidak
1: tapi
0: punya.
1: Bisa nggak punya, tapi bisa mungkin di googling ya warnanya itu.
0: Oh begitu, baik untuk jadi, ciri-cirinya itu tadi apa ya?
1: Iya. Iya.
0: Baik-baik itu sudah lapor ke pihak kepolisian, terus untuk pihak kepolisiannya itu responnya bagaimana itu Pak?
1: Oke, tadi langsung setelah saya minta tolong teman saya untuk bisa download video CCTV ya. Langsung saya ke Polres Kota Malang depan RSSA itu. Dan saya bisa lapor ke Jateng Trans ya. Lapor, dibuatkan surat-surat untuk kelaporan kehilangan. Dan saya cerita kronologinya, kejadiannya kayak gitu.
0: Oke. Baik. Pak, untuk plat nomornya jenengan itu nomornya N3724ADL itu ya, nopelnya.
1: Betul.
0: Oke. Baik, siap-siap, siap, Pak. Nah, mungkin untuk harapannya dari Bapak ini ya, mungkin siapa tahu kalau menemukan kembali sepeda motor tersebut itu bagaimana itu, Pak?
1: Ya, berharap motor saya bisa ketemu ya. Ya, amin. Saya sih
0: amin.
1: Ya, berharap yang baik ya.
0: Betul.
1: Ya gitu. Ya. Semoga bisa ketemu ya kan. Kalaupun ketemu dalam, saya berharap ya ketemu dalam keadaan baik juga karena kebetulan motor itu dipakai untuk bekerja ya. Jadi saya berharap saya bisa ketemu. Ya saya bisa gunakan motor itu dengan inilah ya, dengan harapan memudahkan pekerjaan saya. Ya kan, dan segala aktivitas yang dilakukan dengan motor itu.
0: Baik. Untuk kejadiannya hari Jumat hari ini ya Pak ya?
1: Iya, malam ini. Ya, malam jam 19. Ini. Ya, kalau dilihat dari CCTV sih tadi itu sekitar 19.45-an ya. Gitu.
0: Sekitar jam 19.45?
1: Iya.
0: Oh, 19.45, baik.
1: Iya, jam 7.45 malam ini.
0: Oh, barusan berarti ya?
1: Iya, barusan. Okay, jadi dari kejadian itu, jadi teman saya ini, jadi sebenarnya ada teman saya juga yang lagi datang dari parkiran itu, memang dia ada melihat ada dua orang sosok yang nggak dikenal, memang nggak mencurigakan sih. Iya, dia lihat di luar itu, cuman diperhatiin, tapi ya dia nggak notice. Ah itu. Nah dari kejadian itu, nah nggak lama kemudian teman saya tuh mau keluar ruko, mau ke Indomaret. Nah lihat itu, nah akhirnya ya ceritalah gitu kejadian itu.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Pak siapa tadi Pak Nik ya?
1: Okta.
0: Pak Okta ya. Pak Okta. Ya. Baik. Oke, Pak Okta. Siap. Terima kasih Pak Okta untuk informasinya. Ya. Semoga bisa cepat ketemu untuk motornya dan kita juga bantu untuk meng-on-air-kan gitu ya Pak ya.
1: Ya. Ya, baik. Terima kasih banyak.
0: Sami-sami Pak Okta.
1: Ya.
0: Selamat malam Pak Okta.
1: Selamat malam.
0: Gini. Ya, selamat malam. Nah, itu tadi kawan untuk motor hilang ini ya. Untuk motor hilangnya Beat Street ya. Honda Beat Street untuk nopolnya N3724ADL. Nah, untuk ciri-ciri warnanya itu coklat kawan, coklat keemasan. Dan motornya itu ada baret di sebelah kanan, di pentilnya ban itu ada indikator warna merah, kuning, hijau. Nah, dan ada speakernya warna emas, itu mirip seperti bodi motor saya, itu tulisannya 14 tahun anniversary ini katanya. Dan untuk kejadiannya kawan, barusan saja tadi di jam 7 lebih 45 malam gitu. Untuk kejadiannya kehilangan sepeda motornya Pak Okta.

Ya kawan, tentunya bagi Anda yang ingin menginformasikan seputar lalu lintas yang sedang Anda lalui pada malam hari ini, atau juga menginformasikan seputar cuaca, bisa Anda infokan kepada kami ya di 0811-3600-911. Tentunya traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM Excellent in Learning Innovation.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, kali ini kita akan bicara tentang sebuah tradisi pertunjukan yang hidup di Malang Raya, yang bentuknya khas dan syarat makna sosial, yaitu bantengan. Bantengan tumbuh kuat di wilayah Malang, Batu, dan Mojokerto, disebut-sebut dalam catatan kebudayaan lokal sebagai salah satu tradisi rakyat yang paling lekat dengan komunitas desa di lereng pegunungan. Dari sisi bentuk, bantengan menampilkan sosok banteng, biasanya diwujudkan lewat topeng kepala dan kostum yang dipakai pemain. Keraknya pun meniru tenaga dan karakter banteng. Pertunjukan ini berpadu dengan musik tradisional, unsur silat, dan tata prosesi yang diatur oleh seorang pawang. Bicara soal asal-usul, ada beberapa penelusuran yang menunjukkan bahwa simbol-simbol banteng sebagai motif ritual sudah muncul lama di wilayah Jawa Timur. Bahkan ditafsirkan sejalan dengan ikonografi yang terlihat pada beberapa relief candi kuno di daerah Singosari. Artinya, simbol banteng punya akar kultural yang lama di kawasan ini. Tetapi, bentuk bantengan yang kita saksikan hari ini adalah hasil perkembangan tradisi rakyat yang berpaut pada praktik agraris dan ritual desa. Dalam fungsi sosialnya, bantengan bukan semata-mata hiburan. Kelompok-kelompok bantengan tradisional menggelar pertunjukan pada momen-momen penting, bersih desa, selamatan, panen, atau acara tolak bala. Melalui prosesi itulah warga mengekspresikan syukur, memohon keselamatan, dan memperkuat solidaritas komunitas. Satu aspek yang sering membuat penonton tertegun adalah munculnya kondisi trance atau kesurupan pada beberapa pemain. Keadaan yang dalam catatan lapangan dipahami sebagai bagian dari praktik spiritual, bukan semata-mata pementasan drama. Peran pawang di sini krusial, menjaga ritus, mengatur keselamatan, dan menempatkan pengalaman kolektif itu dalam kerangka budaya yang dipahami bersama. Di era modern, bantengan juga mengalami transformasi. Kelompok-kelompok tampil di festival budaya, acara pemerintahan daerah, dan kegiatan pariwisata. Ini membantu kelestarian sekaligus menimbulkan tantangan baru bagaimana menjaga nilai ritual ketika pertunjukan juga jadi tontonan publik. Jadi, kalau Anda menonton bantengan di sebuah desa di Malang, ingatlah beberapa hal sederhana. Anda sedang menyaksikan tradisi yang lahir dari kehidupan agraris dan relasi sosial warga. Dan banyak elemen di panggung bukan sekedar estetika tapi bagian dari tata budaya dan spiritual. Lalu Anda juga perlu menjaga kesopanan dan etika, karena pertunjukan ini sering berakar pada ritus komunitas. Jadi, bantengan adalah cerita panjang yang bergerak dari akar agraris ke panggung masa kini, mengingatkan kita kalau budaya hidup bila dirawat bersama. Jika Anda berkesempatan menyaksikannya, lihat dengan pemikiran terbuka dan hormati yang sedang berlangsung.
0: Jalan Plus. Jalan Plus.

0: Koordinator Forum Pengaduan Pelayanan Publik Sudarno menilai langkah Pemkot Malang melalui Satpol PP dalam menertibkan PKL dinilai tidak cukup hanya dengan penegakan aturan. Pemerintah juga dituntut memberikan solusi konkret bagi para pedagang yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor informal. Diketahui, setelah penertiban PKL di kawasan Jalan Veteran, Satpol PP kembali mengimbau pedagang meninggalkan kawasan Kayutangan Heritage. Kebijakan ini memunculkan pertanyaan soal keseriusan Pemkot dalam menjalankan penataan PKL secara komprehensif. Kawan puluhan ASN di Jatim ajukan cerai di tiap minggunya akibat pinjol. Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Jatim, Indah Wahyuni, mengatakan angka perceraian di kalangan aparatur sipil negara atau ASN meningkat karena setiap minggu terdapat 20 hingga 25 ASN yang mengajukan konsultasi ataupun permohonan cerai. Kata Indah, mayoritas ASN berasal dari sektor pendidikan dan kesehatan dengan didominasi oleh guru dan tenaga kesehatan. Lebih lanjut, Indah menambahkan pemicu perceraian ASN tersebut akibat berbagai sebab seperti tekanan ekonomi hingga terjerat pinjaman online yang mempengaruhi kesehatan mental ASN. Kawan Kementerian ESDM menargetkan revisi RUEN selesai September 2026. Sekjen Kementerian ESDM Ahmad Erani menyampaikan, pihaknya kini menargetkan pembahasan revisi Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN rampung pada September 2026. Ia menyebut nantinya regulasi tersebut akan mengatur proyeksi kebutuhan dan pasokan energi nasional, termasuk potensi sumber daya dan strategi dekarbonisasi. Lebih lanjut, ia berharap rencana ini segera selesai sehingga kebutuhan energi nasional bisa memadai dengan baik. Demikian 911 Hot News jam 10 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.
1: 911 Hot News. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Blue Spirit. Dan malam hari ini kawan ya, untuk Anda yang sedang mengemudikan kendaraan dan merasakan dinginnya kota Malang gitu, atau mungkin sedang bersandar santai gitu di kursi kerja menyelesaikan giliran malam, atau mungkin mendengarkan radio sambil menunggu jam tidur Anda datang gitu kawan ya. Nah, selamat bergabung kawan ya di Blue Spirit edisi hari ini. Kalau di hari ini kawan, kita bakal bahas mengenai salah satu fenomena sosiologis yang pelan-pelan sering kita lihat itu di tengah masyarakat menjadi kok kebiasaan ya gitu. Sebuah kondisi yang mungkin saya nyebutnya itu gengsi tinggi dompet tipis gitu. Dalam bahasa yang lebih akademis namanya the cost of pretending, biaya mahal untuk sebuah kepalsuan kawan. Jadi kita bayangkan saja ya, sebuah adegan yang sangat akrab di mata kita beberapa waktu hari ini atau beberapa waktu terakhir ini. Anda datang ke kawasan yang sedang hits di Malang, atau mungkin contohnya salah satu kawasan kayak koridor Kayutangan Heritage deh ya, ada kan kafe-kafe estetik, kawasan Soekarno-Hatta juga ada, atau mungkin di Kota Batu gitu, di dataran tinggi Kota Batu. Nah, Anda duduk di sana, Anda mungkin bisa memperhatikan ya, di sekitaran Anda kawan, ada sekelompok anak muda, atau mungkin pekerja awal 30-an yang baru saja memesan menu, terus begitu pesanan datang, ada satu ritualnya gitu lah, ritual wajib yang mengalahkan rasa lapar itu sendiri. Jadi saat ponsel dikeluarkan, lalu potret diambil berkali-kali dari atas gitu kawan ya, atau mungkin dari samping, bahkan menemukan komposisi yang pas untuk diunggah ke cerita media sosial. Setelah foto itu terungkap, apa yang terjadi? Yang awalnya suasana meja tadinya rame, tiba-tiba hening kawan. Masing-masing sibuk menatap layarnya sendiri, menyegarkan halaman, refresh-refresh gitu ya, menghitung berapa banyak like atau mungkin balasan pesan yang masuk untuk memvalidasi keberadaan mereka di tempat itu hari ini kawan. Menu yang harganya mungkin setara dengan 3 atau 4 porsi lalapan ayam geprek di sekitaran Logo Mas atau mungkin sekitaran kampus gitu ya. Nah, sering diabaikan begitu saja setelah fungsi visualnya terpenuhi. Dan secara jurnalistik mungkin ya, secara kita lihat sosiologis juga, pemandangan ini bukan sekedar urusan anak muda yang sedang bersenang-senang. Ini merupakan indikator dari sebuah pergeseran nilai yang sangat masif di era modern ini, kawan. Kita sedang membicarakan sebuah generasi yang memang banyak yang mengalami kecemasan akut kalau tidak terlihat sukses di mata orang lain. Kita berada di era di mana isi bungkus dianggap jauh lebih penting daripada isi di dalamnya. Dan kalau misalkan kita lihat datanya secara faktual ya, contoh-contoh saja kita, kalau kita membaca laporan triwulanan yang dirilis oleh OJK serta beberapa riset ekonomi makro mengenai perilaku konsumen usia produktif di Indonesia, ada angka yang membuat kita mungkin agak kaget gitu ya. Jadi pertumbuhan angka kredit macet atau tingkat uang prestasi di atas 90 hari yang biasa disebut TWP 90 pada sektor pinjaman online atau pinjol dan layanan pay later hari ini justru didominasi oleh anak muda di rentang usia 19 sampai 25 tahun. Dan yang lebih miris lagi sebagai fakta mungkin yang apa ya, just info gitu lah ya, ketika ditelusuri lebih dalam, sebagian besar dana pinjaman ini bukan dialokasikan untuk hal-hal yang sifatnya produktif, tapi untuk tambahan modal usaha, bukan untuk tambahan modal untuk misalkan usaha mikro gitu kawan, bukan untuk membayar biaya kuliah yang semakin mahal, tapi untuk membiayai kebutuhan konsumtif mereka secara sementara gitu. Membeli tiket konser demi status di media sosial, atau mungkin membeli pakaian dengan merek tertentu agar tidak terlihat ketinggalan zaman, FOMO saat nongkrong gitu ya, atau membiayai gaya hidup urban yang standarnya ditentukan oleh algoritma internet, baik itu IG, TikTok, dan lain-lain. Dan kalau misalkan kita lihat, mereka ini rela merusak skor kredit finansialnya di masa depan, rela dikejar-kejar oleh debt collector atau penagih utang gitu ya, hanya demi mempertahankan sebuah ilusi kalau misalkan mampu kok kita, orang yang mampu gitu ya, di hadapan lingkaran pertemanannya. Nah, kenapa ini bisa terjadi ya? Nah, di Blue Spirit malam hari ini kita bakal bahas mengenai hal tersebut, kawan. Mengapa kita menjadi masyarakat yang begitu ketakutan jika dicap miskin atau biasa-biasa saja? Mengapa label tidak punya ya, dalam tanda kurungnya, itu seolah-olah menjadi vonis sosial yang paling mengerikan, mengalahkan hilangnya kejujuran dan integritas diri. Padahal kalau misalkan kita lihat ke belakang, kalau misalkan kita ingat-ingat kembali apa yang membuat karakter contohnya Arek Malang gitu saja disegani gitu kawan, adalah pondasi kultural di Malang Raya seperti egaliterisme, jiwa setara, blak-blakan apa adanya, atau mungkin kalau misalkan ngomongnya Wallace gitulah ya, intinya kita tidak silau oleh jabatan, kita tidak gampang kagum oleh kemewahan lahiriah. Nah, itulah yang dulu ukuran seseorang dianggap boys di Malang. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini, kawan. Anda bisa sharing-sharing di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami, kawan, di @cityguide911FM.

911 Hot News. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 10 malam. Pemkot Malang didesak sediakan ruang usaha.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
0: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
5: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
6: Mas, bukannya sampean mang diburu ikut ah?
5: Ini kan jalur VIP.
6: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, Mas yo kesusu yo tetep antri.
5: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
7: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
7: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
8: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
7: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
8: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
7: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
8: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
9: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

93.911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kita masih tetap di Blue Spirit kawan, yang membahas ya malam hari ini tentang fenomena gaya hidup yang dipaksakan demi pemenuhan ego sosial. Dan di segmen kedua ini kita bakal melangkah lebih mendalam untuk membedah bagaimana infrastruktur teknologi hari ini itu menyediakan bagi siapa saja yang ingin hidup dalam kepalsuan finansial kawan. Mungkin kita lihat dulu ya bagaimana pergeseran transaksi dalam satu dekade terakhir. Dulu kalau misalkan untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pinjaman, seseorang itu harus melewati birokrasi perbankan yang sangat panjang dan tebal kawan ya. Ada syarat slip gaji, verifikasi tempat kerja, survei rumah tinggal, hingga analisis risiko yang memakan waktu itu berminggu-minggu. Proses yang melelahkan itu secara tidak langsung berfungsi sebagai rem darurat psikologis untuk manusia. Seseorang akan berpikir puluhan kali kawan sebelum memutuskan untuk berhutang, karena rintangannya tidak mudah. Tapi hari ini landscape itu berubah total, lalu ekosistem digital sudah memangkas semua rintangan itu menjadi sebuah kemudahan yang bisa dimanipulasi. Hanya bermodal foto kartu identitas dan verifikasi wajah dalam hitungan menit, seseorang bisa mendapatkan akses limit dana yang cukup tinggi di tangan mereka kawan ya. Fasilitas beli sekarang bayar nanti atau pay later saat ini sudah terintegrasi secara halus di hampir seluruh aplikasi esensial kita, mulai dari aplikasi belanja, pemesanan transportasi, sampai layanan pesan antar makanan kawan ya. Jadi kemudahan inilah yang melahirkan apa yang di dalam psikologi ekonomi disebut sebagai frictionless spending kawan, transaksi tanpa gesekan. Ketika kita bertransaksi menggunakan uang fisik, ada efek psikologis yang muncul saat jemari kita itu menghitung lembaran kertas dan menyerahkan kepada orang lain. Ada rasa kehilangan yang nyata gitu kawan, yang buat otak kita itu secara otomatis memberikan sinyal peringatan. Tapi kalau kita transaksi tersebut diubah menjadi sekedar ketukan di layar gawai, rasa kehilangannya itu hilang dan angka-angka tagihan ini menjadi seolah-olah abstrak gitu ya, dan bukan uang beneran, sampai akhirnya ya lembar tagihan resmi datang di akhir bulan gitu. Dan kalau misalkan kita lihat, fenomena ini menyembunyikan bom waktu yang sangat besar sebenarnya. Kalau kita lihat data statistik makro mengenai tingkat literasi dan inklusi keuangan, ada ketimpangan sebenarnya yang cukup berbahaya kawan. Inklusi keuangan atau akses terhadap produk pendanaan digital berkembang sangat masif, tapi tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai. Akhirnya apa? Banyak masyarakat usia muda yang punya akses instan terhadap utang tanpa pernah diajari bagaimana cara mengelola risiko utang tersebut. Dampaknya sudah mulai terlihat nyata kawan dalam catatan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK OJK. Banyak anak muda baru saja menyelesaikan pendidikan atau baru memulai karir mereka sudah memiliki catatan kredit yang buruk. Mereka mengalami cacat finansial sebelum bahkan sempat membangun masa depan mereka. Jadi efek dominonya sangat panjang kawan. Ketika catatan kredit mereka sudah masuk ke dalam kategori hitam, nah ini bisa kehilangan kesempatan untuk mengakses pinjaman produktif di masa depan. Entah kredit kepemilikan rumah atau modal usaha resmi, mimpi-mimpi besar jangka panjang dikorbankan hanya demi kepuasan instan jangka pendek yang durasinya tidak lebih dari 24 jam di media sosial. Industri teknologi finansial inilah yang sangat cerdas ya, memanfaatkan celah psikologis manusia modern. Mereka tidak mengiklankan produk utang sebagai beban, melainkan mengemasnya sebagai bagian dari kebebasan gaya hidup. Iklan-iklan di media massa menampilkan narasi kalau misalkan Anda berhak mendapatkan apa yang Anda inginkan sekarang juga tanpa harus menunggu kawan, 5 menit langsung cair uangnya gitu intinya. Nah kalau misalkan kita lihat, inilah manipulasi persepsi yang sangat berbahaya sebenarnya ya. Kebebasan yang sesungguhnya tidak pernah lahir dari utang konsumtif. Utang konsumtif ini merupakan bentuk perbudakan modern yang paling nyata, di mana waktu dan tenaga Anda di masa depan sudah digadaikan untuk membayar apa yang Anda nikmati hari ini. Krisis ini diperparah oleh lingkungan sosial dan kompetitif secara visual ya. Apalagi di lingkungan kota seperti Kota Malang dengan populasi usia produktif dan mahasiswa yang besar, tekanan kelompok sebaya atau peer pressure itu sangat terasa. Ada ketakutan tersendiri gitu ya, kalau misalkan gak ikut nongkrong di tempat yang sama, tidak memakai pakaian dengan standar yang sama, atau tidak mengikuti tren liburan yang sama. Dan akhirnya kita mengabaikan kapasitas dompet sendiri hanya agar tidak dieliminasi oleh pergaulan-pergaulan itu. Nah mungkin saya ingin membahas tentang ini kawan, bagaimana Anda menyikapi kemudahan akses digital ini di tengah tuntutan pergaulan modern yang makin hari makin tidak realistis. Sampaikan cerita dan opini Anda, kita bakal bahas dan bedah bersama setelah jeda. Setelah ini kawan ya, tetap bersama saya di Blue Spirit.

0: wisdom.
1: Kalau hari ini bisa dinilai, maka sebenarnya yang paling penting itu adalah kita istiqomah dan konsisten dalam proses mencapai semuanya. Soal hasil itu kan berbeda. Bagaimana pandangan orang menganggapnya? Bisa jadi menganggap hari ini sudah dianggap berhasil atau tidak. Tapi bagi saya pribadi, itu adalah proses yang harus saya jalani. Sampai hari ini pun sama, ke depan. Yang penting adalah kita istiqomah menjalani prosesnya. Prinsipnya ini kita menanam sebanyak-banyaknya. Soal manen belakang, itu prinsipnya. Jadi ya proses apapun kita jalani dengan sungguh-sungguh. Soal hasil, biar kemudian nanti seleksi alam yang menentukan, yang maha besar yang menentukan. Bagi kami ini yang penting tujuan akhir itu adalah bagaimana kita istiqomah dalam prosesnya dan mengabdi, melayani, dan bermanfaat. Ya, proses yang tadi saya sebut ini kenapa menentukan? Karena saya pribadi mengalami proses kehidupan yang mungkin nggak banyak orang alami begitu. Bahwa saya lahir dari keluarga petani, bapak saya petani, ibu saya malah buruh tani. Bapak saya juga sering buruh tani seperti mencangkul atau kemudian membajak sawah dengan sapi yang itu pun bukan milik pribadi, merawat punya orang. Dan itu kemudian nanti bisa bagi hasil. Dari 6 bersaudara, saya anak keempat, dan proses kalau dianggap kehidupannya enak, ya nggak enak. Tapi dalam proses kehidupan itulah yang kemudian mengajarkan saya untuk terus tidak menyerah. Dan ya menghadapi semua keadaan ini dengan sungguh-sungguh saja, bahwa saya dari kecil, dari anak petani, secara ekonomi di lingkungan saya bahkan pada saat itu rumah satu-satunya lah yang dari bambu mas ya. Di saya tingkat SD itu di tahun 99 sampai kemudian tahun sekitar 2001 baru kemudian bisa bangun rumah seperti tetangga yang kayak batu atau apa, atau tembok lah. Nah proses itu pun itu, cuma ada semangat yang berbeda di keluarga saya, yang lingkungan sekitar saya itu hampir anaknya kalau sudah lulus sekolah atau SMP atau bahkan SMA ya harus jadi TKI. Tradisi di lingkungan kami begitu. Bapak saya ini yang melarang. Yang saya kaget itu, padahal bapak saya ini nggak lulus SD, ibu saya pun sama, SD pun nggak lulus. Tapi ada keinginan anak-anaknya ini tetap di dunia pendidikan yang itu berbeda dengan lingkungan kami dulu di desa begitu. Sehingga pengaruh orang tua itu juga, keinginan orang tua juga itu yang kemudian membentuk karakter kami, ya sudah. Berarti ini ada jalan berbeda yang keluar dari kebiasaan di sekitar kami, dan akhirnya kuliah SMP di luar, SMA pun di luar, sampai akhirnya kuliah. Nah proses-proses itu mengajarkan kepada kami bahwa kalau kita punya cita-cita, punya tujuan, ya harus dilalui dengan kesungguhan. Sulitnya itu pertama, sejak SD, saya nggak biasa sekolah itu pakai uang saku. Yang lainnya bisa jajan apa, sampai apa. Dan sampai, seingat saya, sampai hari ini, saya tidak pernah beli mainan. Sejak kecil itu, di sekolah banyak mainan apa, saya nggak pernah. Karena sekolah ya, sudah bisa sekolah itu sudah beruntung. Nggak ada tradisi di rumah saya, misalnya, mau sekolah terus minta uang saku ibu, nggak. Paling cuma pame, saliman, sudah berang. Soal nanti di sekolah mau jajan mau apa, itu karena kalau ada temannya ngajak jajan, ngasih, itu saya alami lama. Jadi kalau menginginkan sesuatu, harus kemudian agak ekstra yang harus dilakukan dan gak banyak. Dan beberapa kali juga begitu. Dulu sering ikut perlombaan di kecamatan, di apa itu ya. Yang lainnya jangan antar orang tua, kita enggak. Yang lainnya uangnya, uang sakunya berapa, kita pasti paling terendah. Nah, tapi itu ya bagian dari sisi kehidupan yang enggak bisa kita tolak dan enggak bisa kita ratapi. Ya, itu yang kemudian membentuk karakter saya harus tetap terus berjuang dan menjadi pribadi yang kuat dan tidak kemudian mengeluh tentang keadaan. Pesannya itu adalah bahwa kalau punya keinginan pasti ada jalan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah semuanya. Yang penting kita tidak mengeluh dan menyalahkan keadaan. Saya Ali Mutohirin, Wakil Wali Kota Malang, untuk Wisdom Sidiket FM.
0: Wisdom.

0: questions for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
3: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
4: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
3: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Kawe dalan dewe pisan, cek gak bayang nong liane.
5: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan ya, karakter dasar yang membentuk ekosistem sosial di Malang Raya ini kawan ya. Setelah tadi kita membahas mengenai masalah kepalsuan finansial itu ya. Jawaban sebenarnya memang terletak pada kemampuan kita untuk menggeser standar validasi kawan. Dalam kacamata sosiopsikologis, manusia modern itu perlu kembali melihat tentang konsep dikotomi kendali, sebuah prinsip sederhana tentang bagaimana kita memisahkan hal-hal yang berada di bawah kontrol penuh kita dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Contoh pikiran orang lain, penilaian netizen di media sosial, standar keren atau tidak keren menurut tren pergaulan hari ini. Nah itu hal-hal eksternal yang mutlak berada di luar kendali kita. Mau sekaya apapun Anda, mau sekeren apapun kita, pakaian yang Anda beli dengan sistem cicilan itu, orang yang dasarnya tidak peduli atau tidak suka akan tetap mencari celah untuk merendahkan kawan. Lalu untuk apa kita mengorbankan kedamaian pikiran, merusak skor kredit masa depan, menyiksa diri sendiri hanya untuk memuaskan sesuatu yang tidak akan pernah bisa dikendalikan gitu ya. Satu-satunya hal yang bisa dikontrol penuh adalah respon kita, prinsip hidup kita, dan bagaimana kita mendefinisikan nilai diri kita tanpa perlu meminta izin dari orang lain di layar digital gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat tadi ya, karakter dasar yang membentuk ekosistem sosial di Malang Raya ini adalah akar budaya yang egaliter, sebuah ruang di mana setiap orang itu dihargai karena kejujuran karakternya, bukan atribut lahiriahnya. Karakter asli, karakter yang merdeka dari diktat kemewahan kawan ya. Kalau misalkan kita lihat di kota ini punya sejarah panjang tentang bagaimana ruang-ruang cangkruan dan lain-lain itu ada di setiap tempat. Bahkan makanya di kota Malang ini menjadi tempat yang salah satu pelopor gitu ya, tempat kopi yang terbanyak di Jawa Timur kawan ya. Dan marwah kesederhanaan ini bukan berarti kita mengajak Anda untuk anti terhadap kemajuan atau anti terhadap barang berkualitas. Sama sekali bukan, kawan ya. Tapi untuk bersikap jujur secara finansial saja sebenarnya. Jadi kalau misalkan anggaran hidup Anda malam ini memang hanya cukup untuk menikmati kopi saset di warung rombong pojok jalan gitu misalkan, ya udah berangkat saja gitu ya. Tidak ada yang perlu dipermalukan dari kesederhanaan yang jujur gitu. Yang memalukan adalah ketika kita meminum kopi di tempat yang mahal, yang mewah, tapi di saat yang sama pikiran kita dipenuhi kecemasan karena uang di rekening kita sebenarnya sudah habis untuk membayar gaya hidup itu. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan nih ya pendapat Anda mengenai hal ini, kawan. Dan menutup di jam 10 ini untuk di program Blue Spirit, saya ingin meninggalkan satu catatan gitu untuk kita semua, kawan ya. Jadi kebahagiaan dan ketenangan hidup itu sebenarnya selalu ramah di kantong. Yang membuatnya menjadi sangat mahal dan tidak pernah cukup itu adalah biaya untuk kita memamerkan secara visual. Jadi jangan biarkan masa depan finansial kita itu habis hanya untuk mencicil sebuah ilusi demi mendapatkan pengakuan dari orang-orang yang bahkan tidak akan peduli saat Anda jatuh terpuruk nanti. Dan nanti kita juga bakal bahas, kawan, di jam 11 ya, mengenai FOMO culture. Nah, sebuah kondisi yang membuat kita itu perlahan kehilangan keunikan jati diri hanya demi mengikuti validasi massal yang bergerak terlalu cepat. Tetap bersama kami, kawan, di City Guide 911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Di balik deretan pantai eksotis Malang Selatan, ternyata tersimpan dunia lain yang tersembunyi di bawah permukaan tanah. Lorong gelap yang panjang, ornamen batu yang terbentuk selama ribuan tahun, dan suara air yang mengalir pelan di dalam perut bumi. Kali ini, kita akan menjelajah sebuah gua alami di kawasan Kars Malang Selatan, yaitu Goa Sengi. Goa Sengik berada di Desa Donomulyo, tidak jauh dari kawasan wisata Pantai Jonggring Salaka. Gua ini dikenal sebagai salah satu gua kars yang memiliki potensi penelusuran cukup panjang. Lorong yang sudah terpetakan mencapai sekitar 700 meter dan diperkirakan masih bisa lebih panjang lagi. Di dalam gua, pengunjung dapat menemukan berbagai ornamen alami khas gua kars, seperti stalaktit, stalagmit, hingga flowstone yang terbentuk dari proses tetesan air mineral selama ribuan tahun. Keunikan lain dari Goa Sengik adalah adanya aliran sungai bawah tanah yang mengalir di sepanjang lorong goa. Di beberapa bagian, aliran air ini bahkan membentuk air terjun kecil yang menambah keindahan suasana di dalam goa. Karena karakteristiknya, Goa Sengik ini sering menjadi tujuan bagi para pecinta caving atau penelusuran goa yang ingin menjelajahi formasi karst di Malang Selatan. Di luar kawasan gua, lanskap alamnya juga cukup menarik. Vegetasi di sekitar lokasi didominasi oleh kebun singkong, pohon jati, serta semak belukar yang menjadi ciri khas wilayah perbukitan kars di daerah ini. Untuk Anda yang tertarik mengunjungi Goa Sengik, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, kemudian lanjut ke wilayah Donomulyo menuju kawasan Pantai Jonggring Salaka. Setibanya di loket wisata pantai, perjalanan menuju Goa Sengik dilanjutkan sekitar 200 meter dengan berjalan kaki melewati jalur setapak yang berada di tepi sungai. Akses menuju gua sebenarnya dapat dijangkau kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga area pantai. Namun, untuk menuju mulut gua, disarankan berjalan kaki dan tetap berhati-hati karena jalur berada di area alami. Bagi pengunjung yang ingin menjelajahi lorong gua lebih dalam, penggunaan perlengkapan yang memadai serta didampingi pemandu lokal sangat disarankan. Jadi kawan, Goa Sengi menunjukkan bahwa pesona Malang Selatan tidak hanya berada di garis pantainya, tetapi juga tersembunyi di balik perbukitan karst yang menyimpan keindahan alam di bawah tanah. Lorong panjang, ornamen batu alami, serta aliran sungai bawah tanah menjadikan gua ini sebagai destinasi menarik bagi para pecinta petualangan alam. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kita akan kembali menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan PKL di Kayu Tangan makin banyak. Satpol PP imbau masyarakat tidak membeli dagangan PKL. Kepala Satpol PP Kota Malang Heru Mulyono mengatakan pihaknya terus melakukan edukasi kepada PKL yang berjualan di trotoar kawasan Kayu Tangan Heritage untuk menjaga fungsi trotoar sebagai ruang pejalan kaki dan menjaga wajah kawasan Heritage. Kata Heru, pihaknya sering melakukan edukasi dan para PKL sudah bergeser. Tapi setelah ditertibkan, sebagian pedagang kembali menempati trotoar lagi. Lebih lanjut, Heru mengimbau masyarakat agar mendukung upaya penataan kawasan Kayu Tangan Heritage dengan tidak membeli dagangan para PKL yang berjualan di atas trotoar. Kawan, ribuan Kopdes Merah Putih di Jatim sudah beroperasi. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim, Endi Alim Abdinusa mengatakan, data dari SIM Kopdes milik Kemenkop, terdapat 1097 Kopdes Merah Putih yang menjalankan aktivitas usaha, memiliki anggota, dan melakukan transaksi. Kata Endi, realisasi program KDKMP tersebut secara keseluruhan di Jatim sudah berdiri 5.000 bangunan fisik. Dari jumlah tersebut, ada sekitar 2.500 hingga 3.000 gedung yang selesai dibangun 100%, dan sisanya masih dalam tahap pembangunan. Saat ini, keberadaan koperasi tersebut sudah didukung pasokan dari berbagai pemasok seperti Bulog, Food ID, hingga LPG Pertamina yang melancarkan aktivitas usaha di beberapa daerah Jatim. Kawan, pemerintah Indonesia jadikan Dubai dan Abu Dhabi acuan finansial internasional negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan pihaknya kini menjadikan Dubai dan Abu Dhabi sebagai model pencontohan pengelolaan ekonomi negara untuk Indonesia, bukan Singapura. Ia menyebut, alasan tersebut karena Uni Emirat Arab dinilai lebih sesuai dengan konsep keuangan yang akan dibangun oleh pemerintah Indonesia dibandingkan dengan mengambil contoh di Singapura. Meski demikian, Purbaya tetap melihat kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia dalam mengelola keuangan agar ekosistem ekonomi menjadi lebih baik. Demikian 911 Hot News jam 11 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam. 911 Hot News.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat datang di jam 11 ya dalam program Blue Spirit. Dan kalau untuk malam hari ini kawan, masih bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi kita sudah membahas mengenai financial illusion gitu ya. Ilusi finansial yang memang terjadi di banyak kalangan masyarakat kawan. Dan kalau misalkan kita lihat di dunia virtual kawan, kalau misalkan di malam hari gitu ya, banyak sekali orang-orang yang masih menonton handphone dan lain-lain gitu kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, ini menjadi satu hal yang memang perlu kita waspadai. Ada satu hal yang mungkin bisa masuk ke dalam diskusi kita, atau mungkin ke dalam pemikiran kita saat kita sering scroll kawan, yaitu istilah modern FOMO atau Fear of Missing Out. Sebuah ketakutan yang memang membuat kita itu membuat apa ya, sering kecemasan akut gitu ya. Dan kita takut kalau misalkan tertinggal dari sebuah tren yang sedang berjalan di sosial media. Nah, kita

bedah kawan fenomena ini bukan sekedar sebagai istilah gaul anak muda, tapi juga sebagai pergeseran perilaku sosial yang nyata di tengah dinamika urban Malang Raya. Beberapa tahun terakhir ini memang kalau misalkan kita perhatikan, Anda mungkin melewati sebuah tempat nongkrong baru, kedai makanan, kafe estetik yang baru dibuka, dan antrean manusianya itu sudah mengular panjang bahkan sampai makan bahu jalan gitu. Ya, kejadian itu seringkali terjadi secara instan, hanya dalam waktu satu malam atau mungkin beberapa jam saja tempat ini sudah viral di aplikasi media sosial gitu ya. Dan secara sosiologis, kalau misalkan kita mau sedikit kritis tentang antrean panjang ini, ada sebuah pertanyaan mendasar. Apakah ratusan orang yang rela berdiri berjam-jam di bawah terik sinar matahari atau dinginnya angin malam gitu ya, benar-benar datang karena mereka membutuhkan produk tersebut? Apakah rasa dari makanan atau kopi di tempat itu memang seradikal atau serevolusioner itu sampai layak mengorbankan waktu mereka? Nah, seringkali jawabannya ya tidak. Tapi rasa makanannya mungkin biasa saja. Kualitas kopinya pun juga sama dengan kedai-kedai lain, kafe-kafe lain yang sudah ada sebelumnya. Lalu apa yang sebenarnya mendorong mereka untuk berada di sana? Jawabannya adalah kecemasan sosial biasanya. Jadi ada sebuah suara di dalam kepala mereka ya, yang memang berbisik kalau mereka tidak datang ke sana, mereka tidak mengambil foto dengan latar belakang tempat yang sedang hits itu, dan jika mereka tidak mengunggahnya ke media sosial, maka mereka dianggap tidak relevan. Mereka takut dianggap kuper, ketinggalan zaman, kamsa upai, dan lain-lain gitu ya. Takut dieliminasi dari bahan obrolan di lingkaran pertemanan di keesokan harinya. Inilah yang dinamakan ekonomi perhatian modern, kawan. Industri hari ini tidak lagi sekedar menjual fungsi atau kualitas dari sebuah komoditas, tapi juga sedang menjual sebuah perasaan emosional, perasaan yang menjadi bagian dari kelompok eksklusif yang selalu memperbarui informasi. Jadi FOMO ini sudah mengubah kita dari manusia yang merdeka menjadi konsumen yang sangat reaktif, kawan ya. Kita dipaksa oleh algoritma internet untuk selalu bergerak cepat dengan tempo yang tidak masuk akal. Setiap ada handphone atau gawai baru dirilis setiap tahun, trend fashion berganti setiap bulan, tempat nongkrong estetik bermunculan setiap minggu, bahkan istilah-istilah gaul di internet bisa berganti setiap beberapa hari sekali gitu ya. Kita dipaksa untuk terus mengikuti semua itu tanpa pernah diberi kesempatan untuk berhenti sejenak. Dan akibatnya apa, kawan? Dampak psikologisnya sangat merusak kedamaian batin kita. Kita kehilangan kemampuan esensial manusia untuk menikmati momen, menikmati apa yang sedang ada di depan mata kita sekarang. Ketika kita sedang berkumpul bersama keluarga di meja makan misal, pikiran kita tidak benar-benar ada di sana. Kita sedang mengembara di sosial media gitu ya, yang memang itu cukup buruk nantinya untuk diri kita sendiri, yang membuat kita terjebak dalam delusi kalau hidup ini merupakan sebuah kompetisi visual yang harus terus-menerus kita menangkan. Kondisi ini perlahan-lahan mengikis keunikan jati diri kita secara personal. Kita menjadi generasi yang seragam, yang gitu-gitu aja gitu. Karena takut apa? Takut tertinggal, kita mulai meniru gaya hidup yang sama, mengunjungi tempat-tempat yang sama, memakai pakaian dengan potongan yang sama, hingga menggunakan sudut pandang yang sama dalam melihat sebuah masalah. Hanya karena standar tersebutlah yang sedang divalidasi oleh massa di internet. Kita mengorbankan identitas diri kita hanya demi mendapatkan selembar pengakuan semu berupa likes di layar digital, komentar, dan lain-lain. Jadi kita lupa kalau setiap manusia itu diciptakan dengan temponya masing-masing, dengan jalurnya sendiri, yang tidak harus selalu paralel dengan apa yang sedang viral hari ini. Dan saya ingin mengajak Anda semua untuk menurunkan tempo berpikir kita, kawan. Mari kita ambil pemikiran gitu ya, dan kita tanyakan pada diri Anda masing-masing dengan sejujurnya. Ketika Anda memutuskan untuk membeli sesuatu, mendatangi suatu tempat, atau mengikuti sebuah tren baru-baru ini, apakah itu tindakan lahir kebutuhan murni diri Anda yang paling dalam, atau sebenarnya itu hanyalah manifestasi dari rasa takut karena Anda tidak ingin menjadi satu-satunya orang di lingkaran Anda yang tidak ikut serta dalam tren tersebut? Anda mungkin bisa tambahkan pendapat Anda ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
2: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangan yang dihadapi.
3: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
4: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
5: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
6: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
5: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
6: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
5: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
6: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
1: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, CityGate 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp CityGuide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.

0: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
1: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
0: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
1: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
0: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
1: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
0: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
2: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan. Seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan ya, kita akan membicarakan tentang rasa cemas yang tadi kita bahas kawan ya, FOMO. Nah, bagaimana ketakutan Anda akan ketertinggalan atau telah diubah menjadi sebuah komoditas bisnis yang menghasilkan perputaran uang bernilai triliunan rupiah kawan. Selamat datang di dalam realita ekonomi validasi atau yang dalam dunia akademik global dikenal sebagai the attention economy, sebuah ekosistem ekonomi modern yang mata uang utamanya bukan lagi sekedar emas atau kertas, tapi perhatian dan fokus dalam waktu hidupnya konsumen. Nah, mari kita sepakati satu hal terlebih dahulu ya. Fenomena FOMO, antrean panjang di kafe-kafe baru yang viral, atau hasrat untuk selalu membeli barang keluaran terbaru, itu semua tidak terjadi secara kebetulan. Jadi itu bukan sekadar pergeseran secara alami dari sebuah generasi. Di balik semua perilaku konsumtif tersebut ada ribuan insinyur perangkat lunak, ahli psikologi perilaku dan pakar analisis data di perusahaan teknologi raksasa dunia yang bekerja setiap hari untuk satu tujuan spesifik, memastikan mata Anda tidak pernah lepas menatap layar gawai dan memastikan Anda terus melakukan scroll tanpa henti. Mereka merancang algoritma di media sosial dengan memanfaatkan kerentanan psikologis paling mendasar dari makhluk hidup, yaitu kebutuhan akan pengakuan sosial dan pelepasan hormon dopamin secara instan. Nah, kalau misalkan kita bedah datanya kawan, riset sosiologi ekonomi kontemporer mengenai perilaku belanja generasi muda di wilayah urban Indonesia ya, itu ada sebuah anomali besar yang saat ini sedang terjadi. Alokasi pengeluaran bulanan masyarakat usia produktif saat ini mengalami pergeseran radikal ke sektor yang disebut experience economy atau ekonomi berbasis pengalaman. Jadi anak muda hari ini tuh rela menghabiskan hingga 30-40% dari total pendapatan bulanan mereka hanya untuk membiayai hal-hal yang sifatnya rekreasional atau demi kebutuhan eksistensi digital. Mulai dari berburu tiket konser musik dengan harga yang tidak rasional, melakukan aktivitas cafe hopping ke tempat-tempat yang memiliki nilai estetika visual tinggi, hingga melakukan perjalanan wisata mikro demi pemenuhan konten media sosial. Dan yang paling ironis, ketika data disandingkan dengan data tabungan dan investasi jangka panjang, angkanya justru menunjukkan grafik penurunan yang tajam ya. Lebih dari 60% pekerja muda di kota-kota besar mengakui kalau mereka tidak memiliki dana darurat yang cukup untuk bertahan selama 3 bulan kalau terjadi krisis ataupun pemutusan hubungan kerja. Mereka memiliki batas limit paylater yang penuh, mereka memiliki koleksi foto-foto estetik di halaman profil mereka, tapi mereka tidak memiliki bantalan finansial yang nyata di dunia real kawan. Inilah strategi pemasaran industri yang sangat jenius sekaligus kejam kawan. Mereka menciptakan sebuah masalah psikologis di dalam kepala banyak orang berupa rasa takut tersisih, lalu di saat sama mereka menjual solusinya dalam bentuk tiket pengalaman, produk fashion atau tempat nongkrong eksklusif agar Anda bisa membeli kembali rasa aman dan validasi sosial tersebut. Dan mungkin Anda bisa tambahkan kawan pendapat Anda ke WhatsApp kami mengenai hal ini. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut di 0811 3600 911.

0: City Guides Inside.
1: Jalan raya di Malang Raya kembali mencekam akibat truk odol yang terus bermunculan bermuatan berlebih hingga 50% dan melenggang bebas yang memicu kemacetan parah dan mengancam nyawa. Ketika hukum seolah mandul akibat kucing-kucingan di jembatan Timbang, sampai kapan keselamatan publik terus dikorbankan demi toleransi muatan yang egois? Kepala Bagian Tanaman dan Kemitraan Pabrik Gula Krebet Baru, Anandang Gani Wiono menyampaikan permohonan maaf atas kemacetan di Gondang Legi sampai Krebet akibat kendala awal musim giling dan pihaknya berkomitmen memperkuat koordinasi dengan mitra agar polemik truk odol tidak terus berulang.
2: Kami mohon maaf terkait antrian yang terjadi. Selain juga kami mohon maaf pada pengguna jalan yang lain ya ketika terjadi ya proses giling pabrik gula di seluruh Jawa Timur. Nanti kan para pengguna akan mengalami dampaknya yaitu sedikit kemacetan. Ya. Upaya yang sudah kita lakukan ini sementara ini masih komunikasi ya Bu ya. Komunikasi kepada vendor kita, kepada petani dan pemilik kendaraan ya Bu ya, terkait bagaimana kendaraan yang masuk ke kita itu agar tidak mengganggu jalan kan gitu ya Bu ya, dari dimensi dan lain sebagainya. Dan itu juga udah kita lakukan bersama dengan Polres ya Bu ya, itu kan udah sering yang kita lakukan. Biasanya Polres ke kita menyampaikan sosialisasi terkait odol itu.
1: Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung menyoroti lonjakan kasus kemacetan serta truk mogok akibat jalan sempit sehingga pihaknya mendorong adanya pengaturan jam operasional serta penyediaan kantong parkir bagi armada tebu.
3: Di satu sisi, penegakan hukum ini memang harus dilaksanakan dan dilakukan. Namun demikian, kami perlu sampaikan, informasikan ada beberapa kendala terkait angkutan tebu atau kendaraan truk angkutan yang parkir di badan jalan. Jadi sepanjang wilayah Gondang Legi yang arah ke utara sampai dengan pabrik Krebet ini banyaknya minat petani atau masyarakat yang mengirim tebu ke pabrik gula Krebet. Karena kapasitasnya sudah memenuhi dari tempat yang sudah disiapkan, oleh karena itu sempat terjadi antrian sampai mengular di badan jalan. Oleh karena itu kami harapkan ada khususnya pengelola atau PG Krebet untuk senantiasa meningkatkan koordinasi sehingga apabila situasi sudah penuh atau kapasitas parkir sudah penuh agar dapatnya membatasi jumlah pengiriman dari wilayah-wilayah.
1: Wasatpel UPPKB Singosari Malang BPTD kelas 2 Jawa Timur Dedi Sulaiman mengatakan maraknya pelanggaran odol bermuatan lebih hingga 50% karena sanksi denda belum menjerakan dan banyak sopir kucing-kucingan menghindari jembatan Timbang sehingga pihaknya berencana menerapkan sistem penimbangan elektronik otomatis atau WIM.
4: Kami khususnya di UPPKB Singosari telah melakukan pengawasan dengan ketat. Untuk kendaraan yang kelihatan odol, kita nanti pasti akan menindak langsung secara tilang. Bila membahayakan, nanti kita bisa menindak transfer muatan atau dikurangi beban muatan sesuai dengan IPI yang sesuai dengan di buku jikir. Untuk kendala kita Bu, biasanya itu untuk kendaraan tebu itu kalau kita ada kegiatan itu untuk kendaraan-kendaraan semuanya itu berhenti di pintu keluar Tol Lawang, jadi kita tidak bisa untuk maksimal untuk melakukan penindakan. Rata-rata itu habis masa buku ujinya, itu sudah habis masanya, kadang tidak bawa buku uji, kelebihan muatan itu rata-rata untuk kalau bawa tebu itu pasti kelebihan muatan. Itu GPI-nya kalau truk gandengan sumbu 4 itu kurang lebih 30 ton, untuk truk gandengan sumbu 5 itu 40 ton, untuk truk gandengan 6 sumbu itu 43 ton. Itu rata-rata itu kalau untuk kendaraan tebu itu lebih muatannya sampai 50% dari GPI yang telah ditentukan. Daerah Lumajang, Pasuruan, dan semuanya yang masuk arah ke Malang itu rata-rata hampir 90% itu kelebihan muatan semua. Itu mungkin dendanya kurang maksimal itu. Sopir itu tidak mau mengindahkan, kadang itu sampai 1 bulan, 3 bulan itu untuk tilang tidak diambil, ada yang 1 tahun sampai 2 tahun itu penilangan tidak diambil dari pihak perusahaan. Kalau di Malang sendiri itu sekitar 150 sampai 200 ribu.
1: maaf dan janji koordinasi tidak lagi cukup. Publik ini menanti ketegasan nyata lewat sistem penimbangan elektronik dan sanksi yang memicu efek jera. Jalan raya adalah hak masyarakat yang harus aman, bukan jalur logistik tanpa aturan yang dibiarkan tanpa kendali.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
6: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
7: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
8: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
7: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijentol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam, menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijentol, Senin sampai Sabtu, jam 7.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain ya. Tadi kita membahas mengenai realita urban yang barangkali selama ini sering dirasakan oleh banyak orang ya, dan jarang kita bicarakan secara terbuka. Jadi kita sudah membahas bagaimana industri gengsi ya, perlahan-lahan menguras isi dompet banyak orang secara manipulatif di jam pertama tadi. Lalu kita membahas tentang FOMO juga, ekosistem digital dan kapitalisme perhatian menciptakan epidemi FOMO itu kawan. Dan untuk menutup pembahasan kita malam hari ini, saya tentu tidak ingin meninggalkan Anda dengan perasaan cemas ya. Di segmen terakhir ini kita tidak lagi bicara tentang masalah, tapi kita membahas tentang perlawanan mental dari FOMO itu kawan, yaitu gerakan psikologis antitesis dari ramainya dunia digital modern. Contoh cumu itu apa? Joy of missing out. Sebuah kegembiraan, sebuah rasa syukur yang mendalam ketika kita memilih untuk tertinggal dari sebuah tren yang sedang viral di luar sana. Kalau FOMO didorong oleh rasa takut dan rasa tidak aman, cumu ini digerakkan oleh kedamaian batin dan kedaulatan diri. Cumu ini adalah seni untuk berani berkata tidak pada hal yang tidak esensial dalam hidup kita kawan. Jadi ini merupakan keberanian psikologis ya, untuk dengan sengaja membalikkan posisi handphone Anda di atas meja, mematikan notifikasinya selama beberapa jam, dan duduk tenang menikmati apa yang ada di hadapan Anda sekarang tanpa ada hasrat sedikit untuk membagikannya ke dunia maya. Jadi benar-benar menikmati momen yang ada kawan. Jadi kalau misalkan kita membayangkan betapa indahnya hidup kita mengembalikan fungsi segala sesuatu ke tempat yang semestinya, misal menikmati semangkok makanan yang enak gitu ya, dan kita tidak perlu ngepost dan lain-lain, atau mungkin itu karena makanannya enak, rasanya enak, tempatnya nyaman. Jadi kita itu rasanya bagaimana, wah ini rasanya melegakan tenggorokan sekali gitu ya, bukan karena kita ingin kesana karena ada sudut-sudut estetik untuk dipotret gitu, tidak seperti itu kawan ya. Nah kalau misalkan kita lihat juga kita kemana liburan gitu, kita tidak hanya menikmati pemandangannya saja kan, biasanya kita foto-foto mendokumentasikan, tapi banyak orang yang mendokumentasikan ini demi gengsi. Nah itu yang menuju ke tempat itu yang dengan harga mahal gitu, misalkan ke Jepang dengan harga mahal dan lain-lain, tapi hutang. Nah itu yang memang banyak orang FOMO kawan ya. Tapi ini kita bisa menikmati juga JOMO kawan ya, joy of missing out. Nah mungkin Anda bisa bagikan kawan untuk pendapat Anda mengenai hal ini ya. Kita mencoba untuk tidak membuka media sosial dan tidak selama itu membuka sosial media kawan. Kita kembalikan waktu yang memang dulu kita pernah rasakan secara alami dan secara pelan-pelan. Anda mungkin bisa bagikan pendapat Anda di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Ilham Riza kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menjelajah salah satu kawasan strategis di Malang Raya, Kecamatan Dau, wilayah yang berada di antara Kota Malang dan Kota Batu. Namun, Kecamatan Dau berada di wilayah Kabupaten Malang, berkembang sebagai kawasan penyangga dua kota besar. Pusat aktivitasnya berada di Singkaling, Desa Mulyo Agung yang menjadi jalur utama penghubung Malang dan Batu. Secara geografis, Dau punya karakter wilayah yang beragam. Bagian timur di dominasi kawasan urban serta keberadaan kampus seperti Universitas Macung dan Universitas Brawijaya Kampung Dieng. Sementara itu, bagian barat masih didominasi lahan pertanian dan hutan karena berada di lereng Gunung Kawi dan Gunung Buta. Kondisi inilah kawan yang membuat Dau memiliki kombinasi antara kawasan kota dan pedesaan dalam satu wilayah. Dan tahukah kawan, Kecamatan Dau pernah mengalami perubahan wilayah yang sangat ekspansi Kota Malang pada tahun 1987 ketika beberapa desa seperti Telogomas, Marjosari, dan Karangbesuki masuk ke wilayah kota. Kemudian pada tahun 1993, sebagian wilayah Dau kembali berkurang dan terbentuknya kota administratif Batu. Meski begitu, Dau tetap berkembang sebagai kawasan penting di Kabupaten Malang. Salah satu peninggalan sejarah penting di Kecamatan Dau adalah Candi Badut, candi yang diperkirakan berasal dari abad ke-8 dan menjadi salah satu candi tertua di Jawa Timur. Lokasinya berada di perbatasan Kota Malang dan hingga kini menjadi situs budaya yang aktif dikunjungi. Kalau bicara soal potensi wisata, Dau punya banyak pilihan destinasi, mulai dari wisata buatan hingga wisata alam. Dau pun punya bumi perkemahan Bedengan yang sering digunakan untuk camping dan kegiatan outdoor. Ada juga air terjun Parang Tejo yang berada di kawasan hutan lereng gunung serta Kebon Rojo Camp yang menawarkan pengalaman berkemah dengan suasana alam yang terbuka. Potensi lain yang masih cukup kuat sampai sekarang, Dau juga dikenal sebagai sentra jeruk di Malang. Beberapa desa mengembangkan wisata petik jeruk di mana pengunjung bisa langsung memanen buah dari kebun. Aktivitas inilah yang banyak diminati karena lokasi dekat dengan Kota Malang dan mudah diakses. Tidak hanya itu, selain wisata alam dan sejarah, Dau juga punya potensi wisata religi dan edukasi. Ada Museum Zoologi Frater Veni, Gua Maria Passionis di Karpel Parantijati, serta berbagai institusi pendidikan yang menjadikan Dau sebagai kawasan belajar sekaligus wisata. Dengan posisi yang strategis, kombinasi wilayah urban dan alam, serta

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Lulu, yo opo iso ni motong dalan. Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek berapa meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gak bayang wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, di Jalan-Jalan Plus kali ini kita akan naik sedikit dari pesisir dan kota menuju sebuah bukit yang jadi titik pandang baru di timur Malang Raya. Namanya Paralayang Bukit Sempu. Sebuah spot wisata alam dan olahraga dirgantara yang berada di Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Bukit Sempu ini posisinya strategis. Kalau Anda dari Kota Malang, jaraknya kurang dari 1 jam. Dari pusat Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Terminal Arjosari atau Karanglo. Dari Karanglo, Anda bisa lanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Setelah memasuki wilayah Purwodadi, Anda bisa ikuti petunjuk arah menuju Desa Cowek dan kawasan wisata Paralayang Bukit Sempu. Akses jalan menuju bukit sudah beraspal dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 sampai area parkir di puncak. Begitu sampai di atas, suasana langsung berubah. Udara lebih sejuk, angin terasa lebih kencang, dan panorama terbuka luas. Dari ketinggian sekitar 300 meter di atas permukaan laut, Anda bisa melihat bentang alam perbukitan, hamparan pemukiman, sampai siluet pegunungan dari kejauhan. Kalau cuaca cerah, Anda bisa lihat Gunung Arjuno dan landscape Malang Pasuruan bisa terlihat jelas di sini. Bukit Sempu dikenal sebagai salah satu lokasi para layang di Jawa Timur. Di sini, atlet dan wisatawan bisa lepas landas, melayang mengikuti arah angin, lalu mendarat di zona yang sudah disiapkan. Sensasi terbang sambil melihat kota dan alam dari udara menjadi daya tarik utama tempat ini. Selain para layang, Bukit Sempu juga populer sebagai tempat menikmati matahari terbenam. Saat sore hari, langit perlahan berubah jingga dan ketika malam datang, lampu-lampu kota terlihat seperti lautan cahaya di bawah bukit. Untuk fasilitas, kawasan ini sudah dilengkapi area parkir, toilet, kafe, hingga penginapan dan penyewaan tenda bagi yang ingin bermalam. Ada juga gazebo dan spot-spot foto yang menghadap langsung ke panorama lembah dan juga kota. Buat Anda yang mau jalan-jalan ke Bukit Sempu, Anda bisa datang di sore hari untuk menikmati sunset atau di malam harinya untuk bisa menikmati lampu-lampu kota. Jangan lupa untuk bawa jaket ya atau pakaian hangat karena angin di puncak bukit cukup dingin. Kalau Anda ingin menikmati wisata alam dengan panorama terbuka dan suasana perbukitan yang sejuk, Bukit Sempu bisa jadi pilihan destinasi Anda.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, kadang orang tua baru sadar ada masalah pencernaan ketika anak sudah mengeluh sakit perut atau susah BAB. Padahal ada beberapa tanda sederhana yang bisa diperhatikan sejak awal. Life hack pertama, perhatikan pola BAB anak. Kalau BAB berlangsung teratur, teksturnya tidak terlalu keras atau terlalu cair dan tidak membuat anak kesakitan, itu bisa menjadi tanda pencernaannya bekerja dengan baik. Lihat apakah anak sering mengeluh kembung atau sakit perut. Kalau anak nyaman setelah makan, tetap aktif bermain, dan jarang mengeluh perut tidak nyaman, biasanya pencernaannya sedang dalam kondisi sehat. Perhatikan juga nafsu makan dan pertumbuhan anak, karena pencernaan yang sehat membantu tubuh menyerap nutrisi secara optimal, sehingga energi dan tumbuh kembang anak juga lebih baik. Nah, supaya pencernaan anak tetap terjaga, ada beberapa kebiasaan yang perlu diterapkan di rumah. Mulai dari membiasakan minum air putih yang cukup, karena air membantu proses pencernaan berjalan lebih lancar sekaligus mencegah sembelit. Lalu perbanyak juga konsumsi buah dan sayur, karena kandungan seratnya membantu menjaga kesehatan usus dan memperlancar BAB. Jangan lupa juga ajak anak aktif bergerak, seperti main di luar rumah, bersepeda, atau olahraga ringan. Karena aktivitas fisik ternyata bisa ikut membantu kerja sistem pencernaan. Dan satu lagi kawan, batasi kebiasaan terlalu sering mengkonsumsi makanan tinggi gula dan makanan ultra proses, karena bisa mempengaruhi keseimbangan bakteri baik di dalam usus. Fun fact-nya, di dalam usus manusia, terdapat triliunan bakteri baik yang membantu mencerna makanan, bahkan ikut mendukung daya tahan tubuh. Makanya kesehatan usus sering disebut sebagai salah satu fondasi kesehatan secara keseluruhan. Karena pencernaan yang sehat bukan cuma soal perut yang nyaman, tapi juga membantu anak tumbuh aktif, belajar lebih fokus, dan mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan tubuhnya setiap hari.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap. Eh, bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus.
1: Halo kawan, kali ini kita akan bicara tentang sebuah tradisi pertunjukan yang hidup di Malang Raya, yang bentuknya khas dan syarat makna sosial, yaitu bantengan. Bantengan tumbuh kuat di wilayah Malang, Batu, dan Mojokerto, disebut-sebut dalam catatan kebudayaan lokal sebagai salah satu tradisi rakyat yang paling lekat dengan komunitas desa di lereng pegunungan. Dari sisi bentuk, bantengan menampilkan sosok banteng, biasanya diwujudkan lewat topeng kepala dan kostum yang dipakai pemain. Keraknya pun meniru tenaga dan karakter banteng. Pertunjukan ini berpadu dengan musik tradisional, unsur silat, dan tata prosesi yang diatur oleh seorang pawang. Bicara soal asal-usul, ada beberapa penelusuran yang menunjukkan bahwa simbol-simbol banteng sebagai motif ritual sudah muncul lama di wilayah Jawa Timur. Bahkan ditafsirkan sejalan dengan ikonografi yang terlihat pada beberapa relief candi kuno di daerah Singosari. Artinya, simbol banteng punya akar kultural yang lama di kawasan ini. Tetapi, bentuk bantengan yang kita saksikan hari ini adalah hasil perkembangan tradisi rakyat yang berpaut pada praktik agraris dan ritual desa. Dalam fungsi sosialnya, bantengan bukan semata-mata hiburan.

0: Bantengan tradisional menggelar pertunjukan pada momen-momen penting, persidesa, selamatan, panen, atau acara tolak bala. Melalui prosesi itulah warga mengekspresikan syukur, memohon keselamatan, dan memperkuat solidaritas komunitas. Satu aspek yang sering membuat penonton tertegun adalah munculnya kondisi trance atau kesurupan pada beberapa pemain. Keadaan yang dalam catatan lapangan dipahami sebagai bagian dari praktik spiritual, bukan semata-mata pementasan drama. Peran pawang di sini krusial, menjaga ritus, mengatur keselamatan, dan menempatkan pengalaman kolektif itu dalam kerangka budaya yang dipahami bersama. Di era modern, Bantengan juga mengalami transformasi. Kelompok-kelompok tampil di festival budaya, acara pemerintahan daerah, dan kegiatan pariwisata. Ini membantu kelestarian sekaligus menimbulkan tantangan baru bagaimana menjaga nilai ritual ketika pertunjukan juga jadi tontonan publik. Jadi, kalau Anda menonton Bantengan di sebuah desa di Malang, ingatlah beberapa hal sederhana. Anda sedang menyaksikan tradisi yang lahir dari kehidupan agraris dan relasi sosial warga. Dan banyak elemen di panggung bukan sekedar estetika tapi bagian dari tata budaya dan spiritual. Lalu Anda juga perlu menjaga kesopanan dan etika, karena pertunjukan ini sering berakar pada ritus komunitas. Jadi, Bantengan adalah cerita panjang yang bergerak dari akar agraris ke panggung masa kini, mengingatkan kita kalau budaya hidup bila dirawat bersama. Jika Anda berkesempatan menyaksikannya, lihat dengan pemikiran terbuka dan hormati yang sedang berlangsung.
1: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Setiap pemimpin dibentuk melalui sebuah proses. Ada yang belajar dari pengalaman, ada yang ditempa melalui pelatihan, dan ada pula yang dibekali dengan nilai-nilai kedisiplinan. Namun, setiap proses pembelajaran selalu menyisakan satu pertanyaan. Apakah cara yang ditempuh sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai? Pemerintah memutuskan menghentikan latihan dasar kemiliteran bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih. Kedepan program tersebut akan diubah menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial. Keputusan ini diambil setelah Kementerian Pertahanan melakukan evaluasi menyeluruh, menyusul meninggalnya 5 peserta dalam rangkaian pelatihan. Seorang manajer koperasi bukan hanya dituntut memiliki disiplin, tapi juga mampu memimpin organisasi, mengelola keuangan, mengambil keputusan, dan membangun kepercayaan masyarakat. Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang, Profesor Bugi Triatmanto menilai, pembentukan karakter memang menjadi bagian penting, namun penguatan kompetensi manajerial tetap menjadi pondasi agar koperasi mampu berjalan secara profesional.
2: Seorang pemimpin ataupun seorang manajer, dia harus mempunyai berbagai macam kompetensi. Memang ada banyak macam kompetensi, orang mengenalnya adalah core competence. Yang dipentingkan itu adalah kompetensi profesional yang merupakan penggabungan baik itu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi leadership untuk membangun koperasi yang lebih maju. Terkait dengan apakah pembentukan disiplin melalui pelatihan bagi calon manajer koperasi yang bergaya militer itu akan meningkatkan kemampuan, iya. Namun kemampuannya itu baru dari satu sisi saja, yaitu kemampuan dalam hal bekerja sama dan di dalam proses pengambilan keputusan. Tetapi kalau menurut saya itu saja tidak cukup. Kompetensi profesional sangat dibutuhkan oleh seorang manajer profesional. Terkait dengan pelatihan yang bergaya militer itu baru satu sisi saja, terutama dalam hal keterampilan teknis yang dikembangkan. Pengetahuan dan sikap perlu dikembangkan lebih lanjut.
1: Setiap pelatihan bukan hanya diukur dari seberapa berat proses yang dijalani, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dibawa setelahnya. Karena seorang manajer tidak hanya membutuhkan kedisiplinan, tapi juga pengetahuan, kepemimpinan, dan kemampuan mengelola kepercayaan agar koperasi yang akan mereka pimpin benar-benar mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Di balik deretan pantai eksotis Malang Selatan, ternyata tersimpan dunia lain yang tersembunyi di bawah permukaan tanah. Lorong gelap yang panjang, ornamen batu yang terbentuk selama ribuan tahun, dan suara air yang mengalir pelan di dalam perut bumi. Kali ini, kita akan menjelajah sebuah gua alami di kawasan Kars Malang Selatan, yaitu Goa Sengi. Goa Sengik berada di Desa Donomulyo, tidak jauh dari kawasan wisata Pantai Jonggring Salaka. Gua ini dikenal sebagai salah satu gua kars yang memiliki potensi penelusuran cukup panjang. Lorong yang sudah terpetakan mencapai sekitar 700 meter dan diperkirakan masih bisa lebih panjang lagi. Di dalam gua, pengunjung dapat menemukan berbagai ornamen alami khas gua kars, seperti stalaktit, stalagmit, hingga flowstone yang terbentuk dari proses tetesan air mineral selama ribuan tahun. Keunikan lain dari Goa Sengik adalah adanya aliran sungai bawah tanah yang mengalir di sepanjang lorong goa. Di beberapa bagian, aliran air ini bahkan membentuk air terjun kecil yang menambah keindahan suasana di dalam goa. Karena karakteristiknya, Goa Sengik ini sering menjadi tujuan bagi para pecinta caving atau penelusuran goa yang ingin menjelajahi formasi karst di Malang Selatan. Di luar kawasan gua, lanskap alamnya juga cukup menarik. Vegetasi di sekitar lokasi didominasi oleh kebun singkong, pohon jati, serta semak belukar yang menjadi ciri khas wilayah perbukitan kars di daerah ini. Untuk Anda yang tertarik mengunjungi Goa Sengik, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, kemudian lanjut ke wilayah Donomulyo menuju kawasan Pantai Jonggring Salaka. Setibanya di loket wisata pantai, perjalanan menuju Goa Sengik dilanjutkan sekitar 200 meter dengan berjalan kaki melewati jalur setapak yang berada di tepi sungai. Akses menuju gua sebenarnya dapat dijangkau kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga area pantai. Namun, untuk menuju mulut gua, disarankan berjalan kaki dan tetap berhati-hati karena jalur berada di area alami. Bagi pengunjung yang ingin menjelajahi lorong gua lebih dalam, penggunaan perlengkapan yang memadai serta didampingi pemandu lokal sangat disarankan. Jadi kawan, Goa Sengi menunjukkan bahwa pesona Malang Selatan tidak hanya berada di garis pantainya, tetapi juga tersembunyi di balik perbukitan karst yang menyimpan keindahan alam di bawah tanah. Lorong panjang, ornamen batu alami, serta aliran sungai bawah tanah menjadikan gua ini sebagai destinasi menarik bagi para pecinta petualangan alam. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kita akan kembali menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Ilham Riza kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menjelajah salah satu kawasan strategis di Malang Raya, Kecamatan Dau, wilayah yang berada di antara Kota Malang dan Kota Batu. Namun, Kecamatan Dau berada di wilayah Kabupaten Malang, berkembang sebagai kawasan penyangga dua kota besar. Pusat aktivitasnya berada di Singkaling, Desa Mulyo Agung yang menjadi jalur utama penghubung Malang dan Batu. Secara geografis, Dau punya karakter wilayah yang beragam. Bagian timur di dominasi kawasan urban serta keberadaan kampus seperti Universitas Macung dan Universitas Brawijaya Kampung Dieng. Sementara itu, bagian barat masih didominasi lahan pertanian dan hutan karena berada di lereng Gunung Kawi dan Gunung Buta. Kondisi inilah kawan yang membuat Dau memiliki kombinasi antara kawasan kota dan pedesaan dalam satu wilayah. Dan tahukah kawan, Kecamatan Dau pernah mengalami perubahan wilayah yang sangat ekspansi Kota Malang pada tahun 1987 ketika beberapa desa seperti Telogomas, Marjosari, dan Karangbesuki masuk ke wilayah kota. Kemudian pada tahun 1993, sebagian wilayah Dau kembali berkurang dan terbentuknya Kota Administratif Batu. Meski begitu, Dau tetap berkembang sebagai kawasan penting di Kabupaten Malang. Salah satu peninggalan sejarah penting di Kecamatan Dau adalah Candi Badut. Candi yang diperkirakan berasal dari abad ke-8 dan menjadi salah satu candi tertua di Jawa Timur. Lokasinya berada di perbatasan Kota Malang dan hingga kini menjadi situs budaya yang aktif dikunjungi. Kalau bicara soal potensi wisata, Dau punya banyak pilihan destinasi mulai dari wisata buatan hingga wisata alam. Dau pun punya bumi perkemahan Bedengan yang sering digunakan untuk camping dan kegiatan outdoor. Ada juga air terjun Parang Tejo yang berada di kawasan hutan lereng gunung serta Kebon Rojo Camp yang menawarkan pengalaman berkemah dengan suasana alam yang terbuka. Potensi lain yang masih cukup kuat sampai sekarang, Dau juga dikenal sebagai sentra jeruk di Malang. Beberapa desa mengembangkan wisata petik jeruk di mana pengunjung bisa langsung memanen buah dari kebun. Aktivitas inilah yang banyak diminati karena lokasi dekat dengan Kota Malang dan mudah diakses. Tidak hanya itu, selain wisata alam dan sejarah, Dau juga punya potensi wisata religi dan edukasi. Ada Museum Zoologi Frater Veni, Gua Maria Passionis di Karpel Paranti Jati, serta berbagai institusi pendidikan yang menjadikan Dau sebagai kawasan belajar sekaligus wisata. Dengan posisi yang strategis, kombinasi wilayah urban dan alam, serta ragam potensi wisata, Kecamatan Dau menjadi salah satu kawasan yang terus berkembang di Malang.

0: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
1: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
0: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
1: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
2: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Dělen Ples.
1: Cadence for your life. City Gate FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, kadang orang tua baru sadar ada masalah pencernaan ketika anak sudah mengeluh sakit perut atau susah BAB. Padahal ada beberapa tanda sederhana yang bisa diperhatikan sejak awal. Life hack pertama, perhatikan pola BAB anak. Kalau BAB berlangsung teratur, teksturnya tidak terlalu keras atau terlalu cair dan tidak membuat anak kesakitan, itu bisa menjadi tanda pencernaannya bekerja dengan baik. Lihat apakah anak sering mengeluh kembung atau sakit perut. Kalau anak nyaman setelah makan, tetap aktif bermain, dan jarang mengeluh perut tidak nyaman, biasanya pencernaannya sedang dalam kondisi sehat. Perhatikan juga nafsu makan dan pertumbuhan anak. Karena pencernaan yang sehat membantu tubuh menyerap nutrisi secara optimal, sehingga energi dan tumbuh kembang anak juga lebih baik. Nah, supaya pencernaan anak tetap terjaga, ada beberapa kebiasaan yang perlu diterapkan di rumah. Mulai dari membiasakan minum air putih yang cukup, karena air membantu proses pencernaan berjalan lebih lancar sekaligus mencegah sembelit. Lalu perbanyak juga konsumsi buah dan sayur, karena kandungan seratnya membantu menjaga kesehatan usus dan memperlancar BAB. Jangan lupa juga ajak anak aktif bergerak, seperti main di luar rumah, bersepeda, atau olahraga ringan. Karena aktivitas fisik ternyata bisa ikut membantu kerja sistem pencernaan. Dan satu lagi kawan, batasi kebiasaan terlalu sering mengkonsumsi makanan tinggi gula dan makanan ultra proses, karena bisa mempengaruhi keseimbangan bakteri baik di dalam usus. Fun fact-nya, di dalam usus manusia, terdapat triliunan bakteri baik yang membantu mencerna makanan, bahkan ikut mendukung daya tahan tubuh. Makanya kesehatan usus sering disebut sebagai salah satu fondasi kesehatan secara keseluruhan. Karena pencernaan yang sehat bukan cuma soal perut yang nyaman, tapi juga membantu anak tumbuh aktif, belajar lebih fokus, dan mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan tubuhnya setiap hari.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, di Jalan-Jalan Plus kali ini kita akan naik sedikit dari pesisir dan kota menuju sebuah bukit yang jadi titik pandang baru di timur Malang Raya. Namanya Paralayang Bukit Sempu. Sebuah spot wisata alam dan olahraga dirgantara yang berada di Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Bukit Sempu ini posisinya strategis. Kalau Anda dari Kota Malang, jaraknya kurang dari 1 jam. Dari pusat Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Terminal Arjosari atau Karanglo. Dari Karanglo, Anda bisa lanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Setelah memasuki wilayah Purwodadi, Anda bisa ikuti petunjuk arah menuju Desa Cowek dan kawasan wisata Paralayang Bukit Sempu. Akses jalan menuju bukit sudah beraspal dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 sampai area parkir di puncak. Begitu sampai di atas, suasana langsung berubah. Udara lebih sejuk, angin terasa lebih kencang, dan panorama terbuka luas. Dari ketinggian sekitar 300 meter di atas permukaan laut, Anda bisa melihat bentang alam perbukitan, hamparan pemukiman, sampai siluet pegunungan dari kejauhan. Kalau cuaca cerah, Anda bisa lihat Gunung Arjuno dan landscape Malang Pasuruan bisa terlihat jelas di sini. Bukit Sempu dikenal sebagai salah satu lokasi para layang di Jawa Timur. Di sini, atlet dan wisatawan bisa lepas landas, melayang mengikuti arah angin, lalu mendarat di zona yang sudah disiapkan. Sensasi terbang sambil melihat kota dan alam dari udara menjadi daya tarik utama tempat ini. Selain para layang, Bukit Sempu juga populer sebagai tempat menikmati matahari terbenam. Saat sore hari, langit perlahan berubah jingga, dan ketika malam datang, lampu-lampu kota terlihat seperti lautan cahaya di bawah bukit. Untuk fasilitas, kawasan ini sudah dilengkapi area parkir, toilet, kafe, hingga penginapan dan penyewaan tenda bagi yang ingin bermalam. Ada juga gazebo dan spot-spot foto yang menghadap langsung ke panorama lembah dan juga kota. Buat Anda yang mau jalan-jalan ke Bukit Sempu, Anda bisa datang di sore hari untuk menikmati sunset atau di malam harinya untuk bisa menikmati lampu-lampu kota. Jangan lupa untuk bawa jaket ya atau pakaian hangat karena angin di puncak bukit cukup dingin. Kalau Anda ingin menikmati wisata alam dengan panorama terbuka dan suasana perbukitan yang sejuk, Bukit Sempu bisa jadi pilihan destinasi Anda.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit nggak ketahuan kali ya.
3: Loh, mas, bukan yang sampean mang diburu ikut ah?
2: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi kuwi rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, mas yo kesusu yo tetep antri.
2: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
4: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Setiap pemimpin dibentuk melalui sebuah proses. Ada yang belajar dari pengalaman, ada yang ditempa melalui pelatihan, dan ada pula yang dibekali dengan nilai-nilai kedisiplinan. Namun, setiap proses pembelajaran selalu menyisakan satu pertanyaan. Apakah cara yang ditempuh sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai? Pemerintah memutuskan menghentikan latihan dasar kemiliteran bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih. Kedepan program tersebut akan diubah menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial. Keputusan ini diambil setelah Kementerian Pertahanan melakukan evaluasi menyeluruh, menyusul meninggalnya 5 peserta dalam rangkaian pelatihan. Seorang manajer koperasi bukan hanya dituntut memiliki disiplin, tapi juga mampu memimpin organisasi, mengelola keuangan, mengambil keputusan, dan membangun kepercayaan masyarakat. Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang, Profesor Boge Triatmanto menilai, pembentukan karakter memang menjadi bagian penting, namun penguatan kompetensi manajerial tetap menjadi pondasi agar koperasi mampu berjalan secara profesional.
2: Seorang pemimpin ataupun seorang manajer, dia harus mempunyai berbagai macam kompetensi. Memang ada banyak macam kompetensi, orang mengenalnya adalah core competence. Yang dipentingkan itu adalah kompetensi profesional yang merupakan penggabungan baik itu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi leadership untuk membangun koperasi yang lebih maju. Terkait dengan apakah pembentukan disiplin melalui pelatihan bagi calon manajer koperasi yang bergaya militer itu akan meningkatkan kemampuan, iya. Namun kemampuannya itu baru dari satu sisi saja, yaitu kemampuan dalam hal bekerja sama dan di dalam proses pengambilan keputusan. Tetapi kalau menurut saya itu saja tidak cukup. Kompetensi profesional sangat dibutuhkan oleh seorang manajer profesional. Terkait dengan pelatihan yang bergaya militer itu baru satu sisi saja, terutama dalam hal keterampilan teknis yang dikembangkan. Pengetahuan dan sikap perlu dikembangkan lebih lanjut.
1: Setiap pelatihan bukan hanya diukur dari seberapa berat proses yang dijalani, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dibawa setelahnya. Karena seorang manajer tidak hanya membutuhkan kedisiplinan, tapi juga pengetahuan, kepemimpinan, dan kemampuan mengelola kepercayaan agar koperasi yang akan mereka pimpin benar-benar mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat.

0: solutions for your life. CityGate FM.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tomber sih.
2: Lah iyo, Pak. Lho entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
1: Waduh, iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelek kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, iya apa ya? Wis, gak digawe kan?
1: Ya Allah, bu. Ya gak ngono. Ini kira, gara no saluran banyu ini mampet dah. Kaya gak nonggon liya, sama ini ono-ono ae.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan. Apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, kali ini kita akan bicara tentang sebuah tradisi pertunjukan yang hidup di Malang Raya, yang bentuknya khas dan syarat makna sosial, yaitu bantengan. Bantengan tumbuh kuat di wilayah Malang, Batu, dan Mojokerto, disebut-sebut dalam catatan kebudayaan lokal sebagai salah satu tradisi rakyat yang paling lekat dengan komunitas desa di lereng pegunungan. Dari sisi bentuk, bantengan menampilkan sosok banteng, biasanya diwujudkan lewat topeng kepala dan kostum yang dipakai pemain. Geraknya pun meniru tenaga dan karakter banteng. Pertunjukan ini berpadu dengan musik tradisional, unsur silat, dan tata prosesi yang diatur oleh seorang pawang. Bicara soal asal-usul, ada beberapa penelusuran yang menunjukkan bahwa simbol-simbol banteng sebagai motif ritual sudah muncul lama di wilayah Jawa Timur. Bahkan ditafsirkan sejalan dengan ikonografi yang terlihat pada beberapa relief candi kuno di daerah Singosari. Artinya, simbol banteng punya akar kultural yang lama di kawasan ini. Tetapi, bentuk bantengan yang kita saksikan hari ini adalah hasil perkembangan tradisi rakyat yang berpaut pada praktik agraris dan ritual desa. Dalam fungsi sosialnya, bantengan bukan semata-mata hiburan. Kelompok-kelompok bantengan tradisional menggelar pertunjukan pada momen-momen penting, bersih desa, selamatan, panen, atau acara tolak bala. Melalui prosesi itulah warga mengekspresikan syukur, memohon keselamatan, dan memperkuat solidaritas komunitas. Satu aspek yang sering membuat penonton tertegun adalah munculnya kondisi trance atau kesurupan pada beberapa pemain. Keadaan yang dalam catatan lapangan dipahami sebagai bagian dari praktik spiritual, bukan semata-mata pementasan drama. Peran pawang di sini krusial, menjaga ritus, mengatur keselamatan, dan menempatkan pengalaman kolektif itu dalam kerangka budaya yang dipahami bersama. Di era modern, bantengan juga mengalami transformasi. Kelompok-kelompok tampil di festival budaya, acara pemerintahan daerah, dan kegiatan pariwisata. Ini membantu kelestarian sekaligus menimbulkan tantangan baru bagaimana menjaga nilai ritual ketika pertunjukan juga jadi tontonan publik. Jadi, kalau Anda menonton bantengan di sebuah desa di Malang, ingatlah beberapa hal sederhana. Anda sedang menyaksikan tradisi yang lahir dari kehidupan agraris dan relasi sosial warga. Dan banyak elemen di panggung bukan sekedar estetika tapi bagian dari tata budaya dan spiritual. Lalu Anda juga perlu menjaga kesopanan dan etika, karena pertunjukan ini sering berakar pada ritus komunitas. Jadi, bantengan adalah cerita panjang yang bergerak dari akar agraris ke panggung masa kini, mengingatkan kita kalau budaya hidup bila dirawat bersama. Jika Anda berkesempatan menyaksikannya, lihat dengan pemikiran terbuka dan hormati yang sedang berlangsung.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap. Eh, bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Di balik deretan pantai eksotis Malang Selatan, ternyata tersimpan dunia lain yang tersembunyi di bawah permukaan tanah. Lorong gelap yang panjang, ornamen batu yang terbentuk selama ribuan tahun, dan suara air yang mengalir pelan di dalam perut bumi. Kali ini, kita akan menjelajah sebuah gua alami di kawasan Kars Malang Selatan, yaitu Goa Sengi. Goa Sengik berada di Desa Donomulyo, tidak jauh dari kawasan wisata Pantai Jonggring Salaka. Gua ini dikenal sebagai salah satu gua kars yang memiliki potensi penelusuran cukup panjang. Lorong yang sudah terpetakan mencapai sekitar 700 meter dan diperkirakan masih bisa lebih panjang lagi. Di dalam gua, pengunjung dapat menemukan berbagai ornamen alami khas gua kars, seperti stalaktit, stalagmit, hingga flowstone yang terbentuk dari proses tetesan air mineral selama ribuan tahun. Keunikan lain dari Goa Sengik adalah adanya aliran sungai bawah tanah yang mengalir di sepanjang lorong goa. Di beberapa bagian, aliran air ini bahkan membentuk air terjun kecil yang menambah keindahan suasana di dalam goa. Karena karakteristiknya, Goa Sengik ini sering menjadi tujuan bagi para pecinta caving atau penelusuran goa yang ingin menjelajahi formasi karst di Malang Selatan. Di luar kawasan gua, lanskap alamnya juga cukup menarik. Vegetasi di sekitar lokasi didominasi oleh kebun

0: pohon jati serta semak belukar yang menjadi ciri khas wilayah perbukitan kars di daerah ini. Untuk Anda yang tertarik mengunjungi Goa Sengik, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, kemudian lanjut ke wilayah Donomulyo menuju kawasan Pantai Jonggring, Salaka. Setibanya di loket wisata pantai, perjalanan menuju Goa Sengik dilanjutkan sekitar 200 meter dengan berjalan kaki melewati jalur setapak yang berada di tepi sungai. Akses menuju goa sebenarnya dapat dijangkau kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga area pantai. Namun, untuk menuju mulut goa, disarankan berjalan kaki dan tetap berhati-hati karena jalur berada di area alami. Bagi pengunjung yang ingin menjelajahi lorong goa lebih dalam, penggunaan perlengkapan yang memadai serta didampingi pemandu lokal sangat disarankan. Jadi kawan, Goa Sengik menunjukkan bahwa pesona Malang Selatan tidak hanya berada di garis pantainya, tetapi juga tersembunyi di balik perbukitan karst yang menyimpan keindahan alam di bawah tanah. Lorong panjang, ornamen batu alami, serta aliran sungai bawah tanah menjadikan gua ini sebagai destinasi menarik bagi para pecinta petualangan alam. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, kita akan kembali menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
4: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak. Kok banyune tambah mumpul ya?
3: Waduh iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki. Anggite kos-kosan ta iki?
4: Aku, Pak. Lah, yo apa yo? Wis gak digawe kan?
3: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kok gak ono nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
2: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Wisdom.
1: Kalau hari ini bisa dinilai, maka sebenarnya yang paling penting itu adalah kita istiqomah dan konsisten dalam proses mencapai semuanya. Soal hasil itu kan berbeda. Bagaimana pandangan orang menganggapnya? Bisa jadi menganggap hari ini sudah dianggap berhasil atau tidak. Tapi bagi saya pribadi, itu adalah proses yang harus saya jalani. Sampai hari ini pun sama, ke depan. Yang penting adalah kita istiqomah menjalani prosesnya. Prinsipnya ini kita menanam sebanyak-banyaknya. Soal manen belakang, itu prinsipnya. Jadi tiap proses apapun kita jalani dengan sungguh-sungguh. Soal hasil, biar kemudian nanti seleksi alam yang menentukan, yang maha besar yang menentukan. Bagi kami ini yang penting tujuan akhir itu adalah bagaimana kita istiqomah dalam prosesnya dan mengabdi, melayani, dan bermanfaat. Ya, proses yang tadi saya sebut ini kenapa menentukan? Karena saya pribadi mengalami proses kehidupan yang mungkin nggak banyak orang alami begitu. Bahwa saya lahir dari keluarga petani, bapak saya petani, ibu saya malah buru tani. Bapak saya juga sering buru tani seperti mencangkul atau kemudian membajak sawah dengan sapi yang itu pun bukan milik pribadi, merawat punya orang. Dan itu kemudian nanti bisa bagi hasil. Dari 6 bersaudara, saya anak keempat, dan proses kalau dianggap kehidupannya enak, ya nggak enak. Tapi dalam proses kehidupan itulah yang kemudian mengajarkan saya untuk terus tidak menyerah. Dan ya menghadapi semua keadaan ini dengan sungguh-sungguh saja, bahwa saya dari kecil, dari anak petani, secara ekonomi di lingkungan saya, bahkan pada saat itu rumah satu-satunya lah yang dari bambu mas ya. Di saya tingkat SD itu di tahun 99, sampai kemudian tahun sekitar 2001 baru kemudian bisa bangun rumah seperti tetangga yang pakai batu atau apa, atau tembok lah. Nah proses itu pun itu, cuma ada semangat yang berbeda di keluarga saya, yang lingkungan sekitar saya itu hampir anaknya kalau sudah lulus sekolah atau SMP atau bahkan SMA ya harus jadi TKI. Tradisi di lingkungan kami begitu. Bapak saya ini yang melarang. Nah, yang saya kaget itu, padahal bapak saya ini nggak lulus SD, ibu saya pun sama, SD pun nggak lulus. Tapi ada keinginan anak-anaknya ini tetap di dunia pendidikan yang itu berbeda dengan lingkungan kami dulu di desa begitu. Sehingga pengaruh orang tua itu juga, keinginan orang tua juga itu yang kemudian membentuk karakter kami, ya sudah. Berarti ini ada jalan berbeda yang keluar dari kebiasaan di sekitar kami, dan akhirnya kuliah SMP di luar, SMA pun di luar, sampai akhirnya kuliah. Nah proses-proses itu mengajarkan kepada kami bahwa kalau kita punya cita-cita, punya tujuan, ya harus dilalui dengan kesungguhan. Sulitnya itu pertama, sejak SD, saya nggak biasa sekolah itu pakai uang saku. Yang lainnya bisa jajan apa, sampai apa. Dan sampai, seingat saya, sampai hari ini, saya tidak pernah beli mainan. Sejak kecil itu, di sekolah banyak mainan apa, saya nggak pernah. Karena sekolah ya, sudah bisa sekolah itu sudah beruntung. Nggak ada tradisi di rumah saya, misalnya, mau sekolah terus minta uang saku ibu, nggak. Paling cuma pame, saliman, sudah berang. Soal nanti di sekolah mau jajan mau apa, itu karena kalau ada temannya ngajak jajan, ngasih, itu saya alami lama. Jadi kalau menginginkan sesuatu, harus kemudian agak ekstra yang harus dilakukan dan gak banyak. Dan beberapa kali juga begitu. Dulu sering ikut perlombaan di kecamatan, di apa itu ya. Yang lainnya diantar orang tua, kita enggak. Yang lainnya uangnya, uang sakunya berapa, kita pasti paling terendah. Nah, tapi itu ya bagian dari sisi kehidupan yang gak bisa kita tolak dan gak bisa kita ratapi. Ya, itu yang kemudian membentuk karakter saya harus tetap terus berjuang dan menjadi pribadi yang kuat dan tidak kemudian mengeluh tentang keadaan. Pesannya itu adalah bahwa kalau punya keinginan pasti ada jalan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah semuanya. Yang penting kita tidak mengeluh dan menyalahkan keadaan. Saya Ali Mutohirin, Wakil Wali Kota Malang, untuk Wisdom Sidiket FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Ilham Riza kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menjelajah salah satu kawasan strategis di Malang Raya, Kecamatan Dau, wilayah yang berada di antara Kota Malang dan Kota Batu. Namun, Kecamatan Dau berada di wilayah Kabupaten Malang, berkembang sebagai kawasan penyangga dua kota besar. Pusat aktivitasnya berada di Singkaling, Desa Mulyo Agung yang menjadi jalur utama penghubung Malang dan Batu. Secara geografis, Dau punya karakter wilayah yang beragam. Bagian timur di dominasi kawasan urban serta keberadaan kampus seperti Universitas Macung dan Universitas Brawijaya Kampung Dieng. Sementara itu, bagian barat masih didominasi lahan pertanian dan hutan karena berada di lereng Gunung Kawi dan Gunung Buta. Kondisi inilah kawan yang membuat Dau memiliki kombinasi antara kawasan kota dan pedesaan dalam satu wilayah. Dan tahukah kawan, Kecamatan Dau pernah mengalami perubahan wilayah yang sangat ekspansi Kota Malang pada tahun 1987 ketika beberapa desa seperti Telogomas, Marjosari, dan Karang Besuki masuk ke wilayah kota. Kemudian pada tahun 1993, sebagian wilayah Dau kembali berkurang dan terbentuknya Kota Administratif Batu. Meski begitu, Dau tetap berkembang sebagai kawasan penting di Kabupaten Malang. Salah satu peninggalan sejarah penting di Kecamatan Dau adalah Candi Badut, candi yang diperkirakan berasal dari abad ke-8 dan menjadi salah satu candi tertua di Jawa Timur. Lokasinya berada di perbatasan Kota Malang dan hingga kini menjadi situs budaya yang aktif dikunjungi. Kalau bicara soal potensi wisata, Dau punya banyak pilihan destinasi, mulai dari wisata buatan hingga wisata alam. Dau pun punya bumi perkemahan Bedengan yang sering digunakan untuk camping dan kegiatan outdoor. Ada juga air terjun Parang Tejo yang berada di kawasan hutan lereng gunung serta Kebon Rojo Camp yang menawarkan pengalaman berkemah dengan suasana alam yang terbuka. Potensi lain yang masih cukup kuat sampai sekarang, Dau juga dikenal sebagai sentra jeruk di Malang. Beberapa desa mengembangkan wisata petik jeruk di mana pengunjung bisa langsung memanen buah dari kebun. Aktivitas inilah yang banyak diminati karena lokasi dekat dengan Kota Malang dan mudah diakses. Tidak hanya itu, selain wisata alam dan sejarah, Dau juga punya potensi wisata religi dan edukasi. Ada Museum Zoologi Frater Veni, Gua Maria Passionis di Karpel Paranti Jati, serta berbagai institusi pendidikan yang menjadikan Dau sebagai kawasan belajar sekaligus wisata. Dengan posisi yang strategis, kombinasi wilayah urban dan alam, serta ragam potensi wisata, Kecamatan Dau menjadi salah satu kawasan yang terus berkembang di Malang.

0: Gillen Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
3: Saldo Anda tidak cukup.
2: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
4: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
2: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
4: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
2: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Kalau hari ini bisa dinilai, maka sebenarnya yang paling penting itu adalah kita istiqomah dan konsisten dalam proses mencapai semuanya. Soal hasil itu kan berbeda. Bagaimana pandangan orang menganggapnya? Bisa jadi menganggap hari ini sudah dianggap berhasil atau tidak. Tapi bagi saya pribadi, itu adalah proses yang harus saya jalani. Sampai hari ini pun sama, ke depan. Yang penting adalah kita istiqomah menjalani prosesnya. Prinsipnya ini kita menanam sebanyak-banyaknya. Soal manen belakang, itu prinsipnya. Jadi ya proses apapun kita jalani dengan sungguh-sungguh. Soal hasil, biar kemudian nanti seleksi alam yang menentukan, yang maha besar yang menentukan. Bagi kami ini yang penting tujuan akhir itu adalah bagaimana kita istiqomah dalam prosesnya dan mengabdi, melayani, dan bermanfaat. Ya, proses yang tadi saya sebut ini kenapa menentukan? Karena saya pribadi mengalami proses kehidupan yang mungkin nggak banyak orang alami begitu. Bahwa saya lahir dari keluarga petani, bapak saya petani, ibu saya malah buruh tani. Bapak saya juga sering buruh tani seperti mencangkul atau kemudian membajak sawah dengan sapi yang itu pun bukan milik pribadi, merawat punya orang. Dan itu kemudian nanti bisa bagi hasil. Dari 6 bersaudara, saya anak keempat, dan proses kalau dianggap kehidupannya enak, ya nggak enak. Tapi dalam proses kehidupan itulah yang kemudian mengajarkan saya untuk terus tidak menyerah. Dan ya menghadapi semua keadaan ini dengan sungguh-sungguh saja, bahwa saya dari kecil, dari anak petani, secara ekonomi di lingkungan saya bahkan pada saat itu rumah satu-satunya lah yang dari bambu, Mas ya. Di saya tingkat SD itu di tahun 99 sampai kemudian tahun sekitar 2001 baru kemudian bisa bangun rumah seperti tetangga yang pakai batu atau apa, atau tembok lah. Nah proses itu pun itu, cuma ada semangat yang berbeda di keluarga saya, yang lingkungan sekitar saya itu hampir anaknya kalau sudah lulus sekolah atau SMP atau bahkan SMA ya harus jadi TKI. Tradisi di lingkungan kami begitu. Bapak saya ini yang melarang. Ya, yang saya kaget itu, padahal bapak saya ini nggak lulus SD, ibu saya pun sama, SD pun nggak lulus. Tapi ada keinginan anak-anaknya ini tetap di dunia pendidikan yang itu berbeda dengan lingkungan kami dulu di desa begitu. Sehingga pengaruh orang tua itu juga, keinginan orang tua juga itu yang kemudian membentuk karakter kami, ya sudah. Berarti ini ada jalan berbeda yang keluar dari kebiasaan di sekitar kami, dan akhirnya kuliah SMP di luar, SMA pun di luar, sampai akhirnya kuliah. Nah proses-proses itu mengajarkan kepada kami bahwa kalau kita punya cita-cita, punya tujuan, ya harus dilalui dengan kesungguhan. Sulitnya itu pertama, sejak SD, saya nggak biasa sekolah itu pakai uang saku. Yang lainnya bisa jajan apa, sampai apa. Dan sampai, seingat saya, sampai hari ini, saya tidak pernah beli mainan. Sejak kecil itu, di sekolah banyak mainan apa, saya nggak pernah. Karena sekolah ya, sudah bisa sekolah itu sudah beruntung. Nggak ada tradisi di rumah saya, misalnya, mau sekolah terus minta uang saku ibu, nggak. Paling cuma pamit, saliman, sudah berang. Soal nanti di sekolah mau jajan mau apa, itu karena kalau ada temannya ngajak jajan, ngasih, itu saya alami lama. Jadi kalau menginginkan sesuatu, harus kemudian agak ekstra yang harus dilakukan dan gak banyak. Dan beberapa kali juga begitu. Dulu sering ikut perlombaan di kecamatan, di apa itu ya. Yang lainnya di antara orang tua kita enggak. Yang lainnya uangnya, uang sakunya berapa, kita pasti paling terendah. Nah, tapi itu ya bagian dari sisi kehidupan yang gak bisa kita tolak dan gak bisa kita ratap. Ya, itu yang kemudian membentuk karakter saya harus tetap terus berjuang dan menjadi pribadi yang kuat dan tidak kemudian mengeluh tentang keadaan. Pesannya itu adalah bahwa kalau punya keinginan pasti ada jalan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah semuanya. Yang penting kita tidak mengeluh dan menyalahkan keadaan. Saya Ali Mutohirin, Wakil Wali Kota Malang, untuk Wisdom Sidikit FM.
0: Wisdom. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, di Jalan-Jalan Plus kali ini kita akan naik sedikit dari pesisir dan kota menuju sebuah bukit yang jadi titik pandang baru di timur Malang Raya. Namanya Paralayang Bukit Sempu. Sebuah spot wisata alam dan olahraga dirgantara yang berada di Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Bukit Sempu ini posisinya strategis. Kalau Anda dari Kota Malang, jaraknya kurang dari 1 jam. Dari pusat Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Terminal Arjosari atau Karanglo. Dari Karanglo, Anda bisa lanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Setelah memasuki wilayah Purwodadi, Anda bisa ikuti petunjuk arah menuju Desa Cowek dan kawasan wisata Paralayang Bukit Sempu. Akses jalan menuju bukit sudah beraspal dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 sampai area parkir di puncak. Begitu sampai di atas, suasana langsung berubah. Udara lebih sejuk, angin terasa lebih kencang, dan panorama terbuka luas. Dari ketinggian sekitar 300 meter di atas permukaan laut, Anda bisa melihat bentang alam perbukitan, hamparan pemukiman, sampai siluet pegunungan dari kejauhan. Kalau cuaca cerah, Anda bisa lihat Gunung Arjuno dan landscape Malang Pasuruan bisa terlihat jelas di sini. Bukit Sempu dikenal sebagai salah satu lokasi para layang di Jawa Timur. Di sini, atlet dan wisatawan bisa lepas landas, melayang mengikuti arah angin, lalu mendarat di zona yang sudah disiapkan. Sensasi terbang sambil melihat kota dan alam dari udara menjadi daya tarik utama tempat ini. Selain para layang, Bukit Sempu juga populer sebagai tempat menikmati matahari terbenam. Saat sore hari, langit perlahan berubah jingga, dan ketika malam datang, lampu-lampu kota terlihat seperti lautan cahaya di bawah bukit. Untuk fasilitas, kawasan ini sudah dilengkapi area parkir, toilet, kafe, hingga penginapan dan penyewaan tenda bagi yang ingin bermalam. Ada juga gazebo dan spot-spot foto yang menghadap langsung ke panorama lembah dan juga kota. Buat Anda yang mau jalan-jalan ke Bukit Sempu, Anda bisa datang di sore hari untuk menikmati sunset atau di malam harinya untuk bisa menikmati lampu-lampu kota. Jangan lupa untuk bawa jaket ya atau pakaian hangat karena angin di puncak bukit cukup dingin. Kalau Anda ingin menikmati wisata alam dengan panorama terbuka dan suasana perbukitan yang sejuk, Bukit Sempu bisa jadi pilihan destinasi Anda. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: Sedikitain 11 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, kita kembali masuk di program Ijen Talk. Topik bahasan kita hari ini, libur sekolah tiba, seberapa siap Kota Batu sambut wisatawan? Nanti kita bakal ngobrol bersama tiga narasumber. Ada Kepala Bidang Pemasaran Disparta Kota Batu, Farida Anifa Esos MM, dan juga Kasat Lantas Polres Batu AKP Matius Caka Iswantara SHMH, dan juga Marketing and Public Relation Manager Jatimpa Group Titik Arianto. Saya ingatkan kawan-kawan yang mau ikut bergabung, monggo ya di 0811 3600 911 tetap bersama kami di program Ijen Talk.

0: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, saya Yola Octavia kembali menemani Anda dan kita juga sudah masuk ya di program Ijen Talk dengan topik bahasan libur sekolah tiba. Seberapa siap Kota Batu menyambut wisatawan? Jadi kalau kita lihat ya, bagi sebagian keluarga ini menjadi momen yang paling dinanti untuk berlibur bersama. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, Kota Batu memang jadi salah satu destinasi favorit wisatawan, baik dari Jawa Timur maupun juga dari berbagai daerah di Indonesia. Kayaknya beberapa hari terakhir, bahkan sudah beberapa minggu terakhir ini, di Kota Batu dipadati oleh kendaraan dari plat luar kota, berdasarkan report dari kawan-kawan yang akses juga ya di Kota Batu. Namun dibalik meningkatnya kunjungan wisatawan, ada sejumlah tantangan juga kawan yang harus dihadapi, mulai dari kepadatan lalu lintas menuju kawasan wisata, lalu tingginya okupansi hotel, kesiapan destinasi wisata, hingga bagaimana memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh pengunjung. Nah, pertanyaannya seberapa siap nih Kota Batu menghadapi lonjakan wisatawan selama musim liburan sekolah tahun ini? Apakah rekayasa lalu lintas sudah disiapkan dan bagaimana strategi promosi dan pelayanan wisata, serta apa saja yang perlu diperhatikan wisatawan agar liburannya tetap aman dan juga menyenangkan? Saya sampaikan kembali, di pagi hari ini kita akan ngobrol bersama tiga narasumber. Ada Kepala Bidang Pemasaran di Sparta Kota Batu, Farida Anifa SOSMM, dan juga ada Kasat Lantas Polres Batu AKP Matius Jaka Iswantara SHMH, sekaligus Marketing and Public Relation Manager Jatimpak Group, Titi Arianto. Saya ingatkan, kawan-kawan yang mau bergabung bisa chat, bisa voice note, atau bisa langsung telepon. Tapi lebih baik voice note atau telepon ya, agar terdelivernya lebih clear di 0811-3600-911. Saya sapa dulu para narasumber yang sudah tergabung kawan di Zoom pagi hari ini. Ada Pak Jaka, selaku Kasat Lantas Polres Batu. Pak Jaka, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Kabar sehat Pak Jaka pagi hari ini?
1: Baik, kabarnya baik-baik, Mbak.
0: Oke, baik. Pak Jaka bersama siapa itu, Pak Jaka?
1: Saya saat ini bersama Pak Kaun Binok Sarlantas, Pak Khairul.
0: Oke, Pak Khairul.
1: Ya, betul.
0: Oke.
1: Mana Khairul kami, Kaun Binok Sarlantas, Polres Batu.
0: Oke, siap Pak Jaka. Terima kasih banyak Pak Jaka atas waktunya juga ya pagi hari ini. Saya juga menyapa ada Bu Farida, kawan dari Disparta, Kota Batu. Bu Farida, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Yolanda, Jaka, Budi, dan halo mendengar Siti Kait 911 FM. Salam pariwisata.
0: Salam pariwisata. Terima kasih juga atas waktunya ya Bu Farida pagi hari ini. Kita agak feedback Bu Farida, apakah joinnya di dua device? Iya. Oke, dibantu oleh kawan-kawan di newsroom ya. Saya langsung geser juga kawan ke Bu Titi Arianto yang sudah bergabung dari Jatimpak Group. Bu Titi, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Yolanda, selamat pagi Bu Farida, bapak-bapak dari Kapolres, dari Polres Batu. Salam sehat semuanya.
0: Salam sehat juga ya Bu Titi pagi hari ya. Ini baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk seluruh narasumber. Mungkin sebagai awalan untuk topik bahasan kita pagi hari ini, saya ke Disparta Kota Batu dulu ya, untuk menjelaskan bagaimana proyeksi kunjungan wisatawan ke Kota Batu selama libur sekolah di tahun ini, dan mungkin juga proyeksi kedepannya bagaimana. Silakan Bu Farida.
2: Ya, sebentar.
0: Ya, halo Bu Farida. Iya, Bu Farida bisa dengar suara kami? Oke, nampaknya masih.
4: Halo, suaranya udah masuk ya?
0: Iya, sudah masuk Bu Farida. Oke, silahkan Bu.
4: Selamat pagi, libur panjang semester genap tahun ajaran 2025-2026 resmi dimulai mulai tanggal 22 Juni sampai dengan 13 Juli 2026 mendatang. Jadi bagi Kota Batu momentum ini selalu menjadi puncak kunjungan wisata tahunan. Berdasarkan pengalaman periode libur sebelumnya, volume kunjungan wisatawan pada masa libur sekolah diperkirakan meningkat antara 30-40% dibanding akhir pekan biasanya. Jadi langkah-langkah yang dilakukan Dinas Pariwisata Kota Batu. Suaranya kedengeran ya?
0: Iya, kedengeran Bu Farida.
4: Oh iya udah. Langkah-langkah kesiapan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu, yang pertama yaitu bekerja sama dengan instansi terkait, dengan Dishub, kepolisian, untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan dan mitigasi kemacetan, kemudian dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk pengelolaan sampah di masing-masing destinasi tujuan wisata, dengan BPBD untuk kesiapsiagaan bencana di masing-masing destinasi tujuan wisata. Yang kedua yaitu menyajikan paket wisata bundling. Jadi THRI berkolaborasi dengan berbagai destinasi wisata menawarkan paket bundling, baik tiket wisata atau akomodasi yang ramah di kantong. Jadi ini sudah ada terobosan baru yang digagas oleh JTP Group untuk solusi liburan anti ribet, anti boncos, ada di TSC. Jadi Tourism Service Center, untuk secara detailnya nanti disampaikan oleh Bu Titi Arianto. Terus yang ketiga yaitu pemanfaatan media sosial OPD dan hotline Disbudpar Prof. Jatim untuk pemantauan, pelaporan, serta penyampaian informasi, baik itu jam operasional dan aturan khusus kepada wisatawan saat liburan sekolah. Kemudian yang keempat, pemantauan berkala terhadap perkembangan situasi destinasi pariwisata sejak tanggal 22 Juni sampai 13 Juli 2026 sesuai himbauan dari Gubernur Jatim kepada seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Timur. Kemudian yang kelima, menjelang liburan sekolah di Sparta juga melakukan monef persiapan kunjungan wisatawan saat liburan untuk memastikan keamanan, kelayakan fasilitas, dan kesiapan pelayanan destinasi wisata. Jadi di monef ini banyak yang kita lakukan, mulai dari penerapan standar CHSE yaitu kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan, juga mulai manajemen risiko destinasi. Jadi wahana-wahana itu kelayakannya juga selalu kita ingatkan, dan untuk persiapan mulai dari kamar mandi sampai tempat parkir, sampai uang tunggu, sampai dengan rujukan rumah sakit ketika ada kecelakaan, sampai asuransinya juga. Jadi banyak hal yang kita lakukan di saat monef itu untuk menyiapkan destinasi wisata di Kota Batu siap untuk menerima kunjungan wisata saat liburan sekolah. Itu yang bisa saya sampaikan.
0: Oke, baik Bu Farida. Peningkatannya 30-40% dari 10% momen akhir pekan ya.
4: Ya, betul.
0: Oke, saya langsung ke Pak Jaka nih dari Polres Batu. Dengan peningkatan yang tadi cukup signifikan begitu Pak ya. Nah ini bagaimana titik-titik yang diprediksi menjadi pusat kepadatan Pak selama libur sekolah?
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Kebetulan kesempatan pagi hari ini kesempatan yang baik. Saya izin memperkenalkan diri. Kebetulan saya orang baru di Batu. Nama saya Kapi Matuseka, sebagai Kasat Lantas Batu yang baru kurang lebih 3 minggu. Saya di sini, mohon maaf nanti kalau saya berkolaborasi dengan kawan pindok saya yang orang lama ya, orang lama di sini. Jadi mungkin ada hal yang saya masih kurang memahami, akan saya sampaikan ke kawan pindok saya. Untuk titik-titik yang menjadi titik krusial yang akan menjadi atensi bagi kami, terpastinya dari masuk, ini kita bicara arus masuk ke Kota Batu ya, di situ ada simpang 4 Pendem Simpang 4 Arhanud, kalau dari Karanglo menuju ke Kota Batu, Simpang 4 Arhanud, Simpang 4 Pendem, Simpang 3 Pendem, terus Simpang 3 Bendo, kawasan TMP, kawasan TMP dan Jalan Suropati, serta destinasi wisata utama seperti di area Jatim Park, Bangka, Santera, dan tempat wisata Mikutoyaya. Di situ pastinya kita akan ada prioritas-prioritas pengaturan arus lalu lintas. Dan itu pun selama ini sudah kami berlakukan, tidak hanya pas momen hari Minggu maupun untuk antisipasi adik-adik pelajar aja, liburan pelajar. Selama ini sering kita lakukan pola-pola maupun diskresi seperti di Simpang 4 Arhanud itu, di situ mohon maaf ya, mungkin kalau masyarakat bertanya, sering kita lakukan flashing atau lampu kita bikin kuning, namun saya sampaikan ke anggota untuk selalu dijaga anggota. Di saat kita melakukan flashing tadi, masyarakat tidak bertanya-tanya kenapa ini kok lampu di kuning seperti ini, jadi kita upayakan untuk kita lakukan pengaturan di situ. Antisipasi untuk masuk Kota Batu, pastinya flashing dari arah timur ke barat ya. Timur ke barat kita utamakan arus, kita penarikan arus untuk menuju ke pertigaan Pendem. Di situ kita lakukan penebalan juga di pertigaan Pendem untuk masuk ke arah Kota Batu. Arah Kota Batu seperti pertigaan Pendem itu kan adalah pos kota, yang dimana di situ 1x24 kan ada personil dari kami. Jadi seperti itu pola-polanya, itu langsung keterkaitan terus naik sampai ke Simpang 3 Pasar ya. Simpang 3 Pasar di situ akan kita lakukan penebalan personel, jadi upaya dari bawah hingga sampai ke atas saling tarik arus bagaimana semaksimal mungkin jalur masuk ke Kota Batu. Kita prioritas supaya walaupun mengalami peningkatan volume, namun tetap mengalir. Begini.
0: Oke, baik. Jadi personil disiagakan di masing-masing persimpangan yang tadi juga potensi kepadatannya tinggi begitu, Ndanye?
1: Betul sekali. Ya.
0: Oke, baik. Nah, Amu, kalau misalnya untuk memastikan keselamatan para pengendara, termasuk wisatawan yang menggunakan kendaraan pribadi maupun juga menggunakan bis pariwisata, biasanya begitu ya, upaya apa yang dilakukan? Apakah juga sejauh ini ada penambahan rambu-rambu khusus kah atau seperti apa begitu, Dan?
1: Upaya penjamin keselamatan itu kita secara rutin kita akan melakukan ramcek. Ramcek itu adalah kita berkolaborasi dengan Disu, dengan menggelar pemeriksaan kendaraan ya, pemeriksaan kendaraan seperti bis-bis pariwisata maupun bis pariwisata yang akan parkir di pusat oleh-oleh. Kita lakukan dengan pengecekan rem, ban, serta administrasi pengendara dan memastikan kondisi supir dalam kondisi betul-betul sehat, bukan dalam kondisi ngantuk ataupun terkadang sampai ada juga ya yang positif narkoba. Itu jangan sampai terjadi. Kita akan rutin kita lakukan mungkin tes urin ya, dan ya, kita nggak bisa bergerak sendiri, kita akan menggandeng disuruh sama dinas kesehatan.
0: Oke, untuk ramcek sendiri dilakukannya apakah setiap momen weekend Sabtu Minggu begitu atau bagaimana kalau edisi libur sekolah seperti ini?
1: Selama ini kita lakukan rutin seperti besok tadi. Besok akan ada ramcek di Jatim Park 1, di JTP 1. Di situ ada kalau bisa ngobrol ya. Ada 100 lebih dari kendaraan yang akan kita lakukan ramcek ya, di Jatim Park 1.
0: Oke, baik. Jadi kalau misalnya ada komponen-komponen yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka harus segera diperbaiki begitu, Ndanye?
1: Kita larang jalan, Mbak. Kita larang jalan, kita pastikan untuk jangan sampai jalan dulu. Mungkin banyak menurut kita tidak layak jalan, ya silakan diganti dulu. Sopirnya mungkin kurang, kita cek sopir itu benar-benar prima dan fit. Kalau tidak, ya pasti dari pihak PO kita akan memberikan teguran, dan dari pihak pengemudi maupun bisnya kita tidak akan izinkan untuk jalan.
0: Oke, sampai ada armada pengganti begitu, Pak ya?
1: Betul sekali.
0: Oke, baik. Ini informasinya Pak Jaka di menit ke-30 akan bergeser begitu informasinya karena ada giat lagi. Nah, mungkin terakhir boleh disampaikan Pak, himbauan apa yang perlu diperhatikan wisatawan ini sebelum dan selama berkendara ya di Kota Batu agar tetap aman, nyaman dan tidak memperparah kepadatan lalu lintas. Silakan.
1: Nah, baik, terima kasih. Kami pastinya di sini tidak bisa bekerja sendiri. Kami terima kasih. Saya kebetulan dari Surabaya, di sini ada Radio Gate. Nah, ini sangat membantu sekali. Sangat membantu, betul Radio Gate ya, Radio Gate itu sangat membantu. City Gate bagus sekali, kalau di Surabaya adalah Radio Suara Surabaya. Di situ kami mohon, apa yang menjadi prioritas maupun himbauan-himbauan kami dari Satlantas, mohon bisa digelurakan terus. Harapan kami untuk masyarakat wisatawan untuk selalu tertib dan Satlantas sendiri, untuk masyarakat lokal dan para wisatawan, pesan utamanya adalah utamakan keselamatan daripada kecepatan. Okay? Liburan, untuk liburan ini supaya menyenangkan, kita harus lebih disiplin dan patuh di jalan. Ya. Orang biasanya dengan keburu-buru tidak kurang bisa memperhatikan faktor dari keselamatan. Ya. Maka harapan kami di momen libur ini, di Kota Batu ini dapat berjalan dengan aman, tertib, dan bisa membawa kesan bahagia bagi keluarga maupun bagi anak-anak. Jadi tolong betul-betul perhatikan keselamatan, cek kendaraan sebelum berangkat berwisata, cek kondisi sopir, surat menyuratnya dicek betul sudah ada atau belum. Yang lebih penting lagi harus pilih, dan lebih penting dari kendaraan itu adalah cek tekanan angin kendaraan. Itu harus pilih, namun sering terjadi fatalitas di jalan seperti ban pecah sampai akhirnya kendaraan guling ataupun apa. Itu saya sering sekali tumpangkan untuk tekanan angin itu, kalau berlebihan juga tidak bagus, kurang angin juga sangat tidak bagus. Karena kalau efeknya sampai ban pecah pastinya fatal yang terjadi. Demikian.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Jaka atas waktunya. Semoga ke depan juga kita bisa terus bersinergi dan berkolaborasi, karena juga kita sering nih kirim laporan ke rekan-rekan Forest Batu, apalagi kalau weekend biasa ke Pak Gema tuh, biasa kita share-share informasi soal kepadatan.
1: Para kami, Pak Gema, Pak
0: Oke, baik, sekali lagi terima kasih Pak Jaka atas waktunya. Sehat selalu Pak, selamat pagi.
1: Ya, terima kasih, monggo masih ada Pak Kabil kami, selamat pagi.
0: Oke, baik, itu kawannya tadi sambung bersama Pak Kasat Lantas Polres Batu. Lalu saya mau geser lagi tadi ke Bu Titi ya dari Jatim Park Group. Mungkin boleh disampaikan dulu nih untuk tren kunjungan ke seluruh destinasi Jatim Park Group, Bu Titi, selama periode libur sekolah ini bagaimana? Apakah peningkatan signifikan dari periode yang sama di tahun sebelumnya atau seperti apa?
5: Ya, baik, terima kasih Mbak Yola. Saya sampaikan di sini untuk perkembangan Jatim Park Group di musim liburan sekolah. Kali ini memang terus terang kami agak menurun ya dibanding tahun kemarin. Mungkin juga karena ada destinasi baru yang mungkin orang tertarik untuk datang ya, karena orang Indonesia memang psikologisnya ini memang suka dengan sesuatu yang baru, apalagi yang viral. Ini hal yang biasa di bisnis pariwisata dan menjadi hal yang lumrah. Kemudian yang kedua, kita tidak tinggal diam, tetap kita mengupgrade beberapa destinasi wisata kami, karena kita harus concern dengan konsep wisata edukasi yang sudah kami bangun di tahun ini. Kita sudah di tahun yang ke-25 tahun kita berkarya untuk bangsa, ini ceritanya Mbak Yola, Mbak Rida. Jadi 25 tahun ini mulai dari lahirnya Jatim Park 1, sampai dengan tahun ini kita akan banyak sekali membangun destinasi baru. Salah satu yang sempat dimention oleh Bu Faida tadi adalah salah satunya adalah Tourism Service Center yang ada di Jatim Park 3. Jadi kalau Mbak Yola mungkin mau naik ke Kota Batu, sebelah kiri mau masuk ke Jatim Park 3, ini ada Tourism Service Center yang tahun ini kita buka. Kita bermainnya di online dan offline. Kita menjual paket-paket murah destinasi yang ada di Jatim Park Group dan juga di luar Jatim Park Group ya. Jadi hotel yang ada di Jatim Park Group ini misalkan di harga Rp240.000 per orang, ini bisa menginap satu malam satu malam dengan kamar yang berisi 4 orang, terutama di hotel kita yang baru yang ada di kawasan Jatimbang 2, namanya di 1979 Social Hotel. Kemudian tiket gratis untuk ke masuk ke kategori park yang kategori A. Park kategori A ini adalah destinasi wisata kami yang kita jagokan di bayar apa ya prestasi ya, salah satunya di Jatimbang 1 atau Jatimbang 2 atau Museum Angkut atau Dino Park. Jadi boleh pilih salah satu itu. Kemudian ada free shuttle dan satu kamar bisa diisi 4 orang di hotel terbaik kita. Ini salah satu konsep yang kita tawarkan untuk customer pada saat liburan sekolah ini. Kita berharap wisatawan yang datang ke Kota Batu, mereka tidak perlu membawa kendaraan pribadi untuk mengurangi kemacetan, tetapi kita arahkan mereka untuk naik kendaraan umum, terutama yang di Trans Jatim. Jadi mereka, misalkan mereka dari Jawa Barat atau dari Jawa Tengah, mereka bisa turun di stasiun, dari stasiun mereka naik Trans Jatim. Trans Jatim juga ada yang kami branding, sengaja kami branding dengan logo liburan Jatimbang aja. Kemudian mereka bisa turun di beberapa stasiun yang terdekat, terutama di Jatimbang 2 juga bisa, atau di Pasar Batu, dan mereka sudah bisa langsung bisa jalan ke destinasi kami dengan menggunakan shuttle car, dan itu kita kasih free untuk para pengunjung kita. Ini salah satu strategi kami untuk membantu mengurangi kemacetan di Kota Batu. Jadi konsep dari Tourism Service Center ini adalah liburan aman, budget aman. Kenapa? Karena Tourism Service Center ini dianggaplah kita sebagai tour and travelnya Jatimbang Group. Kita menyajikan harga yang pasti murah karena kita punya destinasi wisatanya, kita juga punya hotelnya. Tidak hanya Jatimbang Group, tapi juga ada hotel-hotel lain yang kita kerja sama. Salah satunya ada Hotel Selecta dan juga Taman Rekreasi Selecta juga akan terlibat di sini. Kemudian Hotel Aston, Onsen, kemudian Royal Kartika Wijaya dan sebagainya. Kita akan menggandeng semua destinasi wisata, tidak hanya hotel tapi juga atraksi yang lain, nggak hanya Selecta tapi juga atraksi adventure ya, seperti Kaliwatu, para layang dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, musim liburan ini kita menyiapkan dua event ya. Yang pertama ada Sun Thai Street Food Festival. Ini festival makanan Thailand yang ada di Jatimbang 3. Ini kita lakukan di tanggal 26 Juli sampai dengan 5 Juli. Ini sebagai bahan alternatif wisata kuliner untuk wisatawan yang datang ke Kota Batu. Kemudian kita juga ada Spekta Flora Festival yang kemarin telah dibuka oleh Bapak Wakil Wali Kota Batu. Kita bekerjasama dengan komunitas atau Gecraft. Kegiatan ini ada di Batu Love Garden mulai tanggal 2 sampai dengan 5 Juni. Dan ini sangat, kami sangat mengapresiasi ya event ini, karena event ini mengakomodir dan memberikan ruang untuk berkarya bagi para UMKM dan para petani bunga yang di Kota Batu. Dan acara ini sangat meriah, ini berlangsung sampai dengan tanggal 5 Juni. Kemudian masih menjadi favorit di Jatimbang 3, Aqua Symphony. Ini masih sangat diminati oleh wisatawan, dan pastinya destinasi wisata kami yang masih favorit diantaranya adalah Jatimbang 2, karena memang satwanya sangat unik dan banyak sekali satwa endemik yang kita hadirkan di sana. Kemudian Jatimbang 1 juga masih favorit, dan juga Museum Angkut. Destinasi wisata lain kami sangat terbuka dan mengapresiasi karena banyak sekali wahana wisata yang di-upgrade demi untuk memanjakan wisatawan yang datang berlibur ke Kota Wisata Batu. Seperti itu, Mbak Yola.
0: Oke, baik Bu Titi. Menarik sekali tadi ya, berbagai upaya yang dilakukan, termasuk juga ada goals mengurangi dampak dari kemacetan karena meningkatnya kunjungan wisatawan. Nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga boleh menambahkan beberapa catatan ya di 0811 3600 911.

0: dělat ples.
1: Halo kawan, kali ini kita akan bicara tentang sebuah tradisi pertunjukan yang hidup di Malang Raya, yang bentuknya khas dan syarat makna sosial, yaitu bantengan. Bantengan tumbuh kuat di wilayah Malang, Batu, dan Mojokerto, disebut-sebut dalam catatan kebudayaan lokal sebagai salah satu tradisi rakyat yang paling lekat dengan komunitas desa di lereng pegunungan. Dari sisi bentuk, bantengan menampilkan sosok banteng, biasanya diwujudkan lewat topeng kepala dan kostum yang dipakai pemain. Geraknya pun meniru tenaga dan karakter banteng. Pertunjukan ini berpadu dengan musik tradisional, unsur silat, dan tata prosesi yang diatur oleh seorang pawang. Bicara soal asal-usul, ada beberapa penelusuran yang menunjukkan bahwa simbol-simbol banteng sebagai motif ritual sudah muncul lama di wilayah Jawa Timur. Bahkan ditafsirkan sejalan dengan ikonografi yang terlihat pada beberapa relief candi kuno di daerah Singosari. Artinya, simbol banteng punya akar kultural yang lama di kawasan ini. Tetapi, bentuk bantengan yang kita saksikan hari ini adalah hasil perkembangan tradisi rakyat yang berpaut pada praktik agraris dan ritual desa. Dalam fungsi sosialnya, bantengan bukan semata-mata hiburan. Kelompok-kelompok bantengan tradisional menggelar pertunjukan pada momen-momen penting, bersih desa, selamatan, panen, atau acara tolak bala. Melalui prosesi itulah warga mengekspresikan syukur, memohon keselamatan, dan memperkuat solidaritas komunitas. Satu aspek yang sering membuat penonton tertegun adalah munculnya kondisi trance atau kesurupan pada beberapa pemain. Keadaan yang dalam catatan lapangan dipahami sebagai bagian dari praktik spiritual, bukan semata-mata pementasan drama. Peran pawang di sini krusial, menjaga ritus, mengatur keselamatan, dan menempatkan pengalaman kolektif itu dalam kerangka budaya yang dipahami bersama. Di era modern, bantengan juga mengalami transformasi. Kelompok-kelompok tampil di festival budaya, acara pemerintahan daerah, dan kegiatan pariwisata. Ini membantu kelestarian sekaligus menimbulkan tantangan baru bagaimana menjaga nilai ritual ketika pertunjukan juga jadi tontonan publik. Jadi, kalau Anda menonton bantengan di sebuah desa di Malang, ingatlah beberapa hal sederhana. Anda sedang menyaksikan tradisi yang lahir dari kehidupan agraris dan relasi sosial warga. Dan banyak elemen di panggung bukan sekedar estetika tapi bagian dari tata budaya dan spiritual. Lalu Anda juga perlu menjaga kesopanan dan etika karena pertunjukan ini sering berakar pada

0: jika Anda berkesempatan menyaksikannya, lihat dengan pemikiran terbuka dan hormati yang sedang berlangsung.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
4: Terus?
5: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
6: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
7: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
8: Oke Pak, tapi
7: kenapa?
8: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
7: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
9: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
7: Oke, sama-sama. Poldanmik,
9: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: Aduh,

0: lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh, si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri, gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
1: Emang tahu itu siapa?
0: Enggak.
1: Tahu ceritanya?
0: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih?
1: Ah, cuma iseng kok.
0: Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
1: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
0: Nah, itu pinter.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Ya kawan, kita kembali di program Ijen Talk. Masih soal liburan sekolah tiba, seberapa siap Kota Batu menyambut wisatawan. Saya kembali ke Bu Titi lagi. Tadi kan juga disampaikan ada upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi kemacetan dengan pemanfaatan transportasi umum. Nah ini pertanyaan yang lain juga, kaitannya masih dengan kenyamanan dan keselamatan wisatawan. Kadang tuh di beberapa destinasi wisata termasuk Jatim Park juga, itu jumlah kunjungan sampai meningkat signifikan begitu, sampai rame banget, bahkan ngantri-ngantri di beberapa wahana yang mau dinaikin gitu, Bu Titi. Nah ini apakah juga ada pembatasan khusus, misalkan jumlah pengunjung sudah sampai sekian ratus, akhirnya di stop, yang lain udah gak bisa masuk lagi, agar yang di dalam tetap nyaman dan gak yang sesek banget gitu.
5: Ya Mbak Yola, sebenarnya kalau kita bicara tempat wisata ini kan kita in out ya, jadi gak yang sesek banget. Mm-mm. Kita masih dalam kondisi wajar, terutama di musim liburan ini.
4: Okay.
5: Kalau kita bicara liburan, sebenarnya justru kita kemarin itu yang ramai malah di bulan Mei, Mbak.
4: Oh gitu.
5: Bukan di bulan Juni ini. Jadi kalau bulan Juni ini kan liburannya, liburan sekolah memang sudah terjadwal gitu ya.
4: Iya.
5: Jadi banyak kan memang keluarga ya. Mm-hmm. Jadi keluarga yang memang mereka memang niatnya cuti, mereka datang ke sini bawa mobil pribadi atau kendaraan umum yang mereka sudah arrange, mereka mau nginep di mana, mereka mau kemana aja dan sebagainya. Tapi justru di bulan Mei ini kemarin malah banyak sekali yang rombongan sekolah, terutama yang bawa bis. Jadi kemarin itu Jatim Park 1 itu pernah sehari sampai 40 bis ya, hari.
4: Mm-hmm.
5: Jadi kalau satu bis diisi berapa? 50 orang, 40, 4 kali 3 sekitar 12.000 ya. 1.000 berapa ini? 1.200 ya?
4: Hmm.
5: Ya, sekitar itu baru bisnya. Jadi, yang anak-anak sekolah kemarin itu banyak banget yang terutama datang ke Jatim Park 1, Eco Green Park gitu ya. Jatim Park 2, kemudian Batu Ekonomis Park. Mereka menyesuaikan budget dari sekolah masing-masing.
4: Mm-hmm.
5: Dan mereka itu sudah bawa kertas gitu Mbak. Bawa kertas untuk mereka tuh nanti kesini akan harus ngapain aja. Jadi ada tugas yang memang diwajibkan ke sekolah untuk mereka mencari atau mendapatkan informasi, edukasi mengenai apa yang dihadirkan yang ada di masing-masing destinasi. Dan mereka biasanya kesini tuh pakai seragam.
4: Oh gitu.
5: Iya, itu benar-benar memang study tour dari sekolah, yang mungkin mereka sudah ada anggarannya, mungkin anak-anak itu nabung tiap bulan selama setahun gitu ya. Jadi karena konsep Jatim Park Group ini kita bahana edukasi, jadi Jatim Park 1 misalkan begitu mereka masuk, mereka harus sudah mendapatkan informasi atau mencari sesuai tugas masing-masing dari sisi edukasi. Karena kalau Mbak Yola pernah ke Jatim Park 1, Jatim Park 1 ini kan pintu masuknya rute pertama itu tentang budaya Indonesia.
4: Iya. Yeah.
5: Kemudian rute kedua tentang sains. Kemudian terakhir tentang sejarah. Baru kemudian wahana permainan. Jadi mereka sebelum main mereka harus kerjakan tugas dulu nih. Harus ada PR yang mereka kerjakan baru mereka boleh main.
4: Mm-mm.
5: Itu sih Mbak, seperti itu.
4: Oke, baik. Ada juga museum tubuh Bu Titi ya di.
5: Ya. Betul sekali. Selain museum tubuh, kita sedang membangun satu lagi museum.
4: Mm-mm.
5: yang akan menjadi kebanggaan kita warga Indonesia, terutama kita sebagai orang Batu ya. Saya yakin ini akan menjadi sesuatu terobosan yang luar biasa. Mudah-mudahan di dalam waktu 1-2 bulan lagi Jatim Makrup akan segera membuka museum baru yang dinamakan Museum Mega Sains dan Budaya. Museum ini ada di lahan di kawasan Jatim Park 1 seluas hampir 2 hektar dan indoor kita ada 2,5 lantai, 2,5 lantai begitu, yang menghadirkan berbagai macam informasi teknologi mulai dari AI, kemudian astronot, kemudian IPA, fisika, para penemu yang luar biasa, sampai dengan kita juga akan ada roller coaster terbesar versi Jatim Park Group ya, karena dia menggunakan sistem gravitasi, kita namakan Gravity Coaster. Jadi nyambung dengan edukasi tentang roller coaster di Museum Mega Science dengan panjang treknya 350 meter dan tinggi 18 meter. Ini akan menjadi coaster favorit anak-anak remaja ya, anak-anak muda yang masih suka adrenalin dan suka tantangan. Ini akan segera kita buka. Targetnya sih di bulan Agustus, Mbak Yola. Mudah-mudahan semuanya lancar. Kita akan ada 400 lebih alat peraga yang kita impor dari Cina, dan ini akan kita display dan akan menjadi alat peraga modern pertama yang ada di Indonesia. Kita juga akan ada robot yang mungkin kita cuma bisa lihat di layar kaca gitu ya, kita akan hadirkan langsung, dan robot ini harganya nggak murah ya Mbak Yola, angkanya sudah senilai miliar. Jadi mudah-mudahan Museum Mega Science yang akan dihadirkan oleh Jatim Park Group ini menjadi salah satu jujukan untuk kita belajar lebih banyak mengenai sains yang ada di dunia, seperti itu Mbak Yola.
4: Oke, baik Bu Titi. Saya geser kembali ke Bu Farida. Bu Farida, kan juga kemarin di beberapa minggu terakhir itu ada beberapa destinasi yang dia mendominasi jumlah kunjungan, bahkan sampai bikin antrian tuh padat gitu ya, terutama yang arahnya ke Sumber Berantas. Jadi bagaimana upaya pemerataan kunjungan agar tidak hanya terpusat di beberapa objek wisata saja?
6: Terima kasih. Jadi memang di samping di balik ada berkah, pasti juga ada tantangannya. Termasuk yang destinasi wisata baru itu di awal ketika kita monef itu sudah kita sampaikan untuk penanganan parkirnya, malah kita turun bareng-bareng sama Dishub juga. Jadi cuman kan yang tidak diduga pengunjungnya jadi sebegitu banyaknya di luar ekspektasi, ketika parkirnya diatur seperti apa, in out-nya itu jadi tidak, karena memang di sana hanya satu jalur, tidak ada jalur yang lewat tempat lain itu juga. Dan seperti yang disampaikan Bu Titi tadi, kalau hal yang baru pasti menarik, lebih menarik gitu. Makanya Bu Titi buat apa di JTT selalu membuat ada yang baru itu. Jadi tapi kita sudah bekerja sama dengan pihak desa dan Dishub untuk pengelolaan parkir dan juga untuk lalu lintas yang di sana. Jadi sekarang tetap aja rame, tapi kita sambil rame itu kita juga masih berusaha untuk mencari jalan keluarnya nanti seperti apa.
4: Oke, baik. Nah, tadi kan juga disampaikan Bu Titi, ternyata peningkatan ini tidak hanya di bulan Juni, tapi pada saat momen long weekend kemarin itu juga luar biasa. Mei banyak tanggal merah ya, banyak long weekend, jadi pada rame. Nah, itu untuk kontribusi ekonomi sendiri, kalau dari Disparta, apakah kemarin juga ada pendataan untuk peningkatan begitu, Bu Farida, sampai di mungkin periode liburan saat ini ya?
6: Kalau di data kami, ada peningkatan, baik di bulan Mei atau di bulan Juni ini, tapi secara keseluruhan untuk bulan Juni ini juga kalau secara semua ya, kalau mungkin di JTP ramenya bulan Mei tadi, di bulan Juni di kita juga ramai, tapi secara keseluruhan jadi mungkin menyebar. Jadi karena ada destinasi wisata baru, tidak hanya di JTP, di tempat lain juga desa wisata, jadi tersebar begitu ya. Jadi tidak hanya ke satu tempat aja, tapi seluruh destinasi wisata di Kota Batu sekarang banyak sekali. Misalnya destinasi desa wisata pun sekarang sudah mulai one stop holiday juga. Jadi di satu destinasi desa wisata itu sudah ada penginapan, sudah ada oleh-oleh juga, dan juga tempat wahana wisatanya juga sudah mulai berkembang lah, dikelola lebih baik lagi.
4: Oke, desa wisata mana itu Bu Farida yang sering jadi jujukan?
6: Ada yang di Tulung Rejo.
4: Oke.
6: Ada juga di Bumi Haji. Semua sebetulnya sudah ada desa wisatanya ya. Apalagi nanti bulan Juli ini ada KKN tematik dari pihak UB. Itu nanti tiap kelompok diturunkan ke desa wisata yang, jadi bukan yang maju, jadi desa wisata rintisan atau desa wisata berkembang. Nanti mereka masing-masing kelompok membuat proyek selama satu bulan itu sampai desa-desa itu menjadi desa wisata yang maju untuk desa wisatanya.
4: Oke, luar biasa.
6: Secara digitalisasi, itu ada KKN tematik dari UB itu nanti.
4: Oke, baik, nanti kolaborasi dengan lembaga pendidikan juga berarti Bu Farida ya untuk momen KKN ini. Baik, kita jeda kembali para narasumber. Selain ini kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga yang mau kembali menambahkan, monggo ya di 0811-3600-911.
3: For your life. City Gate FM.
7: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan,

0: Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di UNISMA Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. UNISMA, dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Ah, ada ambulan nih. Ikuti belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, kadang orang tua baru sadar ada masalah pencernaan ketika anak sudah mengeluh sakit perut atau susah BAB. Padahal ada beberapa tanda sederhana yang bisa diperhatikan sejak awal. Life hack pertama, perhatikan pola BAB anak. Kalau BAB berlangsung teratur, teksturnya tidak terlalu keras atau terlalu cair dan tidak membuat anak kesakitan, itu bisa menjadi

banyak juga konsumsi buah dan sayur karena kandungan seratnya membantu menjaga kesehatan usus dan memperlancar BAB. Jangan lupa juga ajak anak aktif bergerak seperti main di luar rumah, bersepeda, atau olahraga ringan. Karena aktivitas fisik ternyata bisa ikut membantu kerja sistem pencernaan. Dan satu lagi kawan, batasi kebiasaan terlalu sering mengkonsumsi makanan tinggi gula dan makanan ultra proses karena bisa mempengaruhi keseimbangan bakteri baik di dalam usus. Fun fact-nya, di dalam usus manusia terdapat triliunan bakteri baik yang membantu mencerna makanan, bahkan ikut mendukung daya tahan tubuh. Makanya kesehatan usus sering disebut sebagai salah satu fondasi kesehatan secara keseluruhan. Karena pencernaan yang sehat bukan cuma

0: Serigetain 11 FM, Cadence Poyo Live. Kawan, kita sudah masuk di segmen terakhir untuk program Ijen Talk ya. Terakhir saya mau ke Disparta dulu nih untuk beberapa closing statement yang dibagikan, termasuk juga ini ada pertanyaan kaitannya ketika ada lonjakan di beberapa destinasi tertentu, apakah Disparta juga berkoordinasi dengan jajaran Dishub maupun juga kepolisian untuk mengarahkan ke beberapa destinasi alternatif lainnya. Kadang ada yang sampai maksa dan nunggu lama gitu ya untuk masuk ke satu destinasi wisata padahal udah full banget dan akhirnya pada putar balik dan kembali ke hotel maupun penginapan gitu. Itu gimana Bu Farida?
1: Kalau dari Disparta sendiri, kita hanya menghimbau, jadi nggak bisa. Kadang kan wisatawan itu memang dari awal dia sudah berencana ke suatu tempat tertentu, jadi mungkin itu cita-citanya gitu ya. Jadi walaupun kita sudah mengarahkan ke tempat lain, itu untuk pilihan mereka mau tetap di situ atau ke pindah ke lokasi lain, itu tetap pilihan wisatawan. Tapi kita tetap dengan teman-teman di Dishub biasanya kita mengarahkan ke tempat lain karena menyampaikan kalau menginformasikan jika di sini itu macet, nanti kira-kira lama waktunya terbuang, jadi seperti itu yang bisa kita sampaikan.
0: Oke, baik, jadi dalam bentuk himbauan begitu Bu Farida ya.
1: Ya, jadi kita selalu ngasih tahu gitu, menghibur, tapi pilihan tetap di wisatawan.
0: Oke, baik. Selanjutnya terakhir ke Bu Titik ya, untuk menjamin kenyamanan para pengunjung dari Jatim Park Group, apa yang diupayakan Bu Titik?
2: Yang pasti fasilitas parkir ya, terutama di musim liburan ini, kemudian toilet, fasilitas makan, kesiapan karyawan kami untuk memberikan pelayanan terbaik dan juga menambahkan beberapa tenaga casual. Terus terang aja, mungkin juga report ke Bu Farida bahwa saat ini Jatim Park sedang ada pengurangan jumlah karyawan. Jadi beberapa karyawan kami yang harian atau yang kontraknya 3 bulan kita selesaikan dahulu karena melihat kondisi perekonomian yang kurang baik-baik saja ini, kita harus membuat strategi. Jadi untuk memberikan tetap layanan yang terbaik, kita ada tenaga casual yang memang kita hadirkan untuk memberikan apa ya, menutup kekurangan karyawan di musim liburan sekolah ini, dan ini tanpa mengurangi kenyamanan wisatawan, harapannya seperti itu. Kesiapan lain, kesiapan wahana, keamanan dan lain-lain, karena kita sudah establish 25 tahun Mbak Yolanda, Bu Farida, mudah-mudahan kita berharap yang terbaik untuk memberikan pelayanan ya, dan kebahagiaan yang terbaik untuk para pengunjung Jatim Park Group. Tak ada garda yang tak retak. Yang penting kita selalu berusaha memberikan kenyamanan. Saya kira seperti itu sih Mbak Yolanda.
0: Oke, baik, terima kasih. Semangat juga untuk Bu Titik ya, dan juga seluruh kru dari Jatim Park Group. Gitu kawan, untuk seluruh paparan ya dari narasumber kami pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk seluruh narasumber juga untuk insight-nya. Jadi musim libur sekolah ini selalu menjadi momen yang membawa berkah ya bagi sektor pariwisata Kota Batu. Ribuan wisatawan yang datang itu membawa harapan dan juga pengalaman liburan yang menyenangkan, dan semoga bisa repeat gitu ya, tahun depannya datang lagi, momen liburan datang lagi. Tapi keberhasilan sebuah destinasi wisata tidak hanya ditentukan oleh banyaknya pengunjung, ada juga dari kelancaran arus lalu lintas, keamanan perjalanan, kualitas pelayanan, dan juga tadi kesadaran wisatawan untuk tertib dan menjaga lingkungan. Terima kasih untuk seluruh narasumber yang sudah bergabung di pagi hari ini. Sehat selalu semuanya, saya Yola Octavia, pamit undur diri, sampai jumpa kembali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan City Gate 91 FM. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 12. Dari studio City Guide FM, Jalan Baiduri Pandan, 16 Telogomas, Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: selamat.

Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Apa cerita semua saudara-saudara? Ripun kapare, apik kape. Baik kabar sadonyo. Biar doa kita sesudena. Insya Allah semuanya diberikan istiqomah dalam iman dan Islam. Amin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak raja membeli kain. Kain dibeli di beras tagi. Kalau ada yang menawarkan orang lain, tanda mau berbini sekali lagi. Anak raja memakai katun. Katun dipakai di pulau raja. Saya tidak pernah berpantun, hanya menjawab pantun saja. Hilang pula bahan yang lain. Tadi pagi kami sehabis sholat subuh langsung berangkat ke Pangkalan Kerinci. Tabligh Akbar di Pangkalan Kerinci selesai dapat duit 70 juta. Selesai itu lanjutkan lagi Tabligh Akbar di Pematang Rebah. Dari hasil kumpulan duit, kalau dilihat bungkusannya lebih besar dari di Pangkalan Kerinci. Tapi belum kami hitung tah berapa, karena banyak duit 2000. Selesai dari Pematang Rebah malam ini. Kalau dikatakan letih, lelah, betul. Dikatakan habis suara, betul. Kami sangka kami sudah banyak berbuat untuk agama ini. Tapi mendengar cerita Panti Asuhan Baitul Yatama 9 tahun mengontrak rumah untuk anak yatim, ternyata perjuangan kami hari ini tak ada apa-apa ya. Apa pelajaran yang diambil dari malam ini? Maka bersiaplah setiap kita yang hadir malam ini, berniat dalam hati, kalau rezeki lancar, kalau sawit berhasil, kalau karetnya sukses, kalau tokonya besar, membuat panti asuh. Siap? Yang bilang siap, awas. Siap? Insya Allah. Dua anak yatim kena penyakit talasemia, darahnya bermasalah. Akhirnya sekarang ada 13 anak yatim. Ustaz kok tahu? Saya sudah datang ke Baitul Yatama tadi. Orang belilah sudah datang belum ke Baitul Yatama? Orang belilah sudah datang belum ke Baitul Yatama? Besok pagi datang, siap? Besok pagi datang ke Baitul Yatama, tanya berapa beras di sini perlu tiap bulan, berapa kaleng sarden yang perlu, berapa telur ayam, berapa yang belum bayar uang sekolah. Siap? Tanya besok. Mau bantu? Enggak, nanya aja. Bantulah. Itu yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin. Jadi Ustaz Somad tadi dapat duit di Pangkalan Kerinci 70 juta. Di Pematang Rebah lebih kurang begitu juga. Malam ini kalau ditengok jumlahnya nampaknya lebih dari 100 juta. 170, 70, 240 juta. Untuk apa duit ini? Bukan untuk Abdul Somad. Abdul Somad tidak mengambil seperak haram, sumpah tak ada. Minyak mobil tanggung sendiri, makan tanggung sendiri, balik mati tanggung sendiri. Semua duit ini akan dibawa untuk suku Talang Mama. Nama programnya tertulis Tolong Talang, Talang, Tolong, Tolong Talang, Tolong Talang 2020. Bapak yang mau bantu silakan, yang tak mau bantu tengok aja nanti sawitnya trek. Oh,
tahukah kamu siapa itu orang yang mendustakan agama? Yang mendustakan agama bukan orang yang minum kamput, minum tua, sabu-sabu, mix-max, Carlsberg, vodka, Budweiser. Hafal juga Ustaz. Jangan-jangan dia mantan pemakai juga. Orang yang mendustakan agama bukan orang yang berzina. Orang yang mendustakan agama bukan orang yang minum khamar. Orang yang mendustakan agama siapa dia? Satu. Fadzalika allazi yad'ul yatim. Orang belilas, orang seberida, ini semuanya bisa dicap menjadi orang yang mendustakan agama. Mau? Tidak. Bagaimana caranya supaya kita tidak dikatakan pendusta agama? Kalau mau tidak menjadi pendusta agama, santuni anak ya yatim. Malam ini saya akan menjelaskan 5 syarat supaya bebas dari pendusta agama. 10 menit, 50 menit, 10 menit baca doa, pas 60. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Saya akan jelaskan 10 menit tentang orang yang mendustakan agama, bagaimana cara membebaskan supaya tidak masuk dalam golongan pendusta agama. Satu, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka santuni anak ya yatim. Penyantunan anak yatim yang akan diserahkan oleh bapak anggota dewan. Sapu kepala anak yatim. Sapu, sap, usap kepala anak yatim. Anak yatim pun balik ke rumah, dibuka amplop 5.000 perak. Dipajanglah anak-anak yatim di depan panas. Bukan begitu menyantuni anak yatim. Bukan dipajang anak yatim itu di depan orang, malu dia. Saya sudah banyak jumpa cerita sama anak yatim. Saya tanya, dalam pengalaman hidupmu, apa yang paling menyakitkan wahai anak yatim? Jujur. Jujurlah padaku. Jujur, apa yang paling menyakitkan? Yang paling menyakitkan Ustaz adalah ketika dipajang di depan orang banyak. Baitul Yatama tak ada memajang anak yatim. Tak ada anak yatim disuruh berdiri di sini, diusap kepalanya, tak ada. Tapi langsung ditanggung makannya, minumnya, tidurnya, kamarnya, fasilitas macam hotel. Ustaz kok tahu? Saya tidur di sana tadi. Saya tanya, ini hotel apa ini? Ini rumah anak yatim Pak Ustaz. Wow, amazing. Luar biasa. Selama ini kalau sudah disebut panti asuhan anak yatim, terbayang kita dindingnya berlobang, atapnya bocor. Tapi tadi macam fasilitas hotel, Baitul Yatama, bait rumah anak yatim. Ada pula sebagian ibu-ibu, bapak-bapak mau menyambut bulan suci Ramadan, undang anak yatim. Masih ada orang belilas mengundang anak yatim sebelum bulan puasa? Banyak. Oh, diundanglah anak yatim. Anak-anak yatim,

0: ملتوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله.
1: Belum. Jadi gimana? Tiga kali. Ini menyantuni anak yatim apa menyiksa anak yatim? Tiga kali disuruh baca Yasin anak yatim. Sudah selesai tiga kali.
0: Sadaqallahul azim. Alhamdulillah.
1: Belum tahlil.
0: Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha.
1: Berapa kali Pak Sohibul Bait? 100.
0: La ilaha illallah.
1: Kipas angin kencang, dihembusnya lah koran yang menutup piring. Ditengok rupanya mie. La ilaha illallah. Udahlah baca Yasin 3 kali, tahlil 100 kali. Mie-nya bukan pula mie besar, mie hon.
0: Afdalu zikri fa'alam afdalu la ilaha illallah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa bi'an ma'zi insyaallah ta'ala minal aminin.
1: Doa selamat selesai itu dimakan anak yatim lah mie tadi. Allah mabarik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Pedasnya minta ampun. Dia makan dua suap balik mencret.
0: Kau menyantuni anak yatim apa menyiksa anak yatim? Kalau mau tahu cara menyantuni anak yatim, datang kalian ke Belilas, datang kalian ke Subarida. Tengok Baitul Yatama, kasih makan, kasih makanan, kasih seragam, kasih baju, kasih kamar, sekolahkan. Itulah cara menyantuni anak yatim.
1: Sudah kusampaikan ya Allah kepada seluruh yang mendengar ceramah ini. Berapa kamera yang meliput malam ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
0: Oh banyak rumah dah, terhitung lagi dah. Semua yang menonton, yang streaming, hai dimanapun kalian berada, hai orang-orang kaya, pejabat-pejabat, orang-orang hebat, santuni anak yatim. Kalau tidak, tengoklah anak kalian jadi anak yatim nanti.
1: Yang sekarang ketawa, boleh jadi balik dari sini mati dan besok anaknya menjadi anak yatim. Takut.
0: Mati tua-tua lama.
1: Sekarang anak muda minum kopi mati, campurnya spiritus. Ibu-ibu pas acara undangan, ibu makan kambing? Enggak. Ibu makan toco? Takut. Kenapa? Kolesterol. Takut mati mendadak.
0: Makin besar rumah sakit, makin canggih dokter spesialis, orang makin banyak mati atau makin sedikit mati?
1: Makin banyak.
0: Makin hebat rumah sakit, makin banyak dokter spesialis,
1: orang makin panjang umur atau makin cepat mati?
0: Jagalah, jagalah. Bagaimana cara menjaga diri supaya tidak termasuk golongan orang yang mendustakan agama? Satu,
1: fadzalikal ladzi yad'ul yatim.
0: Penyantunan anak yatim.
1: Santunin sapu kepalanya, santuni sapu kepalanya. Masya Allah semangat ibu itu. Wah, mana anak yatim yang gondrong-gondrong itu disapunya, yang gundul tidak. Kenapa ibu tak santuni? Kata ustaz kami, siapa yang menyantuni anak yatim, menyapu kepala anak yatim, mengusap kepala anak yatim, maka mendapatkan pahala sebanyak rambut anak yatim. Itulah maka yang gundul tak kusapu. Bodoh kok dipelihara. Maknanya sebanyak rambut bukan berarti yang tak berambut tak dapat pahala. Ibu-ibu yang di sana yang sudah menyantuni anak yatim, mudah-mudahan murah rezekinya. Yang pelit, bakhil, kedekut, bin medit, bin sampili, bin siap-siap laki ibu diambil pelakor.
0: Ustaz ni nakut-nakuti aja.
1: Dah, insyaAllah semuanya baik-baik. Amin. Habis, satu.
0: Fadhalika alladhi yadu'ul yatim. Peresmian Panti Asuhan Baitul Yatama Berlilas, Inhu, Riau.
1: Plastik apa ni, Dik? Plastik sampah atau plastik apa? Plastik infak. Mainkan. Plastik infak. Jalankan. Kalau bisa plastiknya banyak-banyak di sini, karena ini yang megang duit.

0: naikkan plastik ke atas, ikan-ikan besar di sini, ikan hiu, ikan lumba-lumba, ikan paus di sini. Kalau yang di bawah nih ikan-ikan teri aja nampaknya, ikan teri tapi 3 ton guys. Insyaallah yang malam ini bersedekah semuanya bebas dari tergolong mendustakan agama. Amin. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tak mau mengasih makan orang miskin. Kenapa dibedakan antara anak yatim dengan orang miskin? Karena anak yatim ada batasannya, sedangkan orang miskin, laki-laki, perempuan, orang tua, orang sakit, orang renta, maka insya Allah kita tolong fakir miskin. Orang miskin sabar dengan miskinnya, orang miskin sabar dengan tidak ada hartanya, sementara engkau kebunmu sejauh mata memandang. Orang-orang belilas nih sawitnya, kabarnya luas-luas. Amin. Sawit bapak berapa hektar pak? Ya cukup lah Ustaz Somad. Cukup untuk apa? 70 keturunan. Hei pak Ustaz, kenapa tak memandang kami pak Ustaz? Saya bagi-bagi 10 menit. Habis 60 menit kami pun akan langsung terbang berjalan naik mobil menuju Rantau Langsat. Selama saya ceramah di Rantau Langsat, baru sekali lah dapat langsat. Malam ini kami akan menuju Rantau Langsat. Doakan supaya jalannya lancar, tidak becek, tidak ter... sampai ke tujuan dengan selamat. Amin.
1: Masya Allah, tengok berebut bapak tu masukkan duit. Penuh. Ini nampaknya 5-10 kresek malam ini. Paksa kami minjam truk ni nampaknya pak. Tak muat mobil kami nampaknya. Amin. Dari bunyi aminnya macam-macam tak yakin. Yakinlah.
0: Setelah anak yatim disekolahkan, tapi ada orang yang tidak yatim, dia sudah tua, renta, maka mereka juga orang-orang tua fakir miskin yang perlu kita tolong dan kita bantu. Banyak itu tetangga kita sudah tua, sawitnya tak ada, anaknya meninggal, pohon karetnya tak ada, sudah dijual, suaminya meninggal, sehidup sebatang kara, anaknya tak ada. Maka kita belikan kain, pergi belanja ke warung, pak, beras 10 kilo, minyak 1 kilo, gula 1 kilo, kopi 1 bungkus, teh 1 kotak, susu 5 saset, roti gabin, ikat plastik hitam, antarkan ke mereka. Itulah yang akan kekal abadi. Ini setiap dapat duit makan, makan, makan sup tunjang, makan, makan, makan kolesterol, mati. Ma akal tafa'af naita, yang kau makan, makan, makan, busuk. Wa ma labis tafa'af laita, yang kau pakai, pakai, pakai, lapuk. Wa ma tasaddaqta, yang kau sedekahkan, itulah yang akan kau bawa mati menghadap Allah, insya Allah. Yang sudah bersedekah-sedekah ini, itulah yang akan kekal abadi menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kau masukkan duit, itulah yang kekal abadi menghadap Allah. Yang kau masukkan duit ke dalam plastik, itu yang kekal abadi menghadap Allah. Yang kau masukkan ke dalam plastik, wahai bapak di sana, itulah yang kekal abadi menghadap Allah. Yang kau simpan di dompet, siap-siap dicuri binimu malam nanti. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Ustaz nakut-nakuti ya? Tidak, saya hanya sekedar bercerita saja. Mahakalta, yang kau makan, makan pagi, makan siang, makan malam, makan pagi, makan siang, makan malam. Kalau di kampung kami makan pagi itu breakfast, makan siang lunch, makan malam dinner, makan siang, makan siang, makan malam, makan siang, makan pagi, makan malam, makan pagi, makan siang, makan malam. Makan pagi, makan siang, makan malam 2 ons setengah. 1 bulan 7 kilo setengah. 1 tahun 100 kilo. Saya sudah menghabiskan 4 ton 300 kilo. Lahir 1977, umur 24. Saya sudah membusukkan 4 ton
1: 300 kilo. Dari mana Ustaz menghabiskan 3 ton? 1 tahun 100 kilo, 40 tahun 4 ton, 3 tahun 43 tahun 300 kilo. 4 ton 300 kilo. Itu yang baru saya hitung berasnya. Cabai, bawang, tomat, lengkuas, durian, sup tunjang, ayam penyet, ayam sipak, ayam mati, belum dihitung lagi. Kalau kotoran kambing di bawah kandang kambing diambil pakai skop, disiramkan ke cabai, cabainya akan subur hijau merah, gemuk menyala. Tapi kalau yang 4 ton 300 kilo tadi kau siramkan ke cabai, siramkan hari ini, besok kuning layu mati kontan. Saking kan tak adanya bermanfaat manusia ini. Apa yang ada di badan kita ini? Busuk. Oh, wangi dari siramnya, wangi tadi. Dari darah, daging, tulang, kuku. Kenapa masih mengalir darah ini? Karena darahnya tidak beku. Kalau darah sudah beku, tidak mengalir. Akhirnya membusuk. Tidak mengalir darah sampai ke ujung. Membusuk, digunting, dipotong. Namanya amputasi. Gara-gara apa? Diabetes mellitus. Habis. Potong. Mudah-mudahan selamat kita dari potong-potong. Amin. Dulu yang dipotong itu cuma manusia. Sekarang kaki TV pun kena amputasi. Dulu waktu saya kecil TV itu kan berkaki kan. Sekarang tak berkaki lagi. Habis kena amputasi. Makanya dulu kalau kita bertamu di rumah orang, kasih teh manis. Sekarang mana ada kasih teh manis? Air putih aja. Nih air putih. Tadi sudah minum teh manis di Baitul Yatama 2 gelas. Kenapa dibeli las tak dikasih lagi teh manis? Karena orang beli las manis-manis. Gitu cara memuji orang yang hatinya sakit karena duit udah keluar. Bapak Ibu senang hati malam ini? Alhamdulillah, aku percaya jangan ada dusta di antara kita. Fakir miskin mesti kita tolong. Tidak cukup hanya kita. Hai bapak-bapak yang punya jabatan dan kekuasaan, bapak-bapak anggota dewan malam ini, pakailah tanda tanganmu yang masih laku itu untuk menolong fakir miskin dan anak yatim, Pak. Setuju? Anak yatim, fakir miskin di Indragiri Hulu dapat tunjangan dari APBD. Setuju? Mumpung tanda tangan masih laku. Nanti kalau udah pensiun, menggeletar tanganmu. Banyak saya jumpa pensiun-pensiun udah tua, tak lagi laku tanda tangan, duit tak ada, tenaga tak ada, baru datangi saya. Ustaz Somad, apa yang bisa kita buat untuk bangsa ini? Pren. Dulu waktu masih laku kemana aja, Bo? Dulu waktu masih hebat kemana aja? Lupa. Sekarang baru kau ingat. Jadi apa yang bisa saya buat, Pak Ustaz? Istighfar aja lah banyak-banyak apa. Menunggu malaikat maut datang. Kejam Ustaz Somad nih, kejam kau Ustaz Somad. Saya mengingatkan mumpung ada jabatan dan kekuasaan. Bapak-bapak polisi, Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, pakailah pistol itu mumpung masih meletus, Pak. Saya diajak meresmikan masjid dibuat oleh Pak Kapolsek di Jambi. Selama ceramah saya di Jambi. Ustaz Somad, ayo kita ke kantor polsek. Hah? Kantor polsek? Nggak level lah ya. Kita biasa ceramah di Mabes, di Polda, di Jakarta. Kenapa kita ke polsek? Ini kapolseknya luar biasa, Pak Ustaz. Kenapa? Bapak kapolsek bangun masjid di depan kantor kapolsek. Takbir. Ustaz Somad ceramah. Kumpulkan dana sedekah, masuk 2000 perak. Polisi tak ada, dia ceramah slow aja, pegang-pegangnya pistol. Ah, kasih duit, kasih. Ah, keluar semua, keluar. Ah, beli semen, beli batu bata, beli kerikil, berdiri masjid, berhenti jadi kapolsek, berhenti jadi kapolres, berhenti jadi kapolda, berhenti jadi kapolri, pensiun, mati, pahalanya tetap mengalir sampai hari kiamat. Salah ceramah saya ini. Kalau salah katakan salah, biar cepat saya turun cabut kami. Saya ceramah ini sayang sama polisi, sayang sama Pak Dandim, sayang sama Pak DPR. Cuman sayang saya gayanya begini. Ada orang sayang itu dipuji-pujinya. Bapak Kapolres yang sudah dimuliakan Allah dengan jabatan, dengan... Saya tak suka gitu. Saya itu the point aja. Pakai jabatan, pakai kekuasaan untuk menolong agama Allah. Takbir! Saya depan anak-anak muda ini bangkit semangat saya. Depan pemuda Pancasila. Pancasila! Tiga orang aja. Saya di depan orang-orang FPI ini bangkit selamat saya. FPI, takbir! Tak ada FPI. Rupanya FPI tadi di Pematang Rebah. Ulang tahun yang ketiga, Engu. Apapun yang kau teriakkan, mau Pancasila, mau takbir, semuanya tetap menolong orang fakir miskin. Tengok di Pancasila itu. Yang pertama, ketuhanan yang maha esa. Yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ngapain Ustaz Somad masuk-masuk ke dalam? Kami mau masuk ke dalam mengganti bendera negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah lapuk, yang sudah robek, ganti bendera baru. Anak-anak itu diajarkan menyanyi Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Radikal, kepala otak kamu radikal. Kamilah yang mengajarkan anak-anak Indonesia dalam hutan sana. Kau selama ini kemana? Marah Ustaz? Enggak. Tadi habis makan asam pedas baung. Jadi begitu bawaannya, pedas saja bawaannya. Gimana cerita duit kita tadi? Hah? Kenapa plastik hilang? Ini soalnya jalan lintas ke Jambi nih. Takut saya yang satu bawa ALS ke Jambi, yang satu bawa Lorena ke Medan. Habis kita. Tapi insya Allah aman. Kenapa? Karena polisi dan tentara sudah bersiap-siap semua. Kalian yang mau membawa duit sedekah tadi, bawalah. Kok berani kalian? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fadzalika allazi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Kita masuk yang ke fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Yang celaka bukan orang yang sabu-sabu. Yang celaka bukan orang yang berzina. Yang celaka adalah orang yang sholat. Betul ini. Ayyalah sholat. Dia slow aja. Kau tak sholat? Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Orang kalau zaman dulu, kalau sesat-sesat aja. Orang sekarang udah sesat, pakai dalil pula. Kau tak sembahyang? Fawailul lil musallin. Nanti kalau ada orang belilas gini, ini otaknya sungsang. Error. Jadi untuk meluruskannya itu lagi, dibawa ke rumah sakit jiwa, Pekanbaru, kilometer 11, jauh. Jadi payah, cari tiang listrik. Nah, antuk kan ke situ. Ketiga, yang menyebabkan orang menjadi pendusta agama adalah fawailul lil musallin. Siapa itu yang celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Lalai. Mana lalai di sini dua? Yang pertama, lalai meninggalkan sholat. Yang kedua, lalai dalam sholat. Dalam sholat itu dia lalai. Allahu Akbar. Manalah kunci motor tadi? Memang kalau kita sholat itu ada satu setan khusus yang kerjanya mengingat kita yang semua yang lupa. Kalau ibu-ibu sedang sholat, kangkung belum kau beli, kangkung belum kau beli, kangkung belum kau beli. Kalau bapak-bapak sedang sholat, berapa harga sawit sekilo sekarang? Berapa berondol? Berapa? Itulah kerja setan. Setan itu jangan disalahkan, karena itu memang sudah SOS, standar operasional setan. Yang penting kita jaga diri kita, lalai dalam sholat. Sebelum sholat itu baca dulu Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Engkau yang ku maksud ya Allah, ridhamu yang ku cari.
0: Allah. Salat apa ini? Allahu Akbar. Datang setan berbisik, kau salat zuhur apa salat asar? Salat mukim apa musafir? Dua rakaat apa empat rakaat? Makanya dikuatkan otak itu, dikuatkan hati itu. Kau salat apa? Usolli fardhu zuhri. Berapa rakaat? Arba'a rakaatin. Ada apa qadha? Adaan. Imam apa makmum? Makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kuat apa tak kuat? Kuat. Lawan setan-setan itu. Bacaannya harus kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Berbisik dia. Wassama'i waqtarib. Ini banyak sekarang orang sholat mulutnya tak ada membaca. Allahu Akbar. Macam orang kesambet. Kau sembahyang apa tersapu? Sholat itu mulutnya membaca, bukan diam. Kau kenapa sholat tadi mulut kau diam? Masih syukur aku sholat, kawanku tak sholat lagi.
1: Hai, ini tak betul. Man taraka sholata muta'ammidan.
0: Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, sengaja dia tak sholat, badannya sehat, tidak sembahyang, faqad kafara jiharo, kafirlah dia secara nyata. Siapa yang tak sembahyang, orang belilas, jangan disolatkan, jangan dimandikan, jangan dikafankan, jangan dikuburkan, biarkan berjalan sendiri jadi zombie. Coba bawa kemari kresek tuh bang, saya mau tes berapa duit yang paling banyak.
1: Kosong, bukan sulap, bukan. Mudah-mudahan tertarik 100 ribu. Marah pula muka bapak tu kusan. Dianggap rekayasa untuk menjelek-jelekkan orang belilas ngasih 10 ribu. Oke, kita ulang sekali lagi. Saya tak pandai, saya jujur-jujur aja saya pejam mata. Bismillah, ya Allah, terambillah 100 ribu biar naik harkat martabat orang belilas. Tengok, betul, saya masukkan, bukan saya ulang sekali lagi, ya, tengok.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Baru agak naik sikit, 20 ribu jadilah. Yang penting yang bilang yang penting ikhlas itu 2 ribu tadi tuh. Mainkan sekali lagi. Tapi udah Pak Ustaz, DP-nya.
1: Tidak penting banyak, yang penting
0: apa pula begitu prinsipnya? Prinsipnya banyak dan orang ngasih 2000 perak. Kok kenapa kasih 2000? Famayyamal mithqala dzarratin khairan yara. Sebesar biji sawi pun akan ada balasannya.
1: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
0: Semua yang sudah bertungkus lumus, bersusah payah, yang membuat mentaja acara malam ini, kalau dia sedang sakit sehatkan ya Allah. Kalau dia sedang dalam kesulitan hidup, lapangkan hidupnya ya Allah. Kalau dia sedang dililit hutang, bebaskan dia dari hutang piutangnya ya Allah. Selamatkan anak-anaknya dari narkoba dan LGBT ya Allah. Kalau dia sedang dianiaya, orang yang menganiaya itu terbuka pintu hatinya, dapat hidayah ya Allah. Ini bukan senang buat acara sebesar ini, sampai tak tahu tak berapa jumlah yang datang, tak nampak ujungnya itu di mana. Untuk mengetahui ujungnya di mana, karena lampu gelap tak nampak, ditambah lagi lampu ini silau mata saya. Yang punya HP tolong nyalakan handphone. Masih ada HP pakai senter? Masih ada? Hidupkan senter biar nampak menyala dia dari ujung ke ujung.

0: Sallu ala nabi.
1: Dah, matikan HP-nya. Nanti ada yang miss call, nge-SMS, nge-WhatsApp, susah pula. Mudah-mudahan semua yang hadir malam ini pulang dalam keadaan diampunkan dosa-dosanya. Amin. Jangan lupa doakan juga Ustaz Abdul Somad supaya mati dalam husnul khatimah. Amin. Jangan dulu, kita masih ada program besok pagi.
0: Fawailun lil musallin. Celaka orang yang sholat. Siapa itu yang celaka? Lalai dari sholatnya, melalaikan sholat, ataupun lalai dalam sholat.
1: Bagaimana supaya jangan lalai dalam sholat? Dibaca Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kasiro, wa subhanallahi bukrata wa asila, wajah tu wajah ya. Bagaimana supaya jangan lalai dalam sholat? Pahami bacaan sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Pahami. Bukan saya suruh terjemahkan. Yang pula diterjemahkan, inna sholati my praying, wa mahyaya my life, wa mamati my die, lillahi ta'ala for you, oh my God. Assalamu alayka ayuhan nabiyu, peace be upon you, oh our passenger Muhammad SAW, peace be upon him. Bukan begitu. Gitu kalau ceramah Ustaz Internasional. Dan pikir ini Ustaz ece-ece. Baik, kalian tengok tulis nama di sini, Profesor Dr. Abdul Somad LCMA. Kenapa ditulis begini bagus panjang-panjang? Biar supaya orang tahu. Karena saya ketik di Google itu. Cobalah ketik di Google Abdul Somad, keluar sinetron Bang Somad. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak-anak lajang nih istiqomah salat berjamaah. Sedang ke tanah lapang aja dia ramai. Sedang di tanah lapang, duduk di atas rumput, mau dia datang malam-malam, apalagi ke mas. Besok tengok masjid dibelilah subuh besok. Tengoklah, ramai insyaallah. Amin. Besok yang salat subuh ke masjid, begitu masuk ke dalam langsung putu. Berapa jumlah? Kalau bertambah jumlah jamaah subuh besok, berhasil tabligh akbar malam ini. Tapi kalau pemain inti juga yang datang, dia imam, dia muazin, dia iqamat, dia makmum. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada makmum di sini. Allahu akbar, Allahu akbar. Atuk tu yang azan zaman ayah kita dulu tahun 80-an, dia juga lagi azan di masjid. Anak mudanya kemana? Anak muda sudah diambil warnet. Anak muda sudah diambil LGBT. Ada yang laki-laki gagah perkasa, tapi tak bisa azan. Bisa kau azan? Enggak. Kau laki-laki apa perempuan? Sebenarnya Eka perempuan. Terjebak di tubuh laki-laki. Ini yang begini-gini ini kita serahkan ke Pak Kapolres. Jadi latih dia gerak jalan. Siap gerak. Siap. Mudah-mudahan diselamatkan anak-anak muda kita dari penyakit. Cemana lah anak-anak muda ini tak jadi bencong? Itu yang ditontonnya di TV tiap hari. Pembawa acara bencong, artisnya bencong, hantu pun bencong. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Takbir. Takbir tuh lari hantu-hantu bencong. Ada seorang bencong dibacakan ruqyah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Sehat. Yang cerita ini ketua ruqyah di Pekanbaru. Saya tanya, Ustaz, betul ada orang di ruqyah bisa sehat? Betul Pak Ustaz. Kok bisa? Rupanya yang merasukinya jin bencong. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ada juga yang rajin salat, Pak Ustaz, maksiatnya jalan juga. Itu namanya STMJ. Salat terus, maksiat jalan. Insyaallah ibu-ibu semuanya dapat suami yang salat. Banyak yang tak salat nih. Sawit luas, rumah besar, mobil mewah, duit banyak, mau? Tapi tak sembahyang. Bang, sembahyang bang. Macam babi kena sembelih. Ibu-ibu, bapak-bapak, insya Allah calon menantu kalian, inilah anak-anak muda yang soleh-soleh. Soleh-soleh. Mana ada anak belilas ini yang pacaran, betul? Tak ada. Yang pacaran kita malam ini ya, tidak ada pengajian Ustaz Somad. Pulang nanti baru kita boncengan. Jangan. Karena yang rugi laki-laki apa perempuan? Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, gembung masuk angin. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melendung, wetenge iku sopus perempuan dino iku laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan anak meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Kalian pikir melahirkan anak itu mudah? Keluar meniti, keluar darah, keluar uratnya. Bukan macam zaman sekarang melahirkan anak bersin lahir. Asyik lahir. Kalian pikir enak melahirkan anak itu yang belum melahirkan anak? Mau saya ceritakan? Nanti kalian tak percaya. Macam pernah aja Ustaz itu gitu dia. Oleh sebab itu jagalah harkat martabat kalian wahai adik-adikku, anak-anakku. Perempuan adalah adik kita. Perempuan adalah anak-anak perempuan kita. Perempuan adalah keponakan kita. Jangan sia-siakan mereka. Siap laki-laki? Siap. Jangan ada dusta lagi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, nanti yang masih sekolah-sekolah dulu, yang masih kuliah-kuliah dulu, nanti setelah berhasil baru kalian nikah, baru kalian berjumpa dengan yang baik-baik. Untuk sekarang nih kalian tengok-tengok aja dulu dari jauh. Cuman saya khawatir kalian ini anak-anak muda nih, yang kalian tengok anak gadis, yang menengok neneknya pula. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, solat adalah tiang agama. Maka kalau sudah tiang hancur, tiang kapal kalau sudah tumbang, maka layar akan tumbang, akan tenggelamlah kapal di tengah lautan. Mau kapal ini tenggelam? Kita mau kapal ini sampai ke Pulau Harapan mati dalam keadaan husnul khatimah. Anak yatim sudah disantuni, fakir miskin sudah dikasih makan, sholat sudah khusyuk dan ke masjid. Laki-laki yang soleh sholatnya ke masjid. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Yang keempat, الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. Mereka yang beramal ria, menunjukkan amalnya kepada orang lain, itulah yang ria. Oh, jadi kalau begitu kami ria lah nih Pak Ustaz, amal kami kami tunjukkan dalam kresek plastik tadi yang sudah masuk duitnya ke dalam. Bukan itu yang ria. Ria itu sengaja masukkan duit ke kota. Ah, ini ambil pula kamera, streaming pula. Hai guys, dimanapun berada, ini mau nyumbang nih, mau nyumbang. Matikan HP, tarik balik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi yang malam ini insyaallah semua jamaah yang menyumbang malam ini untuk tolong talang 2020, selamatkan mereka dari riya ya Allah. Kau dulu beramal karena Nabi Isa, cari Nabi Isa, minta balasan sama dia. Kau dulu beramal karena Uzair, cari Uzair, minta balasan kepada dia. Kau dulu beramal karena atasanmu, kau dulu beramal karena tetanggamu, kau dulu beramal karena jamaahmu, kau dulu beramal karena kawanmu, minta balasan dari dia. Oleh sebab itu jangan sampai posting-posting di medsos yang membuat kita jadi kira-kira kalau kita posting di Instagram, yuk zikir yuk, ria atau ngajak? Saya ulang sekali lagi, yuk zikir yuk, ria atau ngajak? Boleh apa tak boleh? Boleh, silakan. Yang tak boleh itu berzikir 1000, subhanallah, subhanallah. Setelah 1000, yang model pencet-pencet itu, subhanallah, subhanallah. Cepat-cepat pula tuh, subhanallah, 100, 200, 1000. Sudah 1000 foto. Langsung di-upload di Instagram. Alhamdulillah sudah 1000 pagi ini. Bagi yang suka tolong like and share. Riya. Alladzina hum yuraun. Mereka adalah orang-orang yang riya. Kalau ada orang malam ini yang menyumbang, lalu kemudian nanti dihitung, diumumkan, yang menyumbang dari Belilas, dari Seberida malam ini, yang akan dibawa ke Tolong Talang, berjumlah 100 juta. Boleh apa tak boleh? Boleh. Membangkitkan semangat, bersaing dalam kebaikan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, tak salah. Yang salah adalah ketika kita menggunakan itu untuk menaikkan popularitas, hanya kita mau masyhur, mau populer. Tapi rasanya semua malam ini lillahi. Usolli fardhu subhi rakaat ini adaan makmuman lillahi. Usolli fardhu maghribi salat rakaat ini adaan makmuman lillahi taala. Nawaitu somaqadin an adai fardhi syahri ramadhan hadis sanati lillahi taala. Karena kita memang beramal bukan karena apa-apa, wala haula wala quwata

Kalau datang rasa bangga di dalam hati, rasa sombong, kau yang paling hebat, kau yang banyak sholat, kau yang sering bersedekah, kau yang menyantuni anak yatim, banyak-banyak katakan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala. Oh, Ustaz Soman itu kalau ceramah kemarin di Belilas ramai penuh tanah lapang. La haula wala quwata illa billah. Dipujinya juga terus. Ustaz Soman itu la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Kira-kira kalau bukan karena kehendak Allah, bisa orang berkumpul ramai sebanyak ini? Bisa. Saya pernah juga ceramah ramai orang, rupanya ada pembagian sembako. Malam ini ada pembagian sembako. Ini pulang dari sini ada dikasih kupon untuk ngambil duit voucher. Tak ada. Semua yang datang malam ini, yang paling berat perjuangannya malam ini adalah ibu-ibu. Betul? Kok betul? Yang paling berat perjuangannya malam ini ibu-ibu inilah. Kenapa? Karena sinetronnya hilang 3 malam. Mudah-mudahan jihad ibu dibalas Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedekah duit bapak ibu dibalas Allah berlipat ganda. Kenapa anak itu menangis? Hilang maknya. Bawa ke atas. Bawa ke sini biar kuumumkan. Anaknya hilang atau maknya hilang? Anak sama mak sama-sama hilang. Bawa sini, kita umumkan. Sini nak. Sini anak Ustaz. Sini, sini, sini, sini. Mana maknya? Bawa. Ini maknya. Ikat di pinggang. Kalau tak bisa, jadikan gantungan kunci. Ada lagi yang kehilangan? Tak ada. Yang kehilangan menantu? Banyak cowok-cowok menantu. Nah, gitu caranya diumumkan depan orang banyak. Jangan diam-diam sendiri. Alhamdulillah, akhirnya bertemu juga. Mudah-mudahan jadi anak solehah. Jangan jera membawa anak pengajian. Besok malam ada ustaz lagi datang ke Belilas. Pak, kita pengajiannya. Jangan-jangan, hilang anak kita nanti. Jangan-jangan. Kalau saya yang hilang, Pak, kau hilang tak apa-apa. Pergilah, pergilah, pergilah. Anak yang dibawa malam ini, digendong oleh ibu, dibawa malam ini pengajian, insyaallah mereka yang akan menjadi pemimpin provinsi Riau ke depan. Macam-macam ulah anak ini. Minta balon, kasih balon. Minta sate, kasih kate. Minta buka baju kepanasan, bukakan baju. Oh mak, sedapnya punya mak ya. Sedap punya mak tu. Nasi kecil dulu terkenang kita, apapun kita mau kasihnya. Tapi kalau dia sudah tak ada lagi, Pak, hampalah dunia ini. Maka kau yang punya mak sekarang, anak-anak muda, jangan kalian lawan. Jangan kalian lawan, apapun kata dia, diam. Jangan kalian lawan, jangan kalian lawan. Janji, jangan melawan, jangan melawan. Balik dari sini, beli makanan yang paling dia suka. Suka dia makan sate, belikan sate. Suka dia bubur ayam, beli bubur ayam. Suka dia es cendol, belikan cendol. Balik ke rumah, mak, ku belikan ini. Itu luar biasa. Itu luar biasa, senang hati dia. Sekali senang dia, menetes air mata bahagia dari mata dia, mengalir surga seperti mengalir rezekimu seperti rezeki raja-raja. Kalau kau ingin rezekimu seperti raja, perlakukanlah emak dan ayahmu seperti raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Astagfirullah, udah jam 10. Apa pula belum? Jam saya tak mungkin bohong. Tadi saya mulai jam 9, rupanya udah jam 10. Rupanya kalau kita ceramah di tempat orang baik-baik, tak terasa begitu cepat waktu berlalu. Kadang di tempat lain saya ceramah, baru 15 menit saya ceramah, jam udah menunduk. So. Kalau cuma sekedar menunduk, tak apa, berbunyi pula. Kadang di tempat lain saya baru ceramah sebentar, udah keluar kuda Nil. Wah. Mau saya lemparkan aja bola golop ke dalam. Tapi dibelilah dari tadi mata saya tajam. Tak ada yang menguap, tak ada yang menunduk. Tak ada yang menguap, tak ada yang menunduk. Telentang ada tadi, entah kemana balik dah. InsyaAllah, tabarakallah. Ya Allah, bersama kami malam ini di lapangan sepak bola. Sepak bola? Hah? Mana tiang gawangnya? Ada di belakang? Mudah-mudahan tak tercabut. Bersama kami malam ini di lapangan sepak bola di Belilas ini, ya Allah. Mudah-mudahan bersama pula kami nanti dalam surga Jannatul Firdaus. Nanti orang Belilas dipersilakan Allah masuk ke dalam surga. Salamun qawlan min rabbir rahim.
Hai orang-orang Belilas, silakan masuk ke dalam surga. Masuk orang Belilas dalam surga, ditengoknya tak ada Ustaz Somad. Malaikat, iya Ustaz Somad mana? Malaikat senyum, dia di ruang VVIP. Saya cuma ngetes saja, yang hatinya senang menengok Ustaz masuk surga, pasti dia ikut senang, betul? Tapi kalau dalam hatinya ada dengki, ada hasad, ada busuk hati, apa pula kelebihan dia? Macam hebat aja dia. Udahlah kurus, kering, tak ganteng pula. Mau masuk VIP pula, twish gitu. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ وَالَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. Yang terakhir, yang kelima. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Tidak mau berbuat baik sesama-sesama manusia, tak mau menolong orang. Itulah orang yang mendustakan agama. Nanti bapak ibu malam tahajud, pakai ayat ini untuk sholat tahajud ya. Nanti malam bangun tahajud, bapak jadi imam, ibu jadi makmum, pakai ayat ini jadi ayat sholat tahajud ya. Insya Allah ya apa insya Allah tidak? Banyak juga nih pasti tanya tahajud ya, insya Allah. Nanti malam bapak membangunkan ibu, ambil air. Bangun! Itu kalau udah 20 tahun. Tapi kalau yang pengantin-pengantin baru kemarin, wake up my darling, wake up my honey. Ya, dibentangkan bininya lah sajadah. Abang, saja. Apa judul kita malam ini? Di bawah mihrab cinta.

0: ويمنعون الماعون. الله أكبر.
1: Rupanya menantu yang sholat tahajud di sebelah kamar tadi didengar mertuanya. Bang, suara apa itu? Menantu kita sholat tahajud di samping. Mereka baru nikah udah tahajud. Kita udah 30 tahun nikah tak pernah tahajud. Diintip mertualah dari balik pintu, karena pintu ditengoknya renggang ditengoknya. Rupanya TV belum mati.
0: Menantu celako. Insya Allah bapak dan ibu semuanya yang belum sholat, dibukakan pintu hatinya sholat. Sudah habis 5 poin tadi? Apa pula? Belum, mudah lah. Yura'un al-ma'ud.
1: Saling menolong sesama. Banyak orang sekarang kaya, rumah besar, mobil besar, bini besar, tapi tak ada peduli kepada tetangga. Yang penting saya sudah sholat, yang penting saya puasa sunat, yang penting saya sudah pergi ke Makkah bolak-balik. Masalah tetangga tak makan bukan urusan saya. Neraka jahanam tempat kau guys. Kita mesti peduli kepada tetangga. Habis 60 menit, sekarang menjawab pertanyaan. Nampaknya dari kertasnya lebih lama pula lagi banyaknya. Yang bisa saya jawab, saya jawab. Yang tak bisa saya jawab, saya bawa nanti ke Pekanbaru. Nampaknya hujan udah mulai menetes. Banyak jamaah ini mulai cemas. Cemas kenapa? Lupa menelungkupkan helm. Wah, telentang helmku tadi. Jangan takut, jangan cemas. Insya Allah diganti Allah dengan helm yang baru. Banyak juga helm lama. Saya punya saudara perempuan, punya harta dari gadis, tak punya anak. Setelah dia meninggal, saya sebagai adik laki-laki, apakah berhak mendapatkan warisan? Kalian anak gadis punya duit, simpan duit, nikah sama laki-laki, mati, maka suamimu dapat 50%. Ibu punya duit 1 miliar, meninggal tak ada anak, suami dapat 50%, 500 juta untuk bapak. Pak, senang apa tidak, Pak? Senang dia, walaupun ibu dah mati. 500 juta, sebelah kanan aja menangis, sebelah kiri, mana yang lain? Tak ada anak, maka suami dapat setengah 500 juta. Yang 500 lagi siapa? Saudara kandung. Sebenarnya saudara kandung, ini saudaranya laki-laki. Leza karimis luhazil unsayin. Saudara laki-laki dua kali bagian saudara perempuan. Habislah harta itu dibagi. Jelas? Jelas. Saudara intinya, saudara kandung dapat harta warisan dari saudara kalau saudara itu tidak punya anak. Tak punya anak. Bagaimana cara membagikan jatah yang benar jika kita ingin langsung menyalurkan ke masyarakat? Apa yang mau disalurkan nih? Apakah dengan cara membagikan 100 ribu per kakak itu sudah benar? Tolong disampung saya begitu Pak Ustadz. Yang dibagikan ini apa? Saya ulang sekali lagi ya. Bagaimana cara membagikan? Oh, zakat. Membayar zakat, jangan bayar langsung sendiri ke tetangga, ke kawan, ke karyawan. Tapi bayarkan ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu. Nanti Basnas yang akan membayar ke masyarakat. Adapun zakat fitrah, bayarkan ke masjid Amil Zakat yang akan membagi. Jangan bayar sendiri. Tapi kalau saya bayarkan ke masjid, ke Basnas, nanti tetangga saya, karyawan saya, keluarga saya yang selama ini dapat zakat tak dapat lagi, lapor sama dia, tuliskan nama-namanya, laporkan ke Basnas. Basnas, ini saya bayar zakat, tapi bayarkan juga orang-orang yang selama ini saya santuni. Jangan bayar sendiri. Jelas?
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Halo kawan, kali ini kita akan bicara tentang sebuah tradisi pertunjukan yang hidup di Malang Raya, yang bentuknya khas dan syarat makna sosial, yaitu bantengan. Bantengan tumbuh kuat di wilayah Malang, Batu, dan Mojokerto, disebut-sebut dalam catatan kebudayaan lokal sebagai salah satu tradisi rakyat yang paling lekat dengan komunitas desa di lereng pegunungan. Dari sisi bentuk, bantengan menampilkan sosok banteng, biasanya diwujudkan lewat topeng kepala dan kostum yang dipakai pemain. Keraknya pun meniru tenaga dan karakter banteng. Pertunjukan ini berpadu dengan musik tradisional, unsur silat, dan tata prosesi yang diatur oleh seorang pawang. Bicara soal asal-usul, ada beberapa penelusuran yang menunjukkan bahwa simbol-simbol banteng sebagai motif ritual sudah muncul lama di wilayah Jawa Timur. Bahkan ditafsirkan sejalan dengan ikonografi yang terlihat pada beberapa relief candi kuno di daerah Singosari. Artinya, simbol banteng punya akar kultural yang lama di kawasan ini. Tetapi, bentuk bantengan yang kita saksikan hari ini adalah hasil perkembangan tradisi rakyat yang berpaut pada praktik agraris dan ritual desa. Dalam fungsi sosialnya, bantengan bukan semata-mata hiburan. Kelompok-kelompok bantengan tradisional menggelar pertunjukan pada momen-momen penting, bersih desa, selamatan, panen, atau acara tolak bala. Melalui prosesi itulah warga mengekspresikan syukur, memohon keselamatan, dan memperkuat solidaritas komunitas. Satu aspek yang sering membuat penonton tertegun adalah munculnya kondisi trance atau kesurupan pada beberapa pemain. Keadaan yang dalam catatan lapangan dipahami sebagai bagian dari praktik spiritual, bukan semata-mata pementasan drama. Peran pawang di sini krusial, menjaga ritus, mengatur keselamatan, dan menempatkan pengalaman kolektif itu dalam kerangka budaya yang dipahami bersama. Di era modern, bantengan juga mengalami transformasi. Kelompok-kelompok tampil di festival budaya, acara pemerintahan daerah, dan kegiatan pariwisata. Ini membantu kelestarian sekaligus menimbulkan tantangan baru bagaimana menjaga nilai ritual ketika pertunjukan.

0: Yang lahir dari kehidupan agraris dan relasi sosial warga. Dan banyak elemen di panggung bukan sekedar estetika tapi bagian dari tata budaya dan spiritual. Lalu Anda juga perlu menjaga kesopanan dan etika karena pertunjukan ini sering berakar pada ritus komunitas. Jadi, Bantengan adalah cerita panjang yang bergerak dari akar agraris ke panggung masa kini, mengingatkan kita kalau budaya hidup bila dirawat bersama. Jika Anda berkesempatan menyaksikannya, lihat dengan pemikiran terbuka dan hormati yang sedang berlangsung.
1: Jalan-Jalan Plus. For your life. City Gate FM.

0: 911 Hot News.
1: Sirigen 911 FM, guiding for your life. Selamat pagi kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, Pemkot Malang didesak sediakan ruang usaha. Koordinator Forum Pengaduan Pelayanan Publik, Sudarno, menilai langkah Pemkot Malang melalui Satpol PP dalam menertibkan PKL dinilai tidak cukup dan tidak cukup hanya dengan penegakan aturan. Pemerintah juga dituntut memberikan solusi konkret bagi para pedagang yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor informal. Diketahui setelah penertiban PKL di kawasan Jalan Veteran, Satpol PP kembali mengimbau pedagang untuk meninggalkan kawasan Kayu Tangan Heritage. Kebijakan ini memunculkan pertanyaan soal keseriusan Pemkot dalam menjalankan penataan PKL secara komprehensif. Kawan, puluhan ASN di Jawa Timur rajukan cerai di tiap minggunya akibat pinjol. Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Jawa Timur Indah Wahyuni mengatakan angka perceraian di kalangan aparatur sipil negara atau ASN meningkat karena setiap minggu terdapat 20-25 ASN yang mengajukan konsultasi ataupun permohonan cerai. Kata Indah, mayoritas ASN berasal dari sektor pendidikan dan kesehatan dengan didominasi oleh guru.

0: serta tenaga kesehatan. Lebih lanjut, Indah menambahkan pemicu perceraian ASN tersebut akibat berbagai sebab seperti tekanan ekonomi hingga terjerat pinjaman online yang mempengaruhi kesehatan mental ASN. Informasi lain, kawan, Kementerian ESDM targetkan revisi RUEN selesai pada September 2026. Sekjen Kementerian ESDM Ahmad Erani menyampaikan pihaknya kini menargetkan pembahasan revisi Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN yang rampung pada September 2026. Dia menyebut nantinya regulasi tersebut akan mengatur proyeksi kebutuhan dan pasokan energi nasional termasuk potensi sumber daya dan strategi dekarbonisasi. Lebih lanjut, kawan, pihaknya berharap rencana ini segera selesai sehingga kebutuhan energi nasional bisa memadai dengan baik. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Nurul Fitriani, selamat pagi.
1: One Hot News.

Serigetain 101 FM, guidance for your life. Selamat pagi, kawan, semangat pagi. Pagi hari ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Happy weekend juga ya. Sekarang masuk di jam 6 lewat 12 menit. Cuacanya cerah sekali, area Tlogo Mas, kawan. Semoga juga sama cerahnya di beberapa titik lain. Nah, ini hari Sabtu yang kemarin. Adakah juga yang terdampak aktivitas check sound, kawan? Mengingat hari ini informasinya ada sejumlah giat bersih desa, begitu ya, yang kita terima laporannya. Itu ada di area Kelandungan, Landung Sari, Dau. Nah, itu juga ada giat ini, kawan, bersih desa. Kemudian kalau yang besok itu Ketangi ya, Tegal Gondo, sama di area Bululawang, dua titik. Jadi yang alternatif Batu Malang itu terdampak, kalau yang ke selatan Bululawang itu juga akan terdampak. Jadi antisipasi untuk perjalanan Anda besok hari ya. Kalau untuk hari ini yang harus diantisipasi adalah di jalur-jalur ini ya, dari arah tol, baik yang nanti masuk di MCC maupun juga arah ke Karanglo, karena biasanya kalau Sabtu identik sekali dengan arus kedatangan wisatawan gitu dari luar kota yang menuju ke Malang. Mungkin kalau pagi ke siang hari itu rata-rata masih di kota, nanti jelang sore hari atau jelang malam hari udah pada bergeser ke Batu, karena wisatanya kadang ada yang di hari Sabtunya langsung, ada juga yang di hari Minggu baru jalan-jalan gitu ya. Ada yang mungkin istirahat dulu di hari Sabtu baru nyampe Malang karena habis perjalanan jauh barangkali. Jadi Minggu baru ini ya, baru liburannya. Kalau untuk pagi hari ini kita update cuaca dulu ya. Tadi perjalanan itu dari arah barat menuju ke sekitaran Tlogo Mas, untuk cuaca memang masih dingin, tapi kalau dibandingkan dengan kemarin kayaknya better ya hari ini ya. Kemarin itu masih di angka 16 sampai 17 derajat, sampai di setengah 7 itu masih segitu gitu untuk suhunya. Tapi kalau untuk pagi hari ini di Tlogo Mas itu 19 derajat, kawan. Saya coba cek yang di ini ya, yang di area Kota Batu. Berapa nih kalau Kota Batu jam segini? Apakah juga sama? Nanti boleh berkabar. Kalau yang Kabupaten Malang rata-rata ini jauh lebih hangat ya Kabupaten Malang. Informasinya dari 22 sampai 29 prediksi untuk hari ini. Suhu terendah di angka 17 derajat. Itu di Poncokusumo ya. Poncokusumo, kemudian juga Jabung. Jabung itu juga agak lebih dingin. Lalu Dau. Dau sama juga ya. Suhu terendahnya antara kisaran 16 sampai 17. Pujon lebih dingin lagi, 16 derajat Celcius gitu. Tapi untuk sejauh ini saya cek dari beberapa titik itu tidak ada potensi hujan, kawan, sampai nanti malam aman-aman saja. Jadi kalau misalnya mau jalan-jalan hari ini sangat dianjurkan ya. Yang tidak dianjurkan mungkin kalau sudah berangkatnya agak siang, pasti sudah ketemu sama antrian-antrian kendaraan gitu. Sementara untuk beberapa catatan, nanti kawan-kawan juga boleh kembali update ya pantauan di beberapa titik lain. Bisa langsung mention kami di @cityguide911FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek.
4: Kuliah nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh, masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
4: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
5: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook

0: Sirigetain 101 FM, Guidance for Your Life. Kawan, saya akomodir dulu beberapa update tadi yang sudah masuk di WhatsApp City Guide. Tadi ada informasi yang ditambahkan dari rekan-rekan PVMBG, Pos Pantau Gunung Api Semeru. Ini untuk update erupsi ya. Tadi subuh sekitaran jam 5 itu terjadi erupsi kawan, cuma untuk ketinggian kolom abunya tidak teramati ya. Tidak tercapture karena di sana agak berkabut gitu untuk cuacanya. Kemudian untuk durasi erupsi kurang lebih 2 menit 6 detik dan saat ini statusnya masih sama seperti beberapa hari atau beberapa bulan belakang, masih di status level 3 siaga gitu kawan. Tadi ada beberapa dokumentasi juga yang dikirimkan. Ah, ternyata baru saja ya di jam 6 tadi itu erupsi kembali di jam 6 lewat 8 menit. Informasinya Semeru kembali erupsi dengan ketinggian kolom abu itu mencapai 1.400 meter di atas puncak atau sekitar 5.076 mdpl. Untuk durasi tadi itu sekitaran 2 menit 17 detik gitu kawan untuk yang erupsi terakhir tadi ya di jam 6 awal. Oke, ini ada kiriman dokumentasinya juga. Kalau yang sebelumnya tidak terlihat, yang saat ini sudah relatif terlihat gitu. Katanya di area tumpang sering sekali kerasa ini ya, kerasa hujan abu ya, karena intens untuk erupsinya hampir setiap hari, bahkan satu hari bisa sampai 5 kali lebih untuk erupsi sendiri. Update lainnya ada Pak Dani, tadi mengirimkan info lebih awal ya, di jam 5 lewat 45 menit. Ini update di area Kebalen, macet katanya. Oke, ini di perempatan Kelenteng Angkyong Pak ya. Terlihat antrian traffic light, kemudian juga parkir kendaraan di kiri jalan. Dan pastinya banyak yang lalu lalang, ini baru dari pasar juga, dari area pasar Kebalen. Jam 5.45 memang harusnya belum clear, tapi harusnya udah mulai persiapan ya, karena jam 6 kan sudah harus bersih itu di area sana Zakse. Ada update lainnya dari Pak Dani di jam 6 lewat 10 menit melalui voice note.
1: Selamat pagi, Nandun.
0: Selamat pagi, Pak.
1: Ada truk mogok dirampal ya, yang arah ke selatan, mendekati lampu merah perempatan rampal itu truknya. Tapi posisinya sudah di kiri jalan. Untuk pagi ini dengan kondisi lalu lintas yang masih lengang, tidak menghambat perjalanan. Cuaca cerah, anginnya semilir dingin.
0: Siap, terima kasih banyak Pak Dani. Posisi di tengah rampal, ini update-nya yang mengarah ke selatan begitu Pak Dani. Coba saya cek dulu kawan di CCTV, apakah bisa tercapture ya posisi di kiri jalan tadi kata Pak Dani. Kalau untuk saat ini karena memang traffic masih relatif lancar, jadi tidak ada kepadatan ya. Tapi khawatirnya nanti kalau misalnya tidak segera tertangani, semakin siang ya akan semakin ini ya, akan semakin ngantri juga. Oke, ini saya mau coba cek dulu kawan, apakah tercapture ya. Coba kita cek dulu yang di area Panglima Sudirman. Oh, sayangnya tidak tercapture ya. Sebentar, coba kita geser lagi arah CCTV-nya. Coba kita geser yang arahnya ke selatan. Ah, sayangnya saya nggak bisa lihat nih dari pantauan CCTV. Saya tampilkan ya di Visual Radio. Ini yang TL Rampal, kemudian yang arahnya ke selatan. Itu nggak kelihatan untuk truknya atau mungkin sudah bergeser ya. Nah, ini lancar. Kemudian yang dari Patimura juga sama, termasuk yang arah ke Saujajar. Arah sebaliknya itu juga tadi tidak kelihatan ada kendaraan yang trouble. Baiklah, mungkin nanti yang lagi lewat di sana boleh berkabar kembali ya bagaimana update-nya. Gitu kawan, sementara untuk beberapa catatan yang sudah dibagikan, nanti kawan-kawan boleh kembali update pantauan di beberapa titik lain dengan mention kami di SCT Guide 911 FM.
2: Informasi seputar jantung.
3: Selamat pagi kawan, semangat pagi untuk anda yang pagi hari ini sudah mulai beraktivitas ya. Kondisi lalu lintas yang lagi mobile berencana untuk akses di ruas tol masih cenderung lancar saja di ruas Pandan Malang. Selain di ruas Pandan Malang, anda lanjut menuju tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo dan mengarah ke Waru Utama, kondisi lintas masih cenderung lancar. Kalau untuk di beberapa gate pun pagi hari ini juga masih lancar saja ya. Anda barangkali aksesnya nanti lewat di gate Singosari, exit maupun entry lancar. Kemudian di area gate Pakis, gate Madiopuro juga sejauh ini masih lancar saja. Cuaca seperti apa juga kawan di ruas tol? Sudah mulai cerahkah atau barangkali masih ada yang berkabut? Nanti boleh untuk Anda terus sampaikan informasi, bisa langsung Anda share di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 91.1 FM, guidance for your life. Kawan, untuk Anda yang biasanya kalau internetan sering emosi karena internetnya lemot ya, kalau lagi scrolling tiba-tiba kok loadingnya lama gitu ya, buffering juga kalau lagi streaming dan lain sebagainya, Anda bisa langsung pindah saja, ganti provider ya, ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624, jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan mendapatkan tambahan biaya 24 jam gratis, kawan. Anda akan mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis maksudnya. Tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Saya geser kembali ke pantauan lalu lintas. Saya belum mengamati banyak titik tadi ya untuk pantauan traffic, karena terakhir tadi masih menyoroti soal kendaraan yang dikabarkan trouble di dekatnya TL Rampal, kawan, arah ke selatan. Cuma di CCTV itu tidak tercapture ya. Coba saya cek lagi yang dari arah Patimura, barangkali nanti kalau misalnya ke utara itu bisa terlihat. Coba kita cek dulu. Oke, ini dari arah Rampalnya tidak kelihatan ya. Coba kita geser lagi. Oke, saya masih belum bisa terlihat jelas, kawan, untuk titik yang dimaksud ya, atau mungkin sudah clear atau seperti apa. Kalau di TL Rampal sendiri yang dipangsut itu dari arah utara ke selatan ada truk warna kuning. Tapi apakah dia, oh, bisa jalan ini ya, Bu? Enggak mogok dia. Oke, gitu. Nah, itu enggak tercapture. Mungkin kalau misalnya lewat di sana masih ada kendaraan yang trouble tadi yang dikabarkan, boleh dikirimkan dokumentasinya, atau mungkin sudah clear juga, nanti boleh kabar-kabar, kawan ya. Untuk update lainnya, tadi ada Pak Johannes yang masuk di WhatsApp kami menginformasikan untuk UM pagi hari ini ada wisuda katanya di Geraha Cakrawala. Oke, kalau jam-jam segini mungkin memang cukup ramai kedatangan wisudawan ya, tapi masih aman lah karena traffic pagi nggak begitu tinggi. Tapi nanti hati-hati kalau siangnya pas bubaran, nah ini juga akan berimbas. Kalau acaranya itu di daerah veteran, biasanya yang terimbas kalau bubaran ya sekitaran Bendungan Sutami, Sigura-Gura, sampai arah ke Sunan Kalijaga, lalu Sumbersari, Gajayana, MT Haryono, kemudian kawasan Bete. Nah, itu biasanya yang terimbas, termasuk sampai ke sekitaran Suhat juga. Antisipasi, kawan, di UM pagi hari ini ada giat wisuda, dan di Dusun Kelandungan, Landung Sari, di area Tirto Taruno ya, itu ada giat bersih desa, informasinya mulai dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang. City Guides Inside. Libur panjang bukan hanya membawa berkah bagi sektor pariwisata, tetapi juga membawa peluang besar bagi para pelaku UMKM di Kota Malang. Momentum meningkatnya mobilitas wisatawan dan masyarakat dinilai bisa menjadi penggerak ekonomi lokal, asalkan pelaku usaha mampu memanfaatkan peluang dengan strategi yang tepat.
1: Kalau total usaha ya, usaha aja ya, usaha itu 49.420. Kemudian total pelaku usaha itu 41.270. Banyak teman-teman pelaku usaha ini yang mempunyai jenis usaha yang berbeda. Nah, ini kalau kita bicara usaha, kita bicara KPRI. Jadi mereka ini ada yang mempunyai usaha, contoh makan minum, kemudian ada sektor-sektor lain. Ini kalau usahanya. Tapi kalau pelakunya, kalau pelakunya satu. Jadi 41 itu pelaku usahanya, 49.000 itu usaha yang ada di Kota Malang. Ini yang saya sampaikan, itu adalah pelaku usaha atau usaha yang sudah berlegalitas, yang sudah ber-NIB. Kalau kita total dengan jumlah yang berproses, mungkin 100.000 lebih kalau di Kota Malang. Langkah kita yang pasti hampir semua produk kita ini sudah ada di toko oleh-oleh ya. Hampir semua ya. Hampir semua produk pelaku usaha di Kota Malang ini sudah menjamah mulai dari batu dan lain-lain yang saya sebutkan tadi itu. Jadi mungkin langkah kita, harapan kita ini kami tingkatkan lagi PKS dengan beberapa toko oleh-oleh yang lain aja. Mungkin MOU, kerjasama, dan lain-lain. Itu sudah pernah kita lakukan, hanya tinggal meningkatkan saja. Harapan kami kan gini, Mas. Harapan kami pelaku usaha, kalau kita bicara pelaku usaha naik kelas, itu kan jejaringnya bukan hanya regional ya, harapan kami nasional.
0: Pemerintah Kota Malang pun terus memperkuat ekosistem UMKM. Tak hanya membantu pemasaran melalui kerjasama dengan berbagai pihak, pemerintah juga mendorong pelaku usaha untuk memiliki legalitas agar lebih mudah memperluas pasar dan mengakses berbagai program pengembangan usaha. Di sisi lain, tingginya kunjungan selama musim liburan menjadi kesempatan yang sayang dilewatkan. Wisatawan, keluarga mahasiswa, hingga masyarakat yang menikmati liburan di Malang berpotensi menjadi pasar baru bagi berbagai produk UMKM, mulai dari kuliner, fashion, hingga kerajinan.
2: Kalau misalkan kita lihat kan sebenarnya pada saat musim liburan ini yang kita pikir, nah biasanya kan kalau liburan orang adik-adik kita yang mahasiswa kan dia pulang gitu kan ya. Nah sedangkan ada juga yang mereka yang stay atau bahkan keluarga mereka itu datang yang ke Malang. Nah justru momentum yang diharapkan di harapan mereka itu kan sebenarnya pada saat liburan mereka memanfaatkan peluang itu untuk liburan gitu kan ya. Dan mereka biasanya akan mengenalkan kepada keluarga mereka atau ke kawan-kawan mereka dengan destinasi wisata di Malang ini. Nah Mas Eko, kalau misalkan dilihat kalau di Malang ini kan ya cukup banyak ya, cukup banyak sekali destinasi wisata, baik itu yang di Kota Batu, apakah yang di Kabupaten, ataukah yang bulan Agustus, Juli ini kan biasanya musim dingin ya. Biasanya waktunya mahasiswa yang baru itu datang. Dan biasanya mahasiswa baru datang itu kan biasanya dengan orang tua mereka dan kesempatan mereka untuk sekaligus mencari tempat wisata, kemudian termasuk yang berikut tadi sampaikan, misalkan dari fashion ya, ataukah banyak juga yang namanya di kuliner. Itu Mas Eko. Jadi peluang ya. Di Malang ini ya cukup besar karena tersebar di mana-mana, termasuk yang Malang Selatan, kemudian yang di Batu, kemudian dan lain-lain ya. Termasuk yang kita lihat adalah orang kota kalau datang ke Malang itu asumsinya mereka mau ke alam gitu loh Mas. Sedangkan kalau di Malang ini kan banyak alam yang membuat mereka terpesona, apakah itu di Batu, apakah di Pujon, apakah di mana-mana. Mungkin itu Mas Eko.
0: Namun peluang besar tersebut tetap membutuhkan strategi. Pelaku usaha dituntut mengenali target konsumennya, memperpanjang jejaring, sekaligus memanfaatkan data pelanggan agar promosi yang dilakukan lebih efektif dan tepat sasaran.
3: Nah, ini memang SOP itu perlu banget ya. Apapun usahanya, SOP itu perlu banget. Jadi, kadang kenapa kok kualitas itu sampai turun? Karena pertama ya, dia nggak punya SOP yang jelas, kemudian tidak mendelegasikan SOP itu. Jadi semua ditangani sendiri. Karena kalau mungkin kita bikin kue itu takut resepnya diciplak begitu kan. Jadi mari kita mulai rubah mindset kita tuh gitu kan. Kadang orang awalnya begitu, dikerjain sendiri ketika omsetnya banyak kan enggak mumpuni tenaga. Kita manusia lah ya, mau kita superhero pun kita punya batas limit kita gitu kan. Enggak mungkin gitu kan. Kita mau ngerjain 100 pak, 1000 pak sehari kan tidak mungkin begitu kan. Otomatis ya yang kesekiannya pasti tadi itu kualitasnya menurun gitu kan, dengan karena kita sudah mulai capek gitu kan.
0: Kolaborasi pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha menjadi model penting agar momentum liburan benar-benar berubah menjadi ladang cuan bagi UMKM Kota Malang dengan legalitas yang kuat, strategi pemasaran yang tepat, dan jejaring yang luas. Peluang untuk naik kelas pun semakin terbuka.

0: Dance for your life. Citygate FM.
1: Citygate 911 FM, Guidance for your life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ada beberapa update kembali yang dibagikan oleh kawan pendengar. Tadi itu saya terima info dari Pak Safa. Ini saya kurang paham, katanya kejadian apa, tetapi mobil ini naik ke taman di Jalan Ijen dari arah selatan ke utaranya sebelum Museum Brawijaya. Sebentar saya cek dulu ya, tadi ada kiriman videonya. Oke, ini tadi pagi, subuh ya. Lagi-lagi ya ini kawan ya. Dia naik ke pembatas jalan itu, terus juga sebelahnya di taman, sebelahnya di jalan untuk kendaraannya. Pagi ini masih ada nggak ya? Yang lewat Ijen mungkin nanti boleh report juga. Apakah masih ada di lokasi atau bagaimana? Tadi Pak Safa subuh lewat di sana ternyata. Terima kasih Pak update-nya. Lalu juga informasi yang lain ada Pak Joko. Ini kirim infonya melalui voice note.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Info lalinan pagi ini lengang, ya lumayan lengang. Area sekitar alun-alun, pasar besar, Marta Dinata, ya, menginfokan dan mengingatkan kembali untuk di pasar Kebalen dari Klenteng masih full pedagang. Walaupun sudah ada wastipnya kayak kemarin ya, cuma wastipnya cuma disuruh nunggu, nggak tahu nunggu apa. Terima kasih, nggak bosan-bosan kita repot terus biar semakin disiplin.
1: Siap Pak Joko. Siap Pak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kawan update dari Pak Joko di area pasar Kebalen. Ada wastipnya, tapi ya begitu katanya, malah wasipnya yang nunggu pedagangnya. Kalau kayak gitu ya gak tertib-tertib ya, gak ada ketegasan juga. Terima kasih Pak untuk update-nya. Dan yang lagi di perjalanan nanti boleh kembali share juga pantauan di beberapa titik lainnya kawan. Kita sambung lagi di jam 7 ya, di 0811 3600 911.

Jalan Plus. Di balik hamparan sawah yang menjadi pintu masuk Kota Batu, ternyata tersimpan jejak peradaban yang usianya lebih dari 1000 tahun. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menyusuri Desa Pendem, Kecamatan Cunrejo, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini hanya sekitar 15-20 menit melalui Jalan Insinyur Soekarno ke arah timur. Begitu memasuki kawasan Pendem, pemandangan akan langsung berubah menjadi hamparan sawah luas dengan latar pegunungan yang menjadi ciri khas desa ini. Tak heran jika Pendem dikenal sebagai salah satu lumbung pangan Kota Batu, karena empat dusunnya, Dusun Pendem, Caru, Mojorejo, dan Sekar Putih menghasilkan sekitar 1000 ton padi setiap tahunnya. Kini pemerintah desa mulai mengembangkan kawasan agrowisata bertajuk Lumbung Bumi Pendem, di mana wisatawan nantinya tidak hanya menikmati pemandangan sawah, tapi juga belajar tentang proses bertani yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat. Menariknya lagi, setiap bulan Oktober, jalan menuju kawasan ini akan dipenuhi bunga tabibuya berwarna kuning yang bermekaran. Momen tersebut dirayakan melalui Festival Tabibuya, yang telah menjadi salah satu ikon desa wisata, yang telah menjadi salah satu ikon Desa Pendem sekaligus Kota Batu. Namun, Pendem bukan hanya soal pertanian. Pada tahun 2020, warga menemukan susunan batu bata kuno yang kemudian diteliti dan dikenal sebagai situs Candi Manunjung. Berdasarkan kajian, situs ini diperkirakan berasal dari abad ke-10 atau masa kerajaan Mataram kuno. Bahkan muncul juga dugaan bahwa nama Pendem berasal dari kata yang berarti terpendam, merujuk pada peninggalan sejarah yang selama ratusan tahun tersembunyi di dalam tanah. Jadi kawan, Desa Pendem bukan hanya gerbang menuju Kota Batu. Di balik sawah yang membentang, desa ini menyimpan cerita tentang ketahanan pangan, keindahan alam, hingga jejak peradaban masa lampau yang masih terus terjaga. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus.